0: cara. Ada ujian dalam taraf person-person pribadi-pribadi seperti Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hilang, setelah itu Binyamin hilang juga, dituduh mencuri kemudian dipenjara. Kemudian kakak mereka yang tidak mau pulang, dikabarkanlah tiga-tiga anaknya tertahan di Mesir. Yang satu entah kemana, Yusuf entah kemana, dia tidak tahu Yusuf jadi apa. Binyamin dituduh mencuri, kakaknya tidak mau pulang karena malu sama ayahnya. Maka ketika dikabarkan tentang kondisi anak-anaknya, ya Nabi Yakub berkata, fasabrun jamil, saya hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah. Itu sabar tanpa mengeluh kepada orang lain. Asallahu ayyatiyani bihim jamian, semoga Allah mendatangkan mereka kepada aku. Itu di saat sudah sangat genting, malah Nabi Yakub berbaik sangka kepada Allah. Dia mengatakan, justru ini saatnya Allah akan datangkan, kembalikan mereka kepada aku. Kemudian beliau berkata, innahu huwal alimul hakim, sungguhnya Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Ya, ada memang namanya ujian, pasti dialami. Tapi di saat genting ini, maka Allah akan kembalikan mereka kepada aku. Oleh karenanya, orang beriman berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir ketika mengomentari perkataan Tolha, Abu Tolha, wa huwa kama qal, demikianlah perkataan Abu Tolha sebagaimana Allah telah berfirman, summa anzal alaikum ba'dil ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum. Yaitu ahlul iman wal yaqin was sabat, yang mereka beriman, yakin dan tegar dan bertawakal dengan tawakal yang benar. Humul wa humul jazimuna bi anna Allah sayansuru rasulahu wa yunjizulahu ma'mulahu. Mereka lah yang pasti yakin Allah akan menolong rasulnya dan akan mewujudkan apa yang diharapkan oleh rasulnya. Walihada qala azza wa jalla, setelah itu Allah berfirman, wa ta'ifatun qad ahmatum anfusuhum. Adapun sekelompok lain, la yakhshawmun al-as, mereka tidak merasakan ngantuk. Min al-qalaq wal jaza wal khauf, karena kekhawatiran luar biasa goncangnya hati mereka. Kenapa mereka demikian? Ya dhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, karena mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar, itu persangkaan orang jahiliyah. Kemudian Ibnu Katsir berkata, "Iqtaqadu annal musyrikin lamma dhaharu tilka sa'a annaha al-faisalah." Al-faisalah. Mereka menyangka ketika kaum musyrikin sempat mengalahkan kaum mukminin ketika itu, di mana 70 orang meninggal, ini adalah akhir dari Islam. Ini akan habis binasa kaum muslimin. Wa annal Islam qad bada wa ahluhu, Islam akan hancur dan orang Islam juga akan hancur. Hadza sya'nu ahli raib wa syakki idza hasala amrun min al-umuril fadhi'ah, demikianlah kondisi orang-orang yang selalu ragu jika terjadi perkara-perkara genting, mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Abdul Razak fidhullah berkata, wa rukma idhamil ghammi wal karbi alladhi nazala bi, meskipun betapa berat penderitaan yang mereka alami ketika perang Uhud dikepung dan banyak yang meninggal dunia, kanu ahla husni dhanni billahi wa sifatin bi, mereka tetap berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan menolong wali-walinya dan akan memuliakan agamanya dan akan menangkan mereka di atas musuh mereka. Fangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin, akhirnya mereka kembali dengan penuh kenikmatan dari Allah dan kemuliaan. Lam yamsasum su'un, dan mereka tidak ditimpa dengan keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridha Allah. Wallahu dzul fadlin 'adzim, dan Allah lah pemilik karunia yang besar. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, wa kullama kana al-'abdu hasana dhanni billah hasana ar-raja' lahu, maka jika seorang hamba ya, semakin dia berbaik sangka kepada Allah, semakin berbaik harapan kepada Allah, sadiqat tawakkuli alaihi, dan benar-benar bertawakal kepada Allah, fa innallaha la yukhayyibu amalahu fihi al-battah, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan harapannya sama sekali. Fa innahu subhanahu la yukhayyibu amala amilin, Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan seorang yang berharap. Wa la yudhi'u amala amilin, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang yang beramal. Masalahnya tinggal kita kuatkan tawakal, kuatkan keyakinan, berbaik sangka kepada Allah. Jangan ragu-ragu. Kalau kita imannya kurang kuat, tawakalnya ragu-ragu, antara berbaik sangka dan berburuk sangka, maka sering harapan kita sia-sia dan tidak terwujudkan. Tinggal seorang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini wasiat pertama, saya rasa kita perlu semua, karena setiap kita ada ujian masing-masing. Siapa yang berbaik sangka, dia yang bahagia. Meskipun ujian sebesar apapun, dia yang berbaik sangka. Memang begini, memang Allah menghendaki demikian. Sabar, pasti ada hikmahnya. di balik ini pasti ada keindahan. Sabar pasti happy ending. Selalu begitu. Sehingga kita tidak gelisah, tidak stres, tidak. Nah, ini kalau ada mukmin stres, ini kayaknya enggak benar mukminnya. Stres. Stres kan. Berarti dia tidak bisa berbaik apa? Sangka. Tidak bisa berbaik sangka. Karena masalah kemudian mulai rambutnya berguguran. Ini berarti stres. Jangan stres. Dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ujian pasti menimpa. Mau lari kemana pun kalau waktunya ujian pasti ujian. Taib al-wasiyah tsaniyah, sekarang wasiat yang kedua, al-iltija'u ila Allah wal ittisamu bihi, bersandar kepada Allah dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman, kata beliau hafizahullah taala, di zaman kegelisahan dan peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa genting, hendaknya seorang muslim kembali kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah dan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah. Kemudian fokus kepada Allah dengan menjaga ketaatan kepada Allah. Dan benar-benar serius untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram. Dengan cara inilah paling mudah diraih ketenangan. Kalau dalam kondisi sulit, orang kan kadang-kadang masalah dia malah, misalnya ribut sama istrinya, malah kemana? Ke panti pijat. Benar gak? Panti pijat. Lagi masalah kemudian nonton film. Lagi masalah minum khamar. Ini tidak benar. Dia tidak akan meraih ketenangan. Dia hanya membuat dirinya terlupakan dengan masalah tersebut sebentar, sesaat, ketika sedang dipijat sama tukang pijit. Maksudnya panti pijat dalam tanda kutip ya. Benar atau tidak? Atau sedang mabuk, mungkin dia lupa sebentar. Atau dia lagi nonton film, dia ilak sebentar ke, tapi begitu selesai, gelisah lagi. Bukan obat yang permanen. Dia hanyalah racun yang membuat lupa sebentar, kemudian lebih parah lagi. Kata Syekh, tidak ada cara terbaik agar kita tenang dalam menghadapi segala musibah kecuali fokus menambah ketaatan dan fokus meninggalkan maksiat. Allah yang akan kasih tenangan. Mau masalah apapun, taat, meninggalkan maksiat, ada ketenangan. Seberat apapun masalah tersebut. Demikian dalam kondisi ini, kita bicara tingkat pribadi, apalagi tingkatan nasional. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah menjanjikan bagi orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi kama stakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka menguasai, memiliki kekuasaan. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadallahum, Allah akan buat mereka bisa menjalankan agama yang Allah ridha kepada mereka. Walau ibadilan namun badi khawfim amna, dan Allah akan menghilangkan rasa takut mereka menjadi rasa tenteram. Ya budunani la yusyriku nabi syaiya, dengan syarat mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Ini dalil orang yang semakin bertauhid, beribadah, semakin diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, dengan keimanan yang benar dan bersandar kepada Allah, yubaddalul khawfu amna, maka kegelisahan, kekhawatiran akan berubah menjadi ketenteraman. Warubu tumaknina, ya, ketakutan akan menjadi tumaknina. Walqalaqu huduan, sama, kegelisahan akan menjadi ketenteraman dan sakinah. Dan diantara petunjuk Nabi SAW, karena Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila salat, Rasulullah kalau ada perkara yang genting langsung salat. Itu kebiasaan Nabi. Ya, artinya sebagaimana kita diuji, Nabi diuji dengan perkara yang lebih berat, tapi kebiasaan Nabi kalau ada perkara genting langsung salat. Itu harusnya kita ikuti. Ada masalah sebelum kita diskusi sama siapapun, curhatkan dulu kepada Allah. Tidak seperti sebagian orang, begitu ada masalah langsung yang pertama dia lakukan adalah status. Merubah apa? Status. Merubah apa? Profile picture. Berubah langsung. Apalagi, pokoknya gitu. Langsung telepon teman-temannya, telepon. Pertama kalau kita mengalami kesulitan, sholat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Sholat. Itu kebiasaan. Karena idza hazaba amrun fa'zala sholat. Kalau ada masalah langsung. Karena yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang buat kita selesai masalah atau tidak adalah Allah. Yang buat kita selamat atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita connecting adalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang semua perkara di tangannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yalja'u ila Allah wa yuqbilu alaihi wa yad'u. Maka Rasulullah SAW ada masalah, maka beliau fokus kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Fan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, Rasulullah kalau ditimpa dengan suatu perkara yang berat, suatu penderitaan, qala Rasulullah berkata, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha mengatur segalanya, menegakkan segalanya, aku minta pertolongan dengan rahmatmu. Kita seringlah baca begitu. Lagi masalah sedikit, Allah Allah, ya hayu ya qayyum, bi rahmatika astaghits. Fasbir sya'ni kula wa la takil sitafalan. Ya Allah, perbaiki segala urusan. Aku adalah hamba yang lemah. Jangan serahkan urusanku kepada diriku. Siapa ini? Saya ini siapa ya Allah? Tidak bisa apa-apa. Ana bika wa ilaik. Aku hanya bisa tegak karena engkau, dan kepada engkau aku kembali. Rasulullah demikian. Demikian juga wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karb. Rasulullah SAW berdoa ketika atau berzikir ketika dalam kondisi genting. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Coba kita sering hafal doa ini, zikir ini. La ilaha illallah, coba ulang. La ilallahul azimul halim. La ilaha illallah. Pertama isinya tauhid. La ilaha illallah, terus kita katakan al-azim al-halim. Tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah Allah al-azim al-halim, yang maha agung dan maha bijak. Al-halim. Kemudian la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada sembah yang sembah. Jadi bertauhid. Maksudnya kalau orang lagi susah, ingat tauhid. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah, ulang lagi tiga kali. La ilaha illallah rabbus samawat, dialah penguasa langit. Rabbus samawat wa rabbul ardi, dan penguasa bumi. Wa rabbul arsyil karim, dan penguasa arsy yang maha, yang arsy yang mulia. Kalau kita lagi gelisah, lagi gak tahu mau bikin apa, baca itu. Banyak dulu kita bisa juga bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa ufawwidu amri ila Allah. La haula wa la quwata illa billah. Di antaranya ini. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Rasulullah ucapkan, karena kita ini lemah. Perkara sedikit kita bilang penderitaan. Padahal biasa-biasa, tapi ya bagi kita penderitaannya udah ucapin aja. Apa salahnya? Allah semakin suka kalau kita bersalah kepada Allah. Allah semakin suka jika kita selalu minta kepada Allah. Karena itu bukti kita ini lemah, mengakui kelemahan kita di depan Allah. Allah paling tidak suka kalau kita mengemis-ngemis sama orang. Makanya Allah tidak suka orang-orang yang merendah-rendah kepada manusia, sesama makhluk. Ada Allah, dia tinggalkan Allah, dia menuju kepada manusia. Maka pada dalil-dalil tadi menunjukkan bahwasanya hati jika dipenuhi dengan tauhid dan keikhlasan dan fokus kepada Allah, bersandar kepadanya, ya, dan disibukkan hatinya dengan perkara yang agung tersebut, dan yang merupakan perkara teragung, yaitu tauhid merupakan perkara teragung, bahkan perkara teragung secara mutlak. Kalau dia sibukkan hatinya dengan tauhid dan pengagungan kepada Allah, tadhabu anhul kurubat, maka penderita akan hilang darinya. Wa tazulu anhu syada'id wal gumum, dan kegentingan dan kegelisahan akan hilang darinya. Di antara dalil ini kata Syekh Abdul Razak bin Abdullah Ta'ala, an Ummi Salamah zaujin Nabi SAW, dari Ummu Salamah, dia berkata, istaiqadha Rasulullah SAW lailatan fazi'an. Rasulullah SAW terbangun di malam hari kaget. Kaget terbangun, yaqul, kemudian Rasulullah berkata, subhanallah ma'adha anzalallahu minal faza'in. Maha suci Allah, betapa banyak faza'in, itu kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan. Wa ma unzila minal fitan, betapa banyak fitnah-fitnah yang Allah turunkan. Karena memang fitnah itu ujian dari siapa? Dari Allah. Kemudian apa solusinya? Man yuqidhu sahibal hujurat, siapa yang bangunkan pemilik-pemilik hujurat, yaitu siapa yang bangunkan istri-istriku? Yuridu azwajahu likay yusalli dina, agar mereka salat. Rasul bilang Allah turunkan banyak fitnah. Solusinya apa? Suruh salat. Rubba kasiyatin fid dunya, betapa banyak wanita berpakaian di dunia, ariyatin fil akhirah, di akhirat tidak berpakaian. Itu betapa banyak orang yang di dunia punya kemewahan, di akhirat terhina. Ya, terhina. Maka ketika Rasulullah mengatakan betapa banyak fitnah-fitnah yang Allah turunkan, solusinya Rasulullah menyuruh istri-istrinya untuk sholat malam. Bangunkan sholat malam. Ini dari kalau kita dapat masalah sholat malam. Dan meskipun tidak ada masalah juga sholat malam, jangan ada masalah saja. Apalagi kalau ada masalah. Siapa yang bisa menghilangkan masalah kita? Allah Subhanahu wa Taala. Banyak orang kaya yang tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa mengandalkan kekayaannya untuk menghilangkan masalahnya. Banyak pejabat punya masalah, banyak enggak? Dia tidak bisa mengandalkan jabatannya untuk menghilangkan masalahnya. Dia tidak bisa mengandalkan kuasaannya. Dia menyangka bahwasanya kalau dia sudah kaya, semua bisa masalah selesai. Masalah yang menyelesaikan cuma siapa? Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karenanya solusinya Rasulullah suruh istrinya untuk bangun sholat. Maka Rasulullah SAW mengarahkan kepada untuk beribadah kepada Allah, taat kepadanya. Ya. Allah telah berfirman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ Siapa yang bersandar kepada Allah, فَقَدَ هُدِيَ إِلَىٰ سِرَوْتِ مُسْتَقِمْ Maka dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Demikian juga, Rasulullah suruh banyak beribadah. An-Naqil bin Yasar radhiyallahu anhu ala Nabi SAW qal, Al-ibadatu fil haji kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa fitnah seperti hijrah kepadaku. Walharju huwa ikhtilatu umurin nas. Adapun alharju, ya, adalah terjadinya perkara yang rancu, kacau, usulul fitan, terjadi fitnah, wal qalaqil, kegoncangan, kegelisahan, pembunuhan, ya, dan munusyubil mihan, yaitu terjadi ujian-ujian, maksudnya kondisi yang carut marut, fitnah. Maka yang terbaik adalah beribadah. Dan ibadah ketika di masa-masa seperti itu, pahalanya seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hijrah kepada Nabi, pahala luar biasa. Dari Mekah menuju Madinah. Kata Syekh, bisa jadi sebab kenapa ibadah di musim-musim fitnah pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena mayoritas manusia di musim-musim fitnah sibuk dengan fitnah sehingga tidak beribadah. Mereka sibuk dengan katanya dan katanya. Sibuk ngeklik berita, gak habis-habis. Meskipun beritanya berulang-ulang, tidak bosan diklik. Beritanya itu-itu aja juga tidak bosan diklik-klik. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Sebagian mereka sibuk komentar, sudah ngeklik komentar lagi. Sudah ngeklik balas komentar. Bahkan watasodir laha, bahkan menunjukkan dia yang ahli dalam fitnah tersebut. Malah dia menjadi, bukan cuma komentar, bahkan dia menjadi pengamat. Dia tunjukkan solusinya, macam-macam dia ucapkan. Padahal bukan bidangnya. Walihada azzaman Nabi SAW sya'ala ibadati fi hadzal waqt. Maka Nabi SAW menjadikan ibadah di zaman-zaman fitnah perkaranya besar. Seperti hijrah kepada Nabi SAW. Karena di zaman itu orang tidak ada yang mau ibadah. Sibuk ngurusin fitnah. Bayangkan fitnah gak habis-habis kalau di zaman kita. Fitnah ini, fitnah anu. Berita ini, berita anu. Berita fitnah tingkat keluarga, fitnah tingkat RT RW, fitnah tingkat nasional, fitnah tingkat dunia enggak bakalan habis. Apalagi sekarang dunia ini seperti rumah satu kecil karena kita punya gadget. Semua fitnah di dunia bisa kita lihat atau tidak? Kalau dulu orang enggak punya gadget, fitnahnya cuma sekitar rumahnya. Ada ribut sana, ada tetangga ribut sama istrinya, satu mencerai istrinya, kita pengin tahu, kepo, yang satu mungkin ada berkelahi, kita kepo, yang satu dulu cuma secuil. Sekarang kita punya gadget satu dunia, kita tahu fitnahnya. Ini anu, ini anu, ini anu. Ada yang perlu kita tahu kabarnya. Ada yang tidak perlu kita tahu. Yang masalahnya yang sering kita klik yang tidak perlu kita tahu, itu masalahnya. Kita kepo, kita klik, kita sehingga tidak sempat untuk beribadah. Tidak sempat zikir pagi petang. Tidak sempat baca Quran. Ya. Tidak sempat untuk sekarang 10 hari Zulhijjah tidak sempat untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu 10 Zulhijjah masih aja sibuk lihat berita-berita yang entah ada faedah atau tidak. Ya kalau lihat sekali okelah, lihat berulang-ulang. Habis waktu. Fitnah, maka ketika ada orang di musim-musim fitnah sibuk ibadah, ini orang luar biasa. Sebenarnya ulama menafsirkan kahijratin ilayya seperti hijrah kepadaku, karena orang hijrah itu meninggalkan kenikmatan demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya untuk para nabi. Karena bermedsos itu ada kenikmatan. Ada nikmat gak? Ibu-ibu jawab. Apalagi kalau sudah buka Shopee, oh itu nikmat luar biasa. Hal-hal baru banyak. Kita gak mau buka aja ada teguran. Ting-ting, benar, ada belnya gak? Ada belnya? Notifikasi ada, ingin tahu. Akhirnya kita gak sempat beribadah. Nah kalau kelezatan itu kita tinggal. Memang lezat, siapa yang tidak lezat? Berita gibah lezat. Berita fitnah lezat, berita artis lezat. Kita enggak santai satu jam baca. Apalagi kalau macam-macam lah yang menyenangkan. Film dan macam-macam menyenangkan. Tapi orang meninggalkan di masa-masa fitnah, dia sibuk ibadah seperti hijrah. Karena orang berhijrah meninggalkan kelezatan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Wa idza ammatil fitanu ishtaghalatil qulubu." Kalau fitnah sudah menyebar, hati semua sibuk dengan fitnah tersebut. Wa idza ta'abbada hina idzin muta'abbidun dalla ala quwwati ishtighali qalbi billah. Ketika di zaman ketika semua hati sibuk dengan fitnah, ada yang beribadah, berarti menunjukkan memang ikatan batinnya dengan Allah sangat kuat. Sehingga kelezatan yang dia rasakan, ikatan tersebut tidak goncang ketika fitnah merajalela. Saat itulah maka pahalanya sangat banyak, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, fayakthuru ajruhu, maka pahalanya menjadi besar. Jadi lanjutkan wasiat yang ketiga. Wasiat yang ketiga. Al-yaqin biwa'dillahi binasril mu'minin wa khidlanil kafirin. Yakin bahwasanya Allah akan menolong kaum mukminin dan akan mengalahkan orang-orang kafir. Yang penting mukmin beneran ya, bukan mukmin setengah-setengah. Faqad takaffala Allahu bi nasri ahli al-iman. Allah telah menjamin akan menolong orang-orang beriman dan akan menjaga pemeluk Islam. Dan Allah telah menjamin tersebut, menjanjikan tersebut dalam kitabnya. Dan janji Allah pasti benar dan perkataan Allah benar. Maka akibat ujungnya adalah kemenangan dan kesudahan yang indah bagi orang beriman dan kehinaan bagi orang-orang kafir, dan itu pasti terjadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolonglah Allah maka Allah akan menolong kalian. Apa maksudnya tolonglah Allah? Bela agama Allah, tegakkan agama Allah, tegakkan syariat Allah, tinggalkan maksiat. Namanya tolong Allah tidak butuh ditolong. Maksudnya tolong di sini maksudnya tolonglah agama Allah. Ya seperti firman hadis Nabi, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maksudnya menjaga syariat Allah. Tapi kalau kaum ini tidak menolong Allah, tidak menolong agama Allah, malah musuhan terhadap syariat Allah, benci dengan syariat Allah, gimana mau ditolong? Bagaimana ditolong? Malah musuhan dengan syariat Allah. Dengan syariat Allah dianggap sebagai penghambat. Syariat Allah yang dikatakan sebagai faktor kemunduran. Maka bagaimana mau ditolong oleh Allah? Bagaimana tolong Allah seorang terus bermaksiat kepada Allah? Dia sedang terkena musibah, dia maksiat terus. Bagaimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mau tenang? Allah berfirman, "In tansurullah," kalau kalian tolong Allah, "yansurkum." Allah akan tolong kalian. "Wa yuthabbit aqdamakum," kalau kalian dalam peperangan, Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. "Walladzina kafaru fata'sa lahum wa dhalla 'amalan." Adapun orang-orang kafir, celaka mereka dan Allah akan menyia-nyiakan amalan mereka. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman, "Wa man nasru illa min indillah." Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah, Al-Aziz yang Maha Perkasa dan Maha Bijak, Al-Hakim. Kata Allah, "Wa la yansuranna Allahu man yansuruh." Allah akan menolong siapa yang menolongnya. "Innallaha laqawiyyun aziz." Semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi, Allah pasti menolong orang mukmin, tapi kita harus melakukan sebab pertolongan tersebut, itu beriman dengan iman yang benar. Kalau kita tidak bisa skala nasional seperti itu, paling tidak skala keluarga, skala pribadi, seorang berusaha untuk beriman dan iman yang benar. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza taraktumul jihad," kalau kalian meninggalkan jihad, "wa tabatum adnabal baqar," kalian mengikuti ekor-ekor sapi, itu sibuk dengan dunia. Kemudian "waraditum bizara," kemudian senang dengan cocok tanam. Kemudian "tabayatum bil inah," kemudian kalian melakukan praktek riba dalam jual beli. Maka Allah akan membuat kalian sallallahu alaikum zullan. Allah akan memberikan kehinaan pada diri kalian. Jadi kalau mau ingin ditolong ya iman yang benar. "In tansurullaha yansurkum." Jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. "Ihfadillaha yahfadka." Jika kalian menjaga Allah, Allah akan menjaga kalian. Nah, kita mulai dari keluarga. Kita mungkin bicara muluk-muluk, kita siapa, enggak bisa memberi keputusan, enggak bisa mengatur masyarakat yang besar. Paling tidak kita sendiri di rumah yang benar. Jangan sampai istri nonton apa? Film Korea. Mami nonton Korea, kok enggak ngajak-ngajak? Nah, bahaya. Ini bahaya, hancur semuanya. Ingat, tak boleh. Takwa sama Allah. Kita hidup tidak gampang. Kita tahu depan sana banyak ujian dan musibah. Hidup cuma sebentar. Dan mati selesai urusan. Jangan begitulah. Anak-anak kasihan. Kau kira maksiatmu hanya untuk dirimu. Maksiat berpengaruh pada aku dan juga pada anak-anakku. Maksiat berpengaruh pada masa depan kita. Dunia maupun di akhirat. Nasihati. Ibu-ibu berhenti menonton film Korea, ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Gak pernah ustaz. Ah, yang benar. Semua film-film bukan Korea aja. Film Korea, film layangan sambung, pokoknya semua. Gak usah gitu. Sibuk baca Quran, ngaji, baca Quran, ngurus suami. Kebanyakan nonton, suami gak diurus. Benar gak ibu-ibu? Banyakan kumpul-kumpul, suami tidak diurus. Kasihan suaminya, penampilan jelek, baju bau, kemudian tidak pakai parfum. Lihat sunahnya Nabi Aisyah, kalau Nabi pergi, Aisyah yang parfumin. Aisyah yang sisirin rambutnya. Ibu-ibu mana? Benar ibu, kalau suami pergi di parfumin, suami di rambutnya disisirin. Benar nggak ibu-ibu? Enggak ada rambutnya. Ah, ya. Makanya ini Syekh bicara tentang apa, skala nasional. Ini kan kejadian di imigrasan, lagi perang, lagi rudal-rudal datang, lagi banyak isu. Dia bicara skala ini, mungkin kita ambil faedah untuk skala pribadi. Kita kalau tolong Allah, Allah tolong kita. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kalau terjadi itu, musibah akan terjadi. Banyak masalah rumah tangga terjadi. Kenapa tidak semua kompak? Ada satu yang nakal, jadinya rusak. Korban akhirnya anak-anak. Atau kita juga kena korban karena tidak kompak dalam jalan ketaatan. Terjadi apa yang terjadi. Kalau kita kerjasama bareng-bareng, insya Allah Allah jaga. Kerjasama yang indah antara suami dan istri. Kita bicara skala keluarga. Kita sama-sama bekerja sama. Tolong Allah, Allah akan tolong kita. Kalau ujian akan terjadi, ujian pasti Allah kasih. Gak mungkin gak ada ujian. Tapi ketika kita bisa tegar hadapi ujian, kenapa? Karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji akan menolong. Allah tidak akan menyelisih janji. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janji. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Allah berjanji dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, tapi banyak orang tidak tahu akan hal tersebut. Demikian juga Allah telah berjanji akan menghinakan orang-orang kafir dan akan menghancurkan mereka, ya. Dan menjadikan mereka pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Allah berfirman alaihim da'iratus saw, bagi mereka da'iratus saw itu akan kena jatah ke keburukan, akan datang waktu mereka untuk mengalami apa? Keburukan. Meskipun mereka senang-senang sekarang menang-menang, saat-saat mereka akan hancur. Tapi caranya orang beriman harus kokoh. Kalau sama-sama enggak kokoh ya sama-sama kacau. Ini cerita orang beriman kokoh imannya, orang kafir kokoh dengan kokoh kufurannya. Terjadi apa yang terjadi, lama-lama akan mereka akan hancur satu saat, cepat atau lambat. Tidak mungkin langsung-langsungan. Karena Allah ingin ada ujian. Lihat bagaimana Musa berhadapan dengan Fir'aun, lama tidak sebentar, bertahun-tahun lamanya baru kemudian dibinasakan. Tidak langsung, lama. Nabi dengan kaum musyrikin juga lama, tidak langsung, lama kan? Lama tidak lama. Nabi 13 tahun dihancur-hancurin para sahabat. Kemudian perang-perang baru setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah baru. Berapa tahun tuh? 13 tambah 8, 21 tahun. Baru berhasil. Karena kalau langsung menang-menang ya tidak ada nilainya perjuangan. Allah punya hikmah yang lain. Tapi ujung-ujungnya akan hancur. Selama orang beriman beriman. Makanya Umar bin Khattab ketika melepas pasukan, dia mengatakan, jangan kalian tidak akan pernah menang dengan kekuatan kalian. Kalian beriman, menang dengan pertolongan Allah. Maka bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada maksiat lebih daripada takut kepada musuh, kata Umar bin Khattab. Takutlah kepada maksiat lebih daripada takut kepada musuh. Jangan kalian berkata musuh kita kafir, kita mukmin, pasti Allah menangkan. Tidak. Kalau musuh kita kafir, kita beriman, tapi bermaksiat, Allah tinggalkan kita. Kalau sudah tinggalkan, maka yang adu hanya materi lawan materi, dunia lawan dunia. Kekuatan fisik lawan fisik. Dan kita kalah dengan kekuatan fisik mereka. Jumlah mereka lebih banyak, senjata mereka lebih kuat. Dan bukti akan ini sangat banyak dalam sejarah. Bagaimana orang zalim di awalnya menang, kemudian akhirnya hancur. Dan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna Allaha yumli lidh-dhalim." Allah mengulur orang zalim, dibiarin. Fa idza akhadahu lam yuflitu. Tapi kalau Allah sudah siksa dia tidak bisa kabur. Allah tidak akan lepaskan dia. ثم قرأ من رسوله بجرب من الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. Demikianlah siksaan Rabbmu ketika menyiksa suatu negeri yang negeri tersebut dalam berbuat kondisi berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Semuanya siksaan Allah sangat pedih dan keras. Al-wasiat al-rabi'ah, wasiat yang keempat, ini penting bagi kita semua. Al-ilmu bi anna kulla ma yaqa'u innama huwa bi taqdirillahi wa hikmatihi. Ilmu yakin bahwasanya apa yang terjadi semuanya dengan takdir Allah. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Ya. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan siapa izin? Izin Allah. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada yang musibah yang menimpa berdiri kalian atau menimpa di atas muka bumi kecuali telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan musibah-musibah tersebut. Semua sudah tercatat. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Tidak akan mengenaimu. Kita yakin semua yang terjadi sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, seluruh apa yang terjadi semua dengan takdir Allah. Fama syaa Allahu kana, apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Maka tidak terjadi sesuatu di alam semesta ini, baik gerakan maupun diam, kehidupan maupun kematian, naik maupun turun, kecuali dengan kehendak Allah dan hikmahnya. Dan dalam Al-Quran ada hampir lebih dari 400 ayat, ya, dikaitkan segala perkara dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwa segala perkara di tangan Allah. Maka segala perkara sebelum dan sesudahnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal mulku mulku, kerajaan milik Allah. Wal amru amru, keputusan di tangannya. Yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Wa yaqdi ma yurid, Allah putuskan apa yang Allah inginkan. La mu'aqiba li hukmih, tidak ada yang bisa protes dengan hukumnya. Wa la radda li qada'ih, dan tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Sang Maharaja. Semua yang terjadi adalah di ciptaannya. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, ma yaftahullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalha. Rahmat, kebaikan yang Allah berikan kepada manusia, tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa ma yumsik, dan ada kalau rahmat Allah, Allah tahan, fala mursila lahu min ba'di, maka tidak ada yang bisa melepaskan rahmat tersebut. Tidak ada yang bisa ngirim. Allah tahan, tidak ada yang bisa ngirim. Kata Allah, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah segala ciptaan dan perintahan hanya milik Allah. Tabarakallah rabbul alamin. Kata Allah, liman sya'a minkum mayastaqim wa matasya'una ila insya'allah rabbul alamin. Tidak ada kalian kehendak kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, kullu syai'in bi qadar. Segala semua yang terjadi semua dengan takdir. Hatta al-ajiz wal kais. Bahkan ketidakmampuan maupun kemampuan, ini mampu tidak mampu, semuanya dengan takdir Allah. Kata Ibn Abbas, perhatikan, kullu syai'in bi qadarin hatta wad'ika yadaka ala khaddik. Semua perkara dengan takdir Allah. Sampai engkau meletakkan tanganmu di pipimu juga sudah ditakdirkan. Antum hadir sini juga ditakdirkan. Saya ceramah begini juga ditakdirkan. Antum ada yang dengar, ada yang tidur pun sudah ditakdirkan. Ibu ketawa juga ditakdirkan. Semua sudah ditakdirkan. Qala Tawus Ibn Kaitan, seorang tabi'in murid Ibn Abbas, beliau berkata, adraktu nasan min ashabi Rasulillah. Aku mendapati sekelompok manusia dari kalangan sahabat Nabi. Sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi. Yaqulun, mereka semua berkata, kullu syai'in bi qadar, segala perkara dengan takdir. Itu sebelum terjadi sudah tercatat. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Pondasi dari segala kebaikan. Maksudnya beriman takdir ini pondasi segala kebaikan. Adalah apa? Engkau mengetahui apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki itu tidak terjadi. Kalau orang awam di Madinah dulu berkata, anta turid wa ana urid wa hum yuridun Allah yaf'alu ma yurid. Kamu sih pingin, saya juga pingin, mereka juga pingin, tapi yang terjadi apa yang Allah inginkan. Bukan keinginanmu, bukan keinginanku, bukan keinginan mereka. Tapi keinginan Allah yang terjadi. Jika seorang mukmin meyakini dengan akidah ini, maka dia akan menghadapi apa yang terjadi berupa peristiwa-peristiwa berat dengan tinggi, maka dia akan sabar dan dia ridha. Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Kata Ibnu Mas'ud, "Hiyal musibatu tusibur rajula fa ya'lamu annaha min indillah." Itu musibah-musibah yang menimpa seorang mukmin, kemudian dia tahu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, fa yusallim, maka dia pasrah laha, dia pasrah, wa yardha, dan dia ridha. Maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Jadi ibu kalau pas pulang diomelin suami, qadarullah. Sudah takdir. Ya, tapi bukan berarti takdir kita kemudian tidak usaha. Mas, ngapain marah saya, mas? Semua terjadi dengan takdir. Banyak hal yang kita memang hidup, kita ini hidup untuk diuji atau untuk disenang-senangin. Kita hidup ini untuk diuji, tahu kan? Kita ini cipta Allah ciptakan langit, bumi, semua untuk diuji, untuk menguji kita. Ya, untuk menguji kita. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia telah menciptakan hidup dan kematian untuk menguji kalian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Kami jadikan di atas muka bumi ini perhiasan untuk menguji mereka. Mana di antara mereka yang amal yang terbaik? Kata Allah, "Allazi khalaqas samawati wal ard fi ayyam wa kana 'arsyu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dia telah menciptakan langit dan bumi dan arsy Allah di atas air untuk menguji kalian. Dia menciptakan langit itu untuk menguji kita. Ini semua diciptakan untuk diuji, kemudian penilaiannya belakang yaumuddin, pada hari pembalasan. Surga atau neraka. Jadi jangan merasa kita hidup tidak, kita memang hidup untuk diuji. Kalau memang untuk diuji, pasti namanya ujian perkara-perkara yang tidak kita sukai. Benar enggak? Kalau enggak yang kita sukai namanya bukan apa? Ujian ini kita enggak suka. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi suhu. Kata al-mutanabbi, tidak semua yang diinginkan seorang hamba dia dapatkan. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan pemilik kapal. Inginnya begini, tahunya begitu. Inginnya seorang menikah dapat istri soleha, cantik jelita. Terus apa lagi? Nurut, tidak pernah angkat suara. Orangnya zuhud, tidak pernah beli barang-barang mewah. Qadarullah masyafa'al. Tajri riyahu bima la tastahi sukunu. Bima la tastahi sukunu. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan para pelayar. Benar atau tidak? Inginnya anak bertakwa, soleh, hafal Quran gitu. Ternyata kayak bapaknya, enggak apa-apa. Banyak, ini namanya ujian. Itu namanya, tapi semua dengan apa? Takdir. Nabi Nuh ingin anaknya soleh atau tidak? Tapi kafir atau tidak? Kafir. Nabi Lut ingin istrinya soleh, ternyata kurang aja. Nabi Ibrahim ingin bapaknya beriman, tidak beriman. Tajri riyahu bima la tashtahi suhu. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan keinginan para pelayar. Nah, kita tahu, kalau kita tahu kita ingin hidup untuk diuji, kita tahu yang kasih ujian siapa? Allah. Dan kalau Allah kasih ujian, kita tahu yang kasih ujian ini maha berilmu, dia tahu kadar yang pas buat kita, dia tahu yang terbaik bagi kita. Maka terimalah. Terimalah. Itu pasti yang terbaik kalau kita sabar menghadapinya. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman, ini semua dari Allah. Ya, di qalba ma'a Allah akan berikan hidayah kepada hatinya, dapat pahala. Namun bukan berarti kalau dapat ujian kita kemudian tidak usaha untuk menghadapi, diantaranya dengan sabar agar hati kita tenteram, kita tenang. Maka kata Nabi SAW, "Man yatasabbar yusabbirhu Allah." Siapa yang berusaha menyabarkan dirinya, Allah akan bikin dia sabar. "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seorang diberikan sesuatu pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Ya ikhwan, kalau antum punya sifat sabar, antum telah diberikan karunia yang terbaik. Perangnya terbaik, perangnya apa? Sabar. Tapi itu butuh dilatih. Dilatih, ada masalah, sabar. Nanti masalah lebih besar, sabar. Masalah lebih besar lagi, sabar. Husnudan. Latih, demikianlah kehidupan. Jangan pikir antum lolos dari ujian. Tidak akan lolos dari ujian. Semakin aku beriman, semakin banyak apa? Ujian. Semakin banyak ujian. Dan semakin ujian, semakin berat. Semakin beriman. Kata Syekh Abdul Razak Fidhullah Ta'ala, "Fa'alal mu'min an yastahdira annama yahsulu minal fitan wal ahdath wal syada'id innama huwa biqadrillah." Seorang yang harus yakin bahwasanya apa yang menimpa, apa yang terjadi, berupa fitnah-fitnah, peristiwa-peristiwa, seperti sekarang peperangan-peperangan, semua dengan takdir Allah. Wa waqi'un bihikmati, semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Imtihanan linnas, bagi ujian bagi manusia, wa ibtila'an lahum, sebagai cobaan bagi mereka. Allah berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian Apa kalian menyangka akan masuk surga sementara Allah belum tahu di antara kalian siapa yang berjihad dan siapa yang sabar di antara Allah ingin lihat mana yang sabar mana yang berjihad. Kalian merasa masuk surga gampang? Enggak. Am hasibatum an tutraku wa lam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli wal mu'minina walija. Allah khabir ma ta'mal. Apa kalian menyangka masuk surga kalian dibiarkan saja tidak diuji? Tentu tidak, harus diuji. Wala malam wala nabluwannakum hatta na'lamu wajhina minkum was-sabirina. Kami akan menguji kalian sampai kalian kami tahu mana yang berjihad dan mana yang sabar. Wal hayatu kulluha medanun ibtila. Perkataan tidak ada yang terasa. Kata beliau, wal hayatu kulluha medanun ibtilain. Namanya kehidupan ini seluruhnya adalah medan ujian. Wadar imtihan, kita sedang hidup di negeri ujian. Kalau enggak ingin diuji, mati. Supaya masuk surga. Kalau enggak ingin hidup, pasti masih di uji. Kalau sudah mati kita dapat pembalasan baik atau buruk. Kalau dapat kebaikan sudah enggak ada ujian lagi, selesai. Dapat buruk ya diuji melulu. Kalau selama diuji di dunia ini kita sedang hidup di daru imtihan, sedang hidup di negeri ujian. Memang kita diciptakan untuk diuji. Makanya Allah ciptakan iblis, cinta iblisnya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Supaya untuk jadi bahan apa? Ujian. Karena ada iblis akhirnya ada Netanyahu. Gara-gara ada iblis akhirnya ada Donald Trump. Kalau enggak ada, enggak ada Donald Trump, enggak ada semuanya ngaji. Makanya ya udah memang Allah ciptakan kita untuk diuji. Mau hidup enggak diuji enggak bisa. Ujian terkadang tidak kita duga-duga dari orang terdekat kita. Orang diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, diuji dengan muridnya, diuji dengan gurunya, macam-macam. Diuji dengan mertuanya, diuji dengan ibunya sendiri. Ada enggak orang diuji ibunya? Diuji dengan teman dekatnya, diuji dengan partner bisnisnya, ternyata kurang ajar, pengkhianat, ya itu ujian namanya. Datang ujian dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Itu ujian. Subhanallah, itulah kehidupan. Semua bilang, qadarullah. Semua sudah tak, takdir. Ada hikmah di balik itu semua. Faminhum wannasu fiha laysu sawa'an. Dan manusia dalam menghadapi ujian tidak sama. Faminhum man ya'budullaha ala harfin. Di antara mereka ada yang beribadah di pinggir-pinggir. Fa in asabahu khairun nabi. Kalau dapat kesenangan, nyaman, kayaknya rajin ibadah. Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau karena ujian, berbalik. Khasirat dunia wal akhirah. Rugilah dunia dan akhirat. Ingat, bukan cuma rugi dunia, rugi juga di akhirat. Dzalika wal khusranu bitulah, kerugian yang nyata. Wa minhum man ya'budullaha ala ilmin wa basirah, di antara mereka ada yang beribadah kepada Allah di atas ilmu dan petunjuk. Wa imanin rasikh, di atas iman yang kokoh. Wa aqidatin sahihah, dengan akidah yang benar. Fa in asabatu fitnatun sabara, jika ditimpa dengan fitnah dia sabar. Fa kana khairan lahu, maka lebih baik baginya. Wa in asabathu ni'matun syakar, kalau diberi kenikmatan dia bersyukur. Fa kana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa hadza la yakunu li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak mungkin kecuali yang hanya pada orang mukmin. Fa amruhu kulluhu khair. Maka perkara seluruhnya baginya adalah baik bagi orang mukmin. Wa ahluhu wa ahwaluhu kulluha hasanatun thayyibatun. Kondisinya selalu baik dan indah. Wa aqibuhu kulluha hamidah, dan kesudahannya selalu terpuji. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kebaikan kesudahan terbaik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini nasihat buat kita semua, meskipun mungkin kita menghadapi ujian taraf pribadi, taraf keluarga. Intinya yakin semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bilang kasih contoh, kalau seorang laki-laki pulang ke rumah diomelin istri, dia bilang, istriku, omelanmu telah tercatat 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi di lauhil mahfuz. Saya enggak mungkin bisa menghindari. Kata Nabi, ma asabaka lam yakun bi khuliya. Apa yang menimpamu tidak akan bisa meleset. Omelanmu tidak bisa saya hindari. Kau tetap aja kena. Karena sudah ditakdirkan bakalan kena omelan saya. Saya tidak tahu jatah omelanmu berapa buat saya. Tapi sudah berkurang hari ini satu omelan. Entah 1000, entah 2000, hanya Allah yang tahu dalam lauhil mahfuz. Tapi alhamdulillah jatah omelan sudah berkurang. Benar enggak Bapak-bapak? Baik, masih panjang, waktu kita sudah habis. Masih ada 6. Mudah-mudahan kesempatan yang baik. Ini mudah-mudahan yang bisa kita amalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini saja yang saya sampaikan. Tapi demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Apa hukum demo? Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kocengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatul khalqil Quran di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita dolim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian? Antum nyontek, pengen pemimpin yang adil. Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, toh dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat doa orang-orang mukmin, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin kalian. Kita belum ada apa-apanya ikhwah. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau negara, kalau kita diam saja agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma'u wa tuti'. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihatkan keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau, beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan, kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus patah telinga baik-baik. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua.

0: masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma'u wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi yang kira-kira itu masih berkaitan dengan kesalahan dia, dia menjauh. Maka orang semacam ini pilih-pilih. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan. Sehingga modelnya bukan pilih-pilih. Yang sesuai selera kita, kita terima. Yang tidak sesuai, tidak kita terima. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua nabi yang diutus oleh Allah dalam waktu bersamaan. Dan pengikutnya itu milih nabi tersebut. Contohnya siapa? Musa dengan Harun. Secara karakter, Harun itu lebih lembut dibandingkan Musa. Maka pada waktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah bersama Harun, sebagian Bani Israel itu sengaja untuk membuat kegaduhan dengan cara kita berpihak kepada Harun, tapi gak mau sama Musa. Karena Musa kan orangnya tegas, keras. Sampai ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pulang setelah beliau menepati janji Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari, pulang kemudian menjumpai Bani Israel menyembah patung pedet, patung anak sapi. Musa emosi sangat besar hingga Taurat yang beliau pegang dilempar. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau ada orang melempar Quran? Tapi Musa alaihissalatu wassalam dalam kondisi sangat marah, beliau sampai melempar al-alwah, lembaran-lembaran Taurat yang ada di tangannya. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma dhahaba an Musa al-ghadabu akhadha al-alwah wa fi nusqatiha hudan wa nur. Ketika emosi Musa itu sudah pergi, barulah Musa mengambil alwah-alwah yang tadi berserakan yang baru saja beliau lempar karena emosinya. Maka terkadang jemaah, ada sebagian orang yang modelnya pilih-pilih semacam ini. Yang namanya belajar itu memang ada bagian yang kadang kita butuh serius dan siap untuk menerima konsekuensi, dan mungkin ada bagian yang nyaman untuk didengar, enak karena tidak menyinggung perasaan dan seterusnya. Dan masing-masing kita berikan porsi sesuai dengan kondisinya. Baik. Ada seorang ulama yang dikenal sangat keras. Beliau adalah Imam Al-Auza'i. Sampai salah satu di antara muridnya menyampaikan kepada Al-Auza'i, wahai Syekh, banyak orang tidak mau mendengarkan kajian Anda disebabkan Anda ini sikapnya sangat keras. Jadi kalau ada berisik sedikit atau ada yang melengos sedikit, ada yang merem sedikit, langsung dimarahi ya. Apa kata beliau? Orang ini tidak punya sabar sehingga menyebabkan dia tertolak untuk mendapatkan kebaikan. Andaikan dia bersabar, tentu dia akan bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Baik, semoga mukaddimah ini berarti bagi kita semuanya, dan Allah jadikan hati kita hati yang siap terbuka untuk menerima setiap kebenaran yang kita dengarkan, terutama berkaitan dengan masalah bagaimana cara kita bekerja. Dalam hadis riwayat Bukhari jamaah, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang realita akhir zaman. Beliau SAW pernah mengatakan, innahu sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Apa makna kondisi di mana orang tidak peduli terkait masalah halal haram? Ada dua makna dalam hal ini. Makna yang pertama, di kondisi akhir zaman, manusia mereka sudah tidak lagi peduli tentang masalah aturan. Sehingga dia tahu ini haram, tetap diambil. Dia ngerti ini gak boleh, tetap dibawa. Dan banyak sekali kasus macam ini. Dia ngerti ini dilarang, bahkan jangankan pakai pendekatan hukum agama. Secara undang-undang negara dia tahu kalau ini pelanggaran. Agama mana Pak yang mengajarkan suap? Ada? Gak ada. Negara mana yang melegalkan suap? Gak ada. Sehingga dia tahu ini praktek suap, dan suap semacam ini melanggar undang-undang negara, bahkan tindakan kedzaliman terhadap rakyat dan seterusnya. Tapi dia tetap nekat dan gak pakai aturan. Banyak sekali kasus semacam ini di mana orang mengambil suap, atau ada sebagian di antara mereka yang melakukan perjalanan dinas fiktif, rapat fiktif, tinggal tanda tangan, ada amplop padahal dia gak pernah rapat, dan seterusnya. Aneka pelanggaran yang demikian banyak yang mungkin sudah bukan lagi rahasia. Orang sudah tidak peduli dengan seperti ini. Dan dia tahu ini haram, tapi tetap dia ambil. Itulah makna yang pertama, manusia tidak peduli halal haram. Bahkan sampai mereka saling motivasi, hari gini mikir yang halal sama haram, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Tujuannya apa? Sudahlah bertahan saja nyari yang haram, karena nyari ini susah. Karena susah, bertahan saja. Akhirnya saling memotivasi antara satu dengan yang lain untuk bertahan kepada harta yang haram. Yang kedua, mana yang kedua? Zaman di mana orang tidak lagi peduli masalah hal haram, makna yang kedua adalah dia tidak mau belajar. Sehingga dia tidak mau mendekat. Seperti apa sih batasan halal haram? Dia tidak mau mengenali bagian mana yang halal, bagian mana yang haram. Sama sekali dia tidak mau mengenal itu. Orang semacam ini lebih parah dibandingkan yang pertama. Dan sekarang bisa kita lihat. Bisa jadi, Pak, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehadiran zaman di mana manusia tidak peduli tentang masalah halal haram, saat ini zaman itu sedang kita alami. Antara mereka yang paham fikih muamalah dengan yang enggak paham fikih muamalah banyak mana? Hah? Banyak mana? Bapak bisa datang ke pasar tradisional, Pak. Berapa persen yang peduli tentang kajian masalah muamalah? Mungkin 100% enggak ada yang pernah menyentuh belajar fikih muamalah. Sepasar, Pak. Yang jumlahnya ratusan orang, bahkan mungkin ribuan. Baik yang pedagangnya maupun konsumennya. Ada salah satu lembaga keuangan syariah, BMT, yang pernah mengundang saya untuk memberikan kuliah tentang masalah fikih muamalah selama 3 kali pertemuan. Itu di Jakarta. Dan BMT ini bilang, kita sudah ngirim surat kepada para tenan yang ada di pasar ini, karena mestinya ada di pasar. Semua tenan yang ada di pasar ini kita kirimi surat dan kita minta untuk hadir dalam kajian ini. Kajiannya gratis, tidak perlu bayar, yang penting pokoknya silakan Anda datang. Masya Allah, yang datang hanya mungkin 10 atau berapa belas orang. Itu pun di luar yang ada di pasar. Jamaah dari luar. Masya Allah. Tapi corongnya katanya sampai bawah gitu ya. Corongnya itu katanya sampai bawah, sehingga insya Allah yang ada di dalam pasar dengerin. Cuman mereka gak mau datang. 3 kali pertemuan gak ada satupun di antara mereka yang datang. Ada upaya baik yang dilakukan oleh sebagian lembaga untuk memberikan edukasi dan pendidikan bagi masyarakat yang ada di pasar, tapi mereka gak mau mendekat. Mungkin seperti yang Allah isyaratkan tadi ya. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Andaikan Allah mengetahui ada sisi baik pada diri mereka, Allah akan buat mereka mau mendengarkan tausiah. Tapi mereka enggak mau untuk mendengarkannya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang masalah utang dan riba. Kenapa dua hal ini digandengkan? Karena salah satu di antara pintu riba yang paling besar adalah transaksi utang. Sebab banyak sekali kasus riba, sebabnya adalah akad utang piutang. Sehingga sering orang melakukan praktek riba karena latar belakang dia melakukan transaksi utang. Untuk mengenali apa hubungan antara utang dengan riba, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pembagian riba. Secara garis besar, riba bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, riba utang piutang. Atau yang disebut dengan riba qard. Riba qard. Q Qor tulisannya qaf ra dad, saudaranya sad. Qardun. Riba qard atau riba utang piutang. Ini terjadi sesuai dengan kaidah yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubay. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu riba. Baik, Anda keep dulu ini, nanti kita akan kembali lagi ke sana. Saya lanjutkan dulu pembagian riba yang kedua. Riba yang kedua adalah riba jual beli, atau yang disebut dengan riba al-bai. Riba al-bai, ba-ya-ain. Riba jual beli adalah riba yang terjadi karena transaksi tukar menukar benda ribawi. Riba yang terjadi karena transaksi tukar menukar benda ribawi. Benda ribawi ada berapa? Ada 6. Apa saja itu? Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Insyaallah dihafal ya. Baik, bisa diulang? Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, satu lagi, garam. Baik. Dari 6 ini, para ulama mengelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kelompok alat tukar atau mata uang. Di situ ada emas dan perak. Yang kedua, kelompok bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Di situ ada gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Sudah? Setelah kita tahu kelompoknya, masing-masing punya turunan. Kelompok satu ada turunannya. Semua mata uang yang berlaku di masyarakat adalah benda ribawi. Kelompok dua juga ada turunannya. Semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan oleh masyarakat masuk kategori benda ribawi. Sehingga meliputi kelompok satu, ada uang tunai, ada uang digital. Kripto masuk enggak, Pak? Kripto bukan uang. Dah? Ada uang tunai atau uang kartal atau uang digital. Kemudian masuk kelompok dua, di sana ada aneka bahan makanan pokok yang kita kenal. Ada beras, ada tepung, ada gula, dan seterusnya. Sudah? Anda kenali dulu pembagiannya dan turunannya. Berikutnya, dari 2 kelompok ini, para ulama memberikan 3 aturan. Aturan yang pertama, jika dipertukarkan sesama jenis, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Wajib tunai dan sama kuantitas. Contohnya apa, Pak? Uang dengan uang, emas dengan emas. Emas ditukar dengan emas, wajib tunai dan sama kuantitas. Perhatikan ya, yang sama kuantitasnya, bukan kualitasnya. Sudah? Apabila melanggar salah satu, masuk kategori riba. Kalau tidak tunai, yang satu sekarang, yang satunya besok, disebut dengan riba nasi'ah. Misalnya, si A dengan si B tukar-menukar emas. Yang satu hari ini, emas si B besok baru diserahkan. Ketika mereka transaksi, praktek ini namanya riba nasi'ah. Yang kedua, apabila tidak sama kuantitas, contoh emas 20 gram 18 karat ditukar dengan emas 15 gram 24 karat. Yang satu 20, yang satu berapa? 15, ada selisih 5 gram. Tapi karatnya beda. Boleh enggak Pak seperti ini? Ketika ditukar seperti itu, masuk kategori riba fadl. Riba fadl. Sehingga adanya kelebihan maupun adanya penundaan alias tidak tunai, dua-duanya riba. Yang satu riba fadl, yang satu riba nasi'ah. Dan aturan yang kedua, ini baru aturan pertama ya. Aturan yang kedua, Jika beda jenis tapi satu kelompok, contohnya emas dengan perak, ini satu kelompok. Kelompok apa tadi? Mata uang. Maka wajib tunai walaupun boleh ada beda kuantitas. Sehingga kalau orang menukarkan uang rupiah dengan emas, syaratnya apa? Wajib tunai. Kalau tertunda boleh enggak? Enggak boleh. Misalnya transfer dulu, lalu emasnya besok, atau emasnya dikirim, ini masuk kategori riba nasi'ah. Insyaallah sampai di sini paham?
2: Baik.
1: Masih fokus enggak? Atau mulai kepanasan? Kecepatan. Ini memang tidak bisa disampaikan seperti teori orang belajar rukun sholat ada berapa ya. Bisa pakai tulisan enggak? Bisa. Baik, coba kita tampilkan di monitor ya. Biar nanti Bapak bisa lebih maksimal dalam menyimak. Infokus ada di mana? Di TV.

0: Zoom? Masya Allah. Masya Allah.
1: Coba.

0: Nggak, di sana, di sana.
1: Di sana.
0: Sebentar, ditunggu. Zoom-nya belum masuk.

Nggak konek? Nggak bisa. Baik. Ya sudah ya. Berarti di awang-awang aja ya. Saya ulang ya. Riba tadi ada berapa? Dua. Pertama riba utang piutang. Yang kedua riba jual beli. Selanjutnya riba jual beli terjadi pada apa tadi? Benda ribawi. Benda ribawi ada berapa? 6. Ada transaksi, kemudian dari 6 benda ribawi ada berapa kelompok? 2. Yang pertama mata uang, kelompok mata uang. Yang kedua bahan makan pokok yang bisa disimpan. Sudah? Selanjutnya ada 3 aturan. Aturan yang pertama, jika sesama jenis maka wajib tunai dan harus sama kuantitas. Jika tidak tunai namanya riba nasi'ah. Kalau tidak sama kuantitas riba fadl. Baik. Selanjutnya, kalau beda jenis tapi satu kelompok, aturannya apa? Wajib tunai. Kalau tidak tunai riba nasi'ah. Maka orang transaksi emas dengan cara kredit atau tertunda, jual beli emas online atau beli emas di Antam tapi tertunda, bayar sekarang, transfer sekarang tapi ngambilnya besok, ini semuanya masuk kategori riba nasi'ah. Baik. Yang ketiga, jika terjadi pertukaran beda jenis dan beda kelompok, contohnya kelompok 1 dipakai untuk transaksi dengan kelompok 2, misalnya beli beras, beli kurma dan seterusnya, bagaimana aturannya? Bebas, tidak ada aturan. Boleh tidak tunai, boleh beda kuantitas, karena sudah beda kelompok. Insya Allah dipahami ya. Baik, berarti dari keterangan tadi Pak, riba jual beli itu ada berapa? Riba jual beli ada berapa? 2. Riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah ketika di situ ada penundaan pada transaksi yang seharusnya tunai. Riba fadl di situ ada kelebihan pada transaksi yang seharusnya sama kuantitas. Alhamdulillah. Sudah masuk Isya? Ya. Baru satu jenis ya. Baik. Kita gimana? Adzan dulu. Mau salat? Adzan, terus lanjut. Baik, kita akan dengarkan adzan dulu, kemudian insyaallah lanjut materi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

karena kita sadar bahwasanya kita tidak akan selamanya tinggal di atas muka bumi ini. Kita akan berpindah pada alam yang lain yang disebut dengan alam akhirat. Dan jika seorang telah meninggal dunia, maka telah tegak kiamatnya. Ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu.

0: kiamat besar yang terjadi di penghujung dunia, tatkala alam semesta akan hancur, ya, kemudian bumi diganti dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana bumi ya diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain. Dan hari kiamat tersebut, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah memberikan tanda-tandanya, sehingga para ulama mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yaitu yang terjadi masih jauh, ya, waktunya masih jauh dari terjadinya hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar yaitu tanda-tanda yang tidak biasa dan menunjukkan sebentar lagi hari kiamat terjadi.
1: Selanjutnya kita beralih.
0: Adapun tanda-tanda kecil maka sangat banyak, ya, sampai ada yang mengumpulkan sekitar 50 tanda-tanda kecil hari kiamat.
1: Mudah dipahami dibandingkan.
0: Adapun tanda-tanda besar hari kiamat, maka para ulama,
1: meskipun secara praktek
0: berdasarkan hadis menyebutkan ada 10 tanda-tanda besar
1: dan bahkan hari kiamat, nilainya lebih menakutkan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Apa hukum demo? Apa sebabnya orang-orang demo kepada presiden? Gak puas. Dia demo karena gak puas. Cuman itu doang kocengeng. Ingat ikhwan, antum baca sejarah fitnatu khalqil Quran di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah orang-orang kaum muslimin dipaksa semuanya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk akan kami penjara, bahkan kami bunuh. Semua ahlu sunnah wal jamaah dipaksa hari itu. Dan orang-orang pun terpaksa mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi hati dia mengingkari. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dicambuk. Antum pernah dicambuk sama presiden? Gak pernah kita dicambuk sama presiden kita. Kita pernah diambil harta oleh presiden kita? Gak pernah. Presiden kita dolim sama dalam hal apa? Mungkin dia gak adil, itu wajar. Karena masyarakat kita juga gak adil. Yang antum lihat sekarang pemimpin antum, itulah cerminan antum sendiri. Kita menginginkan pemimpin kita adil, pemimpin kita tidak berbuat curang. Berapa banyak mahasiswi dan mahasiswa yang nyontek ketika ujian? Antum nyontek, pengen pemimpin yang adil. Salah. Ketika antum nyontek, pemimpin antum akan nyontek. Ketika antum curang dalam ujian, pemimpin antum akan curang kepada antum. Jadi kenapa antum demo? Yang adalah kita memperbaiki diri kita, membenahi diri kita. Jangan sampai keadaan itu lebih buruk daripada setelahnya. Berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang nyontek ketika ujian, toh dia mengharapkan untuk pemimpin yang adil. Yang angkat pemimpin siapa? Yang nyontek tadi. Yang nyuri tadi yang nyontek. Yang kerjasama tadi yang angkat pemimpin. Bagaimana pemimpin kita mau jujur? Bagaimana pemimpin kita mau adil kalau antum yang angkat pemimpinnya? Sekarang kita kenapa demo? Kenapa kita protes? Jujur, ketika anda lihat orang-orang demo itu, benci kali anda sama. Bukan anda benci kepada orang Islam, tapi anda benci dengan perilaku mereka demo. Ingat Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat do'min, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah untuk kami Allah pemimpin-pemimpin yang bertakwa di antara kami. Apa kata Imam Mujahid? Kalian tidak akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa illa antasluka maslakal muttaqin, kecuali kalian berpedoman sebagaimana pedoman orang-orang yang bertakwa, baru kalian akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan apa? Kalau seandainya, dengar baik-baik ini perkataan, bukan perkataan aneh, perkataan para ulama. Kalau seandainya cambuk yang digunakan untuk memukul Imam Ahmad itu dipukulkan ke onta, pasti onta itu akan mati. Siapa di antara antum pernah dicambuk seperti itu? Itu babak belur ini semua Imam Ahmad ini. Ulama yang punya jutaan umat, yang punya jutaan apa? Jutaan pengikut. Sampai-sampai muridnya ketika melihat tadi itu mengatakan apa? Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya kamu memerintahkan kami untuk bunuh dia, kami akan bunuh dia. Bukan sekedar demo. Orang-orang dulu lebih berani daripada kita. Kalau seandainya kau mengatakan kepada kami, wahai Imam, untuk menghunuskan pedang untuk kami berontak, kami akan memberontak kepadanya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalian harus sabar dan taat kepada pemimpin.

kalian. Kita belum ada apa-apanya, ikhwah. Belum seberapa cobaan yang ada. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita diam saja, negara kita ini jadi apa? Ustaz, kalau kita diam saja, agama Islam ini mau dikemanakan? Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dikatakan oleh Nabi, akan datang di akhir nanti, di zaman-zaman setelahku nanti, para orang-orang yang berjasad manusia, tapi berhati syaitan, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, yang tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak mengatakan kepada dia, kalau kau diam saja, agamamu nanti mau dikemanakan. Tapi Nabi berpesan kepadanya. Apa kata Nabi? Isma' wa tuti'. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Nabi? Ketika kita melihat keadaan seperti ini, apa kata Nabi? Engkau harus dengar dan taat kepada pemimpinmu. Taat kepada pemimpin kita. Salah seorang ketika kami masih kuliah, salah seorang dosen kami, tidak perlu kita sebutkan nama beliau. Beliau membandingkan antara Presiden Soeharto, kemudian Presiden Mursi, Presiden Mesir, kemudian juga Bashar Assad. Beliau mengatakan kalau antum lihat dari tiga presiden ini, presiden yang paling sayang dengan rakyatnya adalah Soeharto. Yang paling sayang dengan rakyatnya siapa? Soeharto. Ketika terjadi kudeta, itu banyak militer yang masih senang sama dia. Kalau hari itu dia mempertahankan jabatannya sebagaimana jabatannya Mursi mempertahankan jabatannya, habis semuanya itu masyarakat yang ada di lapangan Merdeka. Ditembak mati semuanya. Kalau dia suruh waktu itu. Tapi karena dia sayang kepada kaum muslimin, dia rela mengundurkan dirinya. Bila diturunkan itu mau menghilangkan apa? Korupsi. Tapi semakin baik enggak korupsinya, semakin buruk. Makanya benarlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, tidaklah satu pemimpin pun dikudeta, melainkan pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, antum harus patah telinga baik-baik. Tidaklah satu pun pemimpin dikudeta, melainkan akan datang pemimpin setelahnya jauh lebih buruk daripada pemimpin yang dikudeta. Betul apa yang dikatakan oleh ulama kita. Ulama kita mengukur dengan ilmu, bukan mengukur dengan perasaan. Sehingga ulama kita sekelas Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya? Kalian harus bersabar. Bersabar itu jauh lebih baik daripada kalian memberontak. Demo hendaklah jangan antum ikuti. Ketika antum didemo oleh masyarakat satu RT, antum malu enggak kira-kira? Antum malu kan? Ini pemimpin kita didemo, yang namanya dikenal oleh semua orang, dipermalukan di hadapan masyarakat, belum di kalangan masyarakat. Apakah layak seperti itu kita sebagai agama Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat Islam? Apakah layak seperti itu kita sebagai umat yang beradab, umat yang berakhlak, umat yang berperadaban? Tidak ada solusi kecuali kita harus bersabar. Tidak ada jalan yang lebih selamat kecuali mengamalkan wasiat Nabi. Isma' wa tuti'. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Engkau tetap dengar kepada pemimpinmu dan taat kepada pemimpinmu, meskipun dia memukul pundakmu dan mengambil hartamu.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Kami di frekuensi 95.1 FM ataupun juga menyimaknya di live Facebook Radio Rojak Kendari. Di kesempatan Selasa pagi ini, seperti biasa kita akan hadirkan program forum diskusi ilmiah bersama Ustaz Romli bin Haya LC Hafizahullah, dan kita akan membahas kali ini sebuah tema yang cukup menarik tentang masalah al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amal perbuatan. Perlu kita mengetahui ilmu yang penting tentang masalah ini agar kemudian ibadah yang kita kerjakan mendapatkan balasan yang sempurna, sebagaimana juga kita tentunya mewaspadai dari ibadah ataupun amalan-amalan keburukan kita bisa jadi mendapatkan balasan yang juga sama di sisi Allah Zuwajal. Seperti biasa kita nanti akan membuka ruang tanya jawab bagi Anda untuk berpartisipasi di kesempatan kali ini, bisa menggunakan 0822-9298-6295. Ya, kita sapa terlebih dahulu pemateri kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, marhaban bikum Ustaz, selamat datang di studio Radio Rojak Kendari. Semoga sehat-sehat terus, Ustaz, ya. Baik. Baik, Ustaz. Dari tema ini mungkin sebagian dari kita belum terlalu faham ya, al-jaza min jinsil amal. Mungkin ingin bisa kita sampaikan terlebih dahulu, Ustaz, tentang apa yang dimaksud dengan al-jaza min jinsil amal serta contoh-contohnya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
4: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pemerhati Radio Raja Kendari, hari ini kita akan membahas tentang satu kaidah dalam agama kita, agama Islam, al-jasa min jisil amal. Al-jasa itu balasan. Allah memberikan balasan kepada seseorang baik atau buruk sesuai dengan jenis amal yang dilakukannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha adil dan tidak berbuat dolim kepada hamba-hambanya, maka setiap amalan seseorang, kebaikan atau keburukan, Allah akan berikan balasan sebagaimana jenis amal yang ia lakukan. Ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fusilat, man amila solihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah berfirman, siapa yang melakukan amal soleh, maka li nafsihi, kembali pada dirinya. Waman asa'a, siapa yang melakukan amal keburukan, fa'alaiha, maka juga ya keburukan itu ditimpakan kepadanya. Dan Tuhanmu, Tuhan kita, sama sekali tidak akan berbuat dolim kepada para hamba-hambanya. Ayat ini dijadikan landasan oleh ulama kita ketika mereka menetapkan kaidah yang besar, yaitu balasan sesuai jenis amal. Seseorang ketika melakukan amal saleh, maka amal saleh itu kembali kepada dirinya. Karena sesungguhnya Allah itu hakikatnya tidak butuh dengan amalan-amalan hamba. Jadi amalan itu, ketika seorang hamba mengamalkan sesuatu amalan, itu akan kembali ya kepada hamba tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala asalnya atau hakikatnya tidak butuh dengan amalan hamba. Jadi amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu kembalinya kepada Allah, kepada hamba tersebut. Ya, meskipun seandainya para hamba ini tidak ada yang beramal, maka Allah tetap agung. Allah maha agung dan tetap agung meskipun tidak ada yang beramal atau tidak melakukan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, in ahsantum fa ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kalian. Wa in asa'tum, kalau kamu berbuat jelek, berbuat buruk, fa alaiha. Ya, maka fa alaikum, maka keburukan itu akan kembali kepadamu. Jadi, apa saja yang kita lakukan, maka itu akan dibalas. Sebagaimana orang Arab mengatakan kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau berbuat, begitu juga engkau akan diperlakukan. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak menyinggung masalah ini. Ya, Allah akan balas sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Misalkan dalam surat Muhammad, Allah menjelaskan, in tansurullah yansurkum. kalau kamu menolong agama Allah, yansurkum, Allah juga akan menolong. Jadi kata-kata Nasara, menolong juga Allah menolong. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, fazkuruni azkurukum, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Jadi orang yang mengingat Allah, pasti juga Allah membalas dengan semisal perbuatannya, yaitu juga Allah akan mengingat, ya, mengingat dia. Sebaliknya, kalau kita lupa Allah, kita lupakan ayat-ayat Allah, maka juga Allah subhanahu wa ta'ala akan lupakan kepada kita. Ya, karena nasya, ketika manusia lupa, maka Allah juga akan lupa kepadanya. Disebutkan dalam surat At-Taubah, nasullaha fanasiyahu. Tak kala manusia melupakan Allah, maka Allah juga akan melupakannya. Dalam tafsir At-Tabari, maksudnya bahwasanya izatarakullaha ayyuti'ahu, ketika manusia lupa kepada Allah untuk tidak taat kepadanya, tarakahumullahu bitaufikihi wa hidayatihi wa rahmati. Ya. Maka Allah akan meninggalkan juga dia. Ketika manusia meninggalkan untuk taat kepada Allah, lupa kepada Allah, maka Allah balas juga. Allah akan meninggalkan manusia tersebut, tidak memberikan taufik kepadanya, tidak memberikan hidayah, rahmat kepadanya, dan tidak memberikan pertolongan kepadanya. Balasan sesuai dengan jenis amal. Oleh karenanya dalam surat Toha, Allah pernah berfirman, man a'arada an zikrih fa inna lahu ma'isatun dongka wa nasuru yawmal kiamati a'ma. Allah berfirman, barang siapa yang a'arada an zikrih, berpaling dari peringatanku, ya, meninggalkan peringatanku, maka di dunia Allah balas dengan kehidupan yang dongkak, kehidupan yang sempit. Kemudian di hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan dalam keadaan a'ma, buta. Jadi kalau dia berpaling dari peringatan Allah, Al-Quran, dia berpaling daripada aturan-aturan Allah, maka Allah di dunia balas dia dengan kehidupan yang sempit. Di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, dia mengatakan, Rabbi lima hasartani a'ma wa kada kuntu basiran. Tuhanku, kenapa engkau membangkitkan aku di hari kemudian ini di padang masa dalam keadaan buta, padahal dulu aku dalam keadaan melihat, kuntu basira. Maka apa kata Allah SWT dalam ayat selanjutnya, wa kazalika atatka ayatu ayatuna panasitaha wa kazalika liyawma tunsa. Demikian itu disebabkan karena dulu datang ayat-ayat kami, atatka ayatuna, ayat-ayat kami datang kepadamu, nasitaha, kamu lupa dengan ayat-ayat kami tersebut, kamu meninggalkan ayat-ayat atau peringatan kami tersebut. Wa kasalika al-yawma tunsa, karena kamu melupakan ayat kami, maka kamu juga hari ini dilupakan, dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal sebelumnya dia melihat sebagai pertanda keburukan baginya. Para pendengar radio Raja Kendari, di dalam hadis-hadis juga banyak disinggung masalah ini, al-jasa min jenis amal. Ya, jenis amalan yang kita lakukan akan dibalas sebagaimana jenis amalan tersebut. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasallahu an kurbatan anku kurbatan min kurabi yawmal kiamati. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan saudaranya di dunia, ya, maka Allah akan menghilangkan juga satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Jadi siapa yang mengangkat atau menghilangkan atau meringankan kesusahan saudara di dunia, Allah akan mengangkat, meringankan dan mengangkat kesusahan di akhirat. Kata Nabi SAW, man yassara alal mu'assirin yassara Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang menghadapi kesulitan, dia mudahkan orang yang menghadapi kesulitan, maka Allah mudahkan juga baginya di dunia dan di akhirat. Yassarallahu ala mu'assirin, memudahkan apa, man yassara ala mu'assirin, siapa yang memudahkan orang yang berada dalam kesan, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ketika kita menolong saudara kita, maka berarti kita terbentang, ya, pertolongan Allah juga kepada kita. Jadi ketika kita aun, ya, ta'aun, menolong atau memberikan pertolongan kepada saudara kita, maka Allah juga yu'inuh, akan memberikan pertolongan kepada kita. Man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup, ya satar, menutup aib saudaranya di dunia, ya, maka satara Allah fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Man kana hajatu li akhihi kana Allah fi hajati. Siapa yang selalu memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, kana Allah fi hajati, maka Allah senantiasa memenuhi hajatnya. Dalam hadis yang lain Allah Rasulullah SAW bersabda, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah? Kasihilah manusia. Rahmatilah manusia. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang penyayang itu Allah Ar-Rahman akan sayang kepadanya. Kata Nabi, irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk yang ada di langit, yarhamu man fis sama, maka Allah yang ada di langit akan menyayangimu. Kalau kita sayang kepada makhluk yang ada di bumi, kita sayang kepada manusia, kita sayang kepada binatang, maka yarhamu man fis sama, Allah yang ada di langit akan menyayanginya. Jadi kalau kita rahim kepada orang, Allah rahim kepada kita. Sebaliknya kalau kita kasar kepada orang, ya rahmat Allah itu jauh dari kita. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, yahfazka, hafizah, dari kata menjaga. Kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan juga menjaga kita. Jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah Allah, maka Allah akan menjaga dunia kita, menjaga badan kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, dan Allah menjaga dunia kita dari penyimpangan, ya, agama, dari penyimpangan subhat dan syahwat. Manakala kita di dunia ini selalu berusaha menjaga batasan-batasan Allah, ya ihfazillah, kata Nabi, jagalah Allah, yahfazka, maka pasti Allah akan menjagamu juga. Bagaimana kita supaya mendapatkan penjagaan dari Allah? Jaga batasan-batasan Allah. Ya, kalau kita takut kepada Allah, manusia juga akan segan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak takut kepada Allah, Allah menjadikan manusia tidak juga segan atau takut kepada kita. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Terakhir, ya, kita sekarang menghadapi musim-musim mungkin memilih pemimpin kita, apakah dia seorang bupati, gubernur atau presiden. Ya, sudah mulai masuk masa-masanya. Maka kalau kita ingin dikaruniakan pemimpin yang baik sebagai balasan dari jenis amal, ya, kita diberikan balasan pemimpin yang baik, maka hendaklah kita memperbaiki diri. Kalau kita ingin pemimpin kita orang yang bertakwa, hendaklah kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ini balasan sesuai jenis amalan. Kalau kita buruk, kita dolim, Allah akan, ya, timpakan kita kepada pemimpin yang dolim. Makanya, ya, pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Siapa yang memimpin kita itu adalah cerminan sikap kita. Kalau pemimpin kita baik, maka berarti kita rakyat baik umumnya. Kalau pemimpin buruk, maka itulah cerminan rakyat kita memang buruk. Ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'da dzalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Ya, demikianlah kami menjadikan sebagian orang zalim memimpin sebagiannya, ya, disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Dulu Ali bin Abi Thalib, pernah ada seorang yang datang kepadanya mengatakan, mengapa kepemimpinan Anda tidak seperti Abu Bakar dan Umar? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Adapun Abu Bakar dan Umar ketika memimpin, maka yang menjadi rakyatnya adalah aku dan orang seperti aku. Adapun disebabkan ketika karena memimpin, maka yang menjadi rakyatnya adalah engkau dan orang sepertimu. Ini menunjukkan bahwasanya Ali memahami bahwasanya ketika rakyat itu bagus, maka Allah karuniakan dia pemimpin yang bagus. Di zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kepemimpinan Ali, maka rakyatnya sudah menurun keimanannya, tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Demikian juga salah seorang khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, pernah diprotes oleh rakyatnya, "Kenapa engkau memimpin tidak seperti kepemimpinannya Abu Bakar dan Umar?" Maka dia mengumpulkan rakyatnya, dia mengatakan, "Ya, ansabtumuna ya rakyati, ya ma'asra ya rakyati, berbuatlah adil kepada kami wahai rakyatku, kalian menginginkan aku ya memiliki perjalanan seperti Abu Bakar dan Umar, tetapi kalian tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Kalau kalian hendak menjadikan aku memimpin seperti Abu Bakar dan Umar, jadilah kalian seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Apa itu artinya? Menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin menjadi mendapatkan jasa balasan pemimpin yang baik, maka berbuatlah baik kepada berbuatlah baik. Kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang bertakwa, maka bertakwalah. Sebaliknya, tidak bisa kita mendapatkan balasan pemimpin yang baik dan bertakwa kalau kita buruk dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukaddimah daripada al-jasa min jinsi amal. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan, karena amalan itu nanti kembali kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang, kita sayang kepada anak-anak, maka Allah juga menjadikan orang yang lebih tua umurnya akan sayang kepada kita. Kalau kita ketemu orang tua, kita hormati, kita hargai, kita muliakan, maka Allah akan menjadikan orang-orang yang di bawah kita juga akan muliakan kita. Itu sebagai balasan dari jenis amal. Apapun yang kita lakukan, Allah akan balas sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan. Demikian.
3: Ya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas sedikit pencerahan berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan Ustaz ya. Baik Ustaz, oleh karena itu kita sebagai seorang manusia tentunya memperhatikan kualitas amal dan akhlak kita Ustaz ya, karena semuanya kembali kepada diri kita sendiri Ustaz ya. Namun sebagian orang Ustaz menganggap bahwa terkadang dia sudah berusaha sekuat mungkin dalam beramal, berusaha sekuat mungkin untuk memiliki akhlak yang mulia, tetapi justru balasannya tidak sesuai yang diharapkan. Misalnya dia sudah bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang pemuda yang taat, ternyata ketika menikah dia mendapatkan jodoh yang tidak sesuai dengan harapan dia. Atau ketika misalnya dia sudah berusaha untuk mendidik anak-anaknya, ternyata yang terjadi sebaliknya, anak-anaknya tidak sesuai yang dia harapkan. Nah, kalau seperti ini kondisinya Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim?
4: Yang pertama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika dia melakukan ketaatan, tidak ikhlas. Ketika dia mendidik anak-anaknya, tidak ikhlas juga. Atau tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam. Sehingga Allah balas tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua, bisa jadi dia benar-benar melakukannya, tetapi itu adalah ujian baginya, karena masalah-masalah yang berhubungan dengan hidayah itu di tangan Allah bagi orang lain. Tetapi kalau dia mendapatkan di dunia, dia akan mendapatkan di akhirat. Seperti contoh salah seorang anaknya Nabi Nuh alaihissalam, padahal Nabi Nuh adalah seorang nabi, ya, punya nasihat-nasihat yang bagus dengan cara-cara yang sesuai dengan wahyu. Tapi ada di antara salah seorang anaknya juga tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikutinya. Maka ini tidak tidak berarti bahwasanya ketika ada anggota keluarganya tidak taat atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak serta-merta bahwasanya dakwanya yang salah atau Allah tidak memberikan balasan. Oleh karenanya kita yakini apa saja yang kita lakukan pasti Allah berikan balasan. Sebagaimana juga para nabi-nabi yang lain selalu berbuat baik kepada manusia, tetapi balasan manusia itu buruk kepadanya, balasan kaumnya buruk kepadanya. Apa itu untuk dia menjadi mulia di hari kemudian nanti? Dia menjadi mulia di hari kemudian nanti. Jadi demikian juga kita, sebagaimana janji Allah SWT, kalau kita taat kepada Allah Rasulnya, man yutillah wa rasulah maka dia nanti dibangkitkan ma'allazina, bersama dengan para nabi, para siddiq, para saleh dan para saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman-teman yang baik. Jadi ketika kita berbuat baik, teman-teman kita tidak baik kepada kita, meninggalkan kita, maka kita katakan bahwasanya ya Allah akan balas di akhirat. Ya, ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, teman-teman kita meninggalkan kita, maka balasannya nanti Allah akan berikan teman yang baik di hari kemudian, yaitu bersama dengan para nabi, orang-orang saleh dan orang-orang siddiq. Jadi selalu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi perbuatan kita mungkin belum betul sehingga Allah tidak membalas sebagaimana janjinya. Bisa jadi Allah menyimpan balasannya nanti untuk di hari kemudian. Wallahu a'lam bishawab.
3: Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Nah, ada juga Ustaz tentang masalah balasan ini Ustaz. Ada sebagian orang yang mengatakan apakah ini berkaitan juga dengan istilah hukum karma, Ustaz? Karena ada sebagian yang mengatakan, oh ini juga sama dengan hukum karma. Hukum karma kata mereka adalah ketika dia melakukan seperti ini akan dibalas seperti ini juga. Apakah memang ada persamaan antara kaidah ini dengan apa yang dikatakan masyarakat dengan istilah hukum karma, Ustaz?
4: Iya. Yeah. Beda antara hukum karma dengan kaidah yang al-jasa' mithl al-amal. Ya, sepintas selalu sama, tetapi perbedaannya karena hukum karma itu hanya terbangun di atas dasar akal. Kalau orang melakukan demikian, maka nanti akan dibalas demikian. Tapi kalau hukum Allah adalah adil. Contohnya, misalkan ada seseorang dia suka berzina. Nanti ketika itu anaknya juga disinai, maka orang bilang itu hukum karma. Ya. Padahal kalau dalam Islam tidak. Orang yang berzina dia sendiri saja yang merasakannya, ya akibatnya. Adapun mungkin anak perempuannya yang soleh, tidak mungkin Allah sia-siakan kesolehannya. Itu bedanya antara ya hukum al-jasa, balasan Allah, dengan hukum karma. Karena hukum karma ini istilah dari agama selain kita. Oleh karenanya beda sekali hukum karma dan ya hukum secara sepintas sama, tetapi hakikatnya beda. Isa contohkan tadi bahwasanya ketika ada orang yang suka bersina, maka ketika anaknya bersina atau mungkin istrinya disinai orang, dia katakan hukum karma. Kita tidak mengatakan demikian karena orang yang bersina dia sendiri akan mendapatkan akibatnya. Oleh karenanya bisa jadi seorang pesina tetapi anaknya itu adalah anak yang anak perempuannya adalah anak yang soleh, maka dia nikah dengan seorang yang soleh. Ya, banyak kita ketemukan bahwasanya seorang bapak itu ya peminum, ya pezina, tetapi anaknya adalah orang yang soleh. Maka ya kalau hukum karma, ya bapak melakukan, anak kena. Maka itu namanya hukum karma. Jadi kalau dalam hukum Islam siapa yang melakukan itu yang dikena. Ya, tidak melebar kepada anak-anaknya atau kerabatnya. Ya, itulah perbedaannya.
3: Ya, jadi dalam agama kita kan juga seorang tidak memikul dosa orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Artinya yaitu kembali kepada takdir Allah dan kalau hukum karma tadi yang seperti Ustaz sampaikan berkaitan dengan akal saja, Ustaz.
4: Ya, akal ya.
3: Sehingga orang yang tidak berdosa tidak mungkin dia akan mendapatkan pengaruh dari dosa orang lain.
4: Dosa orang lain.
3: Ya, kalau Ustaz baik. Baik, para pendengar rahimakumullah, kita membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan menggunakan 0822-9298-6295, baik telepon langsung, WhatsApp ataupun SMS. Baik, sambil kita menantikan pertanyaan dari pendengar kita, masih berkaitan tentang al-jaza min jinsil amalin, Ustaz. Tentang masalah tadi yang telah Ustaz sampaikan, bahwa tidak semua ibadah yang kita kerjakan itu, misalnya amal kebaikan, langsung akan mesti mendapatkan balasan, karena itu dilihat juga dari motivasi dan niatnya, Ustaz. Ya?
4: Nah,
3: ya. Oleh karena itu penting kita juga membahas masalah bagaimana agar kita senantiasa bisa meluruskan niat, sehingga kemudian ibadah dan amal yang kita kerjakan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah. Mungkin bisa Ustaz sampaikan tentang tata cara kita meluruskan niat, karena kita terkadang berusaha untuk meluruskan niat, terkadang ternyata niat kita juga salah, niat kita untuk dunia dan semisalnya. Mungkin Ustaz bisa sampaikan pencerahannya, Ustaz.
4: Iya. Keikhlasan dalam beribadah ini merupakan sesuatu tuntunan yang penting dan merupakan syarat diterimanya ibadah seseorang. Untuk mengikhlaskan ibadah itu berat, ya. Namun ada beberapa usaha yang kita lakukan supaya tetap hati kita ini berjalan di atas rel keikhlasan. Yang pertama, tidaklah seorang bisa ikhlas kecuali dia itu menghilangkan ketamakan kepada dunia. Karena biasanya orang yang melakukan amal tidak ikhlas itu karena ada dorongan-dorongan dunia, seperti ingin mendapatkan wanita atau harta atau jabatan, sehingga ibadahnya dicampurlah niat demikian ini sehingga tidak ikhlas dalam beribadah. Maka kita meyakini bahwasanya dunia itu Allah berikan kepada kita ya sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Jadi adapun kita ini haruslah bersifat kanaah. Apa yang Allah berikan kepada kita itulah dunia kita. Diberikan kemiskinan sabar, diberikan kekayaan syukur, ya itulah dunia kita. Tidak perlu lagi kita tamak dalam masalah dunia. Yang paling kita tamak itu dalam masalah akhirat. Jadi sulit kita mau tamak ketika kita sulit kita mau ikhlas kalau kita masih tamak kepada dunia. Yang kedua, kita supaya ikhlas itu kita tidak perlu tamak juga kepada apa yang ada, nikmat yang ada pada diri orang lain. Ya, karena biasanya yang menjadikan kita tidak ikhlas karena kita hasad kepada orang. Ya, kita hasad kepada orang. Ada orang begini, kita hasad. Ya, seakan-akan kita tidak ridho dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Maka kita ingin juga melakukan yang demikian supaya kita menyaingi dia. Ya. Seperti ada orang bangun sekolah, kita hasad. Kita juga ingin melakukan demikian. Ya, padahal tujuan bangun sekolah untuk mendidik anak-anak bagus, tetapi karena hasad, ya, karena hasad kepada orang, maka tidak bagus lagi niatnya. Maka ini dua ya perkara yang bisa kita tempuh agar kita bisa meluruskan niat kita sehingga ibadah kita dibalas dengan sempurna sebagaimana amal yang kita lakukan. Yang pertama adalah jauhkan kita tamak dari dunia dan jauhkan kita tamak dari apa yang ada pada manusia. Kalau manusia diberikan kepintaran, kepandaian, kita tidak perlu hasad. Kita hanya berdoa, ya Allah, tambahkanlah ya keutamaan kepadanya dengan ilmu dan berikanlah aku yang lebih baik daripada dia. Itu kita katakan demikian. Maka ya dengan doa tersebut ya hilang tamak kita dan Allah menambah karunia kepada kita ya sama atau minimal lebih daripada orang yang diberikan nikmat dunia tersebut. Ya, ini di antara dua perkara yang perlu kita perhatikan agar niat kita selalu lurus untuk beribadah sehingga Allah atau janji Allah memberikan balas sesuai jenis amal akan dapat kita dapatkan.
3: Ya, baik. Barakallahu fiik Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari WhatsApp yang masuk di kesempatan kali ini dari 08121087 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya tentang tema kita. Apakah orang tua akan mendapatkan dosa dari maksiat yang dilakukan oleh anaknya padahal anaknya itu sudah berumah tangga dengan alasan waktu kecil si anak ini tidak pernah dididik dalam pendidikan agama?
4: Yes, ya. Sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya wala tasiru wasiratun misra ukhra. Ya, seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Dia sudah wazir, dia sudah berdosa, tidak akan memikul dosa orang lain, ya. Jadi pertanyaannya, apakah anak yang sudah dewasa, kemudian sudah menikah, sudah tahu tentang halal dan haram, berbuat maksiat, apakah orang tuanya juga mendapatkannya? Maka ini ada perinciannya. Kalau orang tuanya tidak menegurnya padahal dia mampu untuk menegurnya, maka tentunya dia juga dapat bagian daripada dosa anaknya. Meskipun anaknya sudah nikah, dia masih kewajiban untuk menegur anaknya, memperingatkan anaknya. Maka dia juga dapat dosa ketika dia membiarkan. Dia mengatakan, ah, anakku sudah dewasa, anakku sudah nikah, ya dia sudah menentukan dirinya, biar dia berbuat maksiat, tidak perlu saya tegur. Maka orang tuanya juga dapat dosa. Karena orang tua bagaimanapun, dia adalah orang yang dituakan oleh anaknya meskipun dia sudah menikah. Maka ketika dia memberikan nasihat, maka akan berbekas kepada anaknya. Namun kalau orang tua sudah mengingatkan, ya, sudah mendidiknya, kemudian anaknya masih tetap demikian, maka lepaslah dia dari tanggung jawabnya. Jadi demikian. Jadi anak melakukan dosa, kalau orang tua membiarkannya, ya maka pembiarannya itu ada nanti ikopnya, ada nanti pertanyaannya. Tetapi kalau ada anak melakukan dosa, orang tua memberikan nasihat, mengarahkan, tetapi anaknya tetap demikian, maka orang tua tidak akan ditanyakan lagi tentang dosa dan maksiat anaknya. Ya, Allah alam.
3: Ya. Baik Ustaz, kita angkat ke pertanyaan berikutnya dari 08134245 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin mohon penjelasannya, jika suami mengatakan kepada seorang istrinya bahwa dia tidak akan pernah menyentuhnya lagi, apakah ini masuk dalam kategori ucapan talak? Terima kasih, Ustaz.
4: Kata-kata talak itu adalah kategori talak. Ada talak istilahnya dengan lafaz yang zahir dan lafaz yang kias. Kalau zahirnya dia mengatakan saya talak kamu, saya pisah dengan kamu, atau saya cerai kamu, itu adalah zahir. Dan ini adalah jatuh talak, main-main atau tidak, jatuh talak. Kalau kata kiasan, selain dari kata talak, cerai, pisah, namun mengarah kepada talak, tetapi bukan kata-kata demikian, maka kata-kata kisan ini kita kembalikan kepada maksudnya. Kita tanya kepada suami tadi, apa maksudmu mengatakan demikian? Apakah cerai atau tidak? Kalau maksudnya cerai, berarti jatuhlah talak dengan perkataan tadi. Kalau tidak, maka tidak talak. Namun perkataannya tadi mirip-mirip dengan zihar atau ila. Ya, zihar itu mengatakan kamu bagaikan punggung ibuku. Artinya dia itu bukan lagi sebagai istrinya, tapi dia tidak mau ceraikan juga. Ini juga lebih mirip lagi dengan ila. Ila itu saya bersumpah untuk tidak mendatangi kamu. Atau ya apa, saya bersumpah untuk tidak berhubungan badan denganmu. Maka itu namanya ila. Ya, jadi yu'luna ila ini, ya ini mirip kata-kata ila. Ya, kalau dia memakai kata bersumpah, ya demi Allah saya mengila kamu atau tidak akan mendatangi kamu selamanya. Maka orang yang mengila ini dia disuruh untuk perjelas perkataannya, apakah mau menceraikan atau apakah mau menceraikan atau untuk melanjutkannya. Jadi ini mirip-mirip kata-kata ila, ya. Dia berjanji atau bersumpah tidak akan mendatangi istrinya,
3: menyentuhnya.
4: Maka, iya, menyentuhnya. Jadi dia ini, ya bukan dikatakan dia kata-katanya istilahnya cerai, tapi ya ila ini diminta supaya dia kembali. Kalau tidak, ya dia harus menceraikan istrinya dengan kata-kata demikian. Allah.
3: Ya. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui telepon seperti biasa dari Bapak Latif di Kampung Butung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat datang. Sudah sihat-sihat, Pak, ya?
5: Ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya. Ya, silakan, Pak.
5: Syukran. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Nah, ini barangkali ini Pak Ustaz ini mohon maaf ini mungkin keluar dari tema. Nah, ini saya ingin angkat di sini adalah terkait dengan hakikat daripada dan istighfar. Karena dua masalah ini terkadang kita awam itu ya tidak memahami bahwa apa itu taubat dan apa itu istighfar. Nah, terkadang kita anggap bahwa taubat itu istighfar, istighfar dan taubat. Padahal kedua amalan ini berbeda ya. Nah, karena di dalam Al-Quran itu juga disebutkan baik secara pisah maupun secara bersama-sama. Misalnya di dalam surah An-Nuh dikatakan fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nah, dan di dalam surah yang lain atau ayat yang lain, nah, ini masalah taubat ya alladzina amanu ilallahi taubatan nasuha, ini terpisah. Nah, terkadang juga disebutkan secara sama-sama. Ya, misalnya ayatnya mengatakan faqul tustaghfiru rabbakum tsumma tubu. Nah, ini bersama antara taubat dan istighfar. Nah, yang kita lihat di pasal seakan-akan taubat ini lebih diutamakan pada istighfar. Nah, buktinya satu contoh bahwa Rasulullah SAW menganjurkan, memerintahkan kepada kita agar kita banyak bertobat. Nah, misalnya Aisyah pernah bertanya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang saya baca ketika kita menemukan malam Lailatul Qadar? Rasulullah mengatakan, maka ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fani. Ini bukan istighfar di situ. Karena seharusnya aku berbanyaklah istighfar. Di sini maksudnya perbanyaklah taubat. Nah, di situ juga ada salah sunnah taubat dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, nah, apakah ini sebenarnya istighfar ini masuk taubat atau taubat ini sudah masuk di dalamnya adalah istighfar? Nah, ini penjelasan ini proses supaya kita sedikit mendapat pencerahan atau tambahan ilmu tentang masalah ini, karena kita terkadang tidak memahami ini. Ada surat taubat, oh ya sudah, bagaimana taubat? Asal itu istighfar. Padahal istighfar itu belum taubat, belum yang saya pahami. Nah, ini, nah, bagaimana ini pemahaman penjelasannya ini? Mohon Jawabannya, syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adakah perbedaan istilah istighfar dan tobat? Kalau kita lihat dari segi bahasa, tobat itu adalah semua perkara baik lisan atau perbuatan yang menunjukkan bahwasanya dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ya, dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Adapun istighfar secara bahasa dari kata ghafara, ampun, istighfara memohon ampun. Jadi ini berkaitan dengan lisan, amalan lisan. Kalau tobat itu berkaitan dengan amalan lisan dan amalan anggota badan. Jadi beristighfarlah kemudian bertobat. Ya, ucapkanlah aku memohon ampun kepadamu ya Allah karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Kemudian disertai dengan amalan-amalan, dia meninggalkan perbuatannya maksiat tersebut, dia menyesalinya, ya, kemudian dia tidak akan mengulanginya atau mendekatinya. Maka ini adalah tobat. Jadi kalau kita melihat bahwasanya istighfar ini adalah bagian daripada tobat. Tobat itu kalau dibilang tobat berarti sudah masuk istighfar. Karena istighfar ini adalah menyangkut dengan perkataan, ya, ucapan yang menunjukkan, ucapan lisan menunjukkan dia memohon ampun. Adapun tobat bukan cuma ucapannya saja, tetapi dengan perbuatannya meninggalkannya atau berusaha untuk tidak mengulanginya atau mendekatinya. Jadi demikian. Kalau seandainya istighfar, jadi kalau istighfar disebut sendiri, ini mirip-mirip juga dengan kata iman dan takwa atau iman dan Islam. Kalau istighfar disebut sendiri berarti masuk juga dalam bertobat. Demikian juga kalau bertobat disuruh disebut sendiri seperti tubuh ilallah tobatan nasia, berarti ada istighfarnya juga kemudian dilakukan dengan perbuatan tobat. Jadi kalau disebutkan secara terpisah fastaghfiru rabbakum summa tubu ilallah, berarti terpisah, berarti istighfar dulu, mohon ampun dulu, kemudian bertobat dengan perbuatan-perbuatan meninggalkannya maksiat tersebut, kemudian menyusulnya dengan amal-amal saleh dan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita bisa kesimpulkan, Pak, taubat itu secara umum, ya, kemudian istighfar adalah bagian daripada taubat kepada Allah SWT. Karena istighfar itu biasanya berhubungan dengan lisan, amalan lisan, ya, ucapan lisan. Sedangkan taubat masuk kepada amalan lisan, anggota hati dan anggota badan. Amalan lisan itu dengan mengucapkan astagfirullah. Amalan amalan hati adalah dengan berasam dalam hati untuk tidak mengulanginya. Amalan anggota badan adalah dengan meninggalkan maksiat tersebut dan melakukan amalan-amalan soleh untuk menutupi atau menghapus dari amalan-amalan buruk tersebut. Jadi ini mungkin yang masalah definisi atau masalah istilah yang sebenarnya kata-katanya istighfar dan tobat itu murah semakna, tetapi kalau disebutkan secara berpisah berarti istighfar itu berhubungan dengan lisan, tobat itu berhubungan dengan semuanya, lisan, badan dan hati. Wallahualam.
3: Ya, barakallahu fiik Ustaz. Dan nampaknya pertanyaan Pak Latif tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi menjelang siang hari, Ustaz. Sebagai penutup dari kajian kita Al-Jaza' min Jinsil Amal, mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan. Tafadhol.
4: Ya. Kesimpulannya bahwasanya sekarang ini kita terbentang dalam kehidupan kita ada amalan kebaikan soleh dan amalan keburukan. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Hati kita telah diilhamkan bahwasanya kita tahu bahwasanya ini amalan buruk, ini amalan ya soleh. Kemudian setiap amalan yang kita lakukan akan diperlihatkan nanti. Pama ya'mal misqala dzarratin khaira yara. Siapa yang melakukan suatu amal sebesar biji sawi kebaikan, yara, dia akan melihatnya. Sebaliknya yang melakukan keburukan, syarra, yara. Ya, melakukan keburukan sedikit sebesar biji sawi pun dia akan melihatnya. Sekarang terbentang bagi kita adalah amalan baik dan amalan buruk. Ya tinggal kita saja. Mau mendapatkan kebaikan, lakukan kebaikan. Mau mendapatkan keburukan, lakukan keburukan. Mau menolong agama Allah, akan ditolong. Mau melupakan agama Allah, akan dilupakan. Mau mengingat Allah, akan diingat. Ya, mau menjaga hak Allah, akan dijaga. Jadi tergantung kita. Ya, kembali kepada kita masing-masing. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Amal baik, kembali kebaikan kepada kita. Amal buruk, kembali juga keburukan kepada kita. Jadi, oleh karenanya, ya, kita ini hidup di dunia, marilah kumpulkan bekal untuk melakukan kebaikan, tinggalkan keburukan, karena semuanya itu akan kembali kepada kita. Allah tidak dolim kepada hambanya, dan Allah akan balas sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Ya, demikian. Subhanakallahumma wabihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada Al Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah. Dari lanjutan atau program kita di kesempatan pagi hari ini, forum diskusi ilmiah, kita mendiskusikan sebuah kaidah yang sangat agung dalam agama kita, al jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Kami juga ucapkan hal yang sama, banyak terima kasih kepada Pak Latif yang ada di Kampung Butung atas interaksinya, juga Anda yang telah mengirimkan beberapa WhatsApp tadi juga. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga mendapatkan ilmu yang nafi. Semoga Allah memudahkan kita untuk kembali bertemu di pekan depan. Kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Fikah takfiri ini, yang ini merupakan apa, pemahaman khawari dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini. Padahal mereka bukanlah ahli ilmu, bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak. Rasulullah SAW berkata, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak kebutuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Mereka memang tidak perlu berperang. Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin berlepas diri dari yang semisal seperti ini.
2: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: بسم الله الرحمن الرحيم
8: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: Ada dua pertanyaan yang serupa sama Ana, satukan saja. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita jika masih melakukan kesyirikan seperti sesaji atau sesajen, kemudian bertanya-tanya ke kiai mengenai sesuatu seperti jual beli rumah supaya segera laku, padahal saya sering melarangnya, tapi orang tua selalu berkata itu kan kiai gitu. Syukran saja lah.
2: Barakallahu fikum. Jamaah, yang pertama kita memang harus hati-hati mengatakan ini syirik atau bukan. Kalau orang tua datang ke kiai tanya mau jual rumah, mungkin dia minta petuah dari kiai, minta didoakan dari seorang ustaz. Kalau memang dia seorang ustaz, seorang yang alim, enggak apa-apa sebenarnya. Jadi tidak dikatakan itu sebuah kesyirikan. Tapi kalau dia mungkin ya pulang dari sana dikasihi, suruh potong ayam hitam, suruh cari telur yang enggak netes atau macam-macam, maka itu yang kita perlu perhatikan. Adapun tugas anak, ingat tugas anak itu hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Orang tua itu beranggapan kita ini belum ngerti apa-apa, bahkan mereka yang ngajarin kita berbicara, mereka yang ngajarin kita berjalan, sehingga tatkala kita mengajarin mereka, mereka merasa kebalik ini, kamu siapa gitu loh. Maka bikin orang tua cinta sama itu. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang baik. Karena banyak di antara kita tatkala sudah belajar Islam, dia jadi kasar, dia jadi kaku sama orang tuanya, kurang menghargai orang tuanya. Maka harapan anak, cara antum yang pertama dengan akhlak antum, kemudian sekali lagi memohon sama orang tuanya, sampaikan kepada orang tuanya, ayah mohon maaf yang ana pelajari ya, yang ana ya baru saja baca seperti ini seperti itu ayah. Kemudian bawa ayahnya, kalau memang ayahnya mau jual rumah, dia kepingin rumahnya cepat laku, bawa ayahnya kepada ustadz yang udah antum tempat antum belajar. Ayah mau datang ke ustadz, yuk ana antar. Bawa ke ustadz, ustadz ayah mau jual rumah ustadz, mungkin perlu arahan, kasih. Karena memang ada orang yang jual rumah gak laku-laku. Mungkin ada doa ustadz atau apalah. Betul sih, mah boleh kita minta doanya orang yang alim. Nah, yang ada dia, kita minta supaya dia mendoakan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
3: Ustaz, bagaimana jika kita seorang wanita memberi salam kepada seorang laki-laki? Tidak mengapa ya. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta ya, bahwasanya lelaki kalau ada wanita muda jangan beri salam. Ya. Kalau tuan tidak apa-apa. Kenapa takut fitnah? Memang secara umum dalilnya, kalau kita baca dalil tentang salam umum, tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Ya. Tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Boleh memberi salam, tapi seandainya salam tersebut bisa menimbulkan fitnah, maka jangan laki-laki memberi salam kepada seorang wanita. Contohnya, pemuda jalan, ada pemudi jalan, ketemu di mall, teng teng teng teng teng, assalamualaikum, ini lain lagi nih, waalaikumsalam, lain lagi. Dia ketemu yang lain, ada perempuan-perempuan lain, tidak dia salami, lewat terus, tempat cewek, kemudian ini berjilbab, ini apa, berjenggot misalnya, wah ini.

ada strom sendiri. Jadi maksud saya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, artinya biasa aja, ya. Ada sekelompok ibu-ibu misalnya, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau itu pemudi masih gadis, ya ini kadang-kadang perlu dikhawatirkan. Ya. Sebaiknya kita tidak usah buka pintu fitnah. Tapi hukumnya boleh. Ini kembali kepada hukum asal. Laki beri salam kepada perempuan, perempuan beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Dan saya ingin sampaikan, saya tidak bosan mengulang-ulanginya. Saya katakan bahwasanya interaksi antara laki-laki dan perempuan harus ada batasannya. Tidak boleh tanpa batas. Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau WhatsApp-an. Ya. Memang benar suara wanita bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karim wa qulna qawlan ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, merendahkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya akan condong. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf. Jadi kalau laki-laki bicara dengan perempuan, perempuan bicara laki-laki dengan perkataan yang wajar, Ustaz bagaimana hukumnya ini? Ustaz bisa bantu kita enggak? Misalnya Ustaz bagaimana solusinya? Wajar, enggak jadi masalah. Dulu para sahabat juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan bicara pemuda-pemudi, laki-laki dengan perempuan, selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustaz, please Ustaz, bagaimana ini, geng Ustaz juga goyang ini. Jangan seperti itu, ya Ustaz juga manusia, ya. Ya apalagi apa enggak boleh seperti itu. Mas ya. seperti WA misalnya, banyak misalnya ibu tanya sama saya, ya. Apa hukum ini? Saya jelasin ya, hukumnya halal haram misalnya. Oh enggak boleh. Kalau wajar-wajar enggak ada masalah. Tapi kalau ditanya, Ustaz apa hukumnya ini, Ustaz gini. Misalnya saya jawab begini, ya, hukumnya boleh dengan syarat begini. Terus dia bilang, makasih Ustaz, makasih, jangan makasih. Makasih Ustaz di pikiran, bilang terima kasih, kira. Makasih, terus hik, aduh, hei, ini di pikiran. Ustaz bisa stres habis itu. Setelah Ustaz stres, Ustaz buka, lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Oke juga ini, repot. Kita juga manusia, siapapun dia, Ustaz atau yang lainnya. Ya, hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat, tapi bisa jadi apa? Aurat, tatkala mendayu-dayu. Ya. Kayaknya saya heran kalau ada seorang telepon sama perempuan lama-lama, ngapain? Bicara lama-lama, istrinya orang yang telepon lama-lama dengan, jangan ngapain, dia harus hormat, dia punya suami, gak boleh kita ngomong lama-lama sama, gak boleh ketawa ketiwian, gak boleh, ya, setan bisa masuk. Kalau bicara wajar, ada keperluan, tidak ada yang larang, suara wanita bukan apa? Aura. Saya pernah kejadian, ya, ada seorang telepon dengan seorang ahwat, telepon lama, istrinya orang, bicara masalah pengajian, ini kejadian nyata, ya, telepon lama dengan perempuan di samping saya hampir marah, kamu telepon lama ngapain? Enggak, ini ada, ini lagi bicara-bicara, akhirnya ternyata telepon lagi, ngelawan telepon lagi, telepon lama lagi. Ternyata dia tertarik sama perempuan tersebut. Laki-laki ini cerita sama saya. Akhirnya saya bilang, Ustaz, kita ketemuan dong di pengajian. Kata apa tersebut, ya nanti saya datang sama suami saya. Wah, kamu gak bilang punya suami. Saya sudah terlanjur jatuh cinta katanya. Kenapa gak dari awal bilang punya suami? Dia bilang sama saya, waduh Ustaz itu ternyata udah punya suami. Kenapa dia gak dari awal? Saya sudah terlanjur cinta sama, jadinya sama suaranya. Jadi suara wanita itu bisa jadi aurat, bisa jadi tidak. Namun hukum asalnya bukan. Ya. Oleh karenanya, memberi salam pun kalau wajar, insya Allah gak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah WhatsAppan, kemudian kirim gambar macam-macam, terus ini, berkata-kata yang bercanda-canda yang berlebih-lebihan, ingat, ya, dia bukan mahram kita, ya, dia istrinya orang lain terkadang, ya, dan macam-macamnya harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Malam ini malam 8 Muharram 1440 Hijriah. Di mana kita mengetahui keutamaan bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah berpuasa di bulan Ramadan yang merupakan fariidah, kewajiban bagi umat Islam, adalah berpuasa sunnah di bulan Muharram. Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa berusaha untuk berpuasa di bulan Muharram ini. Dan kita masih hidup dan masih memiliki kesempatan, apalagi berpuasa di tanggal 10-nya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hari itu adalah hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun bersama kaumnya Bani Israel. Dan tugas kita adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ikut berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa tanggal 10 Muharram. Dan di akhir hayat beliau, di tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melewati Muharram, beliau mengatakan la in ishtu ila al-qabil la asuman at-tasi', bahwasanya inna lillahi ma akhad wa lahu ma ata, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan miliknya juga apa yang dia berikan. Segala sesuatu wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma, segala sesuatu itu di sisinya sudah ada batas ketentuannya sampai waktu yang sudah ditetapkan. Mau gimana lagi? Ini ucapan bela sungkawa yang menumbuhkan rasa yakin kepada Allah dan ridha dengan takdir. Bismillah. Alhamdulillah. Sudah, yang diambil milik Allah, yang diberikan milik Allah, semuanya juga akan sampai waktunya. Sampaikan kepada dia agar dia sabar dan berharap pahala dari Allah atas musibah yang menimpa. Pulanglah utusan ini, disampaikan kepada dia pesan Rasulullah SAW. Tapi putri Nabi ini kurang puas dengan jawaban Nabi alaihissalam. Utusannya suruh balik, sampaikan kepada dia bahwa putrinya ini bersumpah minta Nabi datang. Minta Nabi datang. Ya, karena permohonannya begitu dahsyatnya dengan sumpah, akhirnya Nabi SAW bangkit. Mungkin beliau memang ada urusan yang penting yang dibicarakan dengan para sahabatnya, sehingga tidak bisa langsung membesuk. Tapi karena putrinya meminta dengan sungguh-sungguh dan bersumpah, akhirnya bangun Nabi SAW bersama sahabatnya. Di situ ada Sa'ad bin Ubadah, berangkat menuju ke rumahnya putrinya. Sampai sana, itu anak digendong sama Nabi SAW, diletakkan di dadanya, dan dadanya tuh anak itu ada suara seperti suara tempatnya air dari kulit yang udah merusak jamaah. Jadi memang sekarat nih anak. Allahu Akbar. Melihat kondisi yang seperti itu, mata baginda Nabi kita SAW mengalir air matanya, menangis beliau alaih salatu wassalam. Tatkala itu saat mengatakan, "Adabki wa anta Rasulullah SAW, apakah engkau menangis sedangkan engkau adalah utusan Allah?" Dipikir oleh saat ini bahwasanya gak boleh menangis, karena memang ada larangan untuk meratapi orang yang mati. Ini bukan meratap, hanya meneteskan air mata. Meratapi itu meneteskan air mata, menangis dengan teriak-teriak, menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Kemudian juga ada ungkapan-ungkapan yang berisi ketidakridhaan dengan takdir yang menimpa. Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada Sa'ad bin Ubadah, apa hukumnya menangis. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Innama abki rahmatan laha." Tangisanku ini hanya karena kesian sama dia, bukan meratapi dia, kesian sama dia. Ini kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. "Innallaha la yarhamu min ibadihi illa rahama." Kemudian dijelaskan bahwasanya Allah Jalla Jalal tidak merahmati dari hambanya kecuali yang mereka pengasih. Jadi yang pengasih ini yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalal. Yang tidak mengasih tidak akan dikasih. Maka di sini ada arahan dari Nabi SAW agar kita berbagi kasih sayang. Salah satunya adalah membesuk anak bayi, kesian sama mereka, berbagi dengan mereka, dan itu tidak bertentangan dengan hadis larangan untuk meratapi. Seperti itu. Jadi jemaah rahimakumullah, membesuk bayi, membesuk anak kecil itu termasuk disyariatkan. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang sesudahnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada teman-teman di pusat untuk mengambil alih. Barakallahu fikum.
4: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Safiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Dan sudah masuk pertanyaan-pertanyaan melalui pesan singkat, kita akan angkat salah satu di antaranya, yakni dari Bapak Agus di Riau. Ingin bertanya Ustaz, bolehkah kita bertakziah ke tempat orang non-muslim Ustaz yang keluarganya meninggal? Mohon penjelasannya Ustaz.
3: Nah, iya, berkaitan dengan takziah jamaah, kita tahu bahwasanya di antara hak saudara kita yang muslim adalah kita mengantarkan jenazahnya, mensolati dia, itu untuk saudara kita sesama muslim. Bagaimana dengan takziah kepada saudara non muslim, kepada orang-orang non muslim? Kita boleh saja bertakziah kepada mereka dengan catatan tidak mengikuti ritual mereka, hanya untuk menunjukkan bagaimana sikap seorang muslim dalam hidup sosial dan juga yang berkaitan dengan dakwah kita kepada mereka. Jangan sampai kita datang ke sana untuk mengikuti ritual mereka. Mereka punya ritual mungkin ya, yang berkaitan dengan pembacaan apalah di tempat mereka, maka itu tidak boleh kita mengikuti ritual mereka atau ritual mereka di gereja macam-macam. Tapi kalau takziah sekedar menunjukkan sifat baiknya Islam kepada mereka tanpa mengikuti ritual mereka, insyaallah tidak ada masalah dalam kondisi itu. Dan jangan lupa untuk membawa pesan dakwah. Jadi bukan hanya basa-basi jemaah. Hidup kita ini harus bermakna. Sehingga dimanapun kita berada, bawalah syiar Islam ini. Kalau enggak, ya enggak perlulah untuk bertakziah ke mereka ketika memang kita enggak bawa pesan apa-apa kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
5: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja untuk sesi tanya jawab melalui line telepon di nomor 0218236543. Dan kami informasikan bagi Anda para penelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Kami persilakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
6: Dari Ibu Nur di RT Riz.
5: Di akhir tiri, silahkan Ibu Nur.
6: Iya, terima kasih. Begini Ustaz, kalau kita melihat kepada sahabat-sahabat dulu yang meninggal atau orang-orang yang soleh dulu waktu dia mau meninggal, itu mereka begitu tahu akan keadaan mereka yang akan meninggal dengan pikiran mereka yang terang akan menghadapi sakaratul maut. Tetapi kita lihat orang-orang zaman sekarang kebanyakan meninggalnya begitu dia meninggal itu langsung enggak sadarkan diri dan tidak sempat mengucapkan kata-kata yang baik dan kalimat syahadah itu. Nah, bagaimana kita mengambil ibrah dari yang seperti ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah untuk Ibu Nur di akhir tiri. Tafadhol Ustaz.
3: Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ini berkaitan dengan banyaknya di zaman ini yang termasuk tanda-tanda akhir zaman itu banyaknya mati mendadak. Sehingga ada orang-orang yang mati dalam kondisi belum siap amalannya. Mati tidak mengatakan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tapi kita lihat di masa sekarang ini banyak yang tadi. Ada yang mati sakit sebenarnya. Berhari-hari dia sakit di rumah sakit. Bukan malahan dia dekat sama Allah, ternyata sebagian malah jauh dari Allah. Enggak sholat, berzikir enggak, istighfar enggak. Yang ada hanya mengeluh, marah-marah. Sehingga tidak sedikit yang di rumah sakit mati tidak mengatakan la ilaha illallah. Ibrah yang perlu kita ambil, yang pertama berkaitan dengan orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah dalam kondisi dia berbuat kemaksiatan. Karena kita melihat ada orang-orang subhanallah kaya raya, kemudian sukses dalam ekonominya, anak-anaknya pada bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar umpamanya, padahal dia sholat enggak, ibadah enggak, zalim iya. Maka kita ambil pelajaran, hati-hati. Orang yang seperti ini itu adalah orang yang diluluh. Sehingga kata Allah, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idza hum mublisun. Ketika mereka senang dengan pencapaian-pencapaian mereka, apa yang mereka dapatkan dicabut nyawanya tiba-tiba, maka mereka akan menjadi orang-orang yang putus asa. Udah habis, gak ada kesempatan untuk bertobat. Maka hati-hati. Yang kedua, yang sakit hendaklah segera kembali kepada Allah. Manfaatkan waktu ketika dia sakit itu untuk memperbaiki diri, untuk koreksi diri. Di sini perbedaan antara mukmin dan orang-orang munafik atau orang-orang yang jahat. Mukmin tuh ketika sakit dia tahu kenapa dia sakit. Ada orang-orang kafir dikasih penyakit, orang-orang penjahat dikasih penyakit, dia enggak tahu kenapa dia dikasih penyakit. Sehingga dikasih penyakit dia enggak tahu dekat sama Allah, sehat pun malah banyak dosa yang dia lakukan. Maka ini pelajaran penting. Kalau tadi ibu sebutkan bahwasanya banyak kondisi sekarang orang mati mendadak ya, gak sempat mengatakan la ilaha illallah. Yang sakit pun juga gak mengatakan la ilaha illallah. Maka tadi yang pertama, pelajaran buat kita, kalau kita dikasih nikmat dalam kondisi banyak dosa, berhati-hatilah kita, segera kembali kepada Allah. Yang kedua, tatkala kita sakit, manfaatkan sakit itu untuk kembali kepada Allah, agar hati kita tidak keras. Biasanya orang kalau dikasih peringatan, penyakit ini peringatan dari Allah. Dia enggak balik, hatinya keras nantinya. Ketika hati keras, habis. Enggak bermanfaat lagi nasihat. Sehingga dia akan semakin semena-mena bertindak tanpa peduli dengan aturan Allah dan pengawasan ilahi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan doa juga ya, doa. Nah.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada penanya berikutnya dari Ibu Reni di Batam. Ingin bertanya Ustaz, kalau orang yang kita takziah sedang kesadarannya menurun dan sedang ada di ICU, apakah boleh Ustaz kita di sampingnya mengaji atau membacakan ayat-ayat Al-Quran Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz.
3: Barakallahu fikum. Ya jemaah, berkaitan dengan membusuk orang yang sakit, yang udah parah, tadi di ICU, kesadarannya berkurang, apakah boleh kita membacakan Al-Quran Karim? Boleh jemaah. Al-Quran ini salah satu hikmah diturunkannya adalah syifa, adalah obat penyembuh. Maka kita bacakan itu sebagai bentuk harapan kepada Allah orang itu disembuhkan dengan bacaan Quran yang kita bacakan, atau diringankan penyakit dia. Maka kita kalau membesuk orang yang sakit, orang yang enggak sadar, duduk di sebelahnya, pegang Al-Qur'an Karim. Baca suratul Baqarah, baca surat Yasin, mau baca surat Al-Mulk, mau baca surat Al-Anbiya, mau baca surat apa, baca. Duduk di sebelahnya. Mau sampai khatam. Kalau memang kita tahu ada penyakit di salah satu anggota tubuhnya, letakkan tanganmu di sana. Sambil baca Al-Quran Karim, sambil ditiupin, mudah-mudahan dia sembuhkan sama Allah Jalla Jalaluh. Jadi membaca Al-Quran Karim kepada orang yang sakit atau kepada orang yang hendak meninggal dunia, itu termasuk amalan yang kita dianjurkan, salah satunya untuk meringankan penyakit dia. Karena Quran memang diturunkan sebagai penyembuh. Makanya orang yang sakit hindarkan ya, nyetel TV, ngidupin TV isinya konser musik, isinya hal-hal yang gak berguna. Biasanya dilakukan oleh yang sakit mungkin gak sadar, tapi yang membesuk atau yang jagain malah melakukan itu di tempat itu. Makanya ini pelajaran, dia sedang perlu dengan bantuanmu. Jangan bawa penyakit di kamarnya. perdengarkan kepada dia ayat-ayat Allah, ceramah-ceramah agama, ya. Maka dengan cara itu kita termasuk membantu dia untuk sembuh. Tapi kalau kita menjaga dia, tapi yang kita lakukan hal-hal yang tidak diridhain Allah Jalla Jalaluh di tempat dia, ya bisa jadi dia su'ul khatimah nanti gara-gara kita. Maka hati-hati, hati-hati, usahakan dalam kondisi yang memang kritis, apalagi kita benar-benar memanfaatkan waktu itu untuk mentalkin dia mengatakan la ilaha illallah, ya, sambil membaca Al-Quran Al-Karim di sisi dia. Semoga dengan cara itu Allah menyembuhkan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi solusi bagi penanya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
7: Dari Agus di Pekanbaru Ustaz.
4: Dari Bapak Agus Pekanbaru, silakan Pak.
7: Mau tanya Ustaz.
4: Iya.
7: Tanya, kita berkunjung ke rumah saudara sama muslim yang keluarga yang meninggal, kemudian disuguhi makanan, bolehkah kita makannya itu tidak Ustaz? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah untuk Bapak Agus di Pekanbaru, silakan Ustaz.
3: Barakallahu fiik. Iya jemaah. Jadi memang ini kita lihat di beberapa tempat, kalau kita membesuk orang yang kita takziah, ya, takziah ke tempat orang yang meninggal dunia, kadang-kala kita disuguhin makanan. Boleh enggak kita makan makanan yang disuguhkan? Boleh-boleh saja. Enggak ada masalah, kita duduk di sana dikasih makan, ini dimakan. Mungkin dia ingin menghormatin tamu, menghargain tamu. Karena kalau kita lihat sebenarnya di desa-desa jemaah, di desa-desa itu sampai hari ini, itu kalau kita berkunjung ke tempat mereka itu mesti dikasih makan. Dikasih makan. Pindah rumah lagi dikasih makan lagi, pindah rumah lagi dikasih makan. Tapi kan kondisinya dia sedang ada keluarga yang meninggal. Seharusnya kita bukan merepotin dia. Betul. Jadi yang sunnah adalah tetangga-tetangga si mati, si mayit ini, merekalah yang memasak untuk keluarga yang meninggal dunia. Umpamanya keluarga ana ada yang meninggal dunia, jadi tetangga-tetangga di rumah ana itu mereka yang seharusnya memasakkan buat buat kita ini, bukan kita malah yang masak buat mereka. Tapi kalau memang kita datang mereka suguhin makanan, maka makanan yang disuguhkan adalah halal dan silahkan dinikmatin. Dan kalau memang umpamanya gak mau makan, sampaikan kepada dia sebelum duduk. Biasanya kan udah mau ambil makan, maaf, maaf ana udah makan, makasih banyak, seperti itu. Dan usahakan ketika datang ke rumahnya yang meninggal keluarganya, antum bawa makanan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isna'u li ali ja'far ta'aman faqad atahu ma yushghiluhum, kalian bikinkan makanan buat keluarga Ja'far, telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka, mungkin mereka enggak mikirin makan. Maka ini yang perlu dilestarikan sebenarnya. Jadi tetangga-tetangganya yang datang takziah itu bawa makanan buat dia untuk menghibur dia yang sedang kesedihan, dan menjaga kondisi mereka, karena orang sedih kadang kala malas makan, ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya masih kita akan coba angkat penanya berikutnya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan.
8: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
8: Saya Novi di Jakarta.
4: Silakan Ibu Novi.
8: Iya, saya mau tanya Ustaz, untuk kita yang misalnya kena kemalangannya, maksudnya sedang berduka, kan kalau awamnya ngadain tahlilan dan semacamnya gitu. Nah, untuk kita yang sudah mengenal sunnah ini, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Apa di malam-malam biasa gitu atau bagaimana?
4: Baik.
9: Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wa jazakillahu khairan kepada Ibu Nafi di Jakarta. Silakan Ustaz.
3: Naam, subhanallah jemaah. Sunnah itu indah. Kita ini kalau belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka semua amalan kita itu akan diridhai Allah Jalla Jalaluh dan membuat manusia tidak terbebani. Bagaimana sikap kita nih, yang kita udah kenal sunnah, yang kita mungkin tidak ikut ritual yang biasa diadakan di beberapa masyarakat, yang memang Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengajarkannya dan tidak mengamalkannya. Apa sikap kita? Yang pertama, kita tidak ikut acara mereka, tapi kita tetap harus memberikan hak saudara kita berkaitan dengan jenazahnya. Maka ada kewajiban bagi kita untuk mensolatinya, yang laki-laki mengantarkan ke kuburan buat dia. Kemudian pihak keluarga yang umpamanya kita punya istri, kita datang ke rumahnya, kita ikut mensolati, mengantarkan jenazah istri kita, takziah ke sana, bawa makanan ke sana, menghibur mereka. Jadi usahakan kita ini menunjukkan, walaupun kita tidak ikut acara ritual mereka, itu bukan berarti mereka bukan saudara kita. Mereka saudara kita. Dan tunjukkan dalam masa-masa seperti indahnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tadi salah satunya, bawa anak-anak buat mereka, hibur mereka. Memang takziah setelah 3 hari, sebagian ulama berpendapat tidak dianjurkan, takut mengembalikan kesedihan mereka. Karena waktu 3 hari ini biasanya kondisi hati sudah mulai tenang. Tapi tatkala ada orang yang takziah, kemudian datang lagi tanya, gimana proses matinya ini itu, dia sedih lagi umpamanya. Tapi tadi tetangga-tetangganya berusaha untuk berbuat baik sama dia, belikan makanan yang paling enak umpamanya. Sejakarta umpamanya ada makanan nih, orang kayaknya gak pernah makan nih makanan ini. Mudah-mudahan dengan kita kirim makanan itu, paling tidak kita menghibur dia, sehingga dia tidak tenggelam dalam kesedihannya. Itu yang harus kita lakukan. Kita doakan, kita ucapkan mudah-mudahan yang meninggal dunia diampuni ya. Mudah-mudahan yang ditinggal ini sabar, dikasih ganti yang lebih baik sama Allah Jalla Jalaluh. Besok kita mau datang ke sana lagi untuk melihat kondisi dia. Umumnya ada orang yang gak peduli sama rumahnya, ditinggal kotor rumahnya karena dia sedang bersedih ya, maka kita bisa bantu untuk membersihkan rumahnya. Apa saja yang perlu kita tunjukkan kepada mereka kalau mereka itu adalah saudara kita, walaupun tadi kita tidak mengikuti ritual mereka yang memang tidak disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu alam sawab.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi solusi bagi ibu penanya dan juga bagi pemirsa Roja dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah yang tidak disebutkan namanya dan tempatnya Ustaz. Ingin bertanya, Ustaz, ibu saya meninggal karena kecelakaan. Waktu dalam perjalanan ke rumah sakit masih sadar Ustaz, dan saya bimbing untuk membaca kalimat tauhid dan juga masih fasih. Namun setelah masuk ruang UGD saya tidak boleh masuk Ustaz, dan ibu meninggal di dalam. Saya tidak tahu itu Ustaz, bagaimana seperti ini Ustaz, mohon penjelasannya.
3: Innalillahi ma'akhad walahu ma'a'ta wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah yang diambil, miliknya juga yang diberikan, dan segala sesuatu di sisi Allah itu sampai pada waktunya. Kita tuh ingin bisa mendampingi ibu kita sampai malaikat mencabut nyawa, mencabut nyawanya. Tapi kadangkala itu tidak terjadi karena kondisinya kita tidak boleh masuk ke sana. Tapi alhamdulillah tadi disebutkan bahwa sang ibu sudah mengatakan la ilaha illallah, kemudian meninggal di dalam sana, tidak dalam penjagaan kita. Kita juga enggak tahu apakah ibu di sana masih diajak ngobrol sama perawatnya. Tapi husnul, mudah-mudahan ibunya husnul khatimah. Kemudian kita untuk urusan sakit ini jamaah, yang berakhir banyak dengan kematian, hendaklah kita pilih-pilih rumah sakit. Tidak hanya memilih fasilitas yang ada di sana, tidak hanya memilih pelayanan yang diberikan di sana. Kadangkala kita lupa dengan urusan keimanan. Ketika kita bawa ke rumah sakit non Islam, rumah sakit non Islam, kita bawa ke sana, oh pelayannya bagus umpamanya, dokter-dokternya berkualitas, macam-macam fasilitasnya baik. Gimana kalau nanti yang merawat non muslim, dokternya non muslim mati, karena kematian akan datang. Kita disuruh milih mati bagaimana. Maka kalau memang masuk rumah sakit, dipastikan dulu perawatnya muslim, dokternya muslim apa tidak. Apalagi kalau akan ditinggal, apalagi kalau di ruang ICU yang kita hanya boleh masuk beberapa saat. Ketika sudah, oh perawatnya umumnya rumah sakitnya non-Islam tapi perawatnya muslim, di situ kita bisa berpesan kepada perawatnya, tolong dibimbing untuk la ilaha, tolong dijaga. Karena terus terang ada misionaris-misionaris yang menyusup ke rumah sakit-rumah sakit, dan bisa jadi itu orang mati dalam kondisi murtad karena ada arahan-arahan dari mereka. Maka berhati-hati. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
10: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Ibu dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya.
10: Iya.
4: Baik, silahkan. Ibu dari siapa, di mana?
10: Saya Ibu Vera di Papua.
4: Di Papua, silahkan Ibu.
10: Ini di luar tema, bisa gak Ustaz?
4: Silahkan Ibu.
10: Misalkan suami bertemu dengan istrinya 6 bulan sekali, itu bagaimana Ustaz? Sedangkan istri kepingin dampingi suaminya kemanapun suaminya pergi, supaya dia ingin dapat pahala juga loh dari suaminya. Sedangkan sang suami tidak mau, maunya istri di kampung saja sama anak, supaya anaknya nanti sekolahnya bagus begitu. Itu bagaimana Ustaz?
4: Baik.
10: Ya, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
3: Masya Allah, Masya Allah jamaah. Iya, subhanallah jamaah ya. Memang namanya suami istri, seharusnya mereka tinggal bersama karena tujuannya menikah adalah mendapatkan kedamaian, sakinah, memadu cinta dan kasih. Tapi terkadang ada kondisi-kondisi yang menyebabkan mereka tidak bisa bersama. Salah satu contohnya, sang suami bertugas. Contoh nih, seorang tentara. Dia bertugas di pedalaman Papua. Kadangkala berbulan-bulan gak pulang. Bagaimana kondisi dia 6 bulan? Atau saudara-saudara kita yang kerja ke luar negeri, menjadi TKI, di Saudi Arabia, di Kuwait, yang kadangkala baru bisa pulang setahun sekali atau dua tahun sekali. Sedangkan istri kepingin ikut, kepingin mendampingi, tapi sang suami mengatakan tidak, janganlah engkau di kampung bersama anak-anak. Maka seorang istri hendaklah bersabar dalam kondisi seperti ini, kecuali dalam kondisi dia gak tahan. Artinya ada kebutuhan istri yang tidak terpenuhi oleh suami. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu malam dia ronda memperhatikan kondisi kota Madinah. Dia lewat satu rumah, terdengar ada seorang wanita yang bersenandung yang mengatakan tatawala hadzal lail waswadda janibu wa araqani an la khalila ulaibu fa wallahi laula Allahu anni uraqibu la hurrika min hadha sariri jawanibu. Allahu akbar. Perempuan ini mengatakan, malam ini begitu panjang, gelap kulita, dan aku gak bisa tidur. Demi Allah, kalau bukan karena Allah yang aku senantiasa merasakan dalam pengawasan dia, yang aku takut kepada dia, akan bergerak ujung-ujung ranjang ini, kata dia. Umar ketika itu bertanya, kemana suaminya perempuan ini? Cari tahu. Oh, ternyata sedang bertugas, sedang berjihad di jalan Allah. Akhirnya Umar bermusyawarah dengan Ummul Mukminin, dengan Hafsah, tanya, berapa lama sih perempuan itu tahan ditinggal suaminya? Bisa sabar. Ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membuat satu aturan. Ini insyaallah kalau anda enggak salah, aturan yang dibuat oleh Umar. Jadi tentara itu 6 bulan harus balik kampung. Shift-nya itu 6 bulan. Jadi alhamdulillah kalau tadi dikatakan suami ibu itu 6 bulan sekali masih pulang. Ada yang 2 tahun. Jadi berusaha untuk menahan diri. Tapi tadi anda sampaikan, ketika seorang istri enggak tahan, maka dia kasih pilihan kepada suaminya. Aku minta dibawa sama engkau. Kalau enggak, ya sudah, aku kayaknya enggak bisa bersamamu dalam kondisi seperti ini. Yaitu kesepakatan di antara mereka. Tapi nasihat anda bersabar, jaga diri, dan husnudzon. Kemudian pandanglah kondisi itu dengan optimisme, dengan positif. Mungkin harus seperti ini dilewatin. Dan ada orang-orang yang lebih parah kondisinya daripada ibu mungkin, yang tadi dikatakan mungkin dia harus bertahun-tahun ditinggal oleh suaminya, dan dia bersabar. Tapi kalau gak bersabar, dia bisa gugat cerai dalam kondisi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naham.
4: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan sebagai penutup dalam kajian kita di malam hari ini Ustaz, pertanyaan terakhir melalui pesan singkat Ustaz dari banyak penanya terkait dengan doa dari orang-orang kafir ketika kita sedang sakit Ustaz. Apakah kita boleh mengaminkan atau apa yang harus kita lakukan? Mohon penjelasannya Ustaz.
3: Nah, yang pertama berkaitan dengan doa orang kafir. Orang kafir itu mintanya sama siapa? Kalau ternyata dia meminta kepada dewa-dewa mereka, maka kita gak boleh mengaminkan kepada Tuhan-Tuhan yang merupakan bentuk kesyirikan yang mereka lakukan kepada Allah. Maka kita gak boleh mengaminkan. Wama du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Gimana kita mengaminkan doa yang penuh dengan kesesatan? Tapi kalau dia mendoakan, meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, dan benar dia memohonkan hanya kepada Allah, maka kita aminkan, enggak ada masalah, karena orang-orang musyrikin pun yang Allah sebutkan, fa idza raqibu fil bahr da'u Allah mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrikin itu ketika mereka naik kapal ya, di lautan, diombang-ambingkan oleh ombak yang dahsyat, mereka berdoa meminta kepada Allah dengan ikhlas dan Allah kabulkan doa mereka. Maka perlu dilihat doanya mereka itu mintanya sama siapa. Jadi kalau dia, kita lihat dia doanya dengan Tuhan-Tuhan mereka dan bukan minta kepada Allah, kita katakan ya makasih, gak perlu kita mengaminkan doanya. Bagaimana kita mengaminkan doanya yang merupakan memohon kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam. So, itu yang bisa saya sampaikan, itu ilmu yang anda ketahui, mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya. Jemaah, kembali mengingatkan, jangan lupa untuk Asyura, untuk memanfaatkan bulan ini selain untuk berpuasa, untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah, karena termasuk bulan haram yang indah yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa. Sampai berjumpa kembali.
0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Warga Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu, engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya, kan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan kau lakukan? Kemana kau akan mendapatkan gantinya? Kau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha walidayhi, wa tuqullah min tuqtil walidayhi. Ridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: seandainya pintumu telah tertutup untukku.
1: Maafkan aku.
0: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepada aku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepada aku?
2: Maka silakan anak-anak yang berhak berbuat sesuai kehendaknya. Malam dia pulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falan yadkhulunna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun?

0: beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
1: Mari sejenak kita mulai menghitung berapa waktu yang kita butuhkan untuk membaca berita. Di kantor kita buka Facebook untuk baca berita. Kita buka Twitter juga kebanyakan demi berita. Belum lagi kita buka situs-situs khusus tentang berita. Kita buka situs A, situs B, dan seterusnya.
2: Di zaman ini, berbagai macam media mudah sekali untuk kita akses, sehingga penyebaran berita itu sangat mudah sekali. Mungkin dalam sedetik atau semenit atau dua menit atau bahkan beberapa menit, kabar yang kita upload ke internet sudah menyebar ke seluruh dunia.
3: Karena itu prinsip yang sekarang sedang booming, we share, we care, kami sharing, kami menyebar berita, karena kami sayang kepada Anda. Maksudnya ingin memberikan warning, peringatan. Tidak sepenuhnya benar. Karena bisa jadi Anda ingin memberikan peringatan, tapi yang terjadi adalah Anda memberi inspirasi bagi banyak orang untuk berbuat, untuk terjerumus dalam perbuatan dosa.
2: Jangan sampai yang kita sebagai talabatul ilmi sama dengan orang-orang awam dan mudah terpengaruh oleh akhbar, kabar-kabar yang berseliweran sana-sana.
4: Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih.

0: اتبعتم الشيطان إلا قليلا.
1: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu.
2: Inilah prinsip dalam Islam. Tidak semua yang Anda ketahui, tidak semua yang Anda dapatkan kemudian Anda share, Anda informasikan. Karena bisa jadi Anda bertujuan baik memberikan warning, tapi yang terjadi apa? Kepanikan. Bahkan barangkali Anda tidak berpikir. Yang terjadi adalah propaganda gratis.
3: Ayat ini juga larangan dari tergesa-gesa untuk menyebarkan segala sesuatu. Dari semenjak kita mendengarnya, demikian pula perintah untuk memperhatikan dulu sebelum kita berbicara. Dan demikian pula perintah untuk melihat dulu. Apakah di situ ada maslahat di mana seseorang berani untuk menyebarkan kabar tersebut atau tidak? Au fayahjum anhu, atau dia diam dan tidak menyebarkannya.
2: Karena itu selektiflah apa yang harus Anda share, kepada siapa Anda share, dan untuk apa Anda share. Jangan sampai Anda ingin memberikan warning, tapi justru Anda tanpa sadar menjadi agen promosi, agen propaganda orang-orang yang Anda musuhi. Justru Anda mensukseskan, menyegerakan langkah mereka, bukan menghentikan langkah mereka.
1: Saudaraku, jangan engkau ikut berpartisipasi dalam menyebarkan berita-berita yang tidak ada dasar akan kebenarannya. Maka jagalah lisanmu, wahai saudaraku. Jagalah penamu dan tulisan-tulisanmu dari menyebarkan berita-berita yang tidak ada bukti kebenarannya. Maka engkau akan selamat dan mendapatkan pahala. Jika tidak, engkau akan terjerumus dalam dosa yang nyata serta kedustaan yang besar.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bahasa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih, bagaimana hukum memancing berbayar dalam Islam dan bagaimana hukum mancing ikan itu sendiri meskipun tidak berbayar?
2: Pertama, mancing berbayar itu maksudnya apa? Kalau misalnya mancing berbayar, ya setiap ikan yang didapatkan oleh si pancing, pemancing, itu yang akan dihargai. Misalnya dia mancing ikan, dapat, dan tujuan memancingnya memang untuk dimakan dan dikonsumsi. Dan kolamnya tersebut memang kolam milik si penjual ikan. Ya, kolamnya milik penjual ikan, kemudian diperbolehkan mancing. Nanti kalau dapat ikan, memang tujuan memancingnya bukan untuk sebatas kesenangan saja. Ya, adapun untuk kesenangan, misalnya setelah dipancing, dikembalikan lagi, dipancing lagi, ini jelas zalim. Menyakiti hewan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Adapun kalau memang tujuannya untuk, ya kita memang misalnya menginginkan ikan tersebut untuk kita masak. Kemudian ketika kita dapatkan, lalu kemudian ikan itu ditimbang, kemudian dihargai sesuai dengan ikannya. Sama halnya itu dengan membeli namanya. Tapi mungkin yang di situ kita ada usaha dulu, tapi usahanya di situ sesuai dengan ikan yang kita dapatkan. Adapun kalau misalnya mancing dapat berapapun harganya sekian. Ya, dapat enggak dapat tetap dihargai sekian. Ya. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak? Tentu ini terjadi goror. Gorornya dalam artian apa? Ya, ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan enggak dapat. Kalau kita enggak dapat, ya berarti kita rugi. Kalau kita dapat, ya bisa jadi rugi, bisa jadi untung. Ya. Sementara ketika para ulama mendefinisikan apa itu, apa judi, qimar, itu seseorang di antara dua keadaan, antara untung atau rugi. Ya. Maka kalau misalnya antara untung dan rugi terjadi goror, tidak diketahui jelas, maka yang sepatutnya tidak diperbolehkan tentunya. Nah, tentu di sini ya, kita perhatikan, kita lihat. Kalau hanya sebatas untuk kesenangan saja, mancing, dapat, dimasukin lagi. Mancing, dapat, dimasukkan lagi. Terus demikian, ini menyakiti hewan. Ya, ini tentu perkara yang tidak dibenarkan, karena Islam melarang untuk menyakiti hewan. Ya, kalau Rasulullah SAW saja melihat seorang sahabat yang mengasah goloknya di depan kambingnya, Rasulullah melarang. Rasulullah SAW juga ya melihat unta yang diberikan beban yang memberatkannya, Rasulullah melarang. Apalagi ini menyiksa si hewan tersebut. Ya, setelah dapat dikembalikan lagi, mancing lagi, dapat lagi, kembalikan lagi, menyakiti saja, hanya sebatas untuk kesenangan ya hobi kita saja. Allahu a'lam.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam. Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
3: Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz, Afwan, saya mau bertanya mengenai market, saya mau nanya.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazri. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika seseorang ingin menikah, ia disyariatkan untuk ta'aruf. Ketika ta'aruf, apakah boleh salah seorang dari akhwat dan ikhwan untuk tukar foto di antara mereka? Dan tolong dijelaskan batas-batasan dari ta'aruf tersebut. Syukran Ustaz.
2: Ta'aruf artinya perkenalan. Di zaman Nabi SAW, Nabi menyuruh untuk melihat akhwat yang hendak dinikahi tersebut. Kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, "Undur ilaiha, lihatlah." Ya. Maka ta'aruf itu dengan cara kita melihat langsung ke rumahnya, datang, minta izin untuk melihat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melihat seorang wanita Ansor yang ingin ia nikahi. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, mana bagian yang boleh dilihat. Jumhur ulama mengatakan yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan yang boleh dilihat adalah rambut, demikian pula yang biasa terlihat di dalam rumahnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Sabiq dalam fikih sunnah, demikian pula dirajihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Dan ini insyaAllah pendapat yang paling kuat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Jabir bin Abdullah berusaha untuk melihat wanita yang ingin ia nikahi, ia di rumahnya. Artinya sesuatu yang biasa terlihat di rumahnya. Adapun bertukar dengan foto, maka ketahuilah saudaraku bahwa foto itu seringkali menipu. Terkadang di foto ia terlihat cantik, ternyata yang aslinya tidak. Atau sebaliknya, di foto kelihatannya tidak cantik, tapi melihat aslinya ternyata ia cantik. Yang kedua juga foto akhirnya kita simpan, kita lihat lagi, kita simpan, menjadi fitnah di hati kita. Maka ya, saya tidak menganjurkan untuk dengan foto, tapi yang lebih baik adalah langsung melihat saja. Setelah kita lihat dan hati kita merasa seret, hati kita juga merasa senang kepadanya, segera kemudian lamar, ya. Dan kemudian segera juga menikah, jangan lama-lama. Sebab ketika menunda-nunda itu hanya akan menimbulkan fitnah di hati. Ya, kalau misalnya, wah saya belum siap nikah tahun ini, saya bisa nikahnya tahun depan. Kalau begitu jangan nabar dulu. Ya, kalau kita tahu bahwa kita belum siap untuk menikah tahun ini, siapnya tahun depan, ya sudah, nabarnya nanti aja tahun depan. Ya. Nah ini, jadi jangan jadikan nazar akhwat itu sebagai permainan, ya, sesuai dengan keinginan dan selera kita. Wallahu a'lam.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Selasa, tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita menolak hubungan intim dengan suaminya?
2: Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, tentang hukum seorang perempuan atau seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim. Kita ketahui di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan sebaik-baik pengaturan, karena Dia adalah pencipta alam semesta beserta isinya, dan Dialah yang Maha mengetahui tentang apa yang terbaik untuk makhluk-makhluk yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan mengatur pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan yang sangat agung seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan bagimu, ya, pasangan suami atau istri dari kalanganmu sendiri, supaya kamu merasa tentram, tenang ketika dekat dengannya, dan Allah menjadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwasanya ya, pasangan suami istri Allah Subhanahu wa taala ikat dalam pernikahan supaya perasaan tentram, kecenderungan hatinya ya, dan juga kebutuhan biologisnya bisa disalurkan dengan pasangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini bukan cuma sekedar untuk pelampiasan hawa nafsu, tapi bernilai ibadah dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa fi budi ahadikum shadaqah." Dan ketika seorang suami mengumpuli istrinya, berhubungan intim dengan istrinya, maka itu bernilai sedekah. Ada yang bertanya dia salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, ketika salah seorang dari kami, seorang suami, mendatangi, mengumpuli istrinya, memuaskan nafsunya, dia justru dapatkan pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita in wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Fakadzalika in wada'aha fi halalin kana lahu ajr." Bukankah kalau dia menempatkannya di tempat yang haram dia dapat dosa? Maka demikian pula ketika dia menempatkannya di tempat yang halal, dia mendapatkan pahala. Subhanallah. Inilah agungnya syariat Islam ketika mengatur hubungan suami dan istri, hak-hak dari keduanya, kewajiban dari kedua pasangan suami istri. Tapi sekarang berhubungan dengan masalah ya, seseorang istri yang diajak oleh suaminya ke tempat tidur kemudian dia menolak. Apakah diperbolehkan? Ya. Di dalam banyak hadis yang sahih disebutkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat dan sangat murka kepada seorang perempuan yang diajak oleh suaminya ke tempat tidurnya kemudian dia menolak. Kenapa? Karena di antara tujuan pernikahan tentu ya, ketika seorang suami punya keinginan untuk menyalurkan hasratnya, dia menikah karena tujuannya adalah untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak dihalalkan sehingga menimbulkan dosa. Maka tentu saja dalam kondisi seperti ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang perempuan yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidurnya? Dikarenakan ketika seorang suami sudah memiliki keinginan yang kuat, hasrat yang kuat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya ini, maka itu adalah perkara yang susah ditahan, bisa menimbulkan keburukan, dan na'udzubillah min dzalik, tentu dampak yang paling buruk adalah kalau kemudian dia mencari penyaluran di tempat-tempat yang tidak dihalalkan, sehingga menjadi sebab tentu kerusakan di dalam rumah tangganya. Akibatnya akan kembali kepada perempuan itu sendiri. Kita ingat salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, innila a'sillaha fa'aro dhalika fi hulukim ra'ati. Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah perlihatkan dampak buruknya ada pada tingkah laku istriku. Suaminya berbuat maksiat, kena akibatnya kepada yang lain. Sama ketika istrinya berbuat maksiat, kena akibatnya dalam keharmonisan hubungan mereka di dalam rumah tangga. Tentu ini tidak ada yang menginginkannya. Tentu saja, ya, ketika muncul pertanyaan, jadi apakah seorang suami itu bisa memaksakan istrinya, ya, atau dengan bahasa kasarnya, na'udzubillah min dzalik, memperkosa istrinya sendiri. Kita katakan, seharusnya ini tidak perlu terjadi. Memang kalau kita inginkan idealnya, ya, mestinya hubungan intim itu kan dikerjakan dengan sama-sama senang, sama-sama mood, sama-sama tidak ada ganjalan, tidak ada yang lagi capek, tidak ada yang lagi sedang mungkin tidak enak perasaannya. Cuman permasalahannya saat ini, ya, apakah selalu ukuran yang ideal ini kita jadikan sebagai syarat sehingga tidak boleh dalam keadaan lain? Bagaimana kalau tiba-tiba suaminya punya keinginan? Rasulullah SAW telah menyebutkan fitnah yang terbesar bagi laki-laki itu fitnah apa? Fitnah perempuan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah perempuan. Sekarang kita saksikan perempuan di luar rumah begitu banyak dengan penampilan yang menggoda. Seorang laki-laki yang ingin menjaga kehormatan dirinya, ketika tiba-tiba dia mendapatkan seperti ini, kemana dia melampiaskannya? Tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembali kepada istrinya. Di dalam Islam dilarang, misalnya melakukan, ya, apa yang disebut dengan onani misalnya, itu disebutkan di dalam Al-Quran, فَمَنِبْتَغَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Siapa yang mencari pelampiasan selain dari istrinya, termasuk dengan onani, maka ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Dosa besar. Orang yang beriman tidak ingin melakukan seperti ini. Maka meskipun mungkin istrinya dalam kondisi tidak siap, seharusnya sang istri mempertimbangkan keinginan suami untuk menjaga kehormatan dirinya. Apalagi Nabi SAW di dalam hadis yang sahih lainnya pernah bersabda, إِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ رَأَةً أَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَإِنَّ فِيهِ فِيهَا مَا فِيهَا. Ya, kalau salah seorang di antara kalian melihat seorang perempuan yang kemudian menjadikan dia tertarik, menjadikan dia hasratnya terpengaruh, فَلْيَأْتِ إِلَىٰ أَهْلِهِ, maka hendaknya dia datang, suami ini datang kepada istrinya, فَإِنَّ فِيهَا مِثْلَ مَا فِيهَا, karena dalam istrinya dia akan dapatkan seperti yang ada pada perempuan yang dilihatnya tersebut. Laki-laki pasti dia punya nafsu kalau normal. Dan tidak mesti dikatakan nafsunya itu hanya timbul ketika istrinya dalam keadaan siap saja. Kita katakan tadi idealnya tentu saja yang terbaik, ya, dalam kondisi istrinya siap. Tapi kalau seandainya suaminya dalam keadaan ya, sudah benar-benar menginginkan hal tersebut, ya, maka hendaknya istrinya berusaha untuk mempersiapkan dirinya, karena ini termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau seandainya solusinya, seandainya istrinya pun tidak bisa diajak berhubungan intim dalam artian yang sesungguhnya, maka dia bisa melakukan kepada suaminya, ya, hal-hal yang bisa membantu suaminya untuk menyalurkan hal ini. Ingat yang tadi kita sebutkan, yang namanya onani yang dilarang itu ketika dia melakukannya sendiri. Tapi ketika istrinya yang melakukan terhadap suaminya, dengan upaya atau dengan niatnya untuk membantu menyalurkan hasrat suaminya, ini tentu diperbolehkan dalam Islam, karena ini termasuk yang diperbolehkan karena dia melakukan dengan istrinya sendiri. Maka alhamdulillah, dengan cara seperti ini, ya, kita akan bisa menempatkan hak-hak dari masing-masing keduanya dengan sebenarnya, ya, sebagaimana dalam urusan-urusan yang lain. Kan tidak mesti harus sama-sama mood. Tidak mesti harus sama-sama mood. Misalnya, seorang istri butuh diantar berobat ke dokter. Seandainya suaminya mengatakan, saya lagi tidak mood untuk mengantar kamu ke sana, saya tidak lagi mood, lagi tidak mood untuk mengeluarkan uang saya membiayai sakitmu, pasti istrinya akan marah. dan kita akan menyalahkan suaminya. Tidak perlu mut dalam masalah ini, merupakan kewajiban Anda untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tidak mesti segala sesuatu itu harus dilakukan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Tidak mesti segala sesuatu harus dipertimbangkan, dua-duanya sama-sama suka, sama-sama dalam keadaan perasaannya lagi mood, ya. Karena ada kondisi-kondisi yang bersifat darurat yang tentu saja ya, keadaannya atau datangnya tidak seperti yang diharapkan, maka hendaknya kita mempertimbangkan hal ini dengan sebaik-baiknya, tentu dengan selalu memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bahasa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah hukumnya sunat untuk anak perempuan? Karena di Indonesia ini ada beberapa wilayah yang masih sunat untuk anak perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yakinlah para ulama, apakah sunat pada bayi perempuan itu hukumnya wajib atau sunnah? Jumhur ulama berpendapat sunnah. Alasannya bahwa tujuan daripada disunatnya bayi wanita yaitu adalah untuk mengurangi syahwatnya. Sedangkan untuk bayi laki-laki adalah berhubungan dengan yaitu air kencing itu najis. Sedangkan suci dari najis itu hukumnya wajib. Sehingga atas dasar itu jumhur membedakan untuk laki-laki hukumnya wajib. Untuk wanita itu hukumnya sunnah, tapi sunnah-sunnah muakkadah. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa sunat bagi wanita wajib. Kenapa? Karena hadis-hadis yang memerintahkan untuk menyunat itu tidak membedakan apakah itu anak laki-laki ataupun perempuan. Sementara pada asalnya perintah untuk anak laki-laki itu berlaku juga untuk anak perempuan. Tidak boleh kita bedakan kecuali dengan dalil. Adapun kalau misalnya alasannya hanya untuk menyeimbangkan atau merendahkan syahwatnya supaya tidak menggebu-gebu, maka apakah kita tidak lihat bagaimana bahaya kalau si anak tersebut, si anak wanita tidak disunat yang berakibat syahwatnya menggebu-gebu akhirnya? Ya seperti yang kita lihat di barat sana, wanita-wanita yang tidak disunat akibatnya fahisyah, zina, ya tersebar luar biasa. Bukankah itu mudaratnya juga besar dan sangat besar? Justru dengan cara diseimbangkan syahwatnya, saat itulah ya mengurangi fahisyah, perbuatan zina dan yang lainnya. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan itu hukumnya wajib bagi wanita juga. Yang salah adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya, seperti yang kita lihat di zaman sekarang, anak-anak wanita dilarang untuk sunat dengan alasan katanya itu bisa mengurangi kenikmatan laki-laki dan yang lainnya, ataupun itu zalim terhadap anak wanita, padahal mereka tidak faham sunat dalam Islam itu untuk wanita seperti apa. Bukan menghilangkan bagian kemaluan wanitanya sama sekali. Kalau mereka paham bagaimana sunat yang dimaksud oleh Islam, tak akan pernah ada seorang dokter pun yang berani mengatakan itu bisa menzalimi si anak wanita. Tidak. Tapi ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tujuan di antara hikmah yang besar di sunatnya wanita, andhar lil wajh, itu lebih mempercantik wajah. Lebih menjadikan wajah itu berseri-seri. Dan itu kita lihat memang wanita-wanita yang disunat seperti itu. Walaupun sebagian ada yang dokter yang tidak paham, atau misalnya tukang sunatnya enggak paham bagaimana cara nyunatnya, mana yang harus dipotong, akhirnya dihabiskan, akhirnya menyebabkan si anak yang tidak punya syahwat lagi, alias frigid. Itu tentunya kesalahan. Kesalahan akibat daripada tidak tahu mana yang harus diambil. Wallahu'alam.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau nanya nih.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau bertanya.
0: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
2: Membacakan Yasin kepada mayat memang ada hadisnya, ya, dalam riwayat Tirmizi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u 'ala maula 'ala mautakum Yasin." Bacakan Yasin kepada mayat kalian. bukan, tetapi terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah hadis ini bisa dinyatakan hasan atau hadisnya termasuk kategori dhaif. Yang sahih, yang rajih, bahwa hadisnya dhaif karena adanya perawi yang dhaif, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Namun kedhaifannya memang tidak sampai kepada derajat dhaif yang berat, ya. Maka atas pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal, mungkin bisa. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, disunahkan atau yustahabbu untuk dibacakan Yasin kepada mayat. Akan tetapi Syekh Saleh Fauzan mengatakan, ya, bahwa kalaupun misalnya hadis itu bisa diterima dan dianjurkan kita untuk membacakannya kepada mayat, itu bukan ketika sudah meninggal dunia, akan tetapi ketika, kata beliau, sedang sakaratul maut, sedang menuju kematian, maka dibacakan padanya Yasin, bukan setelah meninggalnya. Ya. Namun wallahu a'lam, bahwa karena hadis itu dhaif atas pendapat yang rajih, dan hadis yang dhaif tidak bisa diamalkan sama sekali atas pendapat yang paling kuat. Ya, karena para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal. Imam Bukhari dan Muslim, dan yang dirajihkan oleh Abu Bakar Ibn Arabi dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena masalah fadilah amal pun, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabiinul Ajab, itu termasuk pensyariatan. Ya, sedangkan syariat itu tidak dibangun di atas hadis yang lemah. Kenapa? Karena hadis yang lemah itu hanya menghasilkan keraguan, saudaraku. Ya, dan Nabi SAW bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Dan hadis dhaif itu meragukan. Nabi juga bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna aqdhabul hadis." Jauhi oleh kalian dugaan yang lemah, karena dugaan yang lemah itu, kata Rasul, termasuk sedusta-dustanya perkataan. Sedangkan hadis dhaif itu masuk dalam kategori dugaan yang lemah, sehingga, ya, tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam. Nah,
0: Sketsa Tanya Jawab Seputar Ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Kita tanya jawab seputar ilmu Islam.

apa hukumnya seorang istri membenci suami? Menjadi pertanyaan adalah, membenci apanya? Apakah benci kepada karakternya? Karena ada kekurangan misalnya yang ada pada diri suaminya. Atau bencinya karena suami suka berbuat maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini harus kita bedakan. Kalau misalnya dia benci kepada suami karena apa namanya, karakter dia, ada karakter yang dia tidak suka, maka jangan fokuskan untuk memikirkan karakter yang dia tidak suka tersebut, tapi fokus memikirkan karakter lain yang dia suka dari suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sabda, la yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin membenci mukminah, maksudnya seorang suami membenci istrinya kalau dia tidak menyukai suatu akhlaknya, karakternya, dia masih menyukai karakter yang lainnya. Artinya ya, yang namanya manusia itu kan pasti ada kekurangan ya. Ketika kekurangan itu kita lihat dan kemudian melupakan karakter dia yang baik, yang banyak, akhirnya itu menjadi pintu setan. Maka pada waktu itu tidak boleh kita melakukan seperti itu. Maka dari itu, coba lihat, kalau memang kita benci kepada suami karena karakternya atau sifatnya yang kurang bagus, kita lihat karakter dia yang kita sukai dan kita cintai. Tapi kalau misalnya bencinya karena maksiat yang dilakukan oleh seorang suami, maka benci seperti ini terpuji. Benci seperti ini bagus. Itu namanya benci karena Allah. Tapi seorang istri berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat kepada suaminya. Berusaha semaksimal mungkin agar suaminya meninggalkan maksiat. Kalau ternyata dia sudah diberikan nasihat, tetap saja berbuat maksiat. Ya, terlebih maksiat-maksiat besar, berupa minum arak atau zina dan yang lainnya, maka tidak mengapa seorang istri untuk minta cerai karena itu merupakan udzur yang syar'i. Oleh karena itulah, ya, benci yang dipertanyakan tadi ini yang mana ini? Nah, tentu penanya yang lebih paham. Wallahu a'lam.

0: dengan 5,1 FM Raja Kendari menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: 5,1 FM Radio Roja Kendari menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati Roja, para pendengar dan ikhwat aliman rahimani rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan hari ini, hari Kamis penanggalan 28 dari bulan Rabiul Awal 1440 Hijriah, Roja Kendari hadir di ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini dari program acara Pengusaha Muslim. Dan program Pengusaha Muslim yang seperti biasa dibawakan oleh Al-Akh Abu Dihya Amar Ma'ruf. Kali ini kita akan menghadirkan salah seorang profil dari salah seorang dari ikhwah kita yang kebetulan beliau sendiri adalah bagian daripada teknis usaha yang dilakukan oleh Abu Dihya sendiri dalam sebuah usaha yang dilakukan oleh para ikhwah kita dalam pertanian organik yang akan dikembangkan beberapa hari atau beberapa bulan ke depan di Kota Kendari. Dan kita akan menghadirkan Abu Muhammad Faisal Makmur hafizhahullahu taala, yang saat ini beliau telah hadir di studio Roja Kendari untuk kita mengadakan perbincangan berkaitan dengan pertanian organik dan kaitannya dengan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, bikhair. Ya, program kita kali ini adalah berkaitan tentang pertanian organik dan kemaslahatannya dengan kaum muslimin. Ya. Dan ini jelas memiliki keterkaitan bahwasanya permasalahan tentang masalah pertanian adalah sesuatu yang sangat penting bagi kaum muslimin, dan ini juga berkaitan dengan topik kita dari acara Pengusaha Muslim. Ya. Nah. Baik. Kita ingin sedikit menggali berkaitan dengan masalah pertanian organik. Ini istilah yang baru istilah yang baru yang kita dengar. Apa sebenarnya perbedaan antara pertanian organik dengan pertanian-pertanian biasa atau kita kenal dengan istilah pertanian konvensional? Mungkin antum bisa memberikan gambaran.
4: Nah, sebenarnya untuk istilah sendiri, sebenarnya

0: model atau metode pertanian organik ini sudah lama muncul ya, yakni sudah dikerjakan atau dikembangkan oleh nenek moyang kita dahulu. Nah, karena dahulu kan belum ditemukan adanya pupuk pabrikan ya. Sedangkan sekarang dengan berkembangnya pabrik-pabrik pupuk yang ada, sehingga mulai beralih masyarakat petani kita ke pertanian konvensional. Nah, bagaimana perbedaan antara keduanya? Yakni yang kita ketahui bersama, pertanian konvensional itu perbedaannya dan pertanian organik dari segi perlakuannya. Nah, di pertanian konvensional mereka masih menggunakan pupuk pabrikan yang sebenarnya mengandung zat kimia. Jadi mulai dari proses awal sampai dengan panennya, perawatannya mereka itu menggunakan sentuhan-sentuhan bahan-bahan kimia. Adapun di pertanian organik, kita berusaha menghindari penggunaan pupuk-pupuk buatan pabrik yang mengandung zat kimia, yakni dengan kita menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Semisal kita menggunakan pupuk kandang atau juga pupuk cair yang kita buat sendiri. Nah,
1: ya, jadi dia tidak menggunakan bahan-bahan sintetis atau kimia ya. Nah, di, ya, itu penekanan dari perbedaan antara pertanian konvensional dengan pertanian organik ya. Ya, nah. Jadi sebenarnya pertanian organik ini sendiri sudah dikenal oleh masyarakat sebenarnya ya.
0: Iya, sudah dikenal.
1: Iya, dulu kita mengenal ada namanya kompos. Iya, kemudian pupuk kandang dan yang lainnya. Nah. Hanya saja mungkin ada sedikit kelebihan dari pertanian organik yang antum kelola saat ini.
0: Iya, kalau dari segi kelebihan yang pertama dari segi kesehatan ya, dari segi kesehatan, karena jelas bahan-bahan makanan yang telah terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia itu memiliki efek jangka panjang, yakni akan menimbulkan penyakit ke depannya. Adapun pertanian organik, insya Allah, dan saya sudah buktikan sendiri ya sewaktu melakukan pelatihan di Jakarta, dari segi kesehatan dan juga rasa sebenarnya jauh lebih manis ya kalau yang sayur-sayur yang kita perlakukan secara organik.
1: Oh iya, Teh.
0: Jauh lebih manis dan segar rasanya dibandingkan sayur-sayur yang ditanam secara konvensional.
1: Nah, ya, Taib. Pemerhati Roger Remokumullah, Anda masih dalam program Pengusaha Muslim dan kami informasikan bahwa kali ini kita mengadakan talk show atau perbincangan di kesempatan sore hari ini berkaitan dengan pertanian organik yang saat ini tengah dikembangkan oleh sebagian ikhwah kita. Sedikit informasi, apabila Anda berjalan-jalan ke studio Roja, maka tidak kurang atau sekitar 20 meter ke depannya, ya 20 meter dari studio Roja, Anda akan menyaksikan sebuah lahan pertanian yang tidak terlalu luas, tetapi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Ini dikelola oleh sebagian para ikhwah kita, dan ini di atau lahan ini dan usaha ini sendiri dikoordinir oleh Al-Akh Abu Dihya ya, yang kebetulan merupakan pengasuh acara Pengusaha Muslim kita di sore hari ini. Qadrullah, beliau tidak hadir di kesempatan sore hari ini, namun beliau mengirimkan salah seorang ikhwah staf beliau, yaitu Al-Akh Abu Muhammad Faisal Ma'mur, yang saat ini kita jadikan sebagai narasumber untuk lebih kita mendalami tentang permasalahan pertanian organik dan yang kaitannya dengan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Baik, jadi ketika saat ini tengah berjalan ya, tengah berjalan ya, usaha pertanian organik ya.
0: Nah,
1: ya. Dan sebelum antum mengelola atau juga menjadi bahagian dari pembinaan atau pengadaan dari pertanian organik ini, mungkin antum bisa sedikit menceritakan pengalaman antum sebelumnya ketika antum di training dan seterusnya untuk bisa mendapatkan ilmu dari usaha pertanian organik ini. Betul.
0: Ya, nah, jadi awalnya memang ilmu untuk pertanian organik ini masih awam ya buat Ana sendiri, karena Ana sendiri latar belakang itu kuliahnya di pertambangan.
1: Ya,
0: di pertambangan. Kemudian Ana merasa tertantang ketika mendapatkan tawarannya dari Abu Dihya untuk mengelola pertanian organik yang Ana rasa manfaatnya itu besar buat kaum muslimin ya. Karena di dalamnya itu kita belajar bagaimana berlaku adil, berlaku jujur baik terhadap orang lain, lingkungan, bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar pertanian itu kita memberikan hak-haknya. Nah, sebagaimana yang kita latihan di Jakarta Selatan dan Bogor ya. Di sana salah satu yang kami dapat itu bagaimana mereka perlakukan hama itu berbeda dengan bagaimana pertanian konvensional memperlakukan hama, yakni hamanya dibunuh atau dibasmi dengan cara disemprot yang kita kenal dengan semprotan pestisida ya. Ya. Ya, secara logika orang-orang petani kita yang menyemprot pestisida itu mereka menggunakan sarung tangan, masker, menandakan memang yang mereka semprot itu zat beracun, zat kimia, dan juga sayur-sayurnya kan memang pada mulus kan, pada mulus. Artinya hama dan serangga pengganggu itu tidak mau makan karena mereka tahu ada racun kan. Nah, adapun di pertanian organik kita akali bagaimana caranya supaya serangga-serangga itu tidak dibunuh, tetapi kita minimalisir saja gangguannya. Nah, dan kita anggap adanya serangga-serangga itu kita ikhlaskan, yakni sedekah buat mereka, sedekah buat mereka. Jadi ada beberapa teknik bagaimana meminimalisir, tidak membunuh ya, tapi kita meminimalisir hama pada pertanian organik. Di antaranya teknik companion atau kita dalam satu lahan itu kita tanam jangan cuma satu jenis tanaman, misalnya dalam satu lahan ini kan, jangan cuma tanam misalnya kangkung aja semua atau sawi semua, jangan, tapi kita tanam berkelompok. Ada di sana kangkung, ada di sana pakcoy, bayam, agar si hama ini tidak fokus pada satu tanaman saja. Jadi mereka pecah fokusnya kan, jadi tidak merusak pada satu tanaman tertentu saja. Kemudian kita ketika telah panen di tempat yang sama itu jangan ditanam tanaman yang sejenis, tapi kita tanam yang beda jenis, agar itu juga mengalihkan si hama tadi. Kemudian juga cara yang ketiga itu kita gunakan tanaman-tanaman refugia, tanaman pagar atau tanaman yang memiliki warna cerah, baunya strong, sehingga akan mengundang serangga predator yang akan memakan hama-hama pengganggu tadi. Nah, jadi dalam konsep pertanian organik kita tidak membunuh, kita tidak membasmi hama yang ada, tetapi hama yang ada kita minimalisir, dan kalaupun memang ada yang memakan daripada tanaman kita, maka itu kita anggap sedekah buat mereka.
1: Iya, berarti ternyata di sana ada seninya ya. Ada seni di dalam mengelola pertanian organik itu sendiri. Iya, jadi ternyata juga diajarkan bagaimana kita mengikhlaskan tanaman yang dimakan oleh serangga-serangga tadi ya, sebagai hama-hama. Iya, dan ini kan juga kita ketahui dalam hadis Nabi SAW kan dianggap sebagai sedekah ya. Iya, barakallahu fiik ya. Dan pemerhati roja ikhwatul iman, Anda bisa bergabung bersama kami, Anda bisa bertanya kepada narasumber kita kali ini Abu Muhammad Faisal Makmur berkaitan dengan pertanian organik dan yang lainnya. Baik Anda mengirimkan SMS di 0812-440-6001 ataupun juga Anda bisa menggunakan kolom komentar bagi Anda yang menyaksikan melalui Facebook Roja Kendari. Dan sembari kita menantikan pertanyaan dan interaksi Anda, terlebih dahulu kita akan mendengarkan jeda ilmiah berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Pengusaha Muslim Roja Kendari.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: mengklaim semua
1: saya Al-Qur'an dan
0: saya
1: Sunnah.
0: Al-Qur'an dan
1: saya
0: Sunnah.
1: Al-Qur'an dan Sunnah.
0: Semua mengatakan pegangan saya Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak mungkin,
1: tidak mungkin.
0: Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda?
1: Jawabnya cuma satu,
0: yaitu tata cara pemahaman mereka yang
1: berbeda. Yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
0: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ir al-Hilali, ma'ana alihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
0: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah
0: dan sesat.
1: Beliau berkata,
0: siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh mereka telah sesat dan berbuat bid'ah.
1: Iwallah, semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah.
0: Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.
1: Iwallah.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, barakallahu fikum pemerhati Roja Rimakumullah, masih dalam program acara Pengusaha Muslim. Kali ini dalam talk show kita, perbincangan bersama Abu Muhammad Faisal Makmur, dari pembahasan kita tentang pertanian organik dan kaitannya dengan kemaslahatan kaum muslimin. Baik, tadi telah disebutkan berkaitan dengan hal yang disebutkan tentang seni dalam pertanian organik, ya, bahwasanya di sini bagaimana orang-orang yang melakukan aktivitas di pertanian organik ini menjadikan serangga atau hama itu untuk tidak dibunuh, tetapi kemudian diminimalisir dengan melakukan berbagai macam teknik, ya, agar serangga-serangga atau hama tersebut kemudian dia berkurang dalam hal untuk memakan dari tanaman-tanaman tadi. Jadi saat ini kan yang saya perhatikan ketika antum dan teman-teman mengelola pertanian organik ini kan ada beberapa setiap bedengan, ya?
5: Bedengan.
4: Setiap bedengan. Dan setiap bedengan tadi itu akan diisi dengan tanaman yang berbeda, ya? Berdasarkan konsep tadi. Dan kemudian nanti akan ditanam juga tanaman-tanaman yang lain yang berada di sekitarnya, ya? Untuk mengundang datangnya predator tadi. Iya. Ya, secara konsepnya, tanaman apa saja yang bisa mengundang predator dan jenis predator apa saja yang datang untuk memakan hama-hama yang datang tadi?
5: Nah, jadi di pertanian organik kita mengenal adanya tanaman refugia. Tanaman pagar, di mana fungsi dari tanaman ini, dia akan yang pertama mengundang datangnya serangga predator yang akan membantu kita untuk meminimalisir dari hama-hama pengganggu tanaman kita. Kemudian juga mereka juga akan mengalihkan perhatian dari hama itu sendiri yang akan hinggap ke tanaman refugia kita, kan? Nah, di antara tanaman-tanaman atau jenis tanaman yang kita bisa jadikan sebagai tanaman refugia, yang pertama itu seperti bunga matahari. Bunga matahari karena warnanya cerah. Ya, kuning terang. Kemudian juga ada bunga, orang bilangnya bunga pacar, ya. Bunga pacar, kemudian bunga kertas, kemudian juga kenikir. Ketika dia sudah berbunga, maka bunganya itu bagi kita memang baunya tidak strong, tapi bagi tanaman serangga baunya strong, jadi itu akan mengundang mereka,
4: tanaman binatang predator tadi, ya. Dan ini ketika ditanam berada di sekitar
5: kita
4: tanaman inti.
5: Tanami tanaman ini di sekitar bedengan kita. Di sekitar bedengan kita. Jadi juga kelihatannya jadi indah, kan, ketika bunga warna-warni yang akan menghiasi lahan kita.
4: Ini ternyata merupakan nilai lebih, ya, dari pertanian organik, bahwa ternyata selain hanya untuk sekedar bukan hanya sekedar untuk memperbanyak hasil, tetapi juga lebih daripada itu ada seni dan keindahan yang diterapkan di situ ya. Iya, baik. Kemudian mungkin antum juga bisa memberikan sedikit tambahan lagi berkaitan dengan apa saja yang menjadi kelebihan dari pertanian organik ini.
5: Iya. Nah, jadi yang pertama tadi kita sudah terangkan bahwasanya ada nilai seni di sana, kemudian juga di pertanian organik kita dilatih untuk bersabar. Nah, karena perbedaannya dengan pertanian konvensional ketika mereka menggunakan pupuk buatan pabrik, maka hasilnya akan lebih cepat untuk dipanen. Nah, adapun ketika kita membuat pupuk sendiri, ya, hasilnya sedikit lebih lama. Untuk tanaman jenis sayuran, biasanya kalau kita perlakukan secara organik, dia membutuhkan waktu 30 sampai 40 hari untuk bisa
4: panen.
5: Nah, untuk bisa panen
4: dia lebih lama daripada
5: lagi kita butuh waktu untuk mempersiapkan pembuatan pupuk kandang.
4: Itu akan memakan pupuk waktu. Kandangnya diolah lagi ya,
5: kita buat
4: dibuat sendiri ya.
5: Kita tidak beli secara instan ya, tapi kita buat pupuk kandang dan akan membutuhkan waktu. Kemudian kita juga buat larutan fermentasi atau yang kita kenal dan sebutan mol, mol cair.
4: Fungsinya apa ini larutan?
5: Ya, jadi mol ini tidak beda jauh fungsinya dengan pupuk kandang, yakni memberikan nutrisi tambahan buat tanah, menyuburkan tanah, menyehatkan tanah, menjadikan tanah itu bergizi, penuh dengan unsur hara. Nah, dan pembuatan mol ini sebenarnya ada yang sudah dibuat juga dari pabrikan, tapi kita tidak buat. Kenapa? Karena ini kan mol dia singkatan dari mikroorganisme lokal, bakteri. Tetapi menurut beberapa ahli, sebaiknya untuk pupuk cair ini, pupuk cair ya istilahnya, pupuk, karena ada pupuk kandang, ada pupuk cair. Kalau pupuk kandang dia penggunaannya di awal saja ketika sebelum kita nanam. Kita campur ke tanah kan,
4: tanah awal,
5: kandang. Adapun pupuk cair yang mol tadi
4: proses penanaman
5: biasanya diberikannya seminggu sekali
4: ketika tanamannya sudah ditanam ya. Nah,
5: ketika sudah pindah tanam kan dari persemaian, kemudian pindah ke bedeng, itu diberikan ke sana. Nah, fungsi keduanya ini sama, yaitu memberi makan tanah. Bukan tanaman yang diberi makan, tetapi tanahnya. Bagaimana di tanah situ kita hidupkan bakteri di sana. Kita beri makan bakterinya dengan kandungan glukosa, karbohidrat, dan kita buat. Misalnya kandungan glukosa ini bisa kita dapatkan dari gula merah ya, air kelapa. Nah, adapun karbohidrat kita bisa dapat dari air cucian beras misalnya, kentang. Jadi ini semua diolah.
4: Jadi bahan-bahan tadi itu diperlukan ya, seperti gula merah apa semua gitu.
5: Tapi bukan gula yang langsung
4: dituang
5: ke tanahnya, bukan, tapi
4: kita difermentasi
5: nanti jadi cairan. Ini semua butuh proses dan di sini kita dilatih untuk bersabar. Nah, sebagaimana kalau kita buat pupuk kandang itu membutuhkan waktu minimal sebulan. Minimal sebulan, biasanya 2 atau 3 bulan udah siap pakai. Nah, butuh kesabaran dalam usaha pertanian organik ini, dalam memperlakukannya kan, sampai dengan perawatan dan panennya.
4: Kalau kita menyimak tadi dari yang antum sebutkan tentang harus menyediakan pupuk kandang, kemudian juga pupuk cair sendiri, belum lagi kemudian diolah lagi, ini kan jelas ya, selain membutuhkan waktu, tenaga, dan juga biaya, apakah Anda sendiri merasa bahwa proses pertanian organik ini bisa menarik minat masyarakat? Karena kalau dibandingkan dengan pertanian konvensional, dia kan secara waktu lebih cepat, murah, walaupun memang kalau tadi yang antum sebutkan kelebihan daripada pertanian organik adalah dari sisi kesehatan. Sisi kesehatan, bahwa dia akan terbebas dari hal-hal yang bersifat kimia, kemudian juga pendekatannya kepada makhluk-makhluk ya, makhluk-makhluk Allah itu juga lebih dia lebih ramah lingkungan. Tetapi secara budaya masyarakat di Indonesia, kultur orang Indonesia itu kan maunya instan, maunya yang cepat, hasilnya banyak dan caranya cepat ya. Apa yang sebenarnya bagi antum sendiri, apa yang menyebabkan kemudian antum optimis bahwa pertanian organik ini bisa berkembang di masyarakat secara secara umum tadi?
5: Ya, Anda melihat di Kota Kendari
6: dan juga di tempat kami pelatihannya di Jakarta dan Bogor. Jadi minat masyarakat itu untuk beralih mengkonsumsi sayur-sayur organik itu bisa dilihat dari tingkat pendapatannya. Biasanya ketika masyarakat itu dia berada pada tingkat ekonomi menengah ke atas, mereka itu tidak melihat lagi ini. Mereka mencari kualitas.
4: Iya, bukan mencari murah ya.
6: Bukan mencari murahnya. Iya. Beda dengan masyarakat kita kalau di Kendari ya. Kalau di pasar-pasar tradisional kita itu, mereka belum memikirkan kualitas atau bagaimana sisi kesehatan dirinya. Kan mereka lihat yang penting bagaimana murahnya.
4: Murah
6: kan. Nah, jadi itu bedanya. Adapun kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, di sana sudah banyak dikembangkan usaha-usaha seperti ini. Pertanian organik. Karena latar belakang pendidikan mereka lebih tinggi daripada kita, kemudian penghasilan mereka juga kan, jadi mereka mencari yang mutunya kan, kemudian bagus untuk kesehatan mereka. Berbeda dengan kita. Jadi di sini juga sebenarnya peluang usaha untuk pertanian organik sebenarnya lumayan besar ya. Lumayan besar karena kalau kita lihat perbandingan harga misalnya ya, perbandingan harga normal sayur-sayur yang melalui proses pertanian konvensional itu biasanya 3.000 per ikat ya. 3.000 entah itu untuk jenis kangkung, bayam, sawi 3.000 kalau kita tanyakan di pasar-pasar tradisional kita. Tapi ketika dia sudah melalui perlakuan
4: organik
6: maka nilai harganya itu bisa sampai melonjak 3 kali lipatnya. Bisa sampai 12.000 per ikat. Ya, karena perlakuan kita kan, kemudian mutunya terjamin. Meskipun memang kalau dari zohirnya ada bolong-bolongnya. Ini kan salah satu tekniknya aja kalau ibu-ibu kita di rumah kan, kalau ke pasar kan itu kalau sayur-sayur yang pada mulus. Nah itu ada indikasi mesti dicurigai.
4: Iya. Ya. Bahwa dia memiliki bahan kimia.
6: Bahan kimia. Dan juga sebenarnya pernah ditanyakan ya oleh salah satu tenaga ahli di sana, bagaimana untuk membersihkan sisa-sisa pestisida dari sayur yang kita beli di pasar. Ada yang mengatakan ibu-ibu, oh cukup di ini aja kan, disiram di air yang mengalir kan, air yang mengalir kan, maka itu akan menghilangkan zat kimia. Maka dikatakan iya, yang di luarnya akan hilang, tapi yang sudah terlanjur terserap
4: mengendap di dalam,
6: yang sudah terserap dari akar kan, bagaimana mau dibersihkan? Jadi tidak bisa bersih secara total. Adapun sayur-sayur organik itu memang salah satu kekurangannya penampilan.
4: Penampilan iya.
6: Penampilannya kan. Nah, karena dia akan dimakan oleh ulat karena tidak ada
4: maka zat. Dia akan bolong ya, bolong.
6: Bolong, tapi dari segi rasa manfaat kandungan itu insyaallah jauh lebih baik daripada sayur-sayur yang ditanam secara konvensional.
4: Iya, tapi berarti di sini untuk pengembangan di Kota Kendari yang dibutuhkan dulu adalah promosi ya.
6: Promosi
4: dari sebuah hasil pertanian organik bahwa dia lebih baik, lebih sehat dan lebih berkualitas.
6: Iya.
4: Walaupun mungkin dari segi penampakan lahiriah ya, mungkin dia lebih tidak lebih baik dibandingkan dengan yang hasil pertanian konvensional ya. Tetapi kan jelas ketika masyarakat, sebenarnya masyarakat Kendari juga saat ini sudah banyak yang berpendidikan ya. Sudah banyak yang yang sudah mengetahui dan lebih mengedepankan sisi kesehatan ya daripada oleh karena itulah mungkin ini baru pertama ya di Kendari.
6: Olehnya itu kenapa kita merasa tertantang, karena untuk usaha pertanian organik ini belum ada yang memulai secara ini ya, kalau di Kota Kendari kita ya, belum ada ya. Mungkin ada yang memulai tapi mungkin masih skala dapurnya sendiri kan, belum ada yang untuk produksi besar-besaran. Nah, dan juga Abu Dihya ya, beliau kan seorang dosen dan pernah melakukan survei bahwasanya dosen-dosen di Unhalu ada sekitar 500-an dosen itu mereka mengaku siap berlangganan dengan sayur organik meskipun harganya 5.000 lebih mahal daripada sayur-sayur yang ada di pasar tradisional. Dan ini menandakan, mengindikasikan bahwasanya untuk peluang bisnis, peluang usaha untuk pertanian organik ini insya Allah cukup bagus ke depan. Namun butuh usaha memang di awalnya kan? Karena kan yang kita baru mulai kan, jadi butuh usaha untuk promosi dan yang semisalnya.
4: Kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Dan sebelumnya kita dengarkan beberapa jeda ilmiah berikut ini. Dan pemerhati Roger Mokumullah, Anda bisa bergabung bersama kami nanti baik di nomor 0812-440-60101 atau bagi Anda yang menyaksikan oleh Facebook bisa menggunakan kolom komentar di Facebook kami. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami di 95.1 FM.

0: ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tungkahul mar'atul arba'in. Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama adalah lima lihat, karena hartanya. Atau yang kedua lihasabiha, karena nasab dan kehormatannya. Atau yang ketiga lijamaliha, karena kecantikannya. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah bukanlah ketiga-tiganya. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah adalah fathar bidhatiddin, carilah wanita yang mempunyai agama, wanita yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, wanita yang mentaati suaminya, wanita yang bisa mendidik anak-anaknya, wanita yang menutup auratnya, wanita yang membuat tentram hati sang suami tidak dibikin cemburu, sang suami merasa bahwa istrinya adalah hanya miliknya, sang suami tidak merasa disaingi oleh lelaki yang manapun. Itulah wanita soleha. Wanita soleha yang diharapkan oleh semua kaum laki-laki. Fatfar bizatid din taribat yadak. Fatfar bizatid din taribat yadak. Fatfar bizatid din taribat yadak. Pilihlah yang mempunyai agama, maka engkau akan beruntung. Anda akan beruntung. Anda akan beruntung.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya, hayakumullah pemerhati Roja Rumukumullah, masih bersama kami di Pengusaha Muslim, program Pengusaha Muslim, dalam perbincangan kita berkaitan dengan pertanian organik dan Islam, yaitu hubungannya dengan kemaslahatan kaum muslimin. Bersama kita di sini Abu Muhammad Faisal Makmur. Dan sebagaimana telah kami sampaikan bahwa saat ini di Kota Kendari, tepatnya di beberapa di sekitar kawasan Studio Roja Kendari, apabila Anda berjalan-jalan di Studio Roja Kendari sekitar 20 meter ke depannya, Anda akan menyaksikan sebuah lahan pertanian yang saat ini dikelola oleh sebagian ikhwah kita, dan ini di bawah koordinasi Abu Dihya, ya, Amar Ma'ruf. Kemudian beliau melibatkan sebagian ikhwah kita, di antaranya Al-Akh Faisal Makmur ini, untuk mengerjakan sebuah pertanian organik yang telah kita dengarkan tadi. Penjelasannya yang berkaitan dengan pertanian organik adalah pertanian yang lebih mengedepankan kesehatan, lebih mengedepankan ramah lingkungan, dan tentunya hasilnya insya Allah lebih memberikan kebaikan bagi kebutuhan dan kondisi kesehatan kita. Dan ya, kita masih sedikit berbicara tentang teknis dari pertanian organik ini. Saat ini apa yang dilakukan di kawasan lahan pertanian yang Anda kelola saat ini bersama dengan Iwan? Dari sisi pengelolaan yang pertama, apa yang Anda lakukan? Kemudian ke depannya apa lagi yang harus Anda terapkan selama ini?
4: Jadi untuk tahap awal ini, kita sudah sampai di proses pembuatan bedeng, ya. Pembuatan bedeng, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 7 bedeng, dan akan dilanjutkan pembuatannya di hari Sabtu insyaallah. Nah, untuk kedepannya kita juga akan membuat variasi dalam bedeng kita, ya. Ada yang kita buatkan pembatas menjadi bedeng permanen, ya. Nah, jadi kita batasi dengan batako.
3: Jadi tiap bedeng itu dibatasi, ya, ada, ya.
4: Jadi biar rapi, biar tanahnya tidak
3: longsor,
4: jatuh, tidak terbang, terjatuh ketika hujan, kan, terjatuh ke bawah. Jadi tanahnya tertahan, kemudian juga terlihat lebih rapi, lebih rapi. Kemudian bentuk bedeng juga kita variasikan, ada yang vertikal, ada yang horizontal, bahkan mungkin juga kita buat yang bentuk lingkaran, ya.
3: Sehingga lihat juga sisi estetikanya, ya.
4: Estetikanya lebih rapi, iya. Dan lebih enak untuk dipandang.
3: Sehingga, kan, mungkin kalau dari di drone dari atas kelihatan bagus, ya.
4: Insyaallah. Iya.
3: Nah, atau mungkin bisa tertulis namanya antum itu Faisal Makmur, ya. Bedanya tertulisnya Faisal Makmur. Gitu.
4: Nah, ya. Jadi tahapan-tahapan berikutnya seperti itu. Ketika bedeng sudah usai, sudah jadi, kan. Nah, kita akan masuk ke tahapan persemaian.
3: Oh iya,
4: persemaian.
3: Jadi butuh berapa waktu itu persemaian?
4: Proses persemaian itu dari awal tanam, kan, sebelum pindah tanam ke bedeng. Kan kita tanam ke trail, ya, ada pot-pot kecilnya, ya. Nah, itu butuh waktu kurang lebih seminggu. Ketika tanaman sudah tingginya sama dengan tinggi trailnya, potnya, maka itu kita pindahkan.
3: Sudah pindahkan, oh iya.
4: Pindahkan. Kenapa tidak bisa langsung ditanam di bedeng? Karena tanaman yang masih masuk tahapan
3: penyemaian
4: vegetatif, ya, dia masih rentan, belum bisa terkena sinar matahari secara langsung, terkena hujan secara langsung, kena air hujan juga bersifat asam ya, jadi tanaman yang baru ditanam itu dia masih rentan, jadi butuh waktu kurang lebih seminggu ketika dia akarnya sudah kuat, nah kita pindahkan
3: bedeng. Ya, pembuatan bedeng itu sendiri saya melihat ada hampir sekitar 2 pekan ya.
4: Nah,
3: iya, 2 pekan. Kemudian ada campuran ya. Waktu itu saya perhatikan ada apa itu pupuk kandang yang datang itu.
4: Untuk pupuk kandang belum ya?
3: Belum ya?
4: Belum.
3: Jadi, tapi ada tanah khusus yang saya perhatikan itu.
4: Iya, yang dimasukkan bukan pupuk, tapi tanah merah.
3: Tanah merah ya?
4: Iya, tanah merah.
3: Kenapa bukan tanah aslinya di tempat situ? Ada pertimbangan?
4: Sebenarnya bisa sih.
3: Bisa,
4: tanah aslinya hanya karena dia strukturnya keras. Nah, jadi kita gunakan tanah merah. Tanah merah jauh lebih gembur daripada tanah yang aslinya, tanah hitam kalau tidak salah. Jadi agak keras ya. Jadi juga akan berpengaruh terhadap pergerakan akar. Jadi media ketika dia kena syarat tumbuh tanaman itu, yang pertama dia harus subur tanahnya. Subur ya, ini banyak nutrisinya yang sudah saya jelaskan tadi kan, banyak kandungannya dalam. Kemudian harus gembur, tidak padat. Nah, biar akar itu mudah berkembang.
3: Jadi sekali lagi bahwa ini adalah pertanian organik ya, sesuai dengan judul kita. Apa sebenarnya keterkaitan antara pertanian organik dengan Islam atau kemaslahatan kaum muslimin itu sendiri?
4: Dari hasil tadi kita sudah jelaskan dari segi kesehatan ya. Nah, kemudian juga bagaimana kita dituntut mengedepankan sifat
3: kasih sayang ya kepada
4: kasih sayang dan juga kejujuran. Sebab yang menjadi tantangan di lapangan itu banyak dari pedagang-pedagang sayur, dan memang kita saksikan sendiri di lapangan ya. Mereka itu mengaku produknya itu organik. Produknya organik, tapi orang-orang yang dia memang bergerak di bidang organik tahu kalau itu bukan organik. Jadi memang butuh kejujuran. Butuh kejujuran, dan banyak memang pedagang-pedagang kita yang tidak memperhatikan
3: dari sisi kesehatan.
4: Sisi kejujurannya ya. Mereka mengklaim produk mereka organik padahal tidak organik. Nah, maka di sini bagaimana cara kita memunculkan sifat jujur tadi kan? Terhadap konsumen kita ke depannya. Nah, kemudian manfaat-manfaat yang ada itu kita berharap bisa bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan apa secara umum bahwasanya pertanian organik ini sendiri di khususnya untuk wilayah Indonesia secara umum sudah banyak ya, dan sambutan masyarakat juga sudah banyak ya.
4: Sudah cukup
3: untuk
4: banyak.
3: Di Kendari ini baru mungkin tahap proses ya awal ya. Oleh karena itu mungkin butuh perjuangan ya. Dan oleh karena itu jelas promosinya harus lebih kencang lagi ya dalam masa ini. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada Al-Akh Abu Muhammad Faisal Ma'mur yang telah hadir bersama kita di program Pengusaha Muslim kita di kesempatan sore hari ini. Mungkin ada ikhtitam penutup yang bisa antum sampaikan berkaitan dengan materi kita di sore hari ini.
4: Berkaitan dengan usaha kita yang organik, insyaallah taala, karena ini usaha baru ya yang bergerak di kota kita, maka insyaallah kita akan mencoba bagaimana memperkenalkan produk kita kepada masyarakat, tentunya dengan menjaga nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, karena konsep pertanian organik itu kita dituntut bisa memberikan hak-hak, baik itu hak terhadap manusia,
3: konsumen
4: kita, kemudian hak untuk hewan dan juga hak untuk lingkungan, yakni tanah itu sendiri. Karena tanah yang rusak itu dia tidak akan bisa dipakai lagi untuk menanam, dan yang memang hasil penelitian itu ketika tanah tersebut digunakan untuk digunakan pupuk-pupuk kimia, maka akan rusak mikroorganismenya akan mati, dan dalam waktu 5 tahun ke depan memang dia tidak langsung kelihatan dampaknya, tapi jangka panjangnya itu dia akan kering kerontang, bukan kering karena musim kemarau tapi karena
3: perlakuannya.
4: Nah, jadi insyaallah kedepannya usaha ini kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan dan target kita insyaallah.
3: Ya, jadi tentunya kita juga memberikan dukungan dan doa ya, semoga ya, usaha yang dikembangkan karena ini juga dikembangkan oleh para ikhwah kita ya, para ikhwah kita juga paling tidak juga untuk bisa membantu dari sisi kehidupan dan kebaikan bagi seluruh sesama Ahlussunnah Wal Jamaah tentunya ya. Ya barakallahu fikum. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga usaha ini bisa memberikan keberkahan bagi seluruh masyarakat dan tentunya kepada masyarakat yang ada di sekitar di kompleks lahan pertanian tersebut. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak, dan juga kami ucapkan hal yang sama, jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada pemerhati Roja dan ikhwatul iman yang mendengarkan siaran kita dari awal hingga akhir. Insyaallah pertemuan kita nanti ini akan berlanjut ya. Kita akan banyak lagi mengupas khusus tentang masalah ini. Mungkin nanti masalah pemasaran ya, masalah promosi dan yang lainnya nanti kita bisa menghadirkan owner ya dari pertanian organik ini, yaitu Al-Akh Abu Dihya Amar Ma'ruf dan ikhwan-ikhwan yang lain yang terlibat di usaha ini. Barakallahu fikum, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Kita tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: Tentunya, ya, surat izin usaha bukan syarat sah jual beli. Apabila syarat-syarat jual beli itu sudah terpenuhi, seperti barang itu sudah jadi milik kita dan syarat-syarat jual beli yang lainnya, maka apa namanya jual belinya sah. Nah, itu berhubungan dengan tentunya dengan peraturan pemerintah, di mana pemerintah misalnya mengharuskan bagi orang yang menjual obat-obatan untuk punya izin usaha. Maka hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus izin usaha tersebut. Ya, karena ini berhubungan dengan ketaatan kepada pemerintah. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menaati pemerintah dalam perkara yang selama bukan maksiat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Maka ya, adapun masalah jual belinya sah. Namun ia berusaha jangan sampai memaksiati Allah dan Rasulnya karena tidak mau menuruti atau menaati ya sesuatu yang sudah menjadi aturan pemerintah. Ya, maka dia berusaha untuk mengurus surat-surat izinnya tersebut. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Reza. Ana berasal dari Bantul, Yogyakarta. Ana ingin bertanya Ustaz, sebelumnya Ana memiliki kebiasaan untuk merutinkan baca iftitah dalam sholat-sholat tertentu. Misalnya, untuk bacaan sholat iftitah Allahu Akbaru Kabiro, Ana rutinkan saat sholat sunnah. Sementara, untuk bacaan iftitah Allahumma Ba'id Baini, Ana rutinkan saat sholat fardu. Yang ingin Ana tanyakan, apakah kebiasaan tersebut termasuk dalam perbuatan bid'ah? Dan mungkin mohon penjelasannya Ustaz, kaidah-kaidah dalam memahami bid'ah agar kami bisa mengetahuinya, menghindarinya, dan nanti harapannya bisa mengingatkan kepada kaum muslimin yang lain. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Allah yubarik fikum.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melanggengkan satu saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya terkadang ini dan terkadang itu. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tashihud Du'a mengatakan bahwa sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan padanya variasi seperti masalah contohnya doa istiftah, maka yang lebih baik dan yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita lakukan seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Itu terkadang Nabi membaca yang ini, terkadang membaca yang itu. Adapun kemudian mengkhususkan Allahumma Ba'id Baini untuk sholat fardu dan yang ini untuk sholat sunnah, jelas ini perkara yang diada-adakan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan itu. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Maka yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita ya terkadang membaca Allahumma ba'id baini. Terkadang di salat yang lain membaca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Terkadang membaca subhanakallahumma ya wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Terkadang juga membaca wajah itu dan yang lainnya. Ya, maka kalau kita lakukan itu berarti kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam. Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya nih satu pertanyaan. apakah ada hukum syariat Islam yang tentang mengatur mimpi, terus dan bagaimana cara menyikapinya kejadian tersebut. Contohnya seperti kita bermimpi orang yang sudah meninggal dalam mimpi kita, apakah ada pertanda khusus dalam kejadian tersebut? Mungkin itu saja Ustadz, pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mimpi itu kata Rasulullah ada tiga macam. Ada mimpi yang berasal dari Allah, ada mimpi yang berasal dari syaitan, dan ada mimpi yang berasal dari pikiran. Nah, yang bisa ditakwil itu mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi yang berasal dari Allah itu berupa isyarat-isyarat yang tujuannya terkadang bisyarah, kabar gembira, dan terkadang nadharah, memberikan peringatan supaya kita kembali kepada Allah. Maka mentakwil mimpi itu dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan juga oleh para sahabat dan para tabi'in. Tabi'in yang paling terkenal suka menafsirkan mimpi itu Muhammad bin Sirin. Rasulullah dalam beberapa hadis juga menakwil mimpi. Contoh misalnya, Rasulullah bermimpi minum susu sampai-sampai beliau merasakan kenyangnya sampai ke bawah kuku-kukunya. Lalu sisa susunya diberikan kepada Umar. Ketika ditanya apa takwil mimpinya ya Rasulullah, kata Rasulullah, ilmu. Namun yang harus kita perhatikan, orang yang boleh mentakwil mimpi hanyalah orang-orang yang telah kuat keilmuannya dari para ulama. Kenapa? Karena takwil mimpi itu masuk dalam bab qiyas. Iya. Dan tidak mungkin bisa menggunakan qiyas. Dan kalau bukan tidak mungkin dia menggunakan qiyas kalau bukan dia seorang yang betul-betul faqih dan berilmu. Karena untuk mentakwil mimpi itu dia harus paham betul, ya, apa namanya, sesuatu yang sifatnya keserupaan dengannya. Coba contoh misalnya, ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW dan dia menceritakan mimpinya yang aneh. Apa itu? Yaitu sebagian tubuh Nabi berada di pangkuannya. Ini mimpi yang aneh. Maka Nabi mentakwil apa? Engkau akan mengasuh ya salah satu keturunanku. Dan ternyata benar. Ya, wanita inilah yang mengasuh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dalam mimpi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mentakwil mimpi. Ya. Ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Maka beliau mentakwilnya bahwa akan datang musim 7 musim 7 tahun musim kering. Setelah ya musim apa namanya buah, setelah musim senang. Lihat apa keserupaannya tahun dengan sapi. Nah, ini butuh kepada apa? Butuh kepada kefakihan. Ya. Demikian pula Nabi SAW dalam riwayat Muslim bermimpi singgah di rumah Uqbah bin Rafi. Lalu dibawakan kepada beliau anggur dari Tob. Ya, dari kota Madinah, Tob. Kata Rasulullah, aku menakwil bahwa urusan ini akan Rafi. Karena situ ada Uqbah bin Rafi. Urusan agama ini akan tinggi. Ya. Dan nanti akan diberikan apa? Taub, sesuatu yang sifatnya apa? Tayyib. Nah, saudara sekalian, ini takwil-takwil mimpi butuh kepada apa? Kemampuan dalam mengkias. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang faqih. Makanya pokok-pokok mimpi itu pun juga harus berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Kata para ulama maksudnya hatimu sucikanlah, amalanmu bersihkan. Ya. Maka kalau misalnya ada orang yang mimpi dia mencuci baju, bisa jadi maknanya artinya disuruh dia untuk mencuci apa, membersihkan amalannya dari riya dan yang lain. Wallahu a'lam.
1: Ketika tanya jawab seputar ilmu Islam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuh ikhwah, azakumullah. Kepada jamaah Masjid Imam Ahmad yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, lebih mulia, lebih berharga dari apa yang ada di muka bumi ini. Diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fil din, azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin 81. Poin yang ke-80 tentang persatuan umat Islam. Ahlus Sunnah mengajak kepada persatuan kaum muslimin dan melarang mereka berpecah belah, sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Allah Jalla Jalaluh juga berfirman, wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Dalam surah Al-Imran ayat 105. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31, ayat 32, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun." Berjamaah atau bersatu adalah rahmat, sedangkan berpecah belah adalah azab. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini sahih. Jadi al-jama'atu rahmatun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Abi Asim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Hadis ini al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun, ini bantahan juga kepada hadis yang mungkar, hadis yang batil, yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan umatku rahmat. Ini hadis ini mungkar, dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi perkataan hadis ikhtilafu ummati rahmatun, ini hadis dhaif. Maka dikatakan oleh As-Subuki, hadis ini enggak ma'ruf, artinya enggak ada asalnya hadis ini. Maksud saya hadis ini tidak ada asalnya. Bahkan dikatakan oleh Muhammad bin Hazm bahwa hadis ini batil, makdzub. Dalam sanadnya yang pertama ada Sulaiman bin Abi Karima yang dilemahkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian yang kedua dalam sanadnya ada Juwaibir. Dia matrukul hadis sebagaimana dikatakan oleh Imam Nasa'i, Dharqutni dan yang lainnya. Yang ketiga, hadis ini munqati' antara Dhahhak dengan Ibnu Abbas. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwa ikhtilaf semuanya tercela dalam agama ini. Bahwa ikhtilaf itu madmumun fi syariah. Jadi hadis ini tidak ada asalnya dan dijelaskan oleh para ulama hadis, rawi-rawinya juga rawi-rawi yang lemah dan tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, bahwa al-sunnah ini mengajak kepada persatuan yang dilandasi pada Al-Quran dan as-sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini harus kita perhatikan, maka saya bawakan di sini tentang persatuan umat Islam. Karena ada anggapan bahwa orang yang mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf itu memecah belah umat, mencerai-beraikan umat. Ini perkataan, ini perkataan yang batil. Justru kita mengajak umat ini bersatu di atas landasan Al-Quran, di atas landasan sunnah, di atas landasan pemahaman salafus saleh. Kalau kita berusaha untuk mengajak kemudian mereka tidak mau ikut, berarti yang memecah belah umat itu yang tidak mau ikut jalan yang lurus, bukan kepada orang yang mengajak. Sebagaimana para anbiya wa rusul alaihimussalatu wassalam, mereka sudah berusaha mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan melarang mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Di antara mereka ada yang menerima, di antara mereka ada yang tidak terima. Nah, yang tidak menerima ini dia berpecah, berselisih, bergolong-golongan. Nah, kadang-kadang dituduhkan kepada para nabi yang membawa kebenaran. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mendakwakan dakwah tauhid, ketika dakwah ini didakwakan kepada mereka, ada yang menerima, ada yang tidak. Kalau seandainya mereka semua menerima, bersatu umat ini. Tapi ketika mereka tidak terima, ya terjadi perpecahan. Dan itu resiko dalam dakwah. Ketika kita mendakwakan kebenaran, ada yang mau terima, itu bergabung di atas persatuan, di atas manhaj yang hak. Tapi ketika mereka tidak menerima, mereka yang berpisah dari jamaah yang hak ini. Bukan orang yang mengajak itu kemudian dikatakan memecah belah umat. Ini kesalahan yang fatal yang dituduhkan kepada orang-orang yang mengajak kepada pemahaman yang hak ini. Justru kalau seandainya umat ini mengikuti pemahaman yang hak, mereka bersatu di atas manhaj yang hak ini. Tapi karena mereka tidak mau, karena mengikuti hawa nafsunya, ya terjadi perpecahan yang ada. Seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Tapi persatuan yang kita kehendaki, yang dikehendaki oleh Ahlus Sunnah, persatuan di atas Quran, di atas Sunnah. Makanya harus terus ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi enggak bisa persatuan tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak bisa. Makanya lanjutan dari ayat 103 di surah Ali Imran, di lanjutannya wa takum minkum ummatu yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan dalam ada dari sebagian umat ini yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Di dalam kita berjamaah bersatu harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada persatuan, yang ada itu persatuan yang semu. Makanya saya sebutkan di sini, untuk perhatikan di halaman 605, Ahlussunnah mengajak kepada persatuan yang dilandasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh, bukan persatuan yang semu dan sesat. Ahlussunnah tidak menyeru kepada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikehendaki ialah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka, bukan menurut pemahaman pengikut hawa nafsu dan hizbiyah. Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah mengatakan, al-hizb secara bahasa adalah golongan atau kumpulan dari manusia. Berkumpulnya manusia karena adanya sifat yang bersekutu atau kemaslahatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman, atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, atau terikat karena adanya perasaan kebangsaan dan setanah air, atau ikatan nasab, keturunan, pekerjaan, bahasa, atau apa-apa yang serupa dengan itu berupa ikatan-ikatan, kriteria, kemaslahatan yang secara adat manusia mereka berkumpul di atasnya dan bersatu karena sifat-sifat tersebut. Bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seorang yang berakal bahwa setiap hizb mempunyai prinsip-prinsip pemikiran, standaran, dan sifatnya intern dan teori-teori yang menjadi patokan sebagai undang-undang bagi kelompok hizb. Meskipun sebagian mereka tidak menyebutnya sebagai undang-undang, undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berpijaknya sistem pengorganisasian hizb, dan hizb sengaja dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Barang siapa yang mempercayai serta meyakininya dengan sungguh-sungguh, atau dengan istilah lain dia mengakuinya, mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal jama'i yang tersusun rapi dalam hizb tersebut, maka ia menjadi anggotanya atau termasuk pendukung setianya. Adapun yang tidak setuju atau menolak, maka ia tidak termasuk anggota hizb. Maka undang-undang tersebut menjadi asas wala, kesetiaan atau loyalitas, dan barak permusuhan, persatuan dan perpecahan, kepedulian dan ketidakpedulian. Atas pertimbangan yang demikian, maka sungguhnya di dunia ini hanya ada dua hizb, yaitu hizb Allah dan hizb syaitan, yang menang dan yang kalah, yang muslim dan yang kafir. Orang yang masukkan hizb-hizb atau kelompok, pergerakan, jamaah ke dalam hizb Allah, maka dia telah merobek-robek hizb Allah, memecah belah kalimat Allah. Seorang muslim harus meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit dan terkutuk yang telah melemahkan hizb Allah, dan tidak boleh toleran kepada semua kelompok atau golongan atau jamaah, supaya agama ini seluruhnya milik Allah. Ini dijelaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Al-Ahzab As-Siyasiyah fil Islam, tentang hizib-hizib politik atau partai-partai politik dalam Islam, yang ditulis oleh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian dikasih penjelasan juga oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Ad-Da'wah Ilallah Baina Tajammu' Al-Hizbi Wa Ta'awun Al-Syar'i. Jadi kalau kita lihat perkumpulan yang ada, kelompok yang ada, bukan membawa kepada persatuan, karena kelompok itu atau perkumpulan itu atau pergerakan itu punya asas, punya prinsip yang mereka mencintai karena prinsip tersebut, karena kelompok tersebut, dan mereka membenci juga karena prinsip dan kelompok tersebut, bukan karena Allah. Makanya dilarang yang seperti ini. Karena orang akan membela, bukan membela Islam, membela kelompoknya, membela perkumpulannya, membela yang mereka katakan persatuannya, yang pada hakikatnya persatuan yang mereka buat merupakan perpecahan dalam Islam. Karena ketika sekelompok membuat perkumpulan atau persatuan, yang lain juga bikin seperti itu juga. Yang lain juga bikin seperti itu. Akhirnya apa? Terjadi ribuan kelompok, ribuan perkumpulan, ribuan persatuan yang justru merobek-robek kesatuan agama Islam ini, jamaah Islam. Makanya nanti kita akan bahas tentang ayat yang kita baca dari surah Ali Imran, kemudian juga dari surah Ar-Rum nanti kita baca, dan juga fawaidnya, bagaimana penjelasan para mufassirin tentang ayat ini, supaya kita paham tentang makna persatuan yang hakiki yang sebenarnya menurut agama Islam. Kalau kita lihat di dalam sejarah, tidak ada orang membuat kelompok-kelompok. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Ansar berbangga dengan Ansarnya, padahal ini syar'i nama ini, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Orang Muhajir berbangga dengan Muhajirinnya, padahal ini syar'i dalam Al-Qur'an. Maka Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, apakah dengan dakwah jahiliyah kalian seperti ini? Ketika mereka mulai loyalnya bukan kepada Islam, tapi kepada kelompoknya, Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Makanya persatuan yang ada, ya di bawah khilafah, di bawah pemimpin, di bawah ulil amri, bukan membuat kelompok. Kecuali kalau ulil amri itu membuat persatuan atau majelis seperti ulama atau yang lain yang maslahat untuk umat, tidak ada masalah. Tapi persatuan-persatuan yang dibuat oleh kaum muslimin justru akan memecah belah umat. Jadi ahlu sunnah justru mengajak umat kepada persatuan, tapi persatuan yang dibangun di atas ittiba. Yang paling penting bukan nama, tapi bagaimana hati ini bisa bersatu. Yang Allah inginkan hati ini bersatu. Wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah yang menyatukan hati itu. Kita hanya mengajak umat kepada Al-Qur'an wa sunnah Nabi pahami salaf. Yang menyatukan hati manusia adalah Allah Ta'ala. Bahkan seandainya kita infakkan semua yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, tidak akan bersatu. Kecuali yang Allah satukan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, seandainya kamu infakkan apa yang di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, enggak akan bisa, kata Allah. Tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Bagaimana menyatukannya? Ya, kembalikan umat ini kepada Quran. Kembalikan mereka kepada sunnah menurut pemahaman salafus saleh.

sunnah. Persatuan di atas sunnah, bukan sekedar perkumpulan. Kalau kita lihat perkumpulan yang ada, itu enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, karena dibiarkan. Untuk menjaga kesatuan, untuk menjaga persatuan, ya jangan bicara soal ini. Jangan bicara soal tauhid, jangan bicara soal syirik, jangan bicara soal sunnah, jangan bicara soal bid'ah. Artinya dibiarkan mereka dalam bid'ahnya, dalam syiriknya, dalam maksiat. Enggak benar dalam Islam. Makanya disamakan hati mereka kepada Quran, kepada sunnah. Jadi Al-Sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan di atas sunnah, bukan persatuan yang semu. Maka saya sebutkan di sini, jika kaum muslimin bersatu di atas sunnah, mereka akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kekuatan. Dan jika mereka berselisih, yang terjadi adalah kelemahan, kekalahan dan kehancuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshar wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatan kamu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Namun wajib diketahui bahwa persatuan itu dibangun di atas ittiba, ketaatan kepada sunnah, bukan di atas bid'ah. Jadi kesatuan yang dikehendaki dalam Islam, kesatuan di atas sunnah, bukan di atas bid'ah. Kebanyakan firqah-firqah yang mencela adanya perpecahan dan mengajak kepada persatuan, yang mereka maksud dengan perpecahan adalah golongan yang menyelisih mereka, meskipun golongan itu berada di atas kebenaran. Sedangkan yang mereka maksud dengan persatuan kembali kepada prinsip dan manhaj mereka. Padahal prinsip dan manhaj mereka telah menyimpang dari jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan, dalam dikembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasulullah, kepada sunnahnya dengan pemahaman salafus saleh. Anda perhatikan di sini, ya. Firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, aliran-aliran sesat, yang harus kita perhatikan bahwa di dalam umat Islam ini ada golongan yang sesat, ada firqah yang sesat. Jangan orang mengatakan enggak ada firqah yang sesat, ada. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa umat Islam ini berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Ini yang harus kita perhatikan. Dan di awal kitab ini, antum perhatikan, di awal kitab ini, di awal kitab Aqidah Syara' Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya sudah jelaskan dalam mukadimahnya. Antum lihat di halaman 14, halaman 15, dalam dan selanjutnya halaman 16 juga. Saya jelaskan di mukadimah dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang harus kita pelajari, pahami dan amalkanlah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang sahih menurut pemahaman para sahabat, yaitu salafus saleh. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah satu-satu pemahaman yang benar. Dan akidah serta manhaj mereka adalah satu yang benar. Sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hadis iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat. An Auf bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, iftiraqatul yahudu ala 71 firqatan wa wahidatun fil jannah wa 70 fil nar, wa iftiraqatun nasara ala 72 firqatan fa 71 fil nar وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, makanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka, dan hanya satu golongan yang masuk surga.

0: Ustaz. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka yang satu yaitu golongan yang selamat?" Rasul menjawab, "Al-jamaah." Hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan ini lafadznya dalam Kitabul Fitan bab Istirafqul Umam Al-Lalika'i dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan hadis ini hasan. Disanadkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Satu golongan umat Yahudi yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam serta mati dalam keadaan beriman. Begitu juga satu golongan yang umat Nasrani yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa sebagai Nabi, Rasul dan hamba Allah serta mati dalam keadaan beriman. Adapun setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka semua umat Yahudi dan Nasrani mereka wajib untuk masuk ke dalam Islam. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka umat Yahudi atau Nasrani mereka wajib masuk ke dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan para Rasul. Kalau seandainya orang-orang Yahudi atau Nasrani mereka tidak masuk agama Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau disebutkan bahwa orang Yahudi berpecah menjadi 71, 70 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salam dan mengikutinya dan wafat dalam keadaan beriman. Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka, satu yang 71 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikut yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai nabi, sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah, bukan sebagai Tuhan. Artinya sebagai nabi, sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah, dan wafat dalam keadaan dia beriman. Umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Nah, di sini Nabi sudah menyebutkan umat Islam berpecah menjadi 72 golongan. Satu yang masuk surga, 72 masuk neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Kulluhum fin nari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi." Semua golongan tersebut tempatnya neraka kecuali satu, yaitu golongan atau orang yang aku dan para sahabat yang berjalan atasnya. Itu orang-orang yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Itu yang selamat. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Jadi golongan yang sesat itu ada, Nabi menyebutkan 72 golongan. Maka ada golongan Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada yang lainnya lagi. Firqa-firqa yang sesat dan menyesatkan. Nah, mereka ketika diajak kepada persatuan mereka enggak mau. Bahkan mereka mencela adanya persatuan yang kita dakwakan agar kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Justru mereka menuduh kita memecah belah umat. Mereka ini sudah berpecah belah, membuat kelompok sendiri. Dan mereka mencela adanya persatuan. Yang mereka maksud bahwa kita ini berpecah dengan mereka karena menyelisih mereka. Sebab kita mendakwakan dakwah yang hak, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Jadi mereka mengatakan bahwa bersatu itu kalau kembali kepada prinsip mereka. Tapi kalau kita berpegang pada prinsip Quran dan Sunnah lafah misalah, mereka mengatakan bahwa ini prinsip yang memecah belah umat. Kata mereka demikian. Justru prinsip yang mereka pegang, manhaj yang mereka pegang, yang mereka yakini, yang mereka jalani, ini semuanya telah menyimpang dari siratul mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu, kalau kita ingin bersatu, kita kembalikan umat ini kepada Quran dan Sunnah. Kalau terjadi perselisihan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Sunnah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, wahai umat iman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi Allah menyebutkan, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan, lihat rujukannya. Karena agama Islam agama dalil, bukan kata guru, bukan kata nenek moyang, bukan kata kebiasaan, bukan adat istiadat, tapi bagaimana kata Allah dan Rasulnya. Kembalikan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kaum muslimin kepada persatuan umat Islam atas dasar sunnah dan melarang berpecah belah serta bergolong-golongan. Ahlussunnah juga memerintahkan umat Islam untuk berada dalam satu barisan di atas sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Adapun kelompok bawah tanah, jamaah-jamaah sempalan dan bayat-bayat yang dikenal sebagai bayat dakwah, merupakan penyebab timbulnya perpecahan dan fitnah. Bayat hanya boleh diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi, semacam lembaga yudikatif, atau kepada seorang muslim yang berkuasa dengan kekuatannya, meskipun ia seorang yang zalim. Al-Sunnah berpendapat tentang hadis Nabi SAW, man mata wa laysa fi unuqi bait bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati sementara ia belum berbaiat, maka kematiannya terhitung kematian jahiliyah. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar. Sanksi yang tersebut dalam hadis di atas ditunjukkan kepada orang yang tidak membaiat penguasa yang telah ditunjuk dan disepakati oleh ahlul halli wal aqd, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjawab pertanyaan Ishaq bin Ibrahim bin Hani tentang hadis di atas. Beliau Imam Ahmad menjawab, yang dimaksud dengan imam adalah yang kaum muslimin seluruhnya berkumpul untuk membaiatnya, itu adalah imam. Dan demikianlah makna hadis ini, tidak sebagaimana diklaim oleh setiap jamaah atau setiap kelompok. Al-Katsir dalam kitabnya Faidul Bari berkata, ketahuilah bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa yang dianggap baiat yang sah adalah yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Jadi baiat yang sah itu yang seorang imam yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Kalau seandainya ada dua orang atau tiga orang yang membaiat, maka itu tidak dikatakan sebagai imam sampai dibaiat oleh seluruh kaum muslimin atau oleh ahlul halli wal aqd. Jadi ancaman tentang meninggalkan baiat diancam dengan mati jahiliyah itu berlaku bagi orang yang tidak berbaiat kepada imam yang berkumpul padanya seluruh kaum muslimin atau yang diwakilkan oleh ahlul halli wal aqd. Adapun dilakukan oleh kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah adalah baiat yang bid'ah yang harus ditinggalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah, yaitu ketika tidak adanya jamaah dan imam, maka ia harus meninggalkan semua jamaah. Rasulullah SAW bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Faqultu fa illam takun lahum jama'atun wala imamun, qala fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Dalam engkau berpegang teguh bersatu kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu bertanya, bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jamaah dan tidak punya imam lagi? Beliau SAW menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon, hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan juga Muslim dan yang lainnya. Insyaallah yang hadis ini kita akan bahas pada pekan yang akan datang. Yang sekarang kita akan bahas tentang ayatnya dulu. Tafsir dari ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan fawaidnya supaya kita paham ini. Tentang ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan janganlah berpegang teguh kepada tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan, lalu Allah menjinakkan di antara hati kalian, menyatukan di antara hati kalian, maka kalian menjadi setelah itu dengan nikmat Allah bersaudara. Dan kalian dulunya berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Surah Ali Imran ayat 103. Dijelaskan di dalam tafsir ayat ini, jadi Al-Hafiz Mukatsir menjelaskan tentang ayat ini tentang kaum Ansar yang mereka diberikan hidayah oleh Allah, yang kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Dijelaskan bahwa disuruh untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Hendaklah kalian ingat, disuruh ingat tentang nikmat Allah atas kalian ketika kalian bermusuhan. Lantas Allah menyatukan di antara hati kalian, yang kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Kata Ibnu Katsir, wa hadha siyaq fi sya'nil Aus wal Khazraj. Fa innahu kana bainahum hurubun katsiratun fil jahiliyah. وعداوة شديدة وضغاء وإحن وذحول طال بسبب قتالهم والوقاع بينهم. Dan siak ayat ini, lafaz ayat ini berkaitan dengan orang Aus dan Khazraj, itu dari Ansar, karena di antara mereka terjadi peperangan yang banyak sekali zaman jahiliyah, permusuhan yang sangat, kebencian di antara mereka. Lama terjadi peperangan di antara mereka. Falamma jaa Allahu bil Islami fadakhala fihi man dakhala minhum saru ikhwanan mutahabbina bi jalalillah mutawasilina bi dzatillah muta'awwinina 'alal birri wat taqwa. Tatkala Allah mendatangkan agama Islam ini, maka masuklah di antara mereka ke dalam Islam. Mereka menjadi bersaudara, saling mencintai dengan kemuliaan Allah, saling menyambung dengan zat Allah, dan mereka saling tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wa huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 62, ayat 63, dan Allah yang telah mengokohkan kamu dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin, dan Allah perbaiki perselisihan yang ada di antara kami, ya Allah, wahdina subulah salam, ya tunjukilah kami ke jalan-jalan keselamatan. Dan Allah menunjuki kita ke atas yang lurus, kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Sallam, dan doa kita diberikan thabat, istiqamah di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Ketsa Tanya Jawab Seputar Ilmu Islam.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz. Begini, saya selaku orang tua dari masyarakat, perwakilan orang tua masyarakat, ingin menanyakan terkait dengan viralnya disertasi yang ternyata lolos yang berkaitan dengan menghalalkan atau membolehkan seorang muslim itu berhubungan badan di luar nikah. Nah, bagaimana menurut tanggapan Ustaz terkait dengan hal ini? Terima kasih.
2: Apa yang mereka katakan itu sangat berbahaya ya. Dan itu mengembalikan kita kepada zaman jahiliyah. Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari tatkala menceritakan tentang model pernikahan di zaman jahiliyah dulu, di antaranya pernikahan yang keempat yaitu hunna bagoya. Kata beliau, hunna bagoya, ada wanita-wanita pezina yang mereka di rumah mereka ada dipasang bendera-bendera sebagai pertanda mereka siap untuk digauli. Siapapun yang lewat boleh mampir di rumah tersebut. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah dan zinanya tertutup. Namun sudah dikenal oleh mereka dengan bagoya, dengan wanita pezina. Maka aneh kalau di zaman jahiliyah saja orang wanita yang melakukan zina dalam rumah dikatakan zina oleh mereka, dinamakan wanita pezina. Terus zaman sekarang orang melakukan zina dalam rumah tidak dikatakan pezina. Berarti menunjukkan ini lebih buruk bahkan daripada masyarakat jahiliyah. Karena orang jahiliyah masih menganggap wanita tersebut yang melakukan zina dalam rumah dikatakan wanita pezina. Mereka masih anggap itu perbuatan zina. Nah, sekarang datang orang zaman sekarang, apalagi disampaikan oleh seorang doktor dalam bidang agama, mengatakan itu bukan zina selama dalam rumah, selama komitmen saling suka sama suka, maka inilah kerusakan yang lebih berbahaya daripada keyakinan orang-orang jahiliyah. Adapun syubhat mereka, mereka punya dua syubhat. Ya. Syubhat pertama, mereka mengatakan selama tertutup maka itu bukan zina. Ya. Selama tertutup maka itu bukan zina. Kita bantah, kita katakan. Ya. Bahkan dalam hadis kata Nabi yang sudah saya sebutkan tadi, la yakhluwanna rajul bimra'atin illa kana syaitanu salisahuma. Tidaklah seorang laki berduaan dengan wanita kecuali syaitan yang ketiganya. Nabi mengharamkan model seperti ini. Berduaan ini yang jelas tidak ada orang ketiga. Tertutup, tidak ada yang lihat, itu pun diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegakkan hukum had. Semuanya terjadi tertutup. Ma'is al-Aslami waktu berzina, apakah di hadapan banyak orang? Tidak ada yang tahu. Dia yang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian imra'atun ghamidiyah yang lapor kepada Nabi dia berzina, tidak ada yang tahu. Dia melakukan zina tertutup, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum rajam. Berarti yang mereka lakukan, yang mereka kemudian bertobat kepada Allah, datang kepada Nabi, mereka melakukan zina tersebut tidak terbuka, tetapi tertutup, dan Nabi tetap menganggap itu sebagai apa? Sebagai zina, ya. Dan jadi masalah terbuka dan tertutup nggak ada hubungan. Contoh lagi, sekarang bantahan yang ketiga kita katakan, kalau seorang lelaki dan istrinya yang sah dengan pernikahan sah, dia berhubungan dalam kamar, ya, maka jelas itu bukan zina. Dia samakan juga seorang laki dengan pacarnya yang berhubungan dalam kamar juga tidak dikatakan zina. Kalau gitu apa fungsinya pernikahan sama tanpa pernikahan? Kalau ternyata sama-sama boleh untuk bergaul, pernikahan tersebut tidak ada fungsinya kalau begitu. Kalau toh sama-sama, kita tahu lelaki dan istrinya kalau bergaul berhubungan depan orang banyak tentu hukumnya haram, semua sepakat tidak boleh karena terbuka aurat. Jadi seorang suami istri pun harus bergaul dalam tempat tertutup. Nah, dia mengatakan juga kalau lelaki dan pacarnya berhubungan di tempat tertutup maka juga tidak mengapa. Kalau gitu apa bedanya ini dengan ini? Kalau gitu buat apa syariat nikah? Ya. Ya, sama, kalau ternyata berhubungan boleh-boleh saja, yang penting dalam ruangan tertutup, maka tidak ada kemuliaan nikah jika dibandingkan dengan hal ini. Kemudian juga lebih tegasnya Allah mengatakan tentang laki-laki kalau ingin menikah, kata Allah, wala muttakhidati akhdan, jangan kalian menikah dengan wanita-wanita yang punya pacar-pacar. Akhdan dalam bahasa Arab maksudnya asdiqa, jadi seorang wanita punya pacar laki-laki, jangan nikahi wanita seperti itu. Kenapa? Karena itu buruk dalam Islam. Itu wanita pezina, tidak boleh kita menikah dengan wanita pezina yang punya pacar laki-laki, sering berhubungan dengan laki-laki lain, maka tidak boleh kita menikahi wanita tersebut. Jadi ini syubhat pertama mereka berkaitan dengan bahwasanya kalau tertutup boleh, sudah kita bantah. Adapun syubhat kedua, mereka berdalil dengan kias, kata mereka bahwasanya sebagaimana pernikahan di luar nikah boleh, hubungan seksual di luar nikah seperti perbudakan, boleh seorang laki menggauli budak, maka demikian juga boleh seorang menggauli pacarnya dengan sama-sama komitmen jika suka sama suka. Tentunya ini kias yang aneh, ya. Tidak mungkin wanita merdeka dikiaskan dengan wanita budak. Zaman perbudakan dahulu, kalau ada seorang laki punya wanita budak, maka dia boleh gauli mau wanita tersebut, budak wanita tersebut suka atau tidak suka, dia boleh gauli, itu hak dia. Bahkan dia boleh jual budak tersebut, bahkan dia boleh suruh kerja budak tersebut. Beda dengan seorang laki dengan pacarnya. Apakah pacarnya ya boleh dipaksa? Tidak boleh. Mereka juga mengatakan kalau pacarnya dipaksa enggak boleh untuk bergaul. Sementara budak boleh dipaksa untuk digauli. Terus bagaimana mau dikiaskan? Nah, kemudian yang kedua, apakah dia boleh menjual pacarnya sebagaimana seorang menjual budaknya? Tentu tidak. Tidak boleh ya. Tentunya aneh mengkiaskan wanita merdeka dengan wanita budak. Maka ini seorang berbicara aneh, seorang doktor dalam bidang agama berbicara tak tidak punya ilmu, ilmu usul fikih enggak punya, ilmu bahasa enggak punya, ilmu syariat enggak punya, kemudian jadi doktor di bidang agama, dan ini merupakan kekufuran. Oleh karenanya konsekuensi dari orang yang mengucapkan ini, dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari suatu perkara yang diketahui oleh Islam, oleh seluruh umat Islam itu tidak boleh. Kemudian dia nekat untuk mengingkari hal tersebut. Ya, berbeda dengan suatu hal yang mungkin masih yang samar, dia tidak ngerti, maka harus kita jelaskan. Tapi dia mengingkari suatu hal yang semua orang sudah tahu. Masalah zina haram, semua orang sudah tahu. Bukan cuma ustaz, bukan cuma kiai, bukan cuma ulama. Orang awam pun tahu zina itu haram. Bahkan orang awam, pezinanya pun tahu itu haram. Tidak ada orang pezina mengatakan halal apa yang saya lakukan, tidak ada. Semua pezina mengatakan itu hukumnya haram. Kemudian dia mengatakan halal, berarti dia mengingkari suatu perkara yang telah diketahui oleh semua orang itu adalah haram. Dia nekat mengatakan halal, maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Sama seperti orang mengatakan Tuhan tidak ada, Allah tidak ada. Ya. Sama, ini keluar dari Islam. Ya. Dia misalnya mengatakan Muhammad ngawur, SAW ngawur, keluar dari Islam. Semua orang tahu Muhammad Rasulullah SAW tidak mungkin ngawur karena dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama mengatakan khamr halal. Ini sudah dinyatakan oleh para ulama. Orang yang berani menyatakan ini semua halal, perkara yang diketahui secara umum bahwasanya itu adalah perkara yang haram kemudian dia halalkan, maka dia keluar dari Islam. Ini berbahaya. Maka saya sampaikan kepada dosen tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Ya, bukan cuma sekedar meminta maaf kepada masyarakat. Itu hubungannya dengan masyarakat, tapi hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak bertobat dari dosa yang dia lakukan, ya dosa besar tersebut yang merupakan kufuran, maka dia kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan cuma minta maaf kepada masyarakat, demikian juga dosa-dosa yang mengujinya. Maka ini sungguh perkara yang menyedihkan yang kita lihat. Ternyata ada disertasi seperti ini di negara kita, di Universitas Islam. Ini perkara yang aneh. Ya, perkara yang aneh. Yang orang pezina saja tahu itu haram, kemudian mereka para doktor, para dosen agama mengatakan halal. Ya. Subhanallah, saya tidak tahu. Saya katakan tadi ini lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu aja mengatakan wanita yang seperti itu disebut dengan pezina, sementara mereka mengatakan bukan berzina. Wallahu taala alam bisawab.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, karena menjelang masuk pada bulan Al-Muharram, ya, maka kita akan bahas tentang keutamaan bulan Al-Muharram. Keutamaan bulan Al-Muharram bisa dipicu dari beberapa sisi, ya. Pertama, bulan Muharram termasuk dari salah satu dari bulan-bulan haram. Dari bulan-bulan haram. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, ya. 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard." Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah, "Minha arba'atun hurum." Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, ya. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Dan bulan haram dinamakan bulan haram, maka maknanya adalah dilarang berperang. Dan ini telah diketahui sejak zaman jahiliyah. Ini mirip dengan kalau kita kenal dengan tanah haram. Tanah haram misalnya Mekah disebut tanah haram, Madinah disebut juga tanah haram. Dinamakan tanah haram itu tanah tersebut spesial, diharamkan hal-hal tertentu, diharamkan dilakukan di situ. Seperti tanah haram Mekah, tidak boleh membunuh, tidak boleh kemudian menebang pohon yang tumbuh di situ. Kalau ada barang jatuh tidak boleh diambil sampai orangnya menemukan sendiri. Kemudian tidak boleh berburu, sehingga disebut dengan tanah haram, baik Mekah maupun di Madinah. Sehingga disebut tanah haram adalah dalam bentuk penghormatan, untuk dihormati. Jadi Allah menyebutkan salah satu dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, yaitu bulan-bulan haram. Adapun bulan-bulan haram tersebut, ya, bulan-bulan haram tersebut ada 4, 3 berturut-turut, kata Nabi SAW, salah satu mutawaliyat wa rajabu mudar, kata Nabi SAW, ya, dalam hadis, salah satu mutawaliyat, kemudian warajabu mudar. Baik, kata Nabi, tiga berturut-turut. Apa tiga berturut-turut? Yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram. Adapun Rajab terpisah. Ada Rajabul Mudhar, ada Rajabul Fard, itu terpisah. Rajab terpisah. Karena kita tahu bulan-bulan Islam dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadhan. Baru kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ternyata Dzulqa'dah itu bulan ke-11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, ya. Rajab bulan ke-7. Baik. Dzulqa'dah dinamakan dengan bulan Dzulqa'dah dari kata duduk, karena orang-orang Arab dahulu mereka hobinya perang. Dan selama berbulan-bulan mereka perang, namun ada bulan-bulan mereka harus libur perang. Di antara bulan-bulan harus libur perang itu adalah bulan-bulan haram, tidak boleh perang. Maka disebut bulan Dzulqa'dah, yaitu mereka berhenti dari peperangan. Kemudian Dzulhijjah, mereka tidak perang karena waktunya hajian. Kemudian Muharram, ini tidak boleh perang. Ketika Safar, mulai mereka pergi. Disebut Safar karena tempat menjadi kosong, mereka pada pergi untuk mulai berperang melawan kabilah-kabilah yang mereka musuhi. Mereka perang Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab mereka harus berhenti lagi. Ya. Kemudian Sya'ban, baru kemudian Ramadan, ya nanti mereka perang lagi, kemudian libur lagi pada bulan Zulqa'dah, tidak boleh perang lagi. Baik, di sinilah Nabi menamakan Rajab Mudhar. Rajab Mudhar. Mudhar ini adalah nama kabilah, kabilah Mudhar, ya. Kenapa Rasulullah SAW menisbahkan Rajab dengan Mudhar, Rajab Mudhar? Karena Mudhar ini adalah kabilah yang tidak merubah-rubah bulan Rajab. Kabilah yang tidak merubah-rubah bulan Rajab. Jadi Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwatu 'iddata maharramallah. Zuyilam su'amalim. Jadi orang-orang kafir dahulu, mereka tuh hobi perang. Kalau mereka pengin perang, kemudian bulan Rajabnya mereka mundurin atau mereka majuin. Nanti jangan Rajab jangan bulan ke-7, mundur ke bulan ke-8. Jadi mereka suka rubah-rubah. Di antara kabilah yang tetap bertahan, tidak merubah-rubah bulan Rajab pada posisinya, yaitu pada bulan ke-7 yang terletak antara Bainal Jumada wa Sya'ban, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab dan Sya'ban. Jadi yang tidak merubah-rubah posisi bulan Rajab pada bulan ke-7 adalah kabilah Mudhar. Dari situlah disebutkan oleh sebagian ulama kenapa Nabi menisbahkan bulan Rajab kepada Mudhar, karena mereka kabilah yang tidak merubah-rubah bulan. Adapun kabilah Arab yang lain, kalau mereka ingin perang, mereka bilang, "Dah, Rajabnya kita mundurin. Sekarang perang aja. Rajabnya kita mundurin." Sehingga mereka sering berubah-ubah sesuai dengan kesenangan mereka. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Terkadang satu tahun mereka halalkan, terkadang satu tahun mereka jadikan bulan haram. Dan itu terus terjadi seperti itu. Sampai satu hari, ya, ketika Nabi SAW berhaji pada tahun 10 Hijriah, maka Nabi di Mina Yauman Nahar, maka Nabi berkhutbah, di antaranya Nabi berkata, inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya zaman telah kembali lagi sebagaimana kondisinya awal sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya orang-orang Quraisy yang kabilah-kabilah suka rubah-rubah nih. Kadang Rajab dipindahin, kadang ini dipindahin, sehingga berubah-ubah tiap tahun. Nah, pada tahun 10 Hijriah semua kembali normal. Rajab pada bulan ke-7, Zulqa'dah pada bulan ke-11, Zulhijjah pada bulan ke-12, kembali normal sebagaimana ketika Allah ciptakan pertama kali. Maka Nabi berkata, inna zamana qad istadara ka hayatihi, zaman telah bergulir, sekarang kembali lagi kepada kondisinya awal. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Rasulullah berkata, asanatu isna asyara syahran, sungguhnya bulan itu ada 12 tahun, itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Kemudian kata Nabi, wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab Mudhar, yaitu Rajab yang ditetapkan oleh kabilah Mudhar yang terletak antara Jumada dan Sya'ban, ya, dari Jumada al-Ukhra dengan Sya'ban bulan Rajab. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji, semua kembali normal, maka bulan-bulan tidak dimajukan, tidak dimundurkan lagi sejak Nabi haji pada tahun 10 Hijriah, Hajjatul Wada. Sebelumnya dirubah-rubah sama orang Quraisy. Baik. Jadi keutamaan bulan haram adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Dari sini kita lanjutkan yang berikutnya, ya. Kita menjelaskan tentang nama bulan Muharram, bulan haram. Bulan haram Allah mengatakan secara khusus, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jadi dilarang secara khusus untuk bermaksiat. Untuk bermaksiat pada bulan-bulan tersebut. Baik, dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya bermaksiat di bulan haram tidak sama dengan bermaksiat di luar bulan haram. Bermaksiat di bulan haram tidak sama seperti bermaksiat di luar bulan haram. Baik, kaedah kalau hasanat Kalau kebaikan-kebaikan bisa dilipat gandakan secara kuantitas. Rasulullah mengatakan atau Allah mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Wa man ja'a bis sayyi'ati falyujza illa mithlaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaidah dalam kebaikan dan keburukan, dalam pahala dan dosa, kalau pahala siapa yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun dosa tidak dilipat gandakan, tidak dilipat gandakan kuantitasnya. Dan kebaikan sebagian dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan kebaikan bisa dilipat gandakan 10 kali lipat, ini minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian ila sab'ati dha'fin, bahkan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, bahkan lebih dari 700. Bahkan lebih dari 700, bahkan sebagian pahala dilipat gandakan tanpa hisab. Jadi kalau kebaikan dilipat gandakan, adapun keburukan tidak dilipat gandakan. Ya makanya kalau ada yang mengatakan siapa yang berbuat dosa di bulan haram dosanya dilipat gandakan, maka salah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah bahwasanya tidak boleh kita mengatakan bahwasanya dosa dilipat gandakan secara kuantitas. Namun kata para ulama, maksudnya ini adalah dosa dibesarkan secara kualitas bukan kuantitas. Bukan kuantitas. Karena secara kuantitas dosa tidak dilipat gandakan, tapi secara kualitas, artinya kalau misalnya kita kasih gambaran seorang melakukan dosa di luar bulan halal dipentung satu pentungan, kalau di bulan haram juga satu pentungan, tapi kalau di bulan halal pentungannya pakai kayu, di bulan haram pentungannya pakai besi misalnya, tapi sama-sama pentungan dan sama-sama satu, tetapi dilipat gandakan secara kualitas, ya. Baik, ini berarti menunjukkan bahwasanya berbuat dosa di tanah haram tidak sama dengan di bulan haram tidak sama dengan berbuat dosa di bulan halal. Dari sini Al-Qurtubi membagi secara logika, baik kualitas dosa, level kualitas dosa.

Al-Qurtubi mengatakan, pertama, yang pertama adalah bermaksiat di tanah haram di bulan haram. Di tanah haram di bulan haram, ini paling bahaya. Ya. Kemudian yang paling ringan tentunya yang keempat adalah bermaksiat di tanah halal di bulan halal. Di bulan halal. Kita tanah haram di Islam cuma dua, yaitu Mekah dan Madinah. Ya, Mekah ada tanah Ka'bah, kemudian tanah haram, kemudian tanah halal. Madinah juga demikian. Madinah ada Masjid Nabawi, kemudian ada sekelilingnya tanah haram, kemudian tanah halal. Ya, tanah haram cuma dua, Mekah dan Madinah. Beda antara paling parah bermaksiat di tanah haram di bulan haram, di Mekah maupun di Madinah. Tentu di Mekah lebih parah daripada Madinah, ya. Ini pun kita bisa level 1 adalah di Mekah. Di Mekah. Level 2 di Madinah. Di Mekah lebih parah karena ada ayat khusus mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikuhu min adzabin alim." Siapa yang ingin berbuat kezaliman di tanah haram di Mekah, kami akan buat dia merasakan azab yang pedih. Yang paling ringan adalah berbuat maksiat di tanah halal di bulan halal. Di antara keduanya, ini yang ketiga dan keempat, kedua maupun keempat, ketiga, yaitu bermaksiat di tanah haram di bulan halal. Kalau bulan halal maksudnya 8 bulan yang lainnya, ya. Ya. Ya. Baik, kemudian bermaksiat yang ketiga, bermaksiat di tanah halal di bulan haram. So, ini maksudnya adalah terkait dengan maksiat yang dilakukan di tanah di bulan haram. Ini secara kualitas dan bukan secara kuantitas. Nah, kita tambahkan lagi keutamaan bulan Muharram bagian yang ketiga, ya. Yang ketiga maka sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama memandang demikian juga kebaikan-kebaikan juga di bulan haram tidak sama dengan di luar bulan haram, ya. Tidak sama di luar bulan haram. Meskipun tidak ada dalil secara istimewa, secara khusus, kalau yang ada dalilnya adalah maksiat. Karena Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian bermaksiat di bulan-bulan haram. Nah, tapi adapun sehingga para ulama berkesimpulan bahwasanya bermaksiat di bulan haram dosanya ditingkatkan kualitasnya bukan kuantitasnya. Bagaimana dengan kebaikan? Maka tidak ada dalil secara spesifik, namun sebagian ulama mengambil kesimpulan seperti Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya. Maka beliau mengambil kesimpulan bahwasanya demikian juga, ya, berbuat kebaikan di bulan haram. Beliau berkata, ya, "Laisa thawabahu thawabu thawaba man ata'a fi syahril halal fil balil haram." Tidak sama. "Fa inna man ata'a Allah fi syahril haram fil balil haram," barang siapa yang bertaat kepada Allah di bulan haram di tanah haram, "Laisa thawabahu thawaba man ata'a fi syahril halal fil baladil haram." Tidak sama dengan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah di bulan halal di tanah haram. "Wa man ata'a fi syahril halal fil baladil haram," siapa yang melakukan ketaatan di bulan halal di tanah haram, "Laisa thawabahu thawaba man ata'a fi syahril halalin fi baladin halal." Tidak sama dengan orang yang melakukan ketaatan di bulan halal dan di tanah halal. Dari sini, dari kitab Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Ahkamil Quran, jilid 8, halaman 134, beliau berpendapat bahwasanya demikian juga beramal soleh di bulan haram tidak sama seperti di bulan halal. Ya, tentunya ada keistimewaan, contohnya seperti Ramadan, meskipun dia termasuk bulan halal, tapi memiliki istimewa sendiri. Tapi secara umum bahwasanya sebagaimana
maksiat ditingkatkan kualitasnya di bulan haram, maka ketaatan bisa dilipat gandakan pahalanya ketika di bulan haram, dikerjakan di bulan haram. Maka ini secara umum membuat kita semangat untuk bisa melakukan ibadah di bulan-bulan haram. Dan ini adalah pendalilan yang logis, al-qiyasul aqsi, sebagaimana kemaksiatan ditingkatkan kualitasnya, maka seharusnya sebaliknya juga, kebaikan di bulan tersebut juga dilipat gandakan pahalanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi ini tiga keutamaan. Kemudian kita masuk pada keutamaan yang lebih spesifik tentang puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Ini sudah. Keutamaan yang keempat, yaitu berpuasa sunnah di bulan Muharram. Tentang khusus tentang puasa, datang dalil umum. Rasulullah SAW bersabda, afdalus siyam ba'da ramadhan siyamu syahrillahil muharram. Saya tuliskan ya. Kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da ramadhan siyami syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Saya pernah sini. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengidhafahkan, menisbahkan bulan Muharram dengan Syahrullah, bulannya Allah. Tentunya ketika bulan Muharram dinisbahkan kepada bulan Allah, maka ini menunjukkan lebih istimewa daripada bulan-bulan haram yang lainnya. Makanya Sibain Allah mengatakan, disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, Sibain Allah memandang bahwasanya bulan haram terbaik di antara empat bulan tersebut adalah bulan Al-Muharram. Kenapa? Di antaranya karena Allah menisbahkan, mengidhafakan, menyandarkan bulan tersebut kepada Allah. Nabi mengatakan Syahrullah, karena Nabi menisbahkan, menyandarkan bulan Muharram kepada Allah dengan mengatakan Syahrullah, bulannya Allah. Sama seperti dikatakan untanya Nabi Saleh, Naqatullah, untanya Allah. Ya, sama seperti masjid dikatakan Baitullah, yaitu rumahnya Allah. Sama seperti utusan Allah disebut Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijadikan dalil Rasulullah SAW bahwasanya di antara empat bulan haram yang paling utama adalah Syahrullah Al-Muharram. Syahrullah yaitu bulan suci atau bulan haram yaitu bulan Al-Muharram. Tapi di sini Rasulullah mengatakan sebaik-baik, perhatikan sini, sebaik-baik puasa. Maka dianjurkan, diambil dari sini, dianjurkan untuk banyak puasa. Banyak puasa pada bulan Muharram. Bahkan Nabi mengatakan adalah puasa yang terbaik. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf, bolehkah puasa sebulan penuh? Bolehkah puasa sebulan penuh di bulan Muharram? Maka sebenarnya mengatakan bukan maksudnya berpuasa sebulan penuh. Zahir hadis, ya, Rasulullah mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tapi Ramadan kan kita puasa sepenuhnya. Nabi mengatakan sebaik-baik puasa di bulan setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Sebagaimana kita berpuasa Ramadan sepenuhnya, maka adanya kita puasa Muharram juga sepenuhnya. Ini zahir hadis. Namun sebenarnya mengatakan zahir ini bertentangan dengan satu riwayat dari Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan Nabi paling banyak berpuasa adalah di bulan Syaban. Nabi berpuasa paling banyak di bulan Syaban. Tapi sebenarnya mengatakan boleh puasa sebulan penuh berdasarkan zahir hadis. Mereka mengatakan mungkin Aisyah menyampaikan yang dia tahu. Bisa jadi Nabi menyampaikan ini kemudian Nabi keburu meninggal, ya. Ya, belum sempat Nabi laksanakan puasa sebulan penuh, Nabi sudah meninggal. Tapi Nabi sudah menyampaikan secara lafal boleh berpuasa sebulan penuh. Sebagian yang mengatakan bukankah Nabi disebut oleh Aisyah paling banyak puasa setelah Ramadan adalah puasa Syaban.
berarti puasa Syaban lebih afdal daripada puasa Muharram. Maka dibantah lagi sebagian ulama, yang dimaksud dengan puasa Syaban lebih baik daripada Muharram maksudnya adalah puasa yang muqayyad, yaitu puasa yang mengiringi Ramadan, sebagaimana 6 hari di bulan Syawal juga mulia karena melanjutkan Ramadan. Jadi ini Syaban puasa pembuka untuk Ramadan dan puasa penutup untuk Ramadan, atau ba'diyahnya gampangnya. Ini qobliyahnya adalah puasa Syaban, ba'diyahnya puasa 6 hari bulan Syawal. Ini puasa terbaik yang terkait dengan Ramadan. Tapi kalau puasa selain itu yang tidak terkait dengan Ramadan, maka yang terbaik adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Maka seorang dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram kapan saja silakan dia berpuasa berdasarkan keumuman hadis ini. Kemudian datang yang lebih spesifik adalah khusus tanggal 10, khusus hari Asyura. Hari Asyura ini yaitu 10 Muharram apa namanya, istimewanya adalah Yahudi juga, Yahudi puasa. Puasa pada hari tersebut. Karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Quraisy juga berpuasa. Quraisy juga puasa. Nah, saya bacakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Hadis Bukhari dan Muslim. Qalat, Aisyah berkata, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Adalah orang-orang Quraisy dahulu mereka berpuasa di hari Asyura di zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumu. Rasulullah SAW juga sebelum hijrah ke Madinah, beliau juga sudah berpuasa di hari Asyura. Falamma hajara ila Madinah sama huwa amara bisyami. Ketika ke Madinah Rasulullah SAW berpuasa lagi dan bahkan menambah dengan memerintahkan untuk berpuasa. Ya. Falamma furidha syahrul Ramadan, tatkala diwajibkan bulan Ramadan, puasa Ramadan, Rasulullah berkata, man syaa'a shaamahu wa man syaa'a taraka. Siapa yang berpuasa silakan pada tanggal 10 Muharram, yang tidak ingin puasa juga tidak jadi masalah. Taib. Di sini yang perlu kita perhatikan, jadi Quraisy juga berpuasa. Itu Quraisy melakukan banyak ibadah, haji mereka haji, umrah mereka juga umrah, mereka juga sedekah, mereka juga itikaf. Di antara ibadah mereka adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian disebutkan juga riwayat Quraisy ganti kiswah Ka'bah atau pasang kiswah Ka'bah. Mereka ganti pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura. Ini istimewanya ya. Dan Nabi juga puasa. Nabi juga puasa sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Jadi ini puasa Muharram bukan puasa yang baru. Baik, adapun tingkatan puasa Muharram ya. Atau sejarah puasa Asyura. Sejarah pensyariatan puasa Asyura. Atau kita pindah sebelah. Ini coba Win, dia ini. Kita pindah di halaman berikutnya tentang puasa Asyura. Tadi istimewanya sudah kita sebutkan, poin pertama istimewanya. Yang kedua adalah poin sejarah. Sejarah pensyariatan puasa Asyura. Baik. Tingkatan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura sejak di Mekah. Baik, ini yang pertama. Tapi tidak memerintah sahabat untuk melakukannya. Yang kedua, beranjak yang kedua, ketika Nabi hijrah
ketika Nabi hijrah. Nabi mendapati Yahudi puasa. Maka Nabi perintah sahabat juga puasa. Maka ketika itu para ulama mengatakan puasa Asyura wajib ketika itu, hukumnya wajib. Puasa Asyura ketika itu wajib. Wajib hukumnya. Baik. Dalam hadis Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-Yahud tasum yaum Asyura. Rasulullah sallam berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah mendapati orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya, "Ma hadzal yaum alladhi tu'azzimunahu?" Hari apa ini yang kalian agungkan wahai orang Yahudi? Maka orang Yahudi berkata, "Hadza yaumun azim," ini adalah hari yang agung. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu min Fir'aun ya wa junudih." Ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fa shamahu Musa syukranillah. Maka Nabi Musa berpuasa karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi berkata, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW berpuasa dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berpuasa ketika itu. Maka jadilah puasa Asyura ketika itu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadhan, hukumnya adalah wajib. Fardu ain, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Sampai Rasulullah menyuruh utusan, arsala Rasulullah SAW godata Asyura ila kural Ansar. Rasulullah SAW mengutus utusan ke kampung-kampung kaum Ansar. Allati haulal Madinah, yang ada di sekitar Madinah, bukan cuma di Madinah saja. Di kampung-kampung, man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Siapa yang sudah puasa di pagi hari, yang sudah terlanjur puasa dari subuh belum sempat makan, maka lanjutkan puasanya, sempurnakanlah puasanya. Wa man kana asbaha muftiran, dan siapa yang tadi sudah sempat makan di pagi hari, falyutimma baqiyata yaumihi, maka puasa. Yang sudah terlanjur makan tetap puasa. Fa kunna ba'da dzalika nasumuhu, maka sejak itu kami berpuasa pada hari Asyura, karena Rasulullah suruh, bahkan yang sudah terlanjur makan suruh berhenti makan puasa. Kemudian wa nusawwi musibyana shighar, kata Rubai bintu Muawiz yang meriwayatkan hadis ini, bahkan kami suruh anak-anak kami yang masih kecil untuk puasa. Insya minhum insyaallah, kami suruh mereka puasa semampunya. Wa nadhhabu ila al-masjid, kami pergi ke masjid, fa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihn, fa idza baka ahdum ala at-ta'ami atainaha iyahu 'inda al-iftar. Maka kami bahkan bikin mainan dari semacam kapas, kain dari kapas, kami buat main buat anak-anak agar mereka kuat puasa. Jika mereka nangis, kami suruh main, ya, kami suruh main sampai mereka bisa puasa. Jadi luar biasa, Nabi suruh orang puasa sampai anak-anak kecil juga dilatih untuk berpuasa ketika puasa hari Asyura. Itu pertanyaan. Nabi mengatakan, "Nahnu aula bi Musa minkum," kami lebih utama ikutnya Musa daripada kalian. Kata para ulama, maksudnya itu di zaman-zaman awal Nabi datang ke kota Madinah. Nabi punya metode itu mengambil hati kaum Yahudi agar mereka masuk Islam. Maka Nabi suka menyepakati Yahudi di awal Islam. Nabi suka menyepakati Yahudi, di antaranya Nabi suka berpuasa bersama mereka, di antaranya kiblat juga menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya Yahudi, ya. Namun di akhir kemudian berubah, Nabi cenderung menyuruh untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Di awal-awal Nabi lebih cenderung untuk menyepakati Yahudi dan Ahlul Kitab agar mereka diambil hatinya untuk masuk Islam. Namun mereka ternyata mereka tidak masuk Islam juga, sehingga akhirnya dirubahlah metode. Setelah itu Nabi semangat untuk menyelisihi mereka. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga selanjutnya, ketika diwajibkan puasa Ramadan. Maka jadilah puasa Asyura sunnah, tidak wajib lagi. Puasa boleh, enggak puasa juga tidak mengapa. Jadilah puasa menjadi sunnah. Ini tingkatan ketiga. Taib. Ini sejarah pensyariatan puasa Asyura.
Adapun tingkatan puasa Asyura yang terakhir adalah tingkatan puasa Asyura yang ketiga. Level-level tingkatan puasa Asyura. Puasa yang terbaik adalah tanggal 9, tanggal 10. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wasiyamu asyira asyura ahtasib Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Puasa asyura, aku berharap akan Allah menghapuskan dosa-dosa tahun sebelumnya. Kemudian awalnya Rasulullah SAW hanya puasa satu hari saja. Kemudian ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Jika aku mampu untuk aku hidup sampai tahun depan, aku ingin puasa juga tanggal 9. Ya, karena datang dalam riwayat sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Yahudi Nasrani juga puasa Asyura. Maka Rasulullah ingin menyelisi mereka, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk puasa tanggal 9. Maka puasa yang terbaik, tingkatan terbaik yang pertama adalah puasa tanggal 9 dan 10. 9 namanya Tasu'a, Tasu'a, 10 namanya Asyura. Asyura. Puasa Tasu'a sama puasa Asyura yang terbaik. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasa Asyura aja. Asyura aja. Baik, ini cuma dua tingkatan. Adapun tingkatan yang disebut oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya puasa yang terbaik 3 hari. Sehari sebelumnya, ya tanggal 9, kemudian tanggal 10 dan sehari sesudahnya. Maka datang hadisnya dhaif. Secara sanad hadisnya dhaif. Namun tidak mengapa kita melakukan puasa 3 hari. Tidak mengapa kita melakukan puasa 3 hari. Dari dua tinjauan. Tinjauan pertama, karena memang bulan Muharram dianjurkan untuk puasa sebanyak-banyaknya. Saya ulangi, karena bulan Muharram dianjurkan untuk puasa sebanyak-banyaknya. Tinjauan pertama. Tinjauan kedua, sebagaimana fatwa Imam Ahmad

0: fatwa Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kalau kamu ragu, maksudnya awal bulan, puasa 3 hari. Maksud puasa 3 hari untuk memastikan bahwasanya kamu pasti mendapatkan puasa 9 dan 10. Ya. Tujuannya tetap puasa 9 dan 10, tapi kalau kita ragu ini sudah masuk bulan atau belum, ya bisa jadi masuk belum, karena terkadang melihat ru'yah hilal bulan Muharram tidak seperti ketika melihat hilal bulan Ramadan atau bulan haji. Karena bulan Ramadan ada puasa Ramadan, bulan haji ada pelaksanaan ibadah haji. Tapi Muharram terkadang kurang perhatian, sehingga tidak ada perhatian, misalnya sidang isbat mungkin kurang diperhatikan. Oleh karenanya tidak mengapa, kata Imam Ahmad, seorang untuk berpuasa 3 hari dengan tujuan ini, untuk memastikan bahwasanya dia telah berpuasa pada tanggal 9, tanggal 10. Kalau dia puasa 3 hari berturut-turut, mau tanggal 10-nya, misalnya dia puasa tanggal 1, 2, 3 Agustus misalnya. Bisa jadi tanggal 10-nya adalah tanggal 3 Agustus, bisa jadi tanggal 2 Agustus. Tapi kalau dia puasa 1, 2, 3, dipastikan dia akan puasa 9 dan 10. Entah 9-nya tanggal 1, 10-nya tanggal 2, atau 9-nya tanggal 2, 10-nya tanggal 3. Jadi tidak mengapa dia puasa sebelum dan sesudahnya, agar dia pastikan dia telah berpuasa tanggal 9, tanggal 10. Itu tinjauan kenapa tetap dianjurkan berpuasa 3 hari. Yang pertama tadi kita katakan, karena memang puasa bulan Muharram dianjurkan secara menyeluruh atau sebanyak-banyaknya. Yang kedua, agar kita pastikan kita puasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Ini terkait dengan puasa hari Asyura. Datang dalam satu hadis, ya, tentang keutamaan puasa di hari terakhir bulan Zulhijjah dan di hari pertama hari Asyura, hadis palsu, ya. Hadis sebagian disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, ya. Nabi berkata, "Man shoma akhir yaumin Dzulhijjah wa awwal yaumin minal Muharram, faqad khatama sanata al-madiyah wa aftataha sanata al-mustaqbila bi shaumin ja'ala Allahu lahu kaffarata 50 sanah." Dalam hadis Rasulullah berkata, siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah, yaitu akhir tahun, kemudian dia berpuasa di hari pertama bulan Muharram, yaitu awal tahun, maka dia telah menutup tahun dengan puasa dan dia membuka tahun dengan puasa, maka ini akan menjadi kafarah dosa 50 tahun. Kafarah dosa bukan setahun aja, 50 tahun. Tapi hadisnya maudhu, hadis palsu, ya. Ya. Karena dalam sanadnya ada dua perawi yang bernama Al-Harawi Al-Juwaibari dan Wahab, dua-duanya adalah kadzab wadda. Kedua-duanya adalah pendusta, sehingga hadis ini adalah hadis yang palsu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimati subhanahu wa ta'ala, ini tentang keutamaan bulan Muharram, maka dianjurkan seorang untuk berpuasa secara khusus spesifik dan juga ibadah-ibadah yang lain, sebagai penjelasan Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya beribadah di bulan Muharram tidak sama dengan beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Di akhir pembahasan, tinggal beberapa menit, saya ingatkan bahwasanya pada bulan Muharram telah terjadi, sebelum Muharram tepatnya terjadi dua peristiwa besar. Yang pertama, peristiwa sudah kita sebutkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kejadian kedua adalah peristiwa tragis terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma secara sadis dan zalim, ya, di Karbala di Irak, ya. Ya. Di Karbala, ya. Dan terjadinya juga sama pada tanggal 10 Muharram. Dan akhirnya sejak ada peristiwa ini, maka muncullah tiga model sikap manusia terhadap 10 Muharram. Yang model pertama adalah sikapnya orang-orang Syiah, yang mereka pada tanggal 10 Muharram, mereka kemudian melukai tubuh mereka, mereka memukul-mukul tubuh mereka, mereka kemudian terkadang mereka sambil puasa, kata mereka untuk belasungkawa terhadap Al-Husain. Mereka ingin merasakan bagaimana Husain kehausan ketika itu, sambil terluka, sambil tidak minum, tidak makan, bagaimana rasanya Husain ini. Mereka ingin merasakan kepedihan pada hari tersebut, sehingga mereka mukul-mukul diri mereka pakai besi, pakai pedang, sehingga berdarah-darah. Tentunya ini adalah bid'ah yang dilakukan orang Syiah dan masih terus laris sampai sekarang dilakukan orang Syiah. Dan ini menyelisih sunnah Nabi SAW, karena sunnah adanya hanyalah puasa. Dia tidak mukul-mukul seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah melarang ketika seorang berduka kemudian mukul-mukul dirinya. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man dharabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'ada bid'a wal jahiliyah." bukan dari golongan kami ketika seorang terkena musibah lantas dia merobek-robek bajunya, dia menampar-nampar pipinya dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, maka ini adalah bentuk tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga mereka bikin hari perayaan yaitu hari Asyura. Kalau kita mau katakan, kalau wahai orang-orang Syiah, kalau kalian ingin komitmen, tentu bukan Hussein aja yang harus kalian rayakan. Hasan meninggal dengan diracun. Harusnya kalian juga merayakan hari kematian Hasan. Kalau memang kalian cinta kepada Hasan bin Ali, dengan sedikit-sedikit makan racun biar tahu bagaimana orang yang keracunan, ya. Kemudian juga, bukankah bapak mereka Ali bin Abi Thalib juga terbunuh dengan tragis oleh Abdurrahman bin Muljam dengan ditikam di kepalanya, ya, sebelum salat subuh. Maka harusnya kalian juga merayakan kematian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan bukankah Umar bin Khattab, ya, juga terbunuh? Tentu mereka mengkafirkan Umar bin Khattab dan mereka merayakan hari kematian Umar dengan senang-senang, tapi bukan ikut sedih, tapi mereka senang dengan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Intinya ini adalah cara yang tidak benar dan menunjukkan bentuk protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengikuti cara-cara orang Syiah tersebut. Baik, kelompok yang kedua disebut dengan adalah kelompok An-Nawasib. Nawasib adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait, membenci Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka bersenang-senang, mereka yuwasi'un, yaitu mereka bikin makanan, mereka seperti perayaan, ya. Tentu berlawan harusnya sunnah. Harusnya sunnahnya adalah puasa. Mereka justru bersenang-senang, ya. Dan ini muncul bid'ah di tanah air kita, yaitu dengan mengkhususkan tanggal 10 Muharram untuk hari anak yatim. Ini saya tidak tahu dalilnya, ya. Ini maksudnya bagaimana, ya? Apakah terikut dengan orang-orang Syiah karena banyak yang dibunuh ketika itu sampai mungkin ada yang yatim dari Ahlul Bait, atau maksudnya apa? Atau terpengaruh dengan orang-orang untuk merayakan senang-senang pada hari tersebut? Yang benar, kita berbuat baik kepada anak yatim kapan saja, tidak harus menunggu tanggal 10 Muharram karena tidak ada sunnahnya khusus tanggal 10 Muharram. Dan yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pada tanggal 10 Muharram puasa. 10 Muharram puasa, tidak melukai diri dan juga tidak bersenang-senang, tapi puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan kaum mukminin di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa berpuasa bersyukur, maka diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang keutamaan bulan Muharram. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk banyak beribadah di bulan Muharram, terutama puasa-puasa sunnah dan terutama adalah puasa Asyura. Siapa yang puasa Asyura satu hari saja telah diampuni dosa-dosanya selama setahun lalu, dan lebih sempurna dia puasa lagi tanggal 9, tanggal 10 untuk menyisi kaum Ahlul Kitab, dan tidak mengapa dia puasa tanggal 9, 10 dan 11 untuk memastikan bahwasanya dia puasa 2 hari 9 dan 10 agar memastikan dia mendapatkan pahala tersebut, dan memang dianjurkan untuk banyak berpuasa di bulan Muharram. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Roja Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio.

0: Ustaz, gak kerasa nih kita udah sampai di bulan Muharram 1441 Hijriah.
1: Iya, betul.
0: Nah, benar gak ada keistimewaan gak sih, Ustaz, bulan Muharram itu dengan bulan-bulan lainnya di bulan Hijriah ini, Ustaz?
1: Baik, bulan Muharram ya, pertama Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat bisa sampai pada tahun baru Hijriah, 1441 Hijriah. Kalau ditanya tentang keutamaan bulan Muharram, yang pertama bulan Muharram itu termasuk bulan-bulan yang Allah agungkan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah ada 12 bulan. Kemudian kata Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya. 4 bulan haram ini apa saja? Rasulullah menafsirkan dalam hadis bahwa 4 bulan tersebut salasun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian satunya lagi yaitu bulan Rajab. Ini keutamaan yang pertama dari bulan haram, dia termasuk bulan yang diagungkan dalam Islam. Yang kedua, pada bulan ini keutamaannya puasa di dalamnya lebih baik daripada puasa Ramadan, maksudnya puasa sunnah. Rasulullah bersabda afdol siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada syahrullah al-muharram. Allah menyebutnya bulan Muharram dengan kata-kata syahrullah, bulannya Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu yang disandarkan dengan nama Allah itu dia mulia. Baitullah, rumah Allah, kalamullah, firman Allah, ya. Maka bulan Muharram disebut syahrullah, ini menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan yang lain pada bulan Muharram ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu sejarahnya. Pada tanggal 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun sehingga bulan ini dikenang sebagai peristiwa yang agung sehingga Rasulullah SAW menganjurkan agar kita berpuasa di bulan ini. Ini diantara beberapa keutamaan dari bulan Muharram.
0: Sekarang mungkin Ustaz, apa sih amalan-amalan khusus yang sunnahnya kita lakukan di bulan Muharram ini?
1: Baik, di masyarakat kita bulan Muharram itu dikenal dengan bulan yang keramat, bulan yang penuh dengan kesialan dan lain-lain. Padahal dia di sisi Allah bulan mulia. Karena bulan mulia tentunya kita isi dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang memang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya amalan yang bisa kita lakukan puasa yang disebut dengan

0: puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, Rasulullah mengatakan siyamu yaumi Asyura ahtasibu Allah annahu yukaffiru sanata allati qablah. Puasa Asyura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mohon pada Allah dia dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu. Ya, ini keutamaannya. Cara berpuasanya bisa tanggal 9, 10 atau tanggal 10 saja, atau 9, 10, 11. Ya, bisa
1: tiga cara.
0: Ya, kalau kita mampunya tanggal 10 saja karena kesibukan dan lain-lain, silakan. Itu dapat menghapus dosa. Mau diiringi dengan tanggal 9-nya, silakan 9, 10. Atau diiringi 3 hari 9, 10, 11. Itu juga boleh. Kemudian amalan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini, yaitu kita memperbanyak amal soleh. Ya, karena ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Pada bulan ini masyarakat dulu jahiliyah, mereka tidak berani berperang, mereka tidak berani berbuat dosa, saking menjaga ini bulan mulia. Ya, saking menjaganya ini adalah bulan mulia. Kalau mereka berbuat dosa, perang saja tidak berani karena memuliakan, maka sebaliknya orang yang mengisi dengan amalan soleh tentu lebih diutamakan, tentu lebih pahalanya besar. Karena mereka itu takut berperang di bulan ini, karena dosanya juga gede. Nah, ketika mereka takut berbuat dosa, otomatis yang beramal soleh, dia dapat pahalanya juga berlipat ganda. Ya, maka perbanyak sedekah, puasa sunnah, silakan, tidak harus 9-10, misalnya dari sekarang boleh. Ada yang mau puasa, boleh. Atau amalan-amalan yang lain. Kemudian juga jangan lupa taubat, ya kan, amalan soleh dia. Karena bulan yang mulia.
1: Nah, ini berkaitan dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tadi, berkaitan dengan bulan Muharram. Misalkan gak boleh nih kawin di bulan Muharram, atau gak boleh melakukan ini di bulan Muharram. Nah, dari sisi pandangan syariat, benar gak sih perbuatan itu?
0: Iya, memang ini mitos juga ya. Mitos yang memang kadung tersebar, kadung dipercayai. Padahal kalau kita lihat, ini hanya mitos yang tidak terbukti, artinya faktanya berkata lain. Kenapa tidak terbukti? Satu, mitos ini hanya keyakinan saja yang terus berkembang setiap tahun, setiap zaman, yang tidak ada bukti sama sekali. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang agama, mitos ini, keyakinan bulan Muharram bulan sial, dia ada sisi mencela waktu. Bulan Muharram bulan sial, berarti mencela waktu. Padahal yang menciptakan waktu siapa?
1: Allah
0: Subhanahu wa taala. Berarti kita sama saja mencela Allah. Ibaratnya kita bikin lemari, ya, urusan dunia. Kita bikin lemari, ada orang mencela lemari kita, berarti kan otomatis mencela siapa?
1: Si pembuatnya.
0: Padahal mencela Allah itu enggak boleh. Dan termasuk dosa besar, ya, enggak boleh. Allah, Rasulullah SAW bersabda, la tasubud dahar fa innama huwa dahar. Jangan kalian mencela masa, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itulah pencipta masa. Ya. Itu secara sudut pandang agamanya, yaitu ada sisi mencela waktu. Secara sudut pandang agama juga, anggapan Muharram itu bulan sial, ini ada sisi anggapan sial terhadap sesuatu, atau dalam bahasa agama disebut dengan tiaroh, merasa sial dengan sesuatu. Padahal Rasulullah menyebut tiaroh itu sebagai sebuah kesyirikan. At-tiarotu syirkun, sampai Rasul menyebutnya 3 kali. Ya, seperti misalkan di masyarakat kan, ya, nomor 13 itu sial. Kemudian kalau jalan menabrak kucing akan menimbulkan terjadi sesuatu. Nah, ini anggapan sial yang dalam Islam sudah dibatalin. Maka kita jangan sampai mengatakan Muharram itu bulan sial, ini terjatuh dalam hal semacam ini. Tambahan lagi, kalau secara produktivitas, kalau dikatakan Muharram itu bulan sial, berarti otomatis kita sebulan tidak kerja. Nah, itu sementara tanggung jawab punya istri, punya anak. Kalau hari gajian gimana? Kita datang apa tidak? Kira-kira mau berangkat gak ke kantor? Soalnya kan ini anggapan sial, jangan. Padahal itu hari gajian kita.
1: Padahal betul.
0: Ya, nah, seperti itu. Jadi gak benar. Tidak, seperti itu tidak benar. Dan tidak ada bukti valid. Survei misalkan, angka kecelakaan meningkat di bulan Muharram. Angka perceraian meningkat.
1: Karena nikahnya
0: di belum mahram. Itu tidak ada survei yang membuktikan itu. Jadi hanya sekedar mitos dan bukan fakta.
1: Baik,
0: sama-sama warahmatullahi wabarakatuh ya.

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Ahlul Bait berbicara tentang tragedi 10 Muharram. Setiap tanggal 10 Muharram, masyarakat dunia akan disajikan sebuah ritual berdarah yang mengerikan. Ritual tersebut dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Syiah, penolong keluarga Nabi. Mereka lakukan ritual tersebut sebagai bentuk ratapan dan duka yang mendalam atas kematian Husain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukan termasuk golongan kami, mereka yang meratapi kematian dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat ala jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang penuh rahmat yang tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Islam melarang meratapi kematian yang merupakan bagian dari takdir Allah dengan menampar-nampar pipi, merobek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sebagai pelampiasan emosi. Apalagi memukul kepala dengan pisau dan pedang, mencambuki badan dengan rantai, dan mengucapkan kalimat kekufuran. Lalu bagaimana Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ritual ini? Berikut kami kutipkan perkataan keluarga Nabi terkait peristiwa ini dari buku-buku Syiah. Ali bin Husain, putra dari Husain bin Ali. Ali bin Husain menyaksikan langsung bagaimana ayahnya, Husain bin Ali, tewas di tanah Karbala. Ketika memasuki kota Kufah, setelah ayahnya tewas, ia mengatakan, "Wahai orang-orang Kufah, aku bersumpah kepada Allah. Sadarkah kalian bahwa kalian telah menulis surat, yaitu janji berbaiat, kepada ayahku, namun kalian menipunya. Kalian memberinya janji dan baiat, tapi kalian sendiri membunuhnya. Celakalah kalian. Apa yang akan kalian perbuat dan apa yang ada di benak kalian ketika kalian dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau mengatakan, 'Kalian bunuh darah dagingku, kalian nudai kehormatanku, kalian bukanlah umatku.'" Al-Ihtijaj. Suatu hari, Ali bin Husain melewati sekelompok orang yang menangisi dan meratapi kematian Husain dan keluarganya. Lalu ia mengatakan, "Kalian meratapi dan menangisi kami, yaitu Ahlul Bait? Siapakah yang membunuhi kami?" Al-Malhuf. Ummu Kulthum binti Ali, saudara perempuan Husain. Ummu Kulthum mengatakan, "Wahai penduduk Kufah, kejelekan bagi kalian. Mengapa kalian membelot dari Husain lalu membunuhnya?" Nafasu Al-Mahmun. Zainab binti Ali, yaitu saudara perempuan Husain. Ketika melihat penduduk Kufah, yaitu Irak, menangis dan meratap, ia mengatakan, "Diamlah kalian wahai penduduk Kufah. Laki-laki dari kalangan kalian yang membunuh, namun perempuan-perempuan kalian yang menangisi. Pemberi keputusan di hari urusan-urusan diselesaikan, yaitu hari kiamat, antara kami, Ahlul Bait, dan kalian adalah Allah." Nafasu Al-Mahmum. Ulama-ulama Syiah berbicara tentang pembunuh Husain. Murtada Al-Mutahhiri, salah seorang filosof Syiah, mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwasanya penduduk Kufah adalah Syiahnya Ali dan orang-orang yang membunuh Imam Husain adalah Syiahnya sendiri." Malhamatul Al-Husainiyah. Ia juga mengatakan, "Husain itu terbunuh di tangan umat Islam sendiri, yaitu di tangan orang-orang Syiah. Hanya berselang 50 tahun saja setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Malhamatul Al-Husainiyah. Husain bin Ahmad Al-Buraki An-Najafi mengatakan, "Di antara kejahatan penduduk Kufah adalah mereka menghina Hasan bin Ali alaihi salam dan membunuh Husain alaihi salam setelah mereka mengundang Husain ke Kufah." Tarikh Kufah. Mereka mengklaim mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanamkan doktrin permusuhan kepada masyarakat awam. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang tidak memuliakan keluarga Nabi, bahkan berbuat zalim terhadap mereka. Namun mereka sendiri yang membunuh keluarga Nabi, membunuh Husain, dan 18 orang Ahlul Bait yang wafat bersama Husain. Salawat dan salam untuk mereka semua. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, "Seandainya aku tergabung dalam pasukan yang membunuh Husain, kemudian aku masuk ke dalam surga, niscaya aku sangat malu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mu'jam Al-Kabir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali baitihi ajma'in. Demikian, Allahu a'lam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sesungguhnya nikmat yang kita terima begitu beramin. وقد أحدث الناس فيه من الدعاء والذكر والذكريات وتبادل التهاني وصوم أول يوم من السنة وإحياء ليلة أول يوم من محرم بالصلاة والذكر والدعاء وصوم آخر يوم من السنة إلى غير ذلك مما لا دليل عليه. Tidak ada dalam syariat kita sedikit pun, baik itu zikir atau doa di awal tahun, itu hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram. Dan orang-orang telah mengada-ada, membuat-buat doa, zikir, peringatan-peringatan, saling tukar ucapan selamat, puasa di hari pertama, menghidupkan malam pertama dari bulan Muharram, baik dengan salat ataupun zikir ataupun doa ataupun puasa di hari terakhir dari bulan Zulhijjah dan yang lainnya, dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat kita. Maka oleh karena itu, kaidah di dalam agama kita sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis yang muttafaqun alaih, yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, itu dalam agama ini, yang bukan dari agama, maka ditolak. Wa fi lafzin li muslim, dalam lafaz Imam Muslim rahimahullah, man ahdatha fi amrina hadha aw man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan dalam urusan agama yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah dalam agama ini sesat, sekalipun orang memandangnya hasanah. Shadaqa radhiyallahu an, jujur dan benar apa yang dikatakan oleh radhiyallahu anhu. 1400 sekian tahun yang lalu beliau mengucapkan demikian. Ternyata di zaman kita muncul orang-orang yang membela yang namanya bid'ah hasanah. Subhanallah. Alangkah jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alangkah tepatnya dan benarnya ucapan sahabatnya Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Oleh karena itu, hindarilah beberapa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya maupun aimmatut tabi'in ketika tiba bulan Muharram. Yang pertama di antara yang diada-adakan adalah ihdatsu 'idin, membuat perayaan ketika tibanya tahun baru Hijriyah. Kemudian terbiasa terus-menerus mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Muharram. Yang kedua, al-ihtifalu bi munasabati hijratir rasul sallallahu alaihi wasallam, merayakan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bukan pada bulan Muharram, meskipun niatnya dari bulan Muharram,
Tetapi hijrahnya Rasulullah SAW bukan pada bulan Muharram. Kemudian yang meletakkan penanggalan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu sekedar penanggalan. Karena apa? Karena Umar bin Khattab ditegur oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika mengirim surat tanpa ada tanggal, dikatakan kepada beliau, "Hai Amirul Mukminin, orang-orang tidak menerima surat kita tanpa ada tanggalnya." Maka disinilah Umar meminta sahabat bermusyawarah, "Arikh, berilah penanggalan." Lalu dimulailah dengan hijrahnya Nabi SAW dan tahun baru itu mulai dari Al-Muharram. Kemudian yang ketiga diantara yang diada-adakan di dalam bulan Al-Muharram adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, ihya'u awwali lailatin min Al-Muharram, menghidupkan malam pertama dari malam bulan Muharram. Al-Imam Abu Syamah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Walam ya'ti syai'un fi awwali lailatil muharrami," tidak ada satu pun yang datang pada malam pertama Muharram dalil tentang menghidupkannya. "Waqad fattashtu fi ma nuqil," dan aku sudah teliti yang berkaitan dengan hal ini dari asar, baik yang sahih ataupun yang dhaif, bahkan hadis-hadis al-mawdhu'ah yang palsu. "Falam ara ahadan dzakara fiha syai'a," aku tidak melihat seorang pun dari ulama yang menjelaskan tentang hal ini. "Wa inni la atakhawwaf wal iyadzu billah min muftarin yakhtaliqu fiha haditha," dan aku sungguh sangat takut dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari para pendusta yang membuat-buat hadis tentang keutamaan malam pertama dari bulan Al-Muharram. Kemudian di antara yang diada-adakan, ikhtira' du'ain khasin fi awal yawmin minas sanah yuqalu lahu du'a awalis sanah, mengada-ada dan membuat-buat doa khusus di awal tahun yang dinamakan adalah doa awal tahun atau doa akhir tahun. Semuanya ini sekiranya baik, niscaya lasabaquna ilaih, sahabatlah yang terdahulu akan mencontohkan kepada kita semua. Razaqanillahu wa iyyakum al-ittiba'. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua al-ittiba', mencontohi dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ada, kalian sudah dicukupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Sesaat lagi, dan dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan memasuki tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Makanya lah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar." Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuk yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun, demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja.
Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa'ur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud dan Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan? Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta, kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla, kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kita dipertemukan oleh Allah azza wa jalla dalam rangka kita saling ingatkan yang disebut oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kita akan memasuki bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalamnya untuk berperang, dan lebih diagungkan dari bulan-bulan yang lainnya. Maka amalan yang telah disyariatkan oleh agama kita yang berkaitan dengan bulan Muharram, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Wa siyam

Dengannya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Maka ibadah yang disyariatkan pada Asyura ini atau pada Muharram ini adalah puasa. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Afdalu as-salawat ba'da al-maktubati salatul lail." Salat yang paling mulia, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Wa afdalu siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Dan puasa yang paling mulia dan paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Al-Muharram. Maka berpuasa pada bulan Muharram, terutama pada tanggal 10, adalah hal yang disyariatkan dalam agama kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Asyura yaum tu'azzimuhu al-yahud." Itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'." Andai kata aku diberikan umur yang panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Maka tahqiqul mukhalafah, untuk mewujudkan penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi adalah dengan kita berpuasa pada tanggal 9, demikian juga berpuasa pada tanggal 10. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyamai orang-orang luar Islam. Sebagaimana dalam sabda beliau, "Khaliful Yahud wan Nasara." Selisihilah orang-orang Yahudi, selisihilah orang-orang Nasrani. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kenapa saum Arafah tukaffiru atau yukaffiru sanatain wa siyam Asyura tukaffiru sanah? Kenapa puasa Arafah mengampuni dosa 2 tahun dan puasa Asyura mengampuni dosa setahun? Karena Arafah di syahrin haram, وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام بخلاف عاشوراء. Arafah mengampuni dosa 2 tahun karena Arafah terdapat pada bulan haram, sebelumnya Zulqa'dah bulan haram, sesudahnya Al-Muharram bulan haram. Adapun Asyura, sebelumnya bulan haram, sesudahnya bukan lagi bulan haram. Dan yang kedua, karena Asyura itu, karena apa? Ini adalah sebagai bentuk syukurnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Adapun Arafah, ini merupakan khususiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, kita mampu melaksanakan ibadah yang sangat mulia di bulan yang mulia ini. Dan inilah dia satu-satunya ibadah yang terdapat dan yang ada disyariatkan oleh agama kita pada bulan Al-Muharram. Tidak ada ritual-ritual dan tidak ada pula kegiatan-kegiatan agama yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik semua. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحاقة ما الحاقة وما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya hari Asyura yaitu hari ke-10 pada bulan Muharram adalah hari yang diagungkan oleh banyak umat, diagungkan oleh orang-orang Quraisy, diagungkan oleh orang-orang Yahudi, dan juga diagungkan oleh kaum muslimin. Dalam satu hadis disebutkan Aisyah berkata, "Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah falamma qadima al-madinata samahu wa amara bisiyamihi." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sungguhnya hari Asyura dahulu orang-orang Quraisy mereka berpuasa di zaman jahiliyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa di zaman jahiliyah, berpuasa hari Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dalam riwayat, wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Pada hari Asyura, orang-orang Quraisy yang mereka menguasai Ka'bah, itu orang kafir Quraisy, mereka mengganti kiswah Ka'bah pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah menuju kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa juga pada hari Asyura. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wajada al-yahud tasum." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma hadzal yaum? Apa hari ini? Kenapa kalian berpuasa?" "Qalu hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa man ma'ahu wa agraqa Fir'aun wa man ma'ahu." Ini adalah hari yang baik di mana hari Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. "Fasamahu Musa syukran lillah." Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. "Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi." Maka Rasulullah sallam pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat berpuasa pada hari Asyura. Dan sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa hari Asyura adalah wajib bagi kaum muslimin. Dalam hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan min aslam an azin fin nas. Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat dari kabilah Aslam untuk memberi pengumuman kepada kaum muslimin ketika di Madinah. "Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi." Siapa yang sudah terlanjur makan di pagi hari, maka lanjutkan puasa sisa harinya. "Wa man lam yakun akal," siapa yang belum makan, "falyasum." Yang belum makan dari pagi hari, maka berpuasalah. "Fa inna hadzal yaum Asyura," karena ini adalah hari Asyura. Maka dahulu sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa Asyura hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Bahkan para sahabat menyuruh anak-anak mereka untuk berpuasa. Dari Rubaiyah binti Muawidh radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Wa kunna ba'da dzalika nasumuhu." Setelah ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. "Wa nusawwimuhu sibyanana shighar." Bahkan kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut berpuasa. "Wa nadhhabu ilal masjid wa naj'alu lahum al-lu'bata min al-ihn. Wa idza baka ahaduhum a'tainaha iyyah hatta yakuna al-iftar." Kami bahkan menyuruh anak-anak untuk berpuasa. Kalau kami pergi ke masjid, kami membuat mainan untuk anak-anak, ya. Kalau ada seorang di antara anak-anak yang menangis karena kelaparan, kami kasih mainan
sampai mereka bermain-main sampai tiba waktu berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu semangat untuk berpuasa hari Asyura, 10 Muharram, dan hukumnya adalah wajib. Namun ketika datang kewajiban bulan Ramadhan, maka hari Asyura hukumnya menjadi sunnah, menjadi sunnah. Dan sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya hari Asyura hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam riwayat disebutkan, kana ahlu Khaybar yasumunahu wa yattakhidunahu aidan. Penduduk kota Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi Khaybar, mereka berpuasa di hari Asyura dan mereka menjadikan hari Asyura adalah hari raya mereka. Setelah tiba kewajiban bulan Ramadhan, maka jadilah puasa hari Asyura menjadi sunnah. Maka faman syaa shaumahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang ingin berpuasa silakan berpuasa, dan siapa ingin tidak berpuasa maka silakan tidak berpuasa. Akan tetapi Rasulullah SAW memberi perhatian khusus terhadap hari ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi min hadza illa hadzal yaum, yakni yaum Asyura. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian khusus berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan daripada hari lainnya seperti hari Asyura. Kenapa? Karena puasa hari Asyura pahalanya besar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, wasiyamu yaumi Asyura, berpuasa di hari Asyura, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Berpuasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Yaitu seluruh dosa-dosa kecil, selain dosa-dosa besar, akan dihapuskan bagi seorang yang berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka hendaknya kita semangat untuk berpuasa pada hari tersebut. Kita sadari di kita penuh dengan banyak dosa, terutama dosa-dosa kecil yang setiap hari kita lakukan. Maka dengan berpuasa pada hari tersebut, dosa-dosa kita selama setahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan bagi seorang untuk berpuasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, sehingga dia menggabungkan antara tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah SAW, la in ishtu ila qabil la asumanna tasih. Kata Rasulullah SAW, jika aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram juga bersama 10 Muharram. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah seorang untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi SAW dan sebagai bentuk kita mengikuti Nabi Musa AS yang bersyukur karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sal muslimin kulli dhamin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, Allah mentakdirkan terjadi peristiwa yang besar pada tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Sehingga disunahkanlah kita berpuasa mengikuti Nabi Musa yang berpuasa karena bersyukur pada hari tersebut. Dan kata Nabi, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama ikut Nabi Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi SAW juga berpuasa pada hari tersebut dan menyuruh kita untuk berpuasa, dan hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian terjadi peristiwa lain pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, itu peristiwa terbunuhnya cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam suatu peristiwa besar di Karbala, ketika Ali ibn Husain, Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Husain bin Ali bin Abi Talib membawa keluarganya, anak-anaknya, dan juga ada anak-anak dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dan juga anak-anak dari Al-Aqil, yaitu Ahlul Bait, dengan jumlah yang banyak ke Karbala. Akhirnya kemudian mereka dibunuh oleh pasukan yang biadab, dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad, dan akhirnya Husain terbunuh dengan tragis, kepalanya dipenggal, dan itu adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa tersebut adalah peristiwa kezaliman. Tentunya kita mengutuk orang-orang yang telah membunuh Al-Husain dengan cara yang zalim, sementara dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kedua cucunya,
Hasan dan Husain, kata Rasulullah SAW, huma sayyida syababi ahli jannah, mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Namun peristiwa ini adalah kesedihan yang kita terima sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, sungguhnya perkara Allah ya sudah ditakdirkan. Maka jika kita menerima musibah, kita bersabar dengan musibah tersebut. Tidak boleh kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Kata Nabi SAW, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Oleh karenanya merupakan perbuatan yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mereka di hari Asyura mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka adalah bentuk bela sungkawa, di mana mereka memukulkan tubuh mereka dengan rantai-rantai, kemudian mereka memukulkan atau menghantamkan pedang ke kepala mereka sehingga berlumuran darah, ya. Dengan mereka mengatakan kita ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini adalah perbuatan kemungkaran. Tidak boleh kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara demikian seakan-akan tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka kemudian di balik perayaan seperti ini, mereka ingin menghembuskan permusuhan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Seakan-akan mereka menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah di balik perbuatan kekejian ini semuanya. Yang benar bahwasanya di hari Asyura kita berpuasa, bukan melakukan hal demikian sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah meninggal orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seperti Al-Hasan kakaknya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal karena diracun. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang-orang soleh seperti mereka meninggal dengan cara-cara yang berat untuk mendapatkan pahala syahadah. Untuk mendapatkan pahala syahadah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih agung dari mereka semua ditikam ketika sedang salat subuh. Sebagaimana ayah mereka Ali bin Abi Thalib ditikam ketika oleh orang Khawarij ketika hendak salat subuh. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ditikam oleh para pemberontak di dalam rumahnya. Semua mereka agar meraih pahala syahadah. Demikian juga Al-Hasan yang diracun, demikian juga Al-Husain yang dibunuh dengan cara yang tragis. Tapi kita tidak pernah merayakan hari kematian Al-Hasan atau hari kematian Ali bin Abi Thalib atau hari kematian Utsman bin Affan atau hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal mereka lebih hebat daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka tidak perlu mengikuti cara-cara mereka, ya, yang melukai tubuh mereka dengan alasan bahwasanya mereka ingin merasakan apa yang dijelaskan oleh Husain. Bahkan mereka melarang untuk berpuasa pada hari tersebut kecuali sekedar tidak boleh minum air putih, kata mereka, karena Husain kehausan ketika itu, kita ingin merasakan kesedihan Husain. Ya. Ini semua tidak diajarkan dalam syariat. Kita harus menerima takdir Allah dengan ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari Asyura bukan hari bersenang-senang. Karena pada hari tersebut hari Asyura dirayakan oleh kaum Nawasib. Siapa kaum Nawasib? Yaitu kaum yang pernah ada, yang mereka membenci Ahlul Bait. Mereka bersenang-senang hari pada hari tersebut dengan membuat kelapangan, buat kue, buat makanan, memakai baju yang indah pada hari tersebut. Ini kebiasaan orang-orang Nawasib yang bertentangan dengan orang-orang Rafidhah Syiah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah, mereka tidak berbela sungkawa pada hari tersebut dengan melukai tubuh mereka, dan mereka juga tidak bersenang-senang pada hari Asyura, tetapi mereka berpuasa sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya keselamatan adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnah safinatun Nuh, dan sunnah adalah seperti kapal Nabi Nuh alaihissalam yang membawa pada keselamatan. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhi al hajat.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة

Sudah pernah kita jelaskan jamaah sekalian hafizakumullah. Ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Hukum asalnya itu salat yang wajib dan salat yang sunnah itu sama yang berlaku padanya. Apa yang disebutkan dalam salat yang sunnah juga berlaku yang pada salat yang wajib dan sebaliknya. Ini hukum asalnya, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Contoh seperti di hadis ini, kan sahabat menjelaskan Nabi SAW kalau sholat sunnah beliau di atas kendaraan, tapi kalau sholat wajib beliau tidak lakukan itu, beliau turun berdiri menghadap kiblat, ya melaksanakan sholat yang wajib. Contoh lagi seperti misalnya Nabi SAW kalau sholat tahajud, beliau itu ketika membaca Al-Quran melewati ayat-ayat yang isinya menjelaskan tentang rahmat Allah, maka beliau berdoa meminta rahmat Allah. Kalau ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka, beliau berhenti sejenak berlindung dari api neraka. Tapi ini beliau tidak lakukan di salat yang wajib. Berarti ini merupakan dalil bahwa Nabi SAW melakukan ini di salat yang sunnah saja. Jadi kalau ada keterangan seperti ini baru kita bedakan. Tapi kalau tidak ada keterangan maka tidak dibedakan. Ya. Nah. Baik. Kita lihat hadis ini. Bahwa para sahabat yang menyaksikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat ketika safar, baik safarnya jauh ataupun safar yang dekat. Beliau melaksanakan sholat di atas kendaraan. Disebutkan dalam Sahih Muslim beliau bahkan pernah juga sholat di atas keledai. Kalau hadis yang tadi dari Anas bin Malik kan di atas naqah, ya, unta beliau. Ini menggambarkan kepada kita, ya, bahwa agama ini sangat menganjurkan kita untuk tetap menjaga sholat-sholat sunnah meskipun kita sedang safar, agar nanti kita banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Ya, dan ketika dalam keadaan safar tentu kondisi kita karena tidak seleluasa di waktu mukim, waktu di rumah, maka diperbolehkan untuk sholat-sholat yang sunnah kita mengambil keringanan seperti yang dicontohkan di dalam hadis-hadis ini. Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza maridul abdu au safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sedang sakit atau melakukan safar, maka dituliskan baginya keutamaan amal sebagaimana yang dia lakukan dalam keadaan dia sehat dan tidak sedang safar. Jadi ketika safar ada udurnya, maka karena dia semangat melakukan kebaikan ini meskipun sedang safar, maka Allah tuliskan baginya seperti dia melaksanakannya dalam kondisi tidak safar, dalam kondisi tidak sakit. Baik. Jadi ini tujuannya adalah untuk menyemangati seorang hamba agar tetap semangat melaksanakan amal-amal sunnah meskipun dia sedang dalam keadaan safar, dan ketika itu diperbolehkan dia lakukan sesuai dengan keadaannya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan la yalzamul musalli ala rahilati istiqbalul qiblah bal yatawajjahu haitsu jihatu sayrihi. Ketika orang melaksanakan salat sunnah tidak diwajibkan orang yang salat itu menghadap kiblat, tetapi dia melaksanakan salat sesuai dengan arah kendaraannya. Dan lebih utama tadi kita sebutkan karena ada riwayat lain yang menyebutkan tadi di awalnya takbiratul ihram dia menghadap kiblat. Setelah itu dia
menghadap sesuai dengan arah kendaraannya. Tentu ini merupakan kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana juga di sini disebutkan, tidak diharuskan dia lakukan rukuk dan sujud dengan sempurna seperti dalam kondisi dia sholat di darat, tapi cukup dengan dia mengisyaratkan dengan isyarat kepalanya. Tentu saja sujudnya lebih pendek dibandingkan rukuknya, lebih rendah dibandingkan rukuknya. Kemudian juga anna hadza la yajuzu fil fariidhati, ini tidak diperbolehkan dalam salat yang wajib. Ya, karena salat yang wajib itu dilakukan dengan seseorang hamba turun. Benar-benar dia menghadap kiblat dalam keadaan dia berdiri. Ya, di sini disebutkan beberapa dalil yang menunjukkan tentang bolehnya melaksanakan sholat di atas, sholat yang wajib di atas safinah, kapal, dan yang semisalnya, misalnya kereta api, bis atau yang lainnya yang bisa kita berdiri tegak dan kita usahakan semaksimal mungkin menghadap kiblat, sebagaimana juga pesawat seperti itu. Karena hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan demikian. Ya, pernah disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW ditanya, kaifa usalli fi safinah, bagaimana aku salat di atas kapal? Qala, maka Nabi SAW bersabda, salli fiha qa'iman illa an takhafal ghorq, salatlah kamu di atas kapal berdiri kecuali kalau kamu khawatir tenggelam. Ini asalnya kita berdiri, kecuali kalau memang keadaannya sangat guncang misalnya, baru kita duduk sesuai kemampuan kita. Ya, ini hadis dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan juga para ulama yang lainnya. Makanya sholat di atas kendaraan yang lain diperbolehkan, ya, karena kondisinya tentu sama dengan ketika naik kapal, ya, seperti itu juga naik pesawat misalnya, kereta api ataupun yang lainnya. Kalau kita bisa sholat berdiri tegak menghadap kiblat, ya, maka kita lakukan. Kalau tidak mampu karena ada udzur, guncang atau yang lainnya, maka tentu kita boleh melangkah kepada, ya, sholat sambil duduk karena keadaan yang merupakan sifatnya darurat atau terpaksa. Nah, kemudian dibawakan di sini penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam Hafidz rahimahullah taala. Ada sebuah hadis yang dijadikan dalil oleh mazhab Al-Hanabilah, mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala, bahwa salat yang wajib itu tidak boleh di atas kendaraan kecuali kalau ada udzur. Misalnya takut waktunya keluar, tidak ada waktu yang lain. Ada sebuah hadis yang dibawakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu perjalanan berhenti di sebuah tempat yang agak sempit, yang ketika itu beliau sedang menunggangi untanya. Intinya, ketika datang waktu sholat, Nabi SAW memerintahkan untuk dikumandangkan azan dan iqamah. Kemudian Nabi SAW sholat, maju ke depan. Kemudian beliau melaksanakan sholat dengan isyarat, lalu menjadikan sujudnya lebih rendah dibandingkan rukuknya. Akan tetapi hadis ini dinyatakan lemah oleh para ulama. Ya, dinyatakan lemah oleh para ulama. Termasuk dinyatakan lemah
oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang jelas dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, seperti yang tadi kita nukilkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat yang wajib, beliau turun dari kendaraannya. Menunjukkan sekali lagi ini ada perhatian khusus untuk salat yang wajib, tidak bisa dilakukan sebagaimana melaksanakan salat-salat sunnah seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi. Oleh karena itu sudah kita katakan tadi dan sudah sering saya jelaskan, ketika dalam kondisi kita di kendaraan, entah di pesawat, apalagi dalam perjalanan yang panjang seperti orang umroh atau haji, dia butuh untuk melaksanakan sholat di pesawat. Ketika ada tempat, alhamdulillah. Lagi pula di pesawat menentukan arah kiblat agak mudah karena dengan adanya ya layar yang kita bisa saksikan, bisa menentukan dengan jelas arah kiblat. Kemudian kalau misalnya yang jadi masalah kalau tidak ada tempat khusus yang disediakan semacam musola, maka ya tentunya kita berusaha melaksanakan sesuai kemampuan kita. Apalagi kalau kita khawatir waktunya akan lewat, kita bisa menjamak dan kosor. Cuman sebisa mungkin kita katakan, kalau kita bisa berdiri dan menghadap kiblat, itu yang kita lakukan. Kalau tidak bisa karena ada udzur tertentu, maka usahakanlah di awalnya ketika takbiratul ihram kita menghadap kiblat. Kalau kita bisa ruku tetap dalam kondisi itu kita lakukan, sampai tidak bisa lagi baru kita duduk dan mengisyaratkan ketika ruku dan sujud. Nah, yang jelas kita berusaha dulu semaksimal mungkin lakukan dengan sempurna. Kalau tidak bisa, maka kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Baik, itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan pembahasan syarat sahnya salat, karena ini berhubungan dengan kewajiban menghadap kiblat. Ternyata seperti itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat yang wajib dan salat yang sunnah. Kita melangkah di hadis yang berikutnya. Hadis 169. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Berikutnya adalah hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini juga satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal hammam. Rawahu Tirmidzi wa lahu illah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, permukaan bumi ini semua tempat sholat kecuali kuburan dan hammam, kamar mandi, ya, kamar mandi umum. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini ada kelemahannya. Baik, akan tetapi kita tahu hadis ini asalnya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Dijadikan bagiku permukaan bumi ini asalnya sebagai tempat sholat dan sesuatu yang mensucikan. Adapun tambahan di sini kecuali kuburan dan hammam, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang menguatkannya karena ada riwayat yang mendukungnya. Contoh seperti Imam Al-Hakim, Imam Adz-Dzahabi juga, disahihkan juga oleh Imam Ibnu Hibban. Bahkan Ibnu Hajar sendiri di dalam kitab Talhisul Habir mengatakan riwayat ini ada pendukung-pendukungnya. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah taala juga mensahihkannya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis asal ini, ketika Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Diberikan kepadaku 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku seorang pun.
Di antara lima perkara itu adalah ini. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai tempat sholat dan sesuatu yang suci dan mensucikan. Makanya sudah kita pernah bahas berkali-kali, tanah itu tidak najis. Selama tidak ada najis yang nampak di situ, maka hukum asalnya permukaan bumi ini, tanah ataupun lapangan rumput atau yang lainnya, itu asalnya suci dan mensucikan. Misalnya di pinggir pantai, kita bisa melaksanakan sholat di pasirnya, karena itu permukaan bumi yang kata Nabi SAW adalah masjidan wa tuhuran, tempat sholat, tempat sujud dan suci lagi mensucikan. Makanya kita boleh bertayamum dengan permukaan bumi yang suci ini. Baik. Dikecualikan di sini kata Nabi SAW, illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan tempat permandian, yakni tempat najis di situ, tempat aurat terbuka, makanya dilarang kita melaksanakan sholat di situ. Sebagaimana kuburan. Adapun yang berhubungan dengan kuburan, ada hadis yang jelas melarang sholat menghadapnya atau sholat atau duduk di atasnya. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang sahih, kata Nabi SAW, la tusallu ilal kuburi wala tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Banyak dari para ulama yang menyebutkan bahwa larangan ini berhubungan dengan masalah syaddud dzari'ah, yaitu menutup pintu-pintu yang membawa kepada kesyirikan. Karena orang yang salat di kuburan, nanti dia akan berkeyakinan salat di situ lebih mantap, lebih dikabulkan. Lama-kelamaan dia akan menyembah penghuni kuburan tersebut. Ini sama dengan Nabi SAW ketika awal-awalnya melarang umatnya menziarahi kuburan, tapi kemudian setelah itu beliau mengizinkannya, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Dulunya aku melarang kalian menziarahi kubur, ketahuilah sekarang ziarailah kuburan, karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi sebab dilarangnya ya adalah dikarenakan ini merupakan pengantar kepada perbuatan syirik, yakni menjadikan orang menyembah kepada penghuni kuburan tersebut. Adapun yang berhubungan dengan larangan sholat di tempat mandi atau WC tadi, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, imma likaunihi madinnatan najasati wa imma likaunihi baita syaitan. Ya, bisa jadi larangan ini disebabkan karena yang namanya WC atau tempat mandi itu adalah tempat yang di situ kemungkinan ada najis, atau karena tempat itu adalah rumahnya syaitan. Ya, makanya Imam An-Nawawi rahimahullah taala menambahkan, as-salatu fi ma'wa syaitan makruhun bil ittifaq. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, salat di tempat-tempat yang merupakan rumahnya syaitan itu dibenci oleh para ulama berdasarkan kesepakatan mereka, tidak ada perbedaan pendapat. Wa dzalika mithlu mawadhi'il khumur wal hanati wa mawadhi'il mukus wa nahwiha minal ma'asil fahishah. Ya. Seperti tempat-tempat yang di situ diedarkan atau orang minum minuman keras, tempat-tempat perjudian, tempat-tempat perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang keji, pelacuran dan seterusnya, naudzubillah min dzalik. Demikian pula di gereja atau tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, dilarang untuk melaksanakan sholat di tempat-tempat seperti ini. Karena tentu saja sholat itu adalah ibadah untuk kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
tidak diperbolehkan dilakukan di tempat-tempat yang di situ jelas-jelas dilakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah pernah kita jelaskan, kalau untuk waktu saja kenapa kita dilarang salat ketika matahari persis terbit dan persis terbenam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya, wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Ketika itu orang-orang kafir sedang sujud kepada matahari, maka kita tidak boleh menyerupai mereka. Itu di waktu, apalagi kalau di tempat-tempat yang jelas-jelas di situ dilaksanakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkenaan dengan masalah tempat sholat. Dan sudah kita sebutkan di antara syarat sahnya sholat adalah tempat itu harus jauh dari najis atau kotoran-kotoran yang merupakan najis yang menghalangi sahnya sholat kita, ya. Termasuk tempat-tempat yang disebutkan di dalam hadis ini, kuburan atau tempat-tempat WC atau permandian, tempat-tempat mandi yang alasan.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pemerhati Roja Kendari mukumullah ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azani Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
1: Nah, yang paling ditekankan adalah puasa Asyura. Dan keutamanya kata Nabi SAW, an yukaffira sanatal madhiyah, menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya, dalam hadis Abu Qatadah dari riwayat Imam Muslim. Sampai Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau berpuasa Asyura walaupun beliau dalam safar. Sehingga ketika ada yang bertanya kepada beliau, bulan Ramadan ketika safar engkau berbuka, mengambil keringanan yang Allah berikan di dalam safar untuk berbuka di siang hari Ramadan. Tapi pada puasa Asyura Anda justru berpuasa dalam safar. Padahal kan puasa Ramadan lebih wajib. Maka beliau menjawab, kalau puasa Ramadan, Allah menyatakan fa'idatun min ayyamin ukhra, bisa diqadha di kemudian hari. Sedangkan puasa Asyura hanya satu hari, hanya sekali dalam setahun, yang tidak bisa diqadha. Ini yang pertama. Nah, dan yang afdalnya bagi orang yang menjalankan Asyura adalah berpuasa satu hari sebelum Asyura yang disebut dengan Tasu'a. Karena Nabi SAW ketika datang ke Madinah dan mengetahui orang-orang Yahudi Madinah juga melakukan puasa Asyura di bulan Muharram sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah yang telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel yang bersamanya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka Nabi SAW menyatakan, "Baidza kana al-'amul muqbil la asuma at-tasi'." Jika saya punya panjang umur sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa di hari ke-9 dan ke-10. Puasa di hari ke-9 untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi yang juga ikut berpuasa di puasa Asyura. Maka paling afdal adalah saat puasa Asyura bersama 9. Adapun puasa ke-11 ya, 10 dengan 11 ya, atau 9 dan 10 kemudian 11, secara hadis memang datang riwayat yang dalam Sunan Baihaqi, tapi penjelasan beberapa para ulama, hadis tersebut secara sanad dhaif. Akan tetapi kalau dia melakukan puasa Asyura kemudian dia berpuasa di hari ke-11 satu hari, karena mungkin di hari ke-9 dia tidak sempat melakukannya, maka tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Yang pertama, karena hari tanggal 11 salah satu dari tanggal Muharram yang secara umum kita dianjurkan memperbanyak ketaatan di dalamnya. Kedua, telah terrealisasikan hikmah yang diinginkan oleh Nabi SAW, yaitu menyelisihi puasa orang Yahudi di mana mereka hanya berpuasa di hari ke-10 saja. Nah, adapun melakukan puasa 3 hari 9, 10 dan 11, secara riwayat juga datang sebuah riwayat, tapi riwayat tersebut juga dhaif. Namun kalau dia melakukannya tetap boleh, tetapi itu ada rinciannya. Yang pertama, dia melakukannya memang tujuannya untuk puasa paket Asyura 9, 10, 11. Ini tidak mengapa. Kenapa? Karena dengan itu dia telah menyelisih puasa orang Yahud. Kemudian dia telah berpuasa satu hari sebelum Asyura dan puasa Asyura. Yang kedua-duanya telah datang anjuran khusus dari Nabi SAW. Adapun puasa ke-11, dia adalah masuk dalam keumuman puasa di bulan haram. Yang kedua, dengan niat sekaligus puasa 3 hari dalam setiap bulan, yang mungkin itu kebiasaannya. Ini menurut kesepakatan para ulama boleh. Maka dia berniat bahwa ini adalah puasa Tasu'at, puasa Asyura, puasa ke-11 di bulan haram, dan sekaligus dia niatkan sebagai puasa 3 hari dari setiap bulannya. Nah, yang berikutnya, dia berpuasa Asyura Kemudian juga melakukan banyak puasa di selain hari Asyura, baik sebelum dan setelahnya, baik secara berurutan ataukah terpisah-pisah. Ini juga tidak mengapa. Demikian rincian terkait puasa di bulan Asyura. Wallahu'alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: angkatan Husain keluar dari kotanya menuju ke Kufah, banyak dari sahabat Rasulullah yang mereka berusaha untuk menghalangi Husain bin Ali untuk tidak keluar, dia tidak berangkat menuju Kufah. Di antara sahabat yang menasihati Abdullah bin Umar, antum catat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, dan saudaranya Muhammad bin Hanafiyah, ya. Wa kullu haula lamma alimu anna al-Husain yuridu ayakhruja ila al-Kufah nahawhu. Dan mereka semuanya melarang Husain untuk tidak berangkat ke Kufah. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata li Husain, "Lamma arada al-khuruj," ketika beliau ingin keluar ke Kufah, kata Abdullah bin Abbas, "Laula ayuzri bi wa bikan nas, latajabastu yadayya fi ra'sika falam atruku tadhhab." Kalau seandainya bukan sesuatu pandangan orang-orang kepadamu dan kepadaku, aku akan pegang rambut kau wahai Husain, aku pegang kepalamu ya Husain. Aku tidak akan meninggalkan engkau untuk berangkat ke Kufah. Tapi enggak enak dilihat sama manusia. Mau dipegang kepalanya sama Abdullah bin Abbas, ditarik, "Ayo pulang, jangan berangkat." Karena tahu orang Kufah itu pengkhianat semuanya. Pada waktu itu ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar berada di Mekah. Sedikit ya. Dan beliau mendapatkan khabar Husain sudah menuju ke Irak. Sudah berjalan Husain. Jadi Ibnu Umar terlambat tahu. Akhirnya beliau mengejar Husain, butuh perjalanan 3 hari 3 malam. Kejar Husain. Husain sudah berangkat. Dikejar oleh Ibnu Umar. Paham di sini? Kemudian Ibnu Umar ketika bertemu dengan Husain, "Aina turid?" "Ya Husain, ke mana engkau ingin pergi?" "Qala Irak." "Aku ingin berangkat ke Irak." Wa akhrajalahul kutub, dia membuka semua surat-surat. Ini orang Kufah mau berbaiat saya. Mereka telah mengumumkan bahwasanya mereka ikut saya. Saya akan memimpin di Irak sana di Kufah. Ini kitab-kitab mereka, ini tulisan mereka, ini janji mereka, ini sumpah mereka kepada saya. Waqad gharruh, dan Husain radhiyallahu taala anhu telah apa? Ya, apa bahasanya? Jangan tertipu apa? Tergoda dengan janji-janji manis para pengkhianat Syiah tersebut. Qala Ibnu Umar, "La ta'tihim." "Jangan kau berangkat ya Husain, jangan kau berangkat." Fa abal Husain ila an tadhhab. Tapi tetap juga Husain berangkat. Perhatikan. Ketika Abdullah Ibnu Umar ya sudah berusaha untuk menahan Husain tidak berangkat, beliau berkata, "Ya Husain, aku ingin mengkhabarkan kepada engkau sebuah khabar. Sebuah hadis dari kakek engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal pada waktu itu, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau ingin mendapatkan dunia? Akan diberikan seluruh dunia yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan, atau beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kakek engkau wahai Husain?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Beliau lebih memilih akhirat. Beliau tinggalkan dunia nih wahai Husain. Apa yang kau cari dari dunia nih ya Husain? Apa yang ingin kau cari dari kekuasaan nih ya Husain? Tapi Husain tetap beliau dengan pendiriannya, beliau tetap berjalan. Kemudian Ibnu Umar memeluk Husain dan beliau berkata, "Ya Husain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari pembunuhan ya Husain. Semoga engkau tidak dibunuh di sana." Ibnu Umar sudah prediksi dia akan dibunuh. Akan dibunuh ketika sampai di mana? Di Kufah. Taib. Kemudian Abdullah bin Zubair qala li Husain, Abdullah bin Zubair juga menasihati Husain, "Aina tadhhabu?" "Kemana kau hendak pergi ya Husain?" "Wa tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka, la tadhhab." Fa aba al-Husain ila ay yakhruja. Abdullah bin Zubair berkata, "Kemana kau hendak pergi ya Husain? Ya, engkau ingin pergi ke suatu kaum yang dia telah membunuh bapamu? Kamu ingin pergi suatu kaum yang dia telah menusuk saudaramu? Ya, jangan kau pergi ya Husain." Sahabat Rasulullah yang lah hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, ternyata ada keterlibatan orang-orang Syiah terbunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib. dan juga keterlibatan orang Syiah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan, dan ternyata orang Syiah juga terlibat terbunuhnya cucu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian buka telinga kalian, jangan pernah kalian buka hati-hati kalian. Sehebat apapun ucapannya, sebanyak apapun titelnya, ketika mereka mengatakan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah, orang-orang Syiah adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Apa salahnya dari keyakinan mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Ahlul Bait. Kedzab, dusta. Jangan pernah antum dengar. Ya, mereka pendusta, pendusta, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Tutup telinga antum. Ketika ada ingin menyamakan di antara Sunni dengan Syiah, ketika mereka menyampaikan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah kecuali perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara ikhtilafiyah, ijtihadiyah, kadzab. Jangan pernah antum dengar. Kalau antum cinta kepada akidah antum, kalau antum cinta kepada agama antum, kalau antum cinta kepada Rasulullah, kalau antum cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, kalau antum cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, jangan pernah antum tertipu dengan ya ucapan-ucapan manis dari orang Syiah dan penyambung lidah-lidah mereka. Bisa difahami?
1: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna." Janganlah kalian mendzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian mendzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lain, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: JT Original. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahli jannah, bahwasanya mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga, ya, dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok muncul, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian, sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan, ya. Ini itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah, dan ini tradisi yang ngawur, tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'a al-jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyaha, meratapi mayat. Nabi mengatakan annaiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahanam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar. Dosa besar. Kita terima terkena musibah sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis, namun tidak pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al-Hasan. Al-Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia. Ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu, Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua, yang lebih afdol daripada Hasan dan Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa, Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya. Sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Ya. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, sedang sholat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang sholat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Ya, lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit. Tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW. Dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya. Sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun, dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Ya, tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in, ya, dengan cara demikian. Kemudian, ya, yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib atau nasibah adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait. Benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan orang Syiah. Dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. Hada yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fa shamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kata Nabi SAW, nahnu awla bi Musa minkum. Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa, lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu, puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan. Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a. Digandingkan dengan tanggal 10, Asyir, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, "La in ishtu ila qabil, la asumanna tasi'a." Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah, cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura, ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10, 10 saja. Sebenarnya lama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10 maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12 enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang di
disampaikan oleh Nabi secara khusus, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik, ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak ada namanya sholat Muharram, ya. Tidak ada namanya sedekah Muharram, ya.

0: Enggak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau salat malam, mau apa terserah. Ya, selama di bulan Muharram ibadah lebih utama. Tetapi yang datang secara khusus adalah puasa, ya.
1: Para ulama telah menjelaskan permasalahan ini semenjak dahulu kala. Iya. Makanya Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wada' fil Hadis menukil perkataan para ulama tentang bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun itu semuanya palsu. Amalan-amalan tertentu di awal tahun dan di akhir tahun semuanya palsu. Yang pertama kali melakukan perayaan-perayaan itu di awal tahun dan di akhir tahun itu orang-orang Syiah ekstrim dari Banu Fatimiyah di tahun sekitar 360-an lebih, ya, abad keempat, ya. Maka dari itu akal Islam, ya, kalau dia kembali lagi kepada permasalahan tadi, puasa itu baik. Rasulullah SAW menyuruh kita berpuasa. Ini dalil umum tidak, Pak? Ya. Itulah cara permasalahannya. Selalu yang dibawakan adalah dalil-dalil yang bersifat apa? Umum, puasa baik, puasa baik. Kita katakan, Pak, kita tidak menyelisih Anda dalam masalah baiknya puasa. Tapi kita menyelisih Anda dalam masalah mengkhususkan suatu ibadah puasa, ya, waktu tertentu dengan tanpa dalil yang sahih. Yaitu, ya, keutamaan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Demikian pula mencoba membaca ayat kursi 300 kali tanpa dalil. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis maudhu palsu. Siapa yang lebih faham pemahaman kita terhadap kebaikan? Anda apa Rasulullah? Anda apa para sahabat? Anda apa para tabi'in? Ternyata kenapa kita tidak pernah mendengar satupun para ulama dalam kitab-kitab madhab mereka mengatakan disunahkan puasa awal tahun dan akhir? Silakan Anda buka kitab-kitab madhab Syafi'i, ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ketika menyebutkan tentang bab saum, tidak pernah disebutkan di situ yustahabbus saum awalu sana wa akhiru sana. Tidak ada, bahkan semua sebetulnya para ulama bersepakat bahwa itu perkara yang diadakan, bid'ah dalam agama. Iya. Makanya ini akal Islam, karena di zaman sekarang ini memang subhanallah, ya. Karena kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengkritisi suatu riwayat, akhirnya orang, ya, sebatas melihat ini kan baik. Ya. Subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam, ya, sama dengan misalnya salawat, apa, salat tertentu dengan keyakinan bahwa salat itu baik. Salat rogoib, salat nisfu Syaban yang hadisnya palsu, telah dinyatakan kepalsuannya para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu ada orang berkata, itu kan baik. Subhanallah. Salat memang baik. Ya, di zaman tabi'in Sa'id bin Abi bin Musayyab pernah melihat seseorang laki-laki sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyib melihat ada seorang laki-laki apa? Melaksanakan sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id berkata, "La taf'al." Jangan kamu lakukan. Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, "Ayu'adzibuniyallahu bis-shalah?" Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Ini kan sholat baik. Apakah mungkin Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, la. Bal yu'adzibuka bimukhalafatika li sunnati Rasulillah. Tidak. Allah tidak akan adab kamu karena sholat. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW sholat qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Anda lebih dari 2 rakaat. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Iya. Anda menyunahkan sholat apa puasa awal tahun dan akhir tahun. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Kalau itu baik, tentu Rasulullah mengajarkan. Para sahabat sudah mengamalkan. Para ulama sudah menyampaikan. Kenapa ketika tidak ada satupun ulama

bahkan imam yang empat pun tidak pernah mengamalkan, Anda sendiri berani untuk mengatakan itu baik? Ya, subhanallah. Ini ajaib. Ya, Allahu a'lam.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Jak Kendari, FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات جماعه مسجد السلام yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, di rumah Allah Azza wa Jalla yang penuh berkah, kita mendapatkan satu kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat bermajelis dalam rangka tafaqquh fiddin, berusaha memahami agama Allah Azza wa Jalla lebih dalam lagi, mempelajari dan menuntut ilmu agama. Semoga kita semuanya insyaallah taala termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk surga. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Maka ini adalah satu nikmat yang seharusnya senantiasa kita syukuri agar Allah Azza wa Jalla menambah nikmat ini bagi kita. Karena Allah telah berjanji, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Kalau kamu ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi, ini satu nikmat yang apabila kita syukuri, maka Allah Azza wa Jalla akan menambah nikmat ini bagi kita. Adapun yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang permasalahan amalan-amalan di bulan Muharram. Ada apa dengan bulan Muharram? Maka ketahuilah jemaah sekalian, bulan Muharram adalah salah satu bulan haram. Apa itu bulan haram? Artinya bulan mulia. Makanya kota Makkah dan Madinah juga disebut tanah haram. Artinya apa? Mulia. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang terdapat dalam kitab Allah. "Yauma khalaqas samawati wal arda." Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan dalam setahun itu ada 12 bulan. "Minha arba'atun hurumun." Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. "Dzalikad dinul qayyim." Itulah agama Allah yang lurus. Yaitu kita memuliakan bulan-bulan yang Allah muliakan, maka itu adalah agama Allah yang lurus. "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu di bulan-bulan tersebut. Surat At-Taubah ayat ke-36. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini, bulan itu ada 12, ada 4 bulan haram, lalu ada pesan khusus, itulah agama yang lurus, jangan kamu zolimi dirimu sendiri di bulan-bulan tersebut. Tetapi dalam Al-Quran tidak disebutkan apa saja bulan haram itu. Maka kita dapatkan penjelasan apa saja bulan haram itu di dalam hadis. Nah, jemaah sekalian, di sini ada satu faedah penting. Di antara metode terbaik menafsirkan Al-Quran adalah dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus bukan saja untuk menyampaikan Al-Quran, tapi beliau diutus untuk mengajarkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh sembarangan. Ada kaidah-kaidahnya. Di antaranya yang terbaik adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seorang hamba itu bisa mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah telah menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul, terimalah, dan apa saja yang beliau larang, tinggalkanlah. Jadi enggak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an tanpa merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kenyataannya ada golongan yang mereka tidak mau mengambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencukupkan dengan Al-Qur'an. Terkadang mereka disebut Qur'aniyun. Ada juga yang disebut ingkarus sunnah. Iya. Ada juga hanya mengambil sebagian hadis dan membuang sebagian yang lain. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka itu yang mereka ambil, yang bertentangan mereka tolak. Dan terkadang mereka pertentangkan antara Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, Al-Qur'an kan lebih tinggi daripada hadis. Maka kalau hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an yang kita ambil. Ini manhaj Khawarij. Salah satu manhaj Khawarij, mereka pertentangkan antara Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Salah satu manhaj metode Khawarij dalam beragama. Mereka pertentangkan antara Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat surat Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Kaum Khawarij memahami ini adalah kufur akbar. Adapun sahabat mengatakan itu adalah kufrun dun kufrin, kufur kecil. Bila yang melakukan itu seorang muslim, dia tidak sampai dikafirkan. Dia tidak sampai dikafirkan kalau sekedar dia berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian ada hadis-hadis Nabi SAW yang telah mengabarkan kepada kita pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Itu banyak sekali. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Kalau bahasa kita sekarang, pemimpin yang korup. Mereka hanya mementingkan dirinya dan golongannya, kelompoknya, dan tidak memenuhi hak-hak rakyat. Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau pemimpin korup itu menerapkan syariat tidak? Tidak. Sudah jelas, Nabi SAW sedang berbicara tentang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh. Wa umuran tungkirunaha. Kalian pun melihat mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran yang hati kalian menyalahkan mereka, bahwa yang mereka lakukan bertentangan dengan syariat. Ini lebih jelas lagi. Enggak ada kemungkaran sesuai syariat. disebut mungkar? Karena bertentangan dengan syariat. Terserah itu mau dinamakan adat, budaya, tradisi, kearifan lokal, aturan, undang-undang. Kalau bertentangan dengan syariat, namanya kemungkaran. Kemudian para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepada kami jika kami berjumpa dengan para pemimpin seperti ini? Perhatikanlah jemaah sekalian, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau menyuruh para sahabat lawan, turun ke jalan, lengserkan, buat tagar 2019 ya, dan seterusnya? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqakum." Tunaikan hak para pemimpin dan minta kepada Allah hak kalian. Pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat ini, selama dia masih muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak mereka. Apa hak pemimpin? Ditaati, dimuliakan, didoakan kebaikan, didukung, dinasihati dengan cara yang baik. Kata Nabi SAW, tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud minta kepada Allah hak kalian adalah doakan pemimpin kalian jadi baik. Karena kalau dia jadi baik, dia akan menunaikan hak kalian. Jadi bukan doakan supaya cepat mati, didoakan jadi baik. Nah, ini kaum Khawarij mengatakan bertentangan dengan ayat Al-Ma'idah 44. Al-Ma'idah 44 mengatakan, barang siapa yang berhukum tidak dengan syariat Allah, maka dia kafir. Lalu mereka bilang, karena Al-Quran lebih tinggi daripada hadis, berarti Al-Quran saja yang kita ambil, hadis itu enggak dipakai. Inilah namanya manhaj Khawarij. Kenapa mereka terjerumus di dalam pengkafiran terhadap pemerintah, permusuhan, kebencian, ghibah terhadap pemerintah dan lain-lain. Karena enggak paham bagaimana memahami Al-Qur'an. Iya. Nah, jemaah sekalian, dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, pertama enggak mungkin bertentangan. Kalau hadis itu sahih, enggak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena dua-duanya datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, semua itu wahyu dari Allah. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya ajaran itu bukan dari Allah, pasti akan terjadi pertentangan yang banyak. Tapi kalau sama-sama dari Allah, enggak mungkin bertentangan. Jadi sebenarnya enggak bertentangan, jemaah sekalian. Cuman cara mereka memahami yang salah. Kalau mereka ikut pemahaman sahabat, maka yang dimaksud dengan ayat itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukil Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya, kufrun duna kufrin. Kalau yang melakukan itu seorang muslim, dia adalah kufur asghar, kufur kecil, tidak sampai menyebabkannya murtad keluar dari Islam, dan dia masih harus tetap ditaati. Kenapa? Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, dalam penetapan hukum antara Al-Quran dan Sunnah itu memiliki kedudukan yang sama dalam penetapan hukum. Kenapa? Karena dua-duanya datang dari Allah. Gak ada bedanya. Al-Quran dan Sunnah dua-duanya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran dan menyampaikan wahyu As-Sunnah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam penetapan hukum, ini dua-duanya sama, setingkat. Tapi dari segi kemuliaan, maka Al-Quran lebih mulia, karena dia adalah kalamullahi azza wa jalla. Jadi Al-Quran lebih mulia dari Al-Hadis. Jadi kalau dipandang dari segi kemuliaan, maka Al-Quran lebih mulia. Tapi dalam penetapan hukum atau sumber syariat, maka kedudukannya sama antara Al-Quran dan Sunnah. Iya. Oleh karena itu, apa yang sifatnya masih global dalam Al-Quran dirinci di dalam
1: sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Jadi enggak mungkin bertentangan apabila hadis itu sahih. Selamanya tidak mungkin bertentangan. Baik, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini. Nah, sekarang kita lihat hadis yang menafsirkan ayat ini. Hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran." Tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurumun. Di antaranya ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyatun. Tiga yang pertama berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajabun syahrum mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat bulan Rajab. Ini bulan yang dimuliakan juga oleh kaum mudhar yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Inilah jemaah sekalian 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram, kemudian Rajab. Tiga berurutan. Baik. Maka kita sudah paham apa saja yang masuk bulan haram. Lalu apa yang Allah maksudkan menjadikan bulan ini bulan haram? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa ja'ala dzamba fihi na'dham wal 'amala shalih wal ajra a'dham." Allah menjadikan atau menetapkan perbuatan dosa di 4 bulan ini lebih besar. Begitu pula amal soleh dan pahala juga lebih melimpah. Inilah jemaah sekalian arti bulan yang dimuliakan. Kalau kita beramal soleh, maka Allah akan anugerahkan pahala yang lebih besar, yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Ini anugerah dari Allah untuk kita, nikmat dari Allah. Karena Allah Maha mengetahui kita adalah hamba yang sedikit amalnya, banyak dosanya, sehingga akan kurang perbekalan kita untuk perjalanan panjang setelah kematian. Maka Allah berikan kesempatan 4 bulan khusus kita beramal sedikit tapi pahalanya banyak. Apalagi kalau amalnya banyak. Dan disampaikan kepada kita bahwa ini adalah bulan haram agar kita lebih memperbanyak amalan, memanfaatkan momen. Iya. Tapi sebaliknya juga jemaah sekalian, kalau kita berbuat dosa, maka dosanya lebih besar. Kenapa? Karena dosanya menjadi double. Pertama, dosa itu sendiri. Yang kedua, di situ terkandung kita berarti tidak memuliakan bulan haram. Tidak memuliakan bulan yang Allah muliakan. Jadi jemaah sekalian, inilah sifat dosa itu. Dia bisa menjadi lebih besar. Maka kita harus berhati-hati. Karena kondisi-kondisi tertentu, dia bisa menjadi lebih besar. Nah, misalkan, berbuat dosa di mana saja, itu hukumnya haram. Tapi kalau kita misalkan lakukan di masjid, di rumah Allah, maka dosanya menjadi lebih besar. Begitu pula kalau kita lakukan di waktu-waktu mulia, dosanya menjadi lebih besar. Iya. Ini di antara sebab dosa itu menjadi lebih besar. Mungkin ada dua orang melakukan dosa yang sama, tapi satunya lebih besar. Kenapa? Dia lakukan di tempat mulia. Berarti dalam perbuatannya itu terkandung peremehan terhadap tempat tersebut. Padahal itu adalah tempat yang Allah muliakan. Makanya kita disuruh beradab di masjid. Terlebih lagi di masjid dan di majelis ilmu. Lebih mulia lagi. Kalau kita melakukan dosa, maka akan lebih besar dosanya. Begitu pula waktu. Sama halnya dengan bulan Ramadan, juga bulan yang Allah muliakan. Kalau kita lakukan dosa di bulan Ramadan, dosanya menjadi lebih besar. Faktor lain jemaah sekalian, dosa itu bisa menjadi lebih besar. Di antaranya adalah apabila faktor pendorong melakukan dosa itu lebih besar. Makanya kalau ada orang belum menikah berzina, itu dosa besar. Tapi yang sudah menikah lebih besar lagi dosanya, sehingga hukumannya beda. Yang belum nikah hukumannya 100 kali cambukan dan diasingkan atau dipenjara setahun. Yang sudah nikah hukumannya adalah hukuman mati, dirajam sampai mati. Kenapa? Karena dorongan dia melakukan yang haram sudah berkurang, karena dia sudah punya yang sah. Kenapa dia masih yang haram, melakukan yang haram? Kemudian kalau yang melakukannya orang yang sudah tua, lebih besar lagi dibandingkan anak muda. Lebih besar lagi dosanya, lebih dibenci oleh Allah. Sudah tua masih lagi. Iya. Kemudian kalau dilakukan dengan sesama jenis, lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Faktor pendorongnya makin berkurang lagi. Makanya yang melakukannya sesama jenis LGBT, laki-laki dengan laki-laki, itu sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat, hukumannya adalah hukuman mati. Sudah menikah walaupun belum atau belum nikah, sama hukumannya. Sudah menikah atau belum nikah, hukumannya adalah hukuman mati. Sepakat seluruh mazhab, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kalau zina tadi masih dibedakan yang belum nikah dan sudah nikah, kalau LGBT tidak. Yang sudah nikah atau belum nikah, hukumannya adalah hukuman mati. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hukumannya, cara menghukumnya adalah di bawah, ke tempat yang paling tinggi. Di tempat tersebut, di daerah tersebut. Ya kalau di Jakarta, kira-kira di gedung mana itu yang paling tinggi?
2: Monas.
1: Iya. Di Monas katakanlah ya. Dibawa dia ke atas, kemudian dilempar dari atas. Setelah dilempar, disusul dengan lemparan batu. Kenapa? Biar sama dengan hukuman yang Allah berikan kepada kaum Lut. Kaum Lut, negeri mereka diangkat, kemudian dibalik, mereka berjatuhan, lalu disusul dengan lemparan batu. Itu fatwa Ibnu Abbas, dan itu juga mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i beliau mengatakan dihukum sama dengan dirajam. Iya, intinya adalah hukuman mati. Sepakat ulama, cuman mereka berbeda bagaimana cara hukuman matinya. Iya. Jadi ini pelajaran bagi kita. Makin kurang pendorong melakukan dosa, maka dosanya lebih besar. Iya. Maka ada sebab-sebab yang membuat dosa itu lebih besar. Di antaranya bulan haram. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus lebih berhati-hati di bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Dosa lebih besar dan amal soleh juga lebih besar. Maka kita disuruh untuk lebih waspada dari perbuatan dosa dan meningkatkan amal-amal soleh. Iya. Dan ini sifatnya umum. Amal soleh apa saja, hendaklah kita tingkatkan. Hendaklah kita tingkatkan. Kemudian secara khusus di dalam ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 36 tadi yang telah kita bacakan, di akhir ayat Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menzalimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan tersebut. Jadi ini pesan khusus dari Allah Azza wa Jalla untuk berhati-hati dari perbuatan zalim di bulan ini. Maka ini pelajaran yang harus kita petik. Hati-hati, lebih waspada dari perbuatan zalim di bulan ini. Dan ulama menjelaskan kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, zulmul insani nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Semua perbuatan dosa yang dia kerjakan, pada hakikatnya dia hanya menzalimi dirinya sendiri. Dan Allah tidak dirugikan sedikit pun. Ketika seseorang berbuat dosa, dia sendiri yang rugi. Allah sama sekali tidak dirugikan. Ketika seseorang melakukan amal ketaatan, dia sendiri yang untung. Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak diuntungkan, dan Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Iya. semua perbuatan dosa adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman yang kedua, dan ini lebih besar lagi dosanya, zulmul insani ghairahu, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Maka hati-hatilah jemaah sekalian, ini lebih besar lagi dosanya. Dan apabila dilakukan di bulan-bulan haram, maka dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Dan kezaliman kepada orang lain itu mencakup tiga bentuk kezaliman. Yang pertama, kezaliman terhadap darah, yaitu membunuh, menumpahkan darah, memukul. Inilah kezaliman kepada orang lain yang paling besar. Apalagi jika yang dibunuh adalah seorang muslim. Dalam surat An-Nisa ayat ke-63, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dengan satu peringatan keras, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah akan timpakan kepadanya 5 hukuman. Yang pertama, balasannya adalah neraka jahannam. Yang kedua, khalidan fiha, dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang keempat, wala'anah, dan Allah melaknatnya. Yang kelima, wa a'adda lahu adzaban adzima, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang besar. Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kita terlibat di dalam hilangnya nyawa seorang muslim. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalu dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh, musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jadi kalau kita hancurin dunia ini semuanya dengan segenap apa yang ada di dalamnya, itu dosanya lebih mending daripada membunuh satu orang muslim. Itulah sebabnya jemaah sekalian, semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah berfatwa tidak boleh kita melakukan aksi-aksi di jalan, karena ini berbahaya. Kalau ada yang masuk, menyusup di dalam barisan, membuat kerusuhan, bisa sampai pada pertumpahan darah. Dan itu fakta, ini bukan teori. Ini fakta, terjadi banyak kejadian seperti ini. Kita gak akan lupa peristiwa Mei tahun 98. Banyak yang wafat, bahkan saling membunuh, antara yang mendukung dan yang kontra, antara aparat dengan masyarakat, dan sama-sama muslim. Masyarakat muslim, aparat muslim, kalau mereka saling bunuh, siapa yang tertawa jemaah sekalian? Orang-orang kafir. Jadi kita kalau melihat situasi dan kondisi, jangan terbakar emosi, pandang jauh ke depan, apa akibat perbuatan kita, karena ini berat sekali. Kalau sampai hilang nyawa seorang muslim, terlebih kita di negeri muslim, masyarakat kita muslim, kalau kita berbeda pilihan politik, sama, dia masih muslim, saudara kita. Begitu pula aparat kita muslim, maka hati-hati. Katakanlah dia muslim, tapi dia suka berbuat dosa. Pertama, gak semua dosa yang boleh untuk kita hilangkan nyawa orang. Yang kedua, yang berhak menghilangkan nyawa orang karena dosa, itu hanya pemerintah. Itu hanya pemerintah. Nah, misalkan hukum rajam tadi, itu bukan kita yang menerapkan hukuman itu. Jangan kita lihat Ada orang sudah pernah nikah kemudian berzina lalu kita habisi dia, tidak. Atau lihat bencong di jalan kita habisi dia, hukuman mati dalam syariat. Ya, jangan. Itu kewajiban pemerintah. Itu kewajiban pemerintah. Tugas kita menasihati saja. Kalau pemerintah enggak melakukan, dosa-dosa mereka enggak berpindah kepada kita. Iya, enggak ada buku-buku fikih mengatakan masyarakat bersatu menghukum para bencong. Itu kewajiban pemerintah. Iya. Jadi hati-hati dengan ucapan kita, dengan tindakan kita, jangan sampai menyebabkan seorang muslim itu hilang nyawanya. Iya. Ada sahabat Abu Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau betul-betul menyesal karena pernah sekali mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ternyata Utsman terbunuh. Apa sebab beliau terbunuh, jemaah sekalian? Diawali dengan demonstrasi. Dan itulah demonstrasi kedua dalam Islam. Yang pertama dilakukan oleh Khuwaisirah. Yang kedua dilakukan oleh para pembunuh Utsman. Kemudian para pembunuh Utsman ini nanti mereka terbagi dua. Sebagian ikut Syiah, sebagian ikut Khawarij. Baca sejarah. Itu demonstrasi pertama dalam Islam. Yang berakhir dengan pembunuhan terhadap menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzun-Nurain, yang menikahi dua orang putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dijamin masuk surga, manusia terbaik nomor tiga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Maka beliau yang keempat, nomor tiga setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, kemudian beliau, terbunuh dengan cara yang zalim. Diawali dengan apa? Demonstrasi. Jadi ini bukan sejarah baru. Ini sejarah lama yang terus berulang. Maka hati-hati. Jangan sampai tindakan kita menyebabkan hilang satu nyawa. Abu Ma'bad Al-Juhani menyesal luar biasa. Karena beliau pernah mencela Utsman sekali. Beliau khawatir, jangan-jangan karena saya. Jangan-jangan karena saya mencela dia, memprovokasi orang untuk berdemonstrasi, sehingga berakhir dengan kematian. Beliau menyesal dan beliau bertobat. Iya. Jamaah sekalian, jangankan membunuh seorang muslim, membunuh orang kafir pun, apabila dia orang kafir yang tidak pantas dibunuh, dosanya sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ini dosanya membunuh orang kafir yang terikat perjanjian. Dosa besar. Orang kafir yang terikat perjanjian itu ada tiga. Yang pertama, perjanjian dhimmah, yaitu sebagai warga negara negeri muslim. Dhimmah itu artinya perlindungan. Jadi jemaah sekalian, dalam fikih Islam, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kita wajib dilindungi. Jadi membunuh mereka itu bukan jihad. Itu betul sudah terorisme, bukan jihad. Dan itu tidak menguntungkan Islam sama sekali. Jihad itu memuliakan Islam. Yang mereka lakukan hanya merendahkan Islam. Tambah lagi membunuh wanita dan anak-anak. Subhanallah, itu bukan jihad. Justru mereka harus dilindungi, warga negara negeri muslim yang kafir. Wajib pemerintah muslim melindungi mereka. Itu perjanjiannya dalam syariat. Yang kedua, orang kafir musta'min, yang minta perlindungan kepada seorang muslim. Lalu ada seorang muslim yang telah berjanji melindunginya, maka seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Yang mirip dengan itu di masa ini kita kenal dengan visa. Orang kafir dengan visa resmi, izin resmi pemerintah masuk ke negeri Islam, itu gak boleh diganggu. Haram bagi kita. Yang mengganggunya, kata Nabi SAW, dia tidak akan cium bau surga di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Maka dalam rentang waktu perjanjian gencatan senjata tersebut, haram kita membunuh mereka. Kenapa haram membunuh mereka? Apakah karena mereka mulia? Tidak. Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Lalu kenapa mereka enggak boleh dibunuh? Karena umat Islam adalah umat yang memegang teguh perjanjian. Sekali berjanji, pantang mengingkari. Itu kepada orang kafir, apalagi kepada sama muslim. Karena yang suka ingkar janji hanyalah orang-orang munafik. Itu sifat orang-orang munafik. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini yang pertama, kezaliman terhadap darah yang harus kita waspadai. Maka kita pun paham, aksi-aksi terorisme itu yang mengatasnamakan jihad, itu bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan syaitan. Karena menentang syariat, jihad yang tidak sesuai syariat, walaupun mungkin niat mereka benar. Apalagi kalau memang niatnya enggak benar, cuma mau bikin rusuh, bikin kacau. Iya. Dan Nabi SAW menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Maka itu adalah jihad yang tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu bukan di jalan Allah, tapi di jalan syaitan. Yang kedua, kezaliman terhadap kehormatan. Kezaliman terhadap kehormatan. Seperti apa? Mencaci maki, menghina, membuli orang, menggibah, dan lain-lain. Ini adalah kezaliman terhadap kehormatan. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Ibnu Umar menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari naik mimbar dan dalam keadaan beliau marah, lalu beliau menyeru dengan suara lantang, ya ma'syara man qad aslama bilisani wa lam yufdil iman ila qalbi. Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya, sedang iman belum masuk ke hatinya. Nabi SAW sedang marah, memanggil orang-orang yang menyakiti sesama muslim. Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya, sedangkan iman belum masuk ke hatinya. La tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wa la tu'ayyiruhum, dan jangan kalian menjelek-jelekkan mereka. Wa la tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Yaitu aib yang tersembunyi, dikorek-korek, ditanya-tanyain, dikumpulkan info. Nanti sudah mau masuk masa kampanye, keluarin semuanya. Jangan kita seperti politikus busuk. Begitu. Kumpulin info lawan politiknya, simpan saja. Nanti sudah masuk masa kampanye, lihat dulu kalau dia ikut mencalonkan, dikeluarkan. Media dibayar untuk bisa menyebarkan aib-aib. Iya. Kata Allah, kata Nabi SAW, jangan kalian mencari-cari aib seorang muslim. Faman tatabba aurata akhihil muslim, tatabba Allahu auratahu. Siapa yang suka mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membalasnya. Allah juga akan mencari-cari aibnya. Waman tatabba Allahu auratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahli. Dan siapa yang Allah sendiri mencari-cari aibnya, maka Allah akan singkap kejelekannya, walaupun itu dia lakukan di bagian rumahnya yang paling dalam. Allah akan singkap, orang akan tahu, karena dia suka mencari-cari aib orang, suka mengoleksi kesalahan-kesalahan orang untuk kemudian disebarkan. Iya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat ke Ka'bah dan beliau berkata kepada Ka'bah, ini cuma sekedar ucapan supaya yang lain dengar, Bukan maksudnya ngajak bicara kepada Ka'bah, bukan. Cuman memberi pelajaran kepada kaum muslimin yang hadir di situ. Apa kata beliau? Ma'a'zamaki wa ma'a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan indallahi minki. Betapa mulianya engkau wahai Ka'bah, dan betapa agungnya kemuliaanmu. Akan tetapi seorang mukmin di sisi Allah lebih mulia daripadamu. Apa ada seorang muslim yang tidak memuliakan Ka'bah? Enggak ada. Kecuali orang-orang Syiah, mereka mau hancurin Ka'bah. Orang-orang Syiah mau menghancurkan Ka'bah. Iya. Kalau dia seorang muslim, ahlu sunnah, enggak mungkin. Sesesat-sesatnya seorang muslim sekalipun, enggak mungkin dia membenci Ka'bah. Kecuali orang Syiah, karena memang mereka bukan Islam. Mereka bukan Islam. Di zaman modern ini belum pernah kita dengar berita Amerika mau menghancurkan Ka'bah atau mau menyerang Mekah. Yahudi mau menyerang Mekah, Nasrani mau menyerang Mekah. Enggak ada mereka bikin pernyataan seperti itu. Tapi Syiah bikin pernyataan begitu. Syiah Lebanon, Syiah Syria, Syiah Yaman, Syiah Iran, semuanya pernah bikin pernyataan akan menyerang Mekah. Orang kafir enggak pernah bikin pernyataan begitu. Malah mereka. Dan ini bukan sekedar ancaman, sudah terjadi. Dari Yaman mengirim rudal ke Mekah. Tapi subhanallah, dengan izin Allah, Arab Saudi punya rudal yang lebih canggih. Iya, bisa mencegah, bisa meledakkan rudal mereka sebelum sampai. Iya. Jadi bayangkan jemaah sekalian, kalau ada orang lagi umroh, lagi haji sebanyak itu, kalau sampai rudalnya, berapa banyak yang mati, subhanallah. Ini orang-orang Syiah, sudah berapa kali mereka menyerang. Iya. Antum gak tahu, antum sibuk dengan tagar. Iya. Subhanallah. Ini sudah beberapa kali mereka serang. Iya. Mereka bilang, oh kami mau menyerang Jeddah, bukan Makkah. Ya Jeddah samping Makkah. Ya, lewat sedikit, sampai sudah. Iya. Lewat sedikit sampai sudah di Makkah. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, ini yang kedua, termasuk ghibah. Ghibah adalah kezaliman terhadap kehormatan. Apa itu ghibah? Kata Nabi SAW, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu, kalau dia dengar, dia tidak suka. Itulah namanya ghibah. Kemudian yang ketiga, kezaliman terhadap harta. Kezaliman terhadap harta. Contohnya apa? Berhutang gak mau bayar. Berhutang gak mau bayar. Jangankan gak mau bayar, mau bayar dan mampu bayar tapi suka menunda-nunda, itu sudah zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang mampu bayar yang menunda-nunda pembayaran adalah kezaliman. Ini menunda pembayaran saja, apalagi enggak mau bayar. Begitu pula mencuri, korupsi, menipu, merampas. Maka itu semua kezaliman terhadap harta. Dan jemaah sekalian, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita betapa dahsyatnya bahaya kezaliman. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham wa la mata. Orang muflis di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya harta. Berarti dia orang bangkrut. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan itu orang bangkrut sebenarnya. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang datang menghadap Allah di hari kiamat dengan membawa amalan solatnya, puasanya, zakatnya. Amalan-amalan terbaik dia bawa untuk menghadap Allah. Tetapi dia menjadi bangkrut. Kenapa? Wa ya'ti qad syatama hadza. Karena dia juga di dunia pernah mencaci si fulan. Wa qadzafa hadza, pernah menuduh si fulan dengan tuduhan dusta. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang lain dengan cara yang haram. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, pernah memukul si fulan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang pernah dia zalimi ini diserahkan kepada mereka kebaikan-kebaikannya. Bagaimana kalau ternyata kebaikannya enggak cukup? Kezalimannya terlampau banyak. Enggak cukup amal kebaikannya untuk membayar kezalimannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyubda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha fin nar. Kalau ternyata kebaikannya habis sebelum terbalas kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi tersebut diambil lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Dulu di dunia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin beribadah, tapi lisannya enggak bisa dijaga, suka menyakiti orang. Tindakan-tindakannya selalu membuat orang merugi, orang terzolimi. Maka orang-orang itu akan ambil pahalanya. Kalau enggak cukup pahalanya, dosa mereka ditimpakan kepadanya. Dia enggak pernah zina, tertulis nanti di buku catatannya pezina, karena menzolimi pezina. Hati-hati. Dia enggak pernah korupsi, tertulis di catatannya koruptor, karena setiap hari menggibah koruptor. Bisa jadi koruptor itu sudah bertobat, sudah mengembalikan yang dia korupsi, dia masih terus menggibahinya, tertulis di dosanya sebagai koruptor. Hati-hati jamaah sekalian. Kadang yang berbuat dosa itu bisa jadi dia sudah diampuni, kita yang dapat dosa gara-gara dia, karena kita menggibahi dia. Dosa dia ditimpakan kepada kita, na'udzubillah. Maka hati-hati. Tapi jemaah sekalian, apakah hadis ini kesempatan bagi kita? Artinya kita anggap ini baik bagi kita kalau misalkan kita dizolimi, lalu kemudian kita mengatakan, biarlah saya gak balas sekarang, saya juga gak akan maafkan, nanti saya ambil pahalanya di akhirat. Jawabannya, boleh saja, tapi kurang bagus, kurang tepat. Kenapa? Karena memaafkan itu lebih besar pahalanya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Dalam surat An-Nur ayat ke-22 Allah mengatakan, hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Jadi, kalau kita memaafkan mereka, Allah akan maafkan kita. Ini kalau kita dizalimi. Boleh saja kita berharap mudah-mudahan ini transfer pahala. Tapi lebih bagus lagi kalau kita maafkan dia. Dia sendiri dimaafkan, kita dimaafkan. Karena al-jazaa' min jinsil amal. Kalau kita suka memaafkan, maka Allah akan memaafkan kita. Jangan terlalu berharap Allah akan mengampuni dosa kita, sementara kita sendiri sulit memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ini perlu kita khawatirkan. Kalau kita enggak mau maafkan dia, jangan-jangan Allah juga enggak mau maafkan kita. Iya. Jadi maafkan dia, maka Allah akan maafkan kita insyaallah taala. Itu lebih baik. Bahkan lebih baik lagi kalau kita balas orang itu dengan kebaikan. Jadi dia berbuat buruk kepada kita, kita sudah maafkan, kita balas lagi dia dengan kebaikan. Itu lebih baik lagi. Sebagaimana kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Allah perintahkan, balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Inilah jemaah sekalian bentuk kezaliman yang kedua. Yang pertama tadi kezaliman kepada diri sendiri. Yang kedua kezaliman kepada orang lain. Yang ketiga adalah azlamul zulm. Kezaliman terbesar. Apa itu? Kesyirikan dan kekafiran. inilah yang harus lebih kita waspadai. Oleh karena itu insyaallah nanti akan kita sebutkan beberapa bentuk kesyirikan yang juga terjadi di bulan ini. Makin banyak terjadi hari-hari ibadah yang harusnya meningkatkan amal soleh, malah kesempatan untuk berbuat syirik oleh sebagian orang, dijadikan kesempatan untuk berbuat kezaliman terbesar, dosa syirik. Baik, kemudian jemaah sekalian, adakah amalan khusus di bulan ini? Tadi sudah kita sebutkan, secara umum kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Ini mencakup semua bentuk ibadah. Sholat sunnah yang sudah kita kerjakan, kita tambah perbanyak lagi. Yang belum kita kerjakan, kita kerjakan. Baca Al-Quran, berzikir, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menuntut ilmu, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Ini ditingkatkan karena ini bulan haram, pahala lebih besar. Manfaatkan kesempatan. Iya. Tapi ada keamalan yang dikhususkan. Kalau umum artinya berlaku umum di bulan ini dan bulan lain ya sama saja. Hanya saja di bulan ini lebih dianjurkan untuk ditingkatkan, tapi bentuknya sama. Tapi ada keamalan khusus? Jawabannya ada, hanya satu, yaitu berpuasa. Baik puasa di seluruh bulan Muharram dan puasa khusus di tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa di seluruh bulan Muharram, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Wa afdalu salati ba'dal faridati salatul lail. Sedangkan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Jadi jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling afdal setelah puasa wajib Ramadan adalah di bulan Allah Al-Muharram. Hadis ini juga sekaligus mengingatkan kita kemuliaan bulan haram. Apa kemuliaannya? Nabi SAW menamakan dia sebagai Syahrullah, bulan Allah. Artinya bulan yang Allah muliakan, sudah sepatutnya kita juga memuliakannya. Memuliakan dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh dan lebih hati-hati dari perbuatan dosa. Maka hadis ini menunjukkan dianjurkan berpuasa bulan Muharram sebulan penuh. Kalau mampu. Kalau mau juga, karena tidak wajib. Hukumnya sunnah. Atau kebanyakannya. Atau sebagiannya saja, tidak masalah. Intinya dianjurkan memperbanyak puasa. Iya. Jadi dianjurkan memperbanyak puasa. Hanya di sini ada dua permasalahan. Pertama, ada hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam As-Sahih.

tak malasiyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Sedangkan tadi sudah kita sampaikan, hadis ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan berpuasa sebulan penuh. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan Allah, di bulan Muharram. Lalu bagaimana dengan ucapan Aisyah? Nabi SAW katanya tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Maka jemaah sekalian, maksud Aisyah radhiyallahu anha adalah di satu tahun tertentu. Dalam satu tahun itu tidak ada satu bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh. Hanya Ramadan saja. Kenapa kita katakan maksudnya seperti itu? Karena ada riwayat yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana yasumu Sya'ban kullahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa Sya'ban seluruhnya. Full. Satu bulan Syaban. Ini dua-duanya ucapan beliau, tapi enggak bertentangan. Maksudnya di bulan lain beliau di satu tahun tertentu beliau hanya puasa Ramadan yang full satu bulan, tapi di tahun yang lain beliau juga berpuasa Syaban selama satu bulan. Jadi boleh, tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan hadis tersebut. Maka boleh kita berpuasa sebulan penuh. Iya. Kemudian permasalahan yang kedua, Aisyah juga mengatakan, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa melebihi Sya'ban, melebihi bulan Sya'ban. Kenapa enggak Muharram? Padahal beliau sendiri mengatakan waktu terbaik atau puasa terbaik setelah puasa wajib adalah puasa di bulan Muharram. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam malah lebih banyak puasa di bulan Sya'ban? Maka Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bisa jadi Allah baru memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa di bulan Muharram itu lebih mulia di akhir hayat beliau, sehingga beliau tidak sempat memperbanyak puasa. Iya. Dan jawaban yang kedua kata beliau, bisa jadi juga di bulan Muharram kebetulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki uzur. Apakah karena sakit atau safar atau kesibukan-kesibukan lain yang menghalangi beliau untuk memperbanyak puasa. Iya. Jadi intinya lebih afdal memperbanyak puasa di bulan Muharram dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan bulan ini agar kita memperbanyak puasa, beliau namakan dengan Syahrullah, bulan Allah, menunjukkan kemuliaan bulan Muharram. Iya. Kemudian jemaah sekalian, lebih ditekankan lagi di tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 9 itu istilahnya puasa Tasu'a, hari ke-9. Puasa ke-10 adalah Asyura. Pada dasarnya yang disyariatkan hanyalah tanggal 10 pada awalnya, dan keutamaannya sangat besar. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu." Dan berpuasa hari Asyura aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Subhanallah, luar biasa. Hanya satu hari puasa, dosa satu tahun yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tanggal 10 Muharram. Iya. Tapi dianjurkan juga tanggal 9. Kenapa? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Asyura dan beliau memerintahkan para sahabat untuk ikut berpuasa tanggal 10 Muharram. Qalu ya Rasulullah

Innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa an-nasara. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, hari Asyura ini, tanggal 10 Muharram, juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sunnal yaum at-tasi. Kalau begitu, tahun depan insyaallah kita akan berpuasa juga pada tanggal 9 Muharram. Falam ya'ti al-amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi enggak sampai tahun depan beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Namun tetap disunahkan karena beliau sudah meniatkan dan menganjurkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Jadi kalau begitu, yang dianjurkan berpuasa adalah 9 dan 10 Muharram. Namun yang lebih utama adalah 10 Muharramnya. Bagaimana dengan tanggal 11 Muharram? Maka puasa khusus di tanggal 11 Muharram itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Tapi bolehkah kita berpuasa? Jawabannya boleh saja. Kenapa boleh? Pertama, ada dalil umum yang kita sebutkan tadi di awal. Afdalusnya ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Dan tanggal 11 termasuk bulan Muharram. Iya. Ditambah lagi dalil anjuran berpuasa setiap bulan 3 hari. Kemudian alasan lain untuk berhati-hati. Kalau penetapan tanggal 10 itu masih samar, jangan-jangan tanggal 10 itu, tanggal 11 itu adalah tanggal 10-nya. Jadi dianjurkan berpuasa. Baik. Ini jemaah sekalian puasa khususnya 9 dan 10 Muharram. Ya, dan dianjurkan di seluruh bulan Muharram untuk kita berpuasa. Di sini ada pelajaran penting bagi kita bahwa puasa adalah amalan yang sangat agung dan amalan yang hikmahnya sangat besar untuk perbaikan diri kita. Iya. Oleh karena itu banyak disyariatkan. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan kita yang terakhir adalah tentang kemungkaran-kemungkaran yang biasa dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram. Ada yang masuk kategori syirik, ada yang masuk kategori bid'ah, dan ada yang masuk kategori maksiat. Insyaallah kita akan menjelaskan secara ringkas 10 kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram. Kemungkaran yang pertama, perayaan hari besar tahun baru Islam. Kenapa itu disebut mungkar? Karena itu termasuk mengada-ada di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab penetapan hari besar, hari raya dalam Islam adalah ketetapan syariat. Bukan kita yang boleh menetapkannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kaum Ansar di kota Madinah ketika pertama beliau datang ke sana. Maka beliau melarang mereka melakukan perayaan apapun selain Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Faqala ma hadhani al-yawmani. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama datang ke kota Madinah dan beliau mendapati kaum Ansar memiliki dua hari raya yang biasa mereka rayakan dengan permainan-permainan, maka beliau bertanya, hari raya apa ini? Qalu kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ini sudah lama kami rayakan sejak masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya kalian dengan dua hari raya yang lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapuskan semua hari perayaan.
menghapuskan semua hari Id. Apa itu hari Id? Hari perayaan yang dilakukan berulang-ulang. Id itu berasal dari kata ada ya'udu idan. Artinya secara bahasa selalu kembali. Maknanya hari raya yang selalu kembali dirayakan. Setiap tahunkah? Atau setiap berapa tahun sekali? Atau setiap bulan? Atau setiap pekan? Kalau dirutinkan, maka itu disebut hari Id. Hari Id dalam Islam sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan, tidak ada apa namanya selain Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak boleh kita tambah-tambahi. Iya. Dan Syekh Hamud At-Tuwaijiri atau Syekh Abdullah At-Tuwaijiri, hafizahullah taala, beliau punya buku bagus dan ini buku enggak main-main. Sebab ini buku disertasi doktoral beliau. Ini betul-betul ilmiah. Beliau berjudul Al-Bid'ah Al-Hawliyah. Bid'ah-bid'ah selama satu tahun. Ini beliau studi, beliau kumpulkan dari kebiasaan masyarakat dan dari kitab-kitab tentang bid'ah selama satu tahun. Iya, ini jadi disertasi doktoral beliau. Nah, beliau menyebutkan yang pertama mengadakan perayaan tahun baru Islam zaman Nabi SAW tidak ada. Bagaimana mau ada perayaan? Penetapan Muharram sebagai awal tahun baru saja di masa Nabi belum ada. Bulan Muharram sudah dikenal, tapi dikatakan sebagai itu bulan nomor satu tidak di zaman Nabi SAW. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ditetapkan di masa Nabi SAW. Iya. Di masa Abu Bakar juga tidak ada. Baru di masa Umar beliau tetapkan bulan Muharram. Kenapa? Mengambil bulan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula tanggal satunya tepat Nabi hijrah tanggal 1, tidak. Tapi beliau berhijrah di bulan Muharram itu, bukan tepat di tanggal 1. Iya. Di situlah Umar menetapkannya. Dan Umar enggak pernah merayakan. Di masa Utsman tidak pernah dirayakan, di masa Ali tidak pernah diriwayatkan. Tidak pernah dirayakan. Di sejumlah khalifah-khalifah Islam setelahnya tidak pernah dirayakan tahun baru Islam. Kapan yang pertama merayakannya adalah beliau sebutkan dalam kitab Al-Bid'ah Al-Hawliyah halaman 393. Yang pertama merayakannya adalah dinasti Syiah Fatimiyah. Ini adalah kerajaan Syiah yang kufur, yang zalim, yang banyak membunuh kaum muslimin, terutama para ulama ahlu sunnah yang sempat berkuasa di Mesir. Mereka inilah yang pertama merayakan tahun baru Islam, sama dengan maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan kelahirannya juga mereka yang pertama. Ini juga disebutkan dalam buku ini, studi sejarah beliau untuk disertasi doktoral beliau, menemukan dalam catatan-catatan sejarah tidak ada yang merayakan maulid, begitu pula tahun baru Islam, sejak masa Nabi SAW sampai masa dinasti Syiah Fatimiyah. Mereka lah yang pertama merayakannya secara besar-besaran, karena yang adakan adalah kerajaan, makanya jadi terkenal. Dan jemaah sekalian, siapa yang menghancurkan dinasti Fatimiyah ini? Siapa yang menghancurkannya jemaah sekalian? Ya, baca lagi sejarah. Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan besar Islam. Makanya orang-orang Syiah itu paling anti sama Salahuddin. Orang-orang Muslim begitu memuliakan dan mendoakan kebaikan untuk Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar Islam. Tapi orang-orang Syiah ini hari ini mereka sangat benci kepada beliau, karena beliau yang menghancurkan dinasti Fatimiyah ini. Sebelum beliau menghancurkan pasukan Salib, lebih dulu beliau perangi orang-orang Syiah. Kenapa? Musuh dalam selimut itu lebih berbahaya. Dan beliau khawatir lagi berhadapan dengan pasukan Salib, mereka nyerang dari belakang. Jadi dihabisi dulu mereka, baru beliau menghadapi pasukan Salib. Musuh dalam selimut jemaah sekalian lebih berbahaya. Orang-orang yang melakukan kesesatan yang mengaku muslim itu lebih berbahaya bagi Islam daripada kaum muslimin, karena orang menganggap itu ajaran Islam padahal bukan. Itu lebih menghancurkan Islam. Iya, itu secara umum. Dan secara khusus yang paling berbahaya adalah kaum Syiah ini. Iya.
Tapi ada yang membuat fakta sejarah terbalik. Katanya Salahuddin yang bikin maulid, padahal beliau yang menghancurkan dinasti ini yang mereka mengada-adakan maulid ini. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran yang pertama. Dan juga itu masuk kategori tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Ya, kita bisa lihat sekarang jemaah sekalian, perayaan tahun-tahun baru itu orang kafir yang paling semangat tahun baru mereka. Jangan kita menyerupai mereka. Iya. Terlebih lagi kalau di dalam perayaan tersebut ada kemungkaran-kemungkaran yang lain. Menciptakan zikir-zikir dan doa-doa khusus yang Nabi SAW tidak contohkan. Ini kemungkaran yang lain. Atau dengan lagu-lagu dan musik-musik, ini kemungkaran yang lain. Atau dengan campur baur laki-laki dan perempuan, ini kemungkaran yang lain. Atau dengan bikin macet jalan. Jamaah sekalian, ini enggak main-main. Ini kemungkaran besar. Ini kemungkaran besar jemaah sekalian. Ya. Termasuk yang bikin dangdutan di jalan. Ada hajatan, dangdutan, blokir jalan. Ini enggak main-main dosanya. Besar sekali. Termasuk yang bikin aksi-aksi di jalan. Konvoi di jalan. Memacetkan jalan. Perhatikanlah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a tariqan aw dayyafa manzilan fala jihada lahu." Barang siapa yang memutuskan jalan, membuat orang sulit lewat, atau menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Kepada siapa Nabi SAW mengatakan hadis ini? Kepada mujahid-mujahid terbaik, para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada para sahabat, pahala jihad kalian akan hilang, walaupun itu pahala yang besar, kalau kalian menyulitkan orang lewat di jalan atau menyempitkan perumahan. Padahal mereka sedang ibadah, tapi mengganggu orang di jalan, menyempitkan perumahan, apalagi yang sedang maksiat, tentu lebih besar lagi dosanya. Ini enggak main-main jemaah sekalian. Pahala jihad saja hilang. Jihad pahalanya luar biasa, bisa hilang gara-gara membuat orang sulit lewat di jalan atau menyempitkan perumahan. Itu perumahan yang disempitkan. Bagaimana kalau yang disempitkan fasilitas-fasilitas umum, rumah sakit, perkantoran, pusat ekonomi? Tentu lebih besar lagi dosanya. Jadi ini enggak main-main. Iya. Kemungkaran yang kedua, perayaan hari kesedihan atau hari meratapi mayit. Ini perayaan khusus dilakukan oleh orang-orang Syiah lagi. Kapan mereka lakukan? Tanggal 10 Muharram yang mereka sebut dengan perayaan hari Asyura. Seharusnya yang mereka lakukan adalah berpuasa. Nabi SAW suruh berpuasa Asyura, mereka ganti dengan perayaan. Perayaan apa? Hari kesedihan. Kenapa harus bersedih? Karena kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Entah betul atau tidak di tanggal 10 Muharram. Ya. Yang jelas ini adalah kemungkaran besar. Dan yang parahnya lagi jemaah sekalian, penyebab Al-Husain itu wafat adalah karena mereka sendiri, orang-orang Syiah. Bacalah sejarah. Al-Husain ada di kota Madinah. Kenapa beliau bisa terbunuh di Karbala, di Irak? Karena orang-orang Syiah ini mengirimkan surat sangat banyak sekali. Datanglah engkau kepada kami, kami akan menjadi pendukung engkau. Akhirnya Al-Husain pun berangkat. Ulama-ulama besar dari kalangan sahabat berusaha mencegah beliau. Termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, kalau kamu ini bukan anak-anak, saya ikat kamu. Enggak boleh pergi. Tapi qadarullah Al-Husain pergi. Al-Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah beliau di Karbala di Irak. Berhadapan dengan pasukan gubernur Irak menunggu di sana. Disergap beliau dan akhirnya beliau terbunuh. Dan ini pasukan yang zalim.
membunuh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tanpa persetujuan khalifah Yazid bin Muawiyah ketika itu. Dia enggak setuju. Itu gubernur bertindak sendiri. Gubernur yang zalim, gubernur Irak ketika itu. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kemana orang-orang yang mengundang beliau? Orang-orang Syiah ini, mereka semuanya lari takut. Pengecut. Enggak membela cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang mereka pura-pura bersedih. Mereka penyebabnya, sekarang mereka pura-pura bersedih. Iya. Itu sejarahnya jemaah sekalian. Kenapa Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib wafat di Karbala? Ini gara-gara orang Syiah. Lalu sekarang mereka yang merayakan hari kesedihan. Tapi yang lebih parah lagi, kuburan Al-Husain di Karbala mereka agungkan, mereka sembah, mereka berdoa kepadanya, mereka sudah menjadikan beliau sebagai Tuhan mereka. Dan mereka menganggap berziarah ke Karbala, ke kuburan Al-Husain, satu kali lebih afdal daripada 9 kali haji. Jadi kalau pemerintah Saudi melarang mereka berhaji, bagi mereka enggak masalah. Pergi saja ke kuburan Al-Husain. Kenapa kemarin-kemarin sempat dilarang mereka berhaji? Karena kedutaan Saudi yang mengurus masalah haji di Iran dibakar sama mereka. Iya. Ya, orang gila ini. Ini kedutaan yang mengurus perhajian mereka dibakar. Maka mereka sekalian dihukum. Iya. Tapi mereka enggak protes. Mungkin kalau Indonesia sudah ribut. Ya. Kalau seandainya ada kejadian seperti itu. Tapi mereka biasa saja. Karena mereka ada yang mereka anggap lebih afdal daripada haji. Na'udzubillah. Mereka berhaji pun talbiyahnya bukan labbaika Allahumma labbaik. Labbaika ya Husain. Terus berisik lagi. Berkelompok. Berjalan teriak-teriak. Berzikir berjamaah. Mengganggu jamaah yang lain. Labbaika ya Husain. Bukan labbaik Allahumma labbaik. Ini yang lebih parah. Mereka sudah menyembah Husain. Iya. Dan Al-Husain berlepas diri dari mereka. Tidak mungkin beliau setuju dengan mereka. Kata Syekhul Islam, wasara syaitan bisababi qatlil Husain radhiyallahu anhu yuhdisu linnasi bid'atain. Maka setan dengan sebab kematian Al-Husain radhiyallahu anhu mengada-adakan untuk manusia dua bid'ah. Yang pertama, bid'atul huzn wan nauh yauma asyura. Bid'ah bersedih dan meratapi mayit, yaitu meratapi kematian Al-Husain di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Padahal jemaah sekalian, meratapi mayit itu sendiri adalah dosa yang sangat besar. Iya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 perkara pada umatku termasuk budaya jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Berbangga-bangga dengan keturunan atau dengan kesukuan. Bangga. Saya putra daerah, putra Indonesia, nenek moyangku seorang pelaut. Ini kebanggaan-kebanggaan jahiliyah, enggak pantas dibanggakan. Itu jahiliyah. Darah saya biru, ya kalian merah. Ini jahiliyah semuanya. Berbangga-bangga dengan kebangsaan, kesukuan, dengan nasab, ya. Yang kedua, wattanu fil ansab. Mencela nasab orang lain. Mencela nasab orang lain. Contohnya apa? Mencela nasab orang Cina, misalkan. Mencela orang Arab. Ini termasuk mencela nasab. Ya. Ini jahiliyah. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum. Menisbatkan hujan kepada bintang atau minta hujan kepada bintang, dan ini adalah syirik. Dari 4 ini, yang syirik hanya 1, yang ketiga. Kemudian yang keempat, wanniyaha, meratapi mayit. Jadi itu kebiasaan jahiliyah dan dosanya sangat besar. Juga dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha syirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin."
seorang wanita yang meratapi mayit. Jika dia tidak bertobat sebelum mati, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan menggunakan pakaian dari ter dan baju tameng dari penyakit kudis. Iya. Kenapa dalam hadis ini dikatakan wanita? Karena kebanyakan yang meratapi mayit adalah wanita. Tapi bukan berarti ancaman ini hanya berlaku bagi wanita. Ini juga berlaku bagi laki-laki. Oleh karena itu, wanita tidak dianjurkan pergi ikut menguburkan mayit. Juga tidak dianjurkan sering berziarah. Kalau kadang-kadang boleh, tentu dengan beradab sesuai syariat. Kalau sering, enggak boleh. Kenapa? Khawatirnya dia meratapi mayit. Apa contohnya meratapi mayit? Menangis sampai meraung-raung atau teriak-teriak. Itu namanya meratapi mayit. Kalau nangis biasa saja, hanya nangis keluar air mata, tidak sampai teriak-teriak, itu boleh, tidak mengapa. Nabi SAW pun menangis. Beliau menangis ketika kematian Ibrahim, putra beliau. Iya. Tapi subhanallah, ini banyak dilakukan kaum wanita. Kalau kaum laki-laki melakukannya juga sama. Dan jemaah sekalian, kaum laki-laki maupun perempuan, orang-orang Syiah semua melakukan. Bahkan lebih dahsyat lagi yang mereka lakukan. Sampai memukul-mukul diri mereka, menyakiti diri mereka. Ya, mungkin antum pernah lihat di video, mereka sampai berdarah-darah. Iya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man laqama al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang tertimpa musibah lalu memukul wajah-wajah mereka atau diri-diri mereka sendiri, merobek-robek pakaian mereka dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Persis seperti yang mereka lakukan. Malah dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya berpuasa, mereka tidak puasa, malah meratapi mayit. Maka hati-hati. Ini harus kita peringatkan kaum muslimin. Dan biasanya setiap tanggal 10 Muharram, hari Asyura, itu mereka rayakan besar-besaran. Dan mereka jadikan juga sarana untuk merekrut kaum muslimin. Baik, yang ketiga, perayaan hari kebahagiaan. Ini kebalikan dari yang kedua. Yang kedua bersedih, yang ketiga berbahagia. Siapa yang merayakannya? Mereka disebut golongan nawasib, golongan yang membenci Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata Syekhul Islam, "Wa kadzalika bid'at as-surur wal farh." Begitu pula bid'ah yang kedua, tadi kata beliau, setelah kematian Husain, setan memunculkan dua bid'ah. Yang pertama bid'ah bersedih, yang kedua sebaliknya, bid'ah bergembira dan berbahagia. Mereka jadikan perayaan kegembiraan. Kenapa? Karena mereka membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antara orang pertama yang merayakan itu namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang penguasa yang zalim. Iya. Mungkin hari ini alhamdulillah kita enggak pernah dengarkan masih ada yang merayakan seperti itu. Mungkin mereka sudah musnah semuanya. Ya, sudah mati semuanya. Tapi yang kedua tadi yang lebih banyak merayakan hari kesedihan atas wafatnya Al-Husain. Baik. Kemudian yang keempat, dan inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut sial dengan bulan Muharram. Atau mereka sebut juga bulan Syura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan. Enggak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan sebuah kemanfaatan atau keberuntungan, atau sebaliknya menimpakan sebuah bahaya atau kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa. Gak ada yang bisa menentukan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan beruntung
atau bulan sial. Hanya Allah yang bisa menentukannya. Maka di situ letak kesyirikannya. Yang kedua, ketika hatinya bergantung kepada hari-hari, angka-angka dan bulan-bulan tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah. Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah dosa terbesar yang terjadi di bulan ini karena syirik. Tapi apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bulan itu sendiri atau angka-angka itu sendiri, seperti angka 13 yang bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab, dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Iya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada, mereka lakukan di bulan Muharram ini. Entah tanggal berapa, gak usah cari tahu. Jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Al-Harits bin Auf, beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain. Tatkala ada sekelompok sahabat baru masuk Islam, mereka belum paham. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik cari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun minta, "Ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget, bercampur marah. Lalu beliau bersabda, "Innaha sunan." Itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Jadi itu juga tasyabbuh. Di samping syirik, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Apa saja yang baru kalian minta tadi, itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Beliau sampai bersumpah, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa." Kemudian beliau membaca satu ayat di surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel? "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu. Jadi mencari berkah dari pohon disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyembah patung. Nabi yang mengatakan itu. Sama. Artinya sama-sama syirik. Maka Musa mengatakan, "Qala innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh.
Perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Iya. Jadi hadis ini jelas, mencari berkah dari benda-benda, sama saja pepohonan, batu-batuan, apapun itu yang dianggap keramat bisa memberikan berkah atau bertuah, itu adalah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Sama dengan sebelumnya, tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini benda itu bisa berikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda itu hanya sebab Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Kemudian yang keenam, Upacara sesajen. Ini termasuk kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini. Apa kemungkaran yang terkandung dalam upacara ini, jemaah sekalian? Paling tidak ada 5 kemungkaran dalam upacara sesajen ini. Nah, sebagian orang di bulan Muharram mereka bikin upacara sesajen, ritual tertentu. Ada 5 kemungkaran. Yang pertama, dan ini yang paling parah, mengagungkan setan. Siapa setan yang mereka agungkan? Bahkan mereka namakan dia adalah ratu, yang katanya penguasa di laut tertentu atau setan lain di gunung tertentu. Kepadanya lah mereka persembahkan upacara tersebut. Ini yang pertama, mengagungkan setan. Subhanallah. Setan yang seharusnya dimusuhi diagungkan. Yang kedua, mereka mendekatkan diri kepada setan-setan itu dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara sesajen itu. Yang ketiga, mereka menyembelih untuk setan tersebut. Menyembelih kerbau atau apa saja yang mereka sembelih. Ini adalah syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan syirik besar. Yang keempat, mereka juga berharap dan tawakal kepadanya. Berharap dan tawakal kepadanya. Ini ibadah hati dua-duanya. Harap dan tawakal. Dua-duanya ibadah hati. Itu adalah syirik besar. Kemudian yang kelima, mereka takut kepadanya. Ini juga ibadah hati. Takut kepada setan-setan itu. Berarti mereka telah beribadah kepada setan. Iya. Bahkan katanya pakai baju hijau saja takut mereka. Ya. Takut dibawa lari sama iya, siapa lagi namanya? Iya. Terserahlah siapa namanya. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran-kemungkaran besar, yang paling besar, karena ini termasuk kesyirikan dan kekufuran dan bukan ajaran Islam. Iya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Mengkhususkan hari tertentu untuk saling memaafkan. Saling memaafkan itu bagus. Sangat baik. Tapi kalau kita khususkan hari tertentu, misalkan di awal tahun, untuk saling memaafkan, dan kita anggap itu bagian dari syariat, maka itu menjadi mengada-ada dalam agama. Seharusnya kita terus menerus, lebih cepat, lebih bagus untuk selalu saling memaafkan. Iya. Ini lebih parah lagi, memang dia sengaja gak mau minta maaf, tunggu satu Muharram. Iya. Padahal belum tentu dia hidup sampai satu Muharram ketika dia berbuat zalim kepada saudaranya. Dan tadi sudah kita sebutkan, ini bahaya besar kalau dia gak minta maaf. Kalau dia gak tobat dan minta maaf, dia akan dibawa sampai di hari kiamat. Iya. Kemudian yang ke-8, mengkhususkan satu ibadah tertentu atau doa tertentu di awal tahun Hijriah ataupun di akhir tahun. Maka ini semua mengada-ada. Akhir tahun dan awal tahun saja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada ditentukan. Mana mungkin ada doa akhir tahun atau doa awal tahun? Enggak mungkin. Itu pasti semuanya hadis-hadis

karena dia orang asli situ. Bagaimana solusinya Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asli Mekah. Tapi karena di situ banyak berbahaya bagi agamanya, tidak mungkin lagi mengamalkan agama di situ, beliau hijrah ke Madinah. Jadi, hijrah dalam pengertian seperti itu dari Mekah ke Madinah memang tidak ada lagi kan? Dan cobalah berbicara kepada suami dengan baik untuk memikirkan juga pengaruh dampak lingkungan itu kepada anak-anak. Anggaplah sang suami mungkin tidak terpengaruh, tapi kasihan anak-anaknya. Kalau setiap hari dia dengar, dia lihat, dan dia saksikan maksiat-maksiat itu, akhirnya jiwa dia terbiasa dengan maksiat, menganggap hal itu suatu hal yang biasa, yang lumrah, bukan sebuah dosa, bukan tindak kriminal, bukan kejahatan, bukan dosa besar. Ini berbahaya. Selamatkan diri Anda. Ingatkan dia akan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ingat, jangan sampai nanti Allah menimpakan balanya ke tempat itu lalu Anda ada di sana. Bala apa Ustaz? Gempa? Ya enggak mesti itu. Entah penyakit di situ mewabah, entah kebakaran, entah kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya, itu termasuk bala yang Allah timpakan. Nah, selamatkan diri Anda untuk menyelamatkan akhirat Anda, agama Anda, keluarga Anda dan juga anak-anak Anda. Apa benar ada khilaf tentang basmalah sebelum makan dan minum itu dibaca lengkap dan bukan bismillah saja? Kalau Rasulullah tidak ada khilaf, beliau cuma mengatakan bismillah saja, ya. Beliau berkata kepada salah seorang sahabat itu, ya gulam, idza akalta sammillah wa qul bi yaminik, wahai anak muda, kalau makan maka bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan seterusnya. Ustaz, bagaimana cara kiat-kiat agar anak-anak yang sudah balig tertarik untuk menuntut ilmu syar'i? Kami sudah menyediakan kitab-kitab ulama, memperdengarkan radio sunnah, bahkan mengajak mereka ke majelis ilmu, termasuk memberi reward atau hadiah kepada mereka. Jazakallahu khairan. Bagus apa yang sudah Anda lakukan wahai bapak atau ibu, tetapi teman manusia itu butuh teman. Jadi carikan teman dia anak-anak muda juga, yang anak-anak muda yang sudah rajin mengaji. Kalau orang tua, kadang dia kan anak muda sekarang dia gengsi kalau pergi sama orang tuanya, merasa gak enak, masih merasa dianggap anak kecil saja. Atau kalau dia hadir di sini, wah orang tua semua, gak ada anak-anak mudanya. Nah, kalau ada teman dia yang anak-anak muda, remaja-remaja yang sudah rajin mengaji, teman-temannya itu yang mengajak dia, dia akan lebih bersemangat lagi. Beri kepercayaan kepada dia, temannya itu yang ngajak. Nah, biar silakan dia pergi sama teman-temannya, pergi mengaji. Sambil diawasi dan dipantau. Kalau kita saja yang memaksakan terus, berat dan sulit di zaman sekarang, karena dia punya teman-teman yang mempengaruhi dia. Kita berusaha di rumah, memberikan dia arahan-arahan, di luar, di sekolah lebih banyak temannya lagi. Dia labil. Di jalanan, di mana-mana. Bayangkan, anak kita sekarang belajar dari pagi sampai sore, di luar. Misalnya dari pagi sampai asar, menjelang asar. Kemudian les lagi. Kemudian dia ketemu teman-temannya. Di rumah dia sudah sedikit waktunya dengan orang tua. Kapan kesempatan orang tua lagi untuk berteman dengan dia? Maka anak-anak sekarang lebih dominan pengaruh teman-teman dia di luar daripada orang tua. Carikan untuk dia teman anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang akan mengajak dia. Ini juga salah satunya. Dan buat majelis-majelis khusus untuk anak-anak muda itu. Misalnya di masjid ini, buat ada kajian rutin khusus remaja. Kadang dia sama-sama mereka senang dia. Kalau sama orang tua malu dia kan, gabung. Nah, sama-sama mereka. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu solusi. Baik jamaah kaum muslimin dan muslimat, pertanyaan sangat banyak dan waktu kita singkat. Dan saya setelah zuhur harus balik ke Pekanbaru. Jadi dari sini saya langsung ke bandara. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang dan bahagia bisa bertemu dengan antum semua. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang soleh di surganya. Amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Sungguh segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa memuja dan memujinya, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita senantiasa memohon pertolongan kepada-Nya, karena hanya Dia tempat kita bersandar memohon pertolongan. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita memang banyak berbuat dosa. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Yang kata Allah, innan nafsal ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Karena semua dosa yang kita lakukan pasti berdampak buruk, kecuali Allah Jalla Jalal mengampuninya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, subhanallah. Kadangkala kita melihat sebagian saudara-saudara kita yang ikut aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang nyeleneh seperti ya yang lagi rame apa Gavatar, subhanallah. Di sini kita mensyukuri nikmat hidayah dari Allah. Kenapa kok antum enggak berangkat ke situ? Antum kenapa kok enggak berangkat ke Kalimantan sana? Kan juga bumi Allah itu. Masya Allah, masya Allah. Tapi itu benar-benar nikmat Allah yang kalau kita rasakan, ya Allah, kok bisa dia tersesat? Sebagian dokter, sebagian orang pinter, kok bisa masuk sana? Subhanallah. Di situ kita yakin atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Man yahdillah fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang ditentukan sesat oleh Allah, mereka itu yang alhamdulillah sekarang dipulangin dari Kalimantan. Sekarang dalam masa mungkin ya pembinaan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi ada manusia yang yakin dengan kesesatan mereka, bahwa itu kebenaran. Memang syaitan itu menghiasi satu perbuatan seakan-akan jadi perbuatan benar. Yang kita lihat orang-orang yang bom bunuh diri juga, kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia yakin kalau dia bunuh diri, mati masuk surga. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar, dan buat kami mengikutin kebenaran itu, dan tampakkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan petunjuk dan taufikmu kepada kami supaya kami bisa meninggalkan kesalahan itu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu adalah Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Lahu al-mulk, baginya segala kepemilikan. Wa lahu al-hamd, baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Dialah manusia yang diberi amanah untuk menyampaikan agama ini. Semoga salawat Allah, semoga salam berkah dari Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau,
untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk cucu-cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Rabbul Alamin, Allah Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir telah menentukan bahwa dunia ini sebagai darubala, sebagai tempat untuk ujian. Tema kita hari ini apa? Badai pasti datang. Orang biasanya ngomong badai pasti berlalu untuk menyenangkan hati. Tapi kita harus tahu bahwa badai pasti datang. Itu udah ketentuan Allah. Karena Allah memang menciptakan kita untuk menghadapi badai itu. Adapun akhirat, maka akhirat itu daru jaza, tempat untuk membalas. Apa balasannya? Mereka yang siap menghadapi badai dan lulus dalam kondisi tetap tegar walaupun badai menghantam dia, maka insya Allah jannatu adnin, surga Aden yang akan menanti dia. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kalah dalam menghadapi badai tersebut, bahkan sebagian hancur dengan badai yang ada, maka neraka Allah yang akan menanti dia. Karena surga Allah ini tempatnya indah, maka untuk masuk surga Allah dibutuhkan perjuangan yang besar sekali. Adapun untuk masuk neraka, butuh perjuangan enggak orang masuk neraka, jemaah? Orang masuk neraka butuh perjuangan enggak? Aku berjuang nih untuk masuk neraka. Enggak ada berjuang. Dia jalan turun sampai ke neraka. Tapi mau ke surga, subhanallah. Tidak ada yang bisa memasuki surga kecuali orang-orang yang baik. Maka dengan badai yang ada akan terjadi penyisihan. Antum kadang-kadang lihat ada babak penyisihan. Kenapa ada babak penyisihan? Agar tampak siapa yang pantas untuk jadi juara, siapa yang harus pulang. Kita pun hidup di dunia disisihkan siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang tidak pantas masuk surga. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ente mau beriman, faddal. Ente mau kafir, faddal. Allah enggak ada urusan, tapi kitanya yang berhak menentukan hal itu. Allah kasih jalan, engkau mau ke Masjid Selipi, faddal. Masjid Ar-Rahmah sekali. Engkau mau jalan-jalan ke Monas, faddal. Nggak ada yang maksangka. Tapi ada orang yang milih ke sini. Ada orang yang milih ke Monas. Ada orang yang milih ke gereja. Ada orang yang milih ke tempat-tempat kemaksiatan. Maka kita berada di babak penyisihan. Agar tampak siapa yang berhak mendapatkan surga Allah dan siapa yang tidak layak. Allah berfirman di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ayat 1 sampai 3, apa kata Allah? Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, antum ini mengira, ada orang benar-benar dia mengira ketika dia Islam, awalnya non muslim, masuk Islam, dia ngomong Islam kok kayak gini sih, orang-orangnya kok kasar, orang-orangnya kok enggak santun. Kadang-kadang sebagian mengatakan, Ustaz, ana sejak ngaji enggak tahu kok orang-orang kurang sopan sama ana. Macam-macam ujian itu.
Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan amanah lalu mereka ditinggalkan tanpa diuji, tanpa dikasih badai-badai sama Allah tuh? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menurunkan fitnah. Bagi siapa? Bagi orang-orang sebelum mereka. Sebelum sahabat Rasulullah SAW. Udah ada umat-umat Nabi sebelumnya yang Allah berikan badai kepada mereka. Sehingga tampak, kata Allah, Allah melihat, Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Kalau diajak senang semuanya, suka. Antum coba diajak makan bersama, berangkat enggak semuanya? Insyaallah. Diajak kerja bakti, banyak alasan. Aduh, afwan, ana lagi ada urusan. Masyaallah. Perintah-perintah Allah itu adalah ujian buat kita. Musibah-musibah yang terjadi itu juga ujian buat kita. Kejadian Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujian buat sebagian sahabat Rasul. Ada yang murtad. Iya. Ada yang enggak percaya. Mana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam sehari semalam nih bolak-balik? Subhanallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ujian buat para sahabat, sebagian murtad. Bahkan tidak sedikit yang murtad. Qabilah Bani Hanifah. Satu qabilah, hanya sedikit yang tetap Islam. Ada sebagian yang tidak mau bayar zakat. Karena menurut dia zakat itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disitulah akan tampak siapa di antara kita yang benar keimanannya dan siapa di antara kita yang minal kadzibin, yang dusta. Kapan badai akan berakhir? Kapan jamaah? Masuk surga. Badai berakhir pertama kali mati. Antum dengan mati selesai ujiannya sudah. Tapi nanti ada fase selanjutnya di kuburan. Tapi untuk di dunia, khalas. Antum gak bisa nambah amal. Mau nambah amal perbuatan, mau datang kajian ya. Setelah masuk kuburan, ya Allah, anak kok gak datang ke pengajian waktu itu. Gak ada sudah. Kebangkitan dan hisab adalah masa penentuan hasil ujian, hasil tes selama di dunia. Nanti akan dilihat bagaimana hasil antum. Kemudian manusia akan dikelompokkan. Orang-orang yang sukses dan orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini. Ketika mendaftar ke sebuah perusahaan, antum daftar, ngelamar ya, ke sana, antum akan dites. Setelah dites, antum akan menanti hasil ujian. Tapi ada orang ketika tes udah ketahuan, insya Allah dia lulus. Ngelihat, oh insya Allah lulus, anak bisa jawab semuanya, alhamdulillah semuanya lancar. Jadi ada harapan insya Allah lulus dia. Tapi ada orang ketika tes dia tahu gak lulus dia sudah. Dan sebagian di antara kita tahu ketika hidup di dunia bahwa kayaknya dia gak lulus. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ketika menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Lalu Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Antum tuh semuanya dari saripati tanah, bakal kembali menjadi tanah. Apapun yang antum pakai, mobil apapun yang antum kendarai, rumah semewah apa yang kalian tempatin,
bakal balik antum jadi tanah. Kemudian dari saripati tanah itu dijadikan nutfah, air mani yang diletakkan di rahim yang kokoh. Dari situ terjadi proses menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian ada tulangnya, lalu jadi manusia. Jadi ciptaan yang berbeda. Bayangkan dari air mani, tahu-tahu jadi antum nih. Ada orang yang sombong, seakan-akan bahan penciptaan dirinya beda sama orang lain. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Thumma, nih kata Allah, setelah jadi manusia kayak gini,

jabatannya aja kalau udah pensiun harus turun dia. Dia mau bayar, anak gak ingin pensiun, anak bayar berapa? Mamanya jenderal nih, jenderal di kepolisian atau di TNI. Kira-kira bisa gak dia nambah 5 tahun bayar? Waktunya turun nanti. Di dunia aja ada aturan seperti itu. Bagaimana dengan di akhirat? Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, habis. Kalian akan jadi bangkai. Jadi mayit. Dan ketika mayit, subhanallah, orang akan menginjak-injak antum walaupun antum bos. Anak antum pun akan nginjak-injak antum. Ibu yang sangat dicintai ditaruh, diinjak-injak sama dia. Dirapatkan. Agar tidak mengganggu orang yang lewat di sana. Aromanya. Karena antum sudah bangkai. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Apakah kalian mati selesai? Kalau mati itu selesai jamaah, insya Allah banyak orang bunuh diri. Kalau dengan kematian selesai urusan kita. Orang punya utang gak bisa bayar, loncat dari gedung, selesai. Apalagi kita tahu urusan di dunia. Ada orang-orang yang ikut asuransi, kalau dia mati dilunaskan utangnya. Jadi dia loncat, lunas utangnya. Oke, di dunia kau lunas. Orang yang mati bunuh diri. Orang yang mati dengan pisaunya, maka dia akan menusuk-nusuk pisaunya di perutnya dia. Di neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesuksesan seseorang tentunya diraih dengan perjuangan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan ujian itu, ujian itu berat. Mungkin sebagian orang merasa ujian itu tidak berat buat dia karena iman. Tapi ada orang diuji sedikit langsung marah-marah. Bahkan mencela Allah Jalla Jalalu. Kenapa dia diuji seperti itu? Allah Jalla Jalalu berfirman di surat Ali Imran ayat 179. Ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Kita tuh di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman itu para sahabat Nabi kumpul sama orang-orang munafik. Kumpul, salat satu saf. Imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan tausiah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka seakan-akan termasuk dari orang-orang Islam. Karena salat bersama kaum muslimin dan ketika mati bagaimana pemakaman orang munafik? Apa berbeda? Sama persis, enggak ada bedanya. Dikafanin, dibawa ke masjid, disolatin. Dikubur, didoakan, subhanallah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengatakan, enggak mungkin kalian dibiarkan seperti ini terus. Yang munafik dan Islam campur, enggak kelihatan. Kata Allah, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah memisahkan yang baik dari yang buruk. Memisahkan yang mukmin dari yang munafik. Ujian-ujian yang turun, kewajiban berjihad. Ingat di Madinah itu ada orang-orang munafik bangun masjid. Orang munafik bangun masjid. Padahal orang munafik itu kata Allah, "Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Orang-orang munafik itu kalau sholat malas, tapi bangun masjid. Bukan untuk sholat. Untuk apa? Untuk memecah belah umat. Untuk membahayakan kondisi umat. Banyak sekarang masjid-masjid yang subhanallah. Kalau kita lihat, dibikin sholat enggak? Besar masjidnya. Antum datang ke sana dikunci kadang-kadang. Bahkan ada masjid yang berdekatan.

maka ada masjid. Ketika mereka membangun masjid di kota Madinah, masjid. Yang kita tahu masjid itu tempat beribadah. Ketika niatnya salah, dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Dibakar itu masjid. Maka dengan turunnya ujian-ujian ini, agar tampak siapa yang mukmin dan siapa yang munafik. Apakah yang di masjid ini semuanya mukmin jemaah? Semuanya mukmin yang ada di masjid ini? Wallahu a'lam bissawab. Kita cuma bisa mengharap. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Di antara bentuk badai yang pasti akan datang kata Allah menimpa kita, Allah katakan di banyak ayat Al-Qur'anul Karim, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 154 156. Apa kata Allah? Wala nabluwannakum bishay'in minal khauf walju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarati wa basyiris sabirin. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji. Benar tuh Allah akan menguji. Bishay'in minal khauf, dengan rasa takut. Walju', rasa lapar. Antum kadang kala takut besok makan apa enggak tahu. Ada orang yang takut, ya Allah kayaknya nih sewaan rumah belum bayar, udah akhir bulan. Ada orang yang tiap akhir bulan Allah uji dengan ketakutan. Nanti kalau enggak bayar diusir. Nanti kalau enggak anu takut, itu ujian memang dari Allah. Walju, kelaparan. Subhanallah, kita di Indonesia harus banyak-banyak bersyukur. Antum melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Suriah, ya, kaum muslimin yang di sana, yang mereka ahlus sunnah wal jamaah, dibantai dari kedua sisi. Dari sisi orang-orang kafir dan dari sisi sekte-sekte yang gak benar seperti ISIS. Mereka kelaparan di musim dingin seperti ini. Sebagian harus mati kelaparan. Antum kadangkala di rumah banyak makanan dibuang-buang. Allahu Akbar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Datang ke masjid, ikut kajian, pulang motornya hilang. Mungkin apa enggak mungkin? Antum bisa jadi bawa motor antum. Bawa mobil, alhamdulillah. Bisa enggak mobilnya hilang nanti? Bisa jemaah. Motor, subhanallah. Ada orang kehilangan motornya. Ya Allah, aku datang pengajian, ya Allah. Kok bisa hilang motorku? Apa urusannya kau datang pengajian, gak datang pengajian? Karena sebagian orang mengatakan, aku ini telah berbuat baik kepada Allah. Kalla, Allah yang berbuat baik kepadamu. Jangan merasa kita sudah berbuat baik kepada Allah seakan-akan nih, subhanallah. Saya ini apa yang belum saya lakukan ya, buat Allah. Allahu Akbar. Semua yang ada pada dirimu dari mana sih? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu, apapun, sekecil apapun, itu dari Allah. Cuma memang kita ini dengan nikmat yang rutin lupa. Antum tiap hari bernafas, rutin bernafas. Kapan antum akan bersyukur dengan nikmat nafas? Ketika sesak nafas. Antum ke dokter, ya harus itu. Baru merasakan syukur. Antum alhamdulillah tiap hari jalan kaki. Kita tiap hari jalan kaki, dibandingkan nikmat bisa berjalan dengan nikmat mobil, kita lebih bersyukur mana? Ya ma, nikmat mobil antum. Alhamdulillah, saya punya mobil. Masya Allah, syukur sama Allah. Kau dikasih kaki bertahun-tahun sama Allah. Mana kesyukuranmu yang besar seperti ini? Baru akan merasakan syukur itu kalau dia umpamanya tabrakan. Kakinya patah. Sebulan, dua bulan di gips, gak bisa jalan. Bulan ketiga dikunjungin sama sahibnya. Ente gimana ente kaki ente? Alhamdulillah jari ana bisa gerak. Jarinya doang bisa gerak dia, alhamdulillah. Selama ini kau bisa berjalan. Kau bisa megang tanganmu. Mana kau syukuri? Subhanallah. Makanya
Kenapa kita ini dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Kenapa dalam Islam dianjurkan berkunjung ke rumahnya orang sakit? Agar antum tahu dengan nikmat Allah. Maka sekali-kali antum ke rumah sakit, datang lihat tuh orang-orang sakit, Allah, antum akan merasakan nikmat yang besar. Kalau antum pas gak punya uang sama sekali, datang ke rumah sakit. Ngapain? Ngelihat orang sakit. Insya Allah usahakan antum masuk itu ke bagian yang tabrakan-tabrakan itu. Antum masuk ke sana. Setiap antum melangkah, insya Allah antum akan mengatakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aku walaupun gak makan gak apa-apa ya Allah. Ngelihat satu persatu ya Allah. Allah akan menguji kita dengan kekurangan harta. Wal anfus. Dan kekurangan orang-orang yang kita cintai. Ditinggal mati oleh anak. Anak ditinggal mati oleh ayahnya. Suami ditinggal mati oleh istri. Istri ditinggal mati oleh suami. Akan ada seperti itu. Ini sudah aturannya. Kalau bukan antum yang mati duluan, keluarga antum ada yang mati duluan. Dan kita sudah melihat orang-orang yang kita cintai pergi. Makanya jangan minta panjang umur. Karena orang yang minta panjang umur harus bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Bisa dibayangin antum kalau umurnya 100 tahun. Mungkin anak antum sudah mati semua. Cucu antum sudah mati semua. Setiap satu anak mati antum mengantarkan ke jenazah, hati antum terpotong. Kalau 10 anak antum mati, sampai antum mengantarkan jenazah cucu-cucu antum, subhanallah. Maka mintalah umur yang berkah, bukan minta panjang umur. Wasamarat, Allah uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil panen enggak sukses ya. Kadangkala orang masyaallah jemaah ya. Petani itu ketika melihat kuning sawahnya, dia bahagia sekali. Besoknya habis semua. Kadangkala petani bawang, nih musim hujan sekarang. Petani bawang itu masyaallah takut sama hujan. Dia tanam, ketika pas panen turun hujan, membusuk semua tanamannya. Siapa yang membuat itu membusuk? Allah. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Di sini seorang hamba memang diperintahkan untuk kembali kepada Allah. Wabashiri sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa sih orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu, yang ketika dia kena musibah, dia mengatakan inna lillah, inna. Ingat kata-kata inna ini ketika antum ngomong inna, padahal yang mati anak antum. Tapi antum mengatakan kami milik Allah. Bukan anaknya milik Allah. Siapa? Kami milik Allah. Apalagi yang lainnya. Wa inna ilaihi raji'un. Kami semua akan kembali kepada Allah. Orang benar-benar yakin kalau hidup dia itu akan berakhir jemaah. Orang yang seperti ini. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah akan solawat buat dia. Antum tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Orang yang bersabar, Allah bersolawat kepada dia. Wa rahmah, dan Allah memberikan rahmat. Arti solawat berbeda dengan arti rahmat. Di antara makna solawat adalah Allah memuji hambanya. Orang yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia bersabar dan memuji Allah. Apa kata Allah kepada para malaikatnya? Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan sebut rumahnya rumah pujian. Itu salah satu bentuk solawat Allah buat orang yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian badai yang turun, ujian yang akan menimpa kita. Kita ini sekarang dalam masa ujian, dan ujian itu terus akan datang. Antum tambah dekat sama Allah, ujian akan terus datang. Bukan berarti ketika seorang muslim tambah dekat sama Allah, ujiannya tambah sedikit, enggak. Bisa jadi badainya tambah dahsyat yang akan menimpa dia. Ujian
ujian itu atau bala dan musibah turun untuk melihat, antum sabar enggak kiranya? Di surat Ali Imran ayat 142 Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bisa masuk surga? Kita tahu bahwa kita di masa ujian dar bala untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara masuk surga Allah? Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, kau kira kau bisa masuk surga? Kau akan masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan belum tampak, Allah belum melihat di antara kalian siapa yang benar-benar berjihad dan siapa yang sabar. Ketika perintah jihad turun, orang-orang munafikin pada kabur. Banyak alasan, ya Rasulullah, ana sudah tua renta. Ada yang mengatakan, ya ketika perang Tabuk, ya, perang ini melawan Romawi. Apa kata dia, ya Rasulullah, kau tahu aku ini enggak sabar kalau melihat wanita-wanita Romawi itu. Insyaallah. Alasannya gitu ya. Enggak mau berangkat jihad dengan alasan menjaga keimanan. Bohong. Kelihatan munafik. Subhanallah. Dan bagaimana Abdullah ibn Ubay ibnu Abi Salul. Abdullah, dia tuh mukmin. Bapaknya munafik. Namanya bapaknya siapa? Abdullah. Bayangkan Abdullah munafik berada di keraknya api neraka. Itu ketentuan Allah. Namanya Abdullah. Abdullah ibn Abdullah. Ini Abdullah, namanya sama-sama nama bapaknya. Ketika bapaknya ngomong enggak enak tentang Rasul SAW, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal, orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina dari kota Madinah. Maksudnya yang mulia adalah dirinya dan yang rendah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bapaknya mau masuk kota Madinah, anaknya berhenti di depan pintu masuk kota Madinah. Ada bapaknya enggak boleh masuk sama dia. Kata anaknya, "Pak, tunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mulia dan kau yang hina." Sampai Abdullah ini datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, aku dengar kau mau membunuh bapakku," kata dia. "Kalau kau mau perintahkan bunuh bapakku, tolong kau suruh aku, supaya kalau jangan orang lain yang bunuh. Kalau orang lain yang membunuh, nanti aku melihat pembunuh bapakku enggak kuat aku. Ini ujian juga. Sehingga aku bunuh dia, akhirnya aku membunuh orang Islam gara-gara membunuh orang kafir." Kata anaknya. Subhanallah. Tingkat keimanan seorang nanti akan diuji benar-benar jemaah. Apakah benar keimanan antum selama ini? Atau karena senang-senangan aja? Itu kenapa ngaji sih? Ya enak aja. Ketika diajak susah, kan nampak siapa di antara kalian yang sabar dan siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Allah sering ingatkan di Al-Quran itu, am hasibtum an tutraku, am hasibtum an tadkhulul jannah, supaya kita ini tidak mengira masuk surga itu gampang. Antum aja mau sukses sekolah bertahun-tahun, orang mau jadi dokter aja berapa tahun dia harus berjuang. Kadangkala dia harus siap ditempatkan. Antum kalau melihat orang-orang yang jadi jenderal, rata-rata dia dulu dikirim ke Timur-Timur. Dikirim ke tempat susah. Enggak langsung dia jadi jenderal. Itu di dunia, kedudukan di dunia aja perlu perjuangan seperti itu. Surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dengan cara seperti ini kalian kira kalian bisa masuk surga? Apa kata Allah? Walamma ya'tikum مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَى وَالضَّرَّى وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِلَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ. Kalian kira kalian bisa masuk surga padahal belum datang kepada kalian permisalan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh kemiskinan.
Mereka ditimpa oleh penyakit. Dan digetarkan bumi bagi mereka. Dalam kondisi ketakutan, musuh-musuh datang. Ya. Dan itu terjadi dengan Rasul SAW dan para sahabatnya. Ketika perang apa? Perang Khandaq. Perang Parit itu, subhanallah. 10.000 tentara datang ke kota Madinah, mengepung kota Madinah untuk menghabisi para sahabat. Musim dingin. Kota Madinah dikepung selama 1 bulan. Makanan menipis. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bayangkan sallallahu alaihi wasallam. Itu di perutnya jemaah. Dipasangin kerikil-kerikil jemaah. Supaya enggak kena mah nahan lapar sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat juga melakukan hal itu yang kelaparan. Musim dingin. Kondisi musuh di depan dan ternyata Bani Quraidah. Orang Yahudi yang dahulunya mereka mengadakan perjanjian damai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka khianat. Mereka siap menyerang Islam dari belakang, dari depan orang-orang musyrikin, dari belakang orang-orang Yahudi. Itu sampai dikatakan وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Sampai jantungnya orang-orang Islam itu naik ke kerongkongannya. Kondisi benar-benar menakutkan pada waktu itu. Lapar, tidak ada makanan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalian kira kalian bisa masuk surga tanpa ditimpa seperti itu? Ini Allah mengatakan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Sebulan penuh dikepung. Kita terkadang baru diuji udah enggak sabaran. Mereka mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib. Jadi ujian yang datang untuk melihat benarkah keimanan kita dan pantaskah kita masuk surga Allah jalla jalal. Ujian itu bukan hanya sakit. Bukan hanya kebakaran hutan. Bukan hanya kemiskinan, tapi ujian itu juga harta dan anak-anak kita. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 28. Apa kata Allah? Wa'lamu. Ilmu nih, subhanallah. Allah berulang kali menyuruh kita ini belajar, ngerti, punya ilmu. Wa'lamu. Ketahuilah kalian ini. Apa yang perlu kita ketahui? Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa annallaha indahu ajrun adzim. Bahwasanya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Itu fitnah, ujian. Dan bahwasanya yang ada di sisi Allah pahala yang agung sekali. Ketika antum tahu, oh yang ada di depan anda ini ujian. Gimana sikap kita? Antum harta banyak. Jangan berpikir Allah memuliakan antum kayak orang-orang kafir. Orang kafir itu berpendapat kalau duitnya banyak, hartanya diperluaskan bagi dia, perusahaannya sukses, dia mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau diluaskan rezekinya, dimuliakan, punya kedudukan terhormat, dia mengatakan Rabbi, Rabku. Ya tahu dia yakin dengan Allah. Rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqdira alaihi rizqu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau rezekinya disempitkan, dia mengatakan aku dihinakan sama Rabku. Enggak. Bukan itu ukurannya. Dunia ini ujian. Amwalukum wa auladukum fitnah, subhanallah. Ada orang yang berharap memiliki anak-anak soleh. Dia didik anaknya dengan cara yang benar, subhanallah. Tahu-tahu anaknya ketahuan membunuh.
Gak tahu orang tuanya. Kita nih didik anak kita di rumah ya. Ya Allah, nas'alullah an yahfad auladana. Semoga Allah menjaga anak-anak kita jemaah. Antum tuh di rumah kan didik anak dengan benar. Berangkat sekolah. Gak tahu kita duduk sama siapa dia sekolahan. Makanya anak-anak tuh kalau berangkat ke sekolahan atau keluar rumah, ingatkan dia dengan doa keluar rumah. Ajarkan ke anak antum itu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala 'alai. Ajarkan ke anak antum itu. Katakan, "Nak, abah ini enggak tahu kalau kau keluar nanti gimana? Kau enggak tahu benar-benar." Kadang-kala Masya Allah di Medina seorang syekh cerita, ya Allah kita didik anak kita dengan benar. Kita panggilkan guru ngaji. Ketemu sahibnya di luar sebentar yang enggak benar. Jadi enggak benar. Ujian anak itu. Maka antum jangan cuma bikin anak. Bikin anak lagi. Bikin anak lagi. Kan suruh banyak-banyak anak. Betul. Tapi ujian dari Allah buat antum. Antum mendidik anak-anak antum. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-waladu, kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, al-waladu majbanatun, mabkhalatun, majhalatun, mahzana. Ada empat sifat anak. Bukan sifat anak sih, sifat orang yang punya anak. Yang pertama, anak itu akan membuat bapaknya pengecut. Gak siap dia berjuang. Ketika mau berjuang, ya Allah, anak-anak masih kecil. Siapa nanti yang ngasih makan mereka kalau aku mati? Majhalah. Anak itu membuat orang tua berbuat bodoh. Antum kadang-kadang ngelihat, ya Allah, ya, ada ibu-ibu yang nyuri susu di minimarket. Buat siapa dia nyuri? Anak. Dia melakukan itu demi anaknya. Nah, bismillah, afwan. Ini ada mobil yang menghalangi jalan warga. Warga merasa tidak nyaman. Nah, mobilnya Kia B1248GF. Kia B1248GF. Kayaknya nggak ada, nggak bertuan mungkin ini jemaah. Iya, jadi tolong ya, dikeluarkan atau dipindah. Semangat kita untuk menuntut ilmu jangan sampai mengganggu orang lain. Kayak jemaah yang mau cium Hajar Aswad. Sebelum berangkat push up dia. Enti mau kemana? Mau cium Hajar Aswad. Mau perang ya cium Hajar Aswad. Kadangkala kan orang berpikir harus kuat gitu ya. Sikut sana, sikut sini. Dosa kau. Habis cium, alhamdulillah jemaah. Saya tadi berhasil mencium Hajar Aswad. Antum dosa antum. Jadinya riak lagi nih yang punya mobil nih. Tolong ya dipindahin Kia B1248JF. Gak masalah, jangan takut untuk bangun. Kok gak ada yang berdiri? Ya, kadang-kadang nunggu saatnya selesai ngomong, saat terusin aja, saat nanti dia akan berdiri. Taib, alhamdulillah. Taib, anak-anak apa kata Rasulullah SAW? Majubana, majhala, membuat orang tuanya bertindak bodoh. Bertindak hal yang tidak pantas, mencuri, korupsi. Tanya bapak-bapak kadang-kadang, bapak kenapa sih mencuri? Ini kita berbicara tentang orang tua yang benar. Kalau yang kerjanya maling beda. Tapi ada orang tua dia gak pernah nyuri. Gak pernah sama sekali dia mencuri dalam hidupnya. Tapi dalam kondisi tertentu, gara-gara anak dia mencuri. Sampai diceritakan ada seorang lelaki, dia bawa istrinya ke bidan, ke klinik. Mau lahiran. Dia gak punya biaya. Dia sama sekali gak punya biaya. Dia bingung gitu, istrinya lahiran mau dapat fulus dari mana, kata dia.
Dia lihat banyak motor di depan klinik. Bismillah. Dia orang baik sebenarnya. Cuma ya anaknya mau lahiran gak punya duit ya. Dia ya bukan pencuri, mana bisa mencuri ya maaf. Berusaha dia dorong-dorong motor itu, ketahuan. Digebukin sama orang-orang. Digebukin, kenapa inti mencuri, kata orang-orang. Orang gak tahu dia orang baik maksudnya. Bukan pencuri. Ada yang wajah-wajahnya wajah maling memang. Masuk masjid udah kelihatan. Oh, hati-hati kotak amal. Ada yang wajahnya memang. Tapi ini ada orang di kampung terkenal orang baik dia itu. Tapi kok bisa mencuri? Dia, ya Allah, anakku gak punya biaya mau. Mau ngeluarin anak dari rumah sakit. Subhanallah. Akhirnya dibayarin sama orang. Tapi sekali lagi anak itu kadang-kadang membuat orangnya bertindak gak benar. Berangkat umroh atau haji gak berangkat-berangkat. Kenapa? Anaknya masih kecil-kecil Ustaz. Baik. Tahun depan insya Allah. Tahun depan beranak lagi. Gimana? Masih kecil-kecil lagi Ustaz. Subhanallah. Kalau kau sudah mampu bismillah. Anak insya Allah bisa dititipkan. Kadang-kadang memang ujian ya. Ada anak yang tidak bisa ditinggal. Ada. Ada anak yang lengket sama orang tuanya. Tapi ada anak yang masya Allah. Si ibu ini orang anaknya dititipin ke pembantu, dititipin ke babysitter. Udah bisa kemana-mana. Alasan gak berangkat haji atau umroh karena anaknya masih kecil. Subhanallah. Itu membuat orang kadang-kadang bertindak bodoh. Memilih dunia dia daripada beribadah kepada Allah. Yang ketiga sifat anak ini, ujian anak ini. Mabkhalah. Bikin orang tuanya bakhil. Ada kotak amal lewat, dia lihat buat susunya anak berapa, aduh gak jadi, lewat dia kotak amal. Jadi orang tuanya bikin bakhil. Bapaknya gak mampu, kira-kira dia bantu enggak? Kadang-kadang gak dia bantu. Karena kecintaan dia kepada anak lebih besar dari kecintaan kepada orang tua. Ini tampak jemaah. Orang kalau sama anaknya keluar, mau minta apa dikasih. Pas bapaknya telepon, nak bapak kepingin motor. Nak. Waduh ayah, kata dia. Ayah kayaknya gak butuh motor ayah. Kata dia. Nanti ayah kalau naik motor mungkin kesehatannya berkurang. Anak beliin sepeda aja ayah. Kadang-kadang anak itu pelit kalau sama orang tua, tapi sama anak dia biarin. Zakat kadang-kadang dia gak bayar. 40 ekor kambing, zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Pas hampir setahun, satu kambingnya dihadiahkan kepada anaknya. Nah, hadiah buat engkau. Wajib zakat dia. Gak wajib kan, kambingnya berapa jumlahnya? 39. Ada orang-orang yang bertindak seperti itu, karena dia kecintaan dengan hartanya. Sampai dia zakat itu kadang-kadang dia berikan kepada anaknya. Kalau zakat sedikit mungkin tidak. Tapi kalau umpamanya antum punya uang 1 triliun. Anda mau tanya, zakatnya berapa? Berapa? 250 juta. Jamaah, betul. 25 miliar. Bayangkan. Antum zakat 25 miliar. Kita aja ngelihat duit segitu gak pernah ngelihat. Ini zakatnya doang. Orang itu, ya Allah, sana aku hadiahkan ke anakku. Itu dia. Kadang-kadang dia gak jadi ngeluarkan zakat. Gara-gara anak. Jadi pelit dia jamaah. Tapi antum lihat orang yang gak punya anak. Masya Allah. Ketika dia punya rezeki. Mau gak mau dia mau dikemanakan nih duitnya. Dia bantu sana, bantu sini, ambil anak, macem-macem. Dia santuni anak-anak yatim. Karena dia gak punya anak. Maka mengeluarkan anaknya itu. Apalagi ada orang yang gak punya anak. Dan dia itu. Ya hasud. Orang kalau gak punya anak kan. Saudara-saudaranya akan dapat warisan. Dia. Bikin. Hartanya atas nama istrinya semua. Supaya saudaranya gak dapat. Warisan. Subhanallah. Ada orang-orang yang tetap bakhil ya seperti. Yang keempat mahzana,
anak itu membuat orang tuanya galau, susah. Ya orang tua kadangkala malam anaknya belum pulang, udah sedih, kemana anakku ya. Kadangkala anaknya harus berurusan dengan kepolisian, berurusan dengan ini, sakit. Buat orang tuanya susah hidupnya. Itu anak, itu ujian dari Allah. Maka Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah kalian. Annama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kalian itu fitnah. Subhanallah. Tadi ada yang nganter saya, dia cerita, ana ustaz, kalau ada proyek besar ana cuma bisa terima setahun 3. Kalau tambah habis sudah. Galau hidupnya. Kadangkala kan kita dengan ketamakan kita dengan dunia itu, kita mau rangkul semuanya. Akhirnya susah hidup antum. Seharusnya antum menikmati, terpaksa antum dijadikan budak dengan harta itu. Di Madinah ada teman, subhanallah, dia kerja di toko emas. Dia ngomong, banyak toko emas itu, dia cerita, ana ini ustaz kerja sama fulan, ketika masih baru merintis, punya 3 toko emas. 3 atau berapa? Ketika 3 toko emas itu, masya Allah, pemiliknya itu duduk sama kita, ya sarapan sama kita, senyum sama kita, masya Allah, seneng ketemu dia. Sekarang ustaz punya 50 toko emas, wajahnya selalu murung, marah terus. Ini gimana nih hasilnya kok sedikit? Ini gimana nih? Subhanallah, kau punya 3 bahagia, kau punya 50 susah hidupmu. Itu harta jemaah. Maka antum hati-hati. Jangan sampai diri antum ini kebawa oleh dunia ini sehingga antum lupa dengan kebahagiaan antum. Orang akhirnya yang dipikir itu nilai. Berapa hasilnya, bukan kenikmatan lagi. Dan berapa banyak orang yang memiliki 50 toko emas? 50 toko emas, tapi sudah stroke. Sudah enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Tapi dia tetap marah-marah kalau hasil tokonya sedikit. Enggak ridho jemaah. Sedangkan para sahabat Nabi yang susah hidupnya, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho dengan Allah. Walaupun Mus'ab bin Umair jemaah. Bajunya itu tambalan jemaah. Bajunya ditambal dengan bulu-bulu kambing. Tapi dia ridho dengan Allah. Enggak pernah dia mengatakan, ya Allah, aku sudah hijrah. Padahal dia anak orang kaya. Anak orang kaya di Mekah. Ketika dia pindah menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, hidupnya susah sekali. Susah banget. Mati kain kafannya enggak cukup. Tapi Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takdir Allah mereka nerima apa yang mereka dapat. Maka ingat bahwasanya kenikmatan dan keburukan itu dua-duanya adalah cobaan dari Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami menguji kalian, memberikan bala kepada kalian dengan keburukan, kesusahan, ketidaknyamanan. Wal khair, dan kita berikan kepada kalian kebaikan pula, itu sebagai fitnah buat kalian. Wa ilaina turja'un. Kalian bakal dikembalikan kepada kami. Biasanya orang kalau, ya, orang tuh macam-macam. Ada orang yang kalau dikasih harta dia bersyukur. Kalau dikasih kemiskinan mungkin dia gak bersabar. Tapi ada orang yang masya Allah, dia ketika dikasih kemiskinan, dia bersabar. Dikasih kekayaan, dia bersyukur. Tapi ada orang yang miskin, ketika kaya, lupa diri. Ada istilahnya, apa yang kaya mendadak itu? Apa? OKB. Orang kaya baru. Itu ujian buat dia, jemaah. Bersyukur gak? Kadangkala sombong memang. Karena dia biasa hidup tidak nyaman, dikasih kelebihan rezeki, jadi sombong. Ngomongnya seakan-akan orang paling kaya sekampung. Ente lupa dulu ente miskin. Seperti itu. Maka hati-hati, itu ujian dari Allah Jalla Jalal.
Dan tatkala orang yang kaya mendadak ini jadi miskin lagi, biasanya udah gak sabar lagi. Malu sama masyarakat. Jadi TKI. Iya. Jadi tenaga kerja di mana? Indonesia, yang ada di Saudi, di mana? Kadangkala ujian itu tidak mampu. Dan banyak wanita-wanita yang tidak bersabar. Kebanyakan yang kerja di luar negeri itu laki apa perempuan? Kenapa? Nah, alhamdulillah. Kebanyakan gak bersabar. Penghasilan suaminya kurang. Kok ini gimana mas? Kok gak seperti itu? Kok gak seperti fulan? Memang salah satu penyakitnya si suami juga salah istri-istri. Kau udah gak mampu cari istri kayak gitu. Cari istri yang soleh. Maka gugat cerai kebanyakan itu permasalahannya ekonomi. Wallahu a'lam kalau di Jakarta. Tapi kalau di Jember, rata-rata itu kalau permasalahannya suaminya, penghasilannya gak cukup. Suaminya ya macam-macam ya. Maka sebenarnya itu ujian dari Allah Jalla Jalla, dan seharusnya bersabar. Cobaan dan badai tiba itu sesuai dengan kadar keimanan antum. Allah akan memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan kadar keimanan antum. Jadi antum jangan ketika dapat musibah, jangan sempat berkata, kok kayak gini? Antum katakan langsung, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dari Allah nih. Ini dari Allah Jalla Jalaluh. Dan udah insya Allah, aku bisa menghadapi ujian ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berat ujiannya. Beliau ketika mau mati, sakitnya itu lebih atau dua kali lipat sakitnya orang biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang sudah seperti keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar masuk rumah Nabi alaihi salatu wasallam, jazakallahu khair. Dia melihat Nabi sakitnya kok enggak seperti orang biasa. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tu'aqwa karrajulain." Kau sakitnya kok seperti sakitnya dua orang? Antum lihat orang yang paling sakit? Sakitnya Nabi dua kali itu jamaah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi akan mendapatkan pahala double ya, subhanallah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tapi antum jangan minta bala. Oh, saya minta penyakit enggak boleh. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya salah seorang sahabat. Datang ke rumah sahabat. Sakit sampai seperti ayam yang sakit itu jemaah. Nabi ngeliat, kok parah banget sakitnya kayak gini. Hal da'autallah bisyai? Apakah engkau pernah memohon kepada Allah dengan sebuah doa? Ada amalan yang kau lakukan? Iya Rasulullah SAW. Apa amalanmu? Aku berdoa kepada Allah. Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi yang kelak akan kau berikan kepada akhirat, tolong kau segerakan bagi aku. Itu doanya dia aja. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka la tutiqu dhalik. Gak mungkin kau mampu. Gak mungkin kau bisa, kata dia. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa kau gak minta afiyah kepada Allah? Minta kesembuhan dari Allah. Halla kulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya orang ini berdoa dengan doa itu dan dia sembuh. Memang musibah itu penghapus dosa. Tapi jangan minta musibah. Antum ingin dihapuskan dosanya, ya doa. Astagfirullah ya. Minta diampun. Allahumma kaffir anna sayyiatina. Ada musibah-musibah yang sebagai sanksi dan amarah Allah kepada pelaku dosa. Bukan menghapuskan dosa, tapi jadi azab buat dia. Apa bedanya azab dan cobaan? Siapa yang bisa jawab? Ana enggak punya hadiah di sini, jamaah.
Tapi anak kasih air, antum kan enggak punya air. Baik, apa bedanya uji?

ujian, cobaan, musibah dan azab. Nah, gimana? Ujian untuk orang yang beriman, baik. Azab untuk orang-orang yang tidak beriman. InsyaAllah. Dekatlah. Modelnya kayak gitu. Jadi ujian itu, sebenarnya ujian itu buat semua orang. Orang yang beriman dan tidak beriman diuji oleh Allah Jalla Jalaluh. Namun akan tampak kapan jadi azab dan kapan jadi ujian. Jadi azab ketika dia tidak bersabar. Jadi azab buat dia nantinya. Tapi kalau dia bersabar akan menjadi penghapus dosa. Akan pengangkat derajat dia. Allah mengatakan wama di surat Asy-Syura ayat 30. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa aja yang menimpa kalian itu gara-gara amal perbuatan kalian, gara-gara kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak yang dimaafkan sama Allah. Kalau Indonesia ini jemaah, kalau Allah menurunkan azab dan Allah tidak memaafkan, tenggelam Indonesia ini. Antum lihat kemaksiatan di mana-mana, kesyirikan merajalela. Allahu Akbar. Tapi Allah maafkan. Allah turunkan azab sedikit-sedikit Allah turunkan. Kebakaran di sana, di mana? Di beberapa tempat, di Riau umpamanya, ada banjir di sana sedikit, ada gagal panen. Tapi kalau kita melihat dosa manusia, subhanallah. Di surat Al-Mu'minun ayat 76, Allah mengatakan, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Kami telah mengazab mereka. Orang-orang yang mendustakan para rasul ini, diazab mereka itu. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Mereka tidak kembali kepada Allah. Kalau mereka kembali kepada Allah dengan azab itu akan menjadi penghapus dosa. Berapa kali diuji? Kita ini berapa kali akan menghadapi badai jemaah? Terus-terusan. Sampai mati nanti. Di surat At-Taubah. Ayat 126. Allah bercerita tentang orang-orang munafiqin. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Thumma la yatubuna walahum yadzakkarun. Dan tidaklah mereka melihat tuh orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji. Orang munafik diuji. Dalam setahun mereka diuji sekali atau dua kali. Dengan jihad, dengan apalah amalan-amalan yang berat buat mereka. Thumma la yatubun. Tapi mereka gak tobat. Wala hum yadzakkarun. Mereka juga gak ingat. Antum lihat subhanallah. Kadang-kadang orang kena musibah jemaah. Tabrakan. Kakinya patah di gips. Orang kan berpikir mudah-mudahan yang awalnya dia gak ke masjid jadi ke masjid. Tapi tetap aja mabok-mabokan. Dikasih musibah lagi tetap aja. Akhirnya akan jadi azab buat dia. Padahal tujuan adalah mengingatkan dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana sikap kita menghadapi musibah? Yang jelas sabar. Wabashiris sabirin. Dan untuk bersabar kita butuh faktor pendukung. Apa Ustaz? Kadang-kadang kita kena musibah ini berat nerimanya Ustaz. Mungkin kalau berbicara gampang. Ada sebagian wanita yang diuji oleh suaminya. Ustaz, suami ana tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apa nasihat buat ana? Subhanallah. Ada yang dapat musibah kayak gitu, dia tulis. Saat ana minta nasihat, saat suami ana kayak gini-gini, tolong solusinya bukan sabar. Dia udah tulis, dia udah tahu nih ustaz mau ngomong apa? Sabar. Dia minta solusi yang bukan sabar. Selain sabar pokoknya. Terus maunya apa gitu kalau ngomong sabar? Sabar ini jamaah yang enggak pernah marah sama kita. Antum mau pakai kapan saja. Antum mau panggil Pak Sabar itu kapan aja dia datang, enggak pernah dia marah sama kita. Tapi dia enggak mau sabar. Ya udah mau apa? Maunya mau marah. Allah mengatakan wabashiri sabirin. Itu solusinya sabar. Nerima. Jadi awal yang kita lakukan
Ketika kita kena musibah, kita harus yakin ini musibah dari Allah. Yang bisa ngangkat siapa? Allah. Kenapa Allah berikan? Allah yang tahu. Dan Allah itu Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih. Tidak mungkin musibah yang diturunkan itu memberatkan hambanya. Enggak. Ketika kita yakin bahwa kejadian ini sudah ditentukan sama Allah. Apalagi 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Antum akan tenang menerima musibah itu. Antum keluar dari masjid ini. Antum lihat tempat parkir motor antum udah gak ada. Mudah-mudahan enggak ya. Nah doakan mudah-mudahan enggak. Tapi umpamanya ngelihat. Antum tahu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini sudah dicatat motor antum akan hilang. Antum tinggal ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua yang baik masya Allah jamaah. Dia akan tahu dengan takdir Allah. Kadang-kadang kita cinta sama dunia lebih daripada kecintaan kepada anak kita. Ini barang, ini kayaknya mahal. Berapa nih harganya? Siapa yang punya? Berapa? Gak ada yang punya. Masya Allah. Iya kan ada yang punya kan? Baik. Kadangkala antum minta sama anak antum. Nak ambilkan. Anak antum ngambil, dia lari jatuh. Biar. Pecah. Kira-kira sikap antum gimana? Apa yang antum akan katakan? Ente ini barang mahal itu. Aduh, ya Allah. Ya Allah, gimana? Subhanallah. Kenapa kau takut? Kau tinggal katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini udah ditentukan Allah. Apa anakmu sengaja mau jatuhkan itu? Enggak ada yang sengaja. Ini yang namanya musibah. Murni musibah. Enggak mungkin anakmu niat untuk menghancurkan itu. Karena kalau antum naik motor, saya ditabrak dari belakang. Rusak. Apa yang antum akan katakan? Ente enggak punya mata memang lihat seperti itu. Antum akan marah. Subhanallah. Kenapa kau harus katakan itu? Emangnya dia sengaja nabrak? Dia juga kena musibah karena dia harus ganti. Bukan cuma ente yang kena musibah. Yang nabrak pun kena musibah. Orang itu enggak ingin nabrak orang lain. Insya Allah ya, orang yang benar enggak akan punya keinginan nabrak orang lain. Tapi kadangkala terjadi. Maka seorang mukmin ketika dapat musibah, dia ngatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi antum sudah ngaji. Tapi banyak orang yang sudah ngaji, yang udah kenal sunnah, tapi prakteknya ada. Insya Allah, ana lihat sebagian jamaah sudah mulai merem-merem. Enggak apa-apa lah. Jangan lupa baca doa. Alhamdulillah. Ya supaya tidak mimpi buruk gimana? Mimpi buruk antum di sini gimana? Di surat Al-Hadid ayat 22. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tidaklah musibah apapun yang menimpa kalian di bumi ini. Kerusakan di bumi. Atau di diri kalian. Jadi musibah itu bisa di tempat lain, bukan tempat kita. Bukan kita yang kena. Atau di diri kita. Kecuali itu sudah ada di buku catatan. Sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ada catatan. Maka orang yang beriman dengan takdir Allah, hidupnya tentram dan damai. Damai sekali dia jamaah. Ketika harus bercerai, suami istri harus bercerai. Ustaz, ana diceraikan sama suami ana. Katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah ditentukan sama Allah, kau sampai situ aja sama suamimu. Jangan sampai stres sampai apa. Kemudian tatkala kau kena musibah, bersyukurlah musibah itu bukan dalam urusan agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan menjadikan musibah itu di agama kami. Kita kalau musibah agama, subhanallah, meremehkan musibah itu. Contohnya, antum enggak sholat qobliyah subuh. Kira-kira antum nangis enggak?
biasa. Oh, udah telat ya salat subuh aja. Tapi motornya hilang, masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mungkin antum meneteskan air mata, padahal tuh dua rakaat sebelum subuh khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Anak enggak sholat, orang tua biasa. Anak tabrakan, bingung orang tuanya. Dibawa kemana-mana anaknya supaya sembuh. Ketika anaknya sakit, anaknya enggak sholat, dibiarin. Karena dia merasa, aduh, nantilah gampang, nanti dia dapat hidayah sendiri. Maka hati-hati, kita ketika dapat musibah, alhamdulillah musibah itu bukan di agama kita. Ibu-ibu kadang-kadang dapat musibah, suaminya umpamanya kasar, alhamdulillah suamiku cuma kasar tapi dia sholat. Ada suaminya yang baik tapi gak sholat. Musibahnya lebih besar mana? Suami yang kasar tapi alhamdulillah sholat, dan suami yang baik tapi gak sholat. Yang mana? Baik? Baik gak sholat dia. Yang baik, yang sholat. Ini musibah, bukan? Kemudian ketika antum kena musibah, jangan melihat kepada musibah itu saja. Antum ketika tangan antum terluka, atau ya ada orang yang harus dipotong tangannya, antum jangan melihat ke tangan yang dipotong, jari antum yang dipotong. Lihat dengan lima jari yang masih ada. Lihat dengan lengan yang masih ada. Lihat dengan kaki masih ada. Ketika itu antum lihat, ya Allah, ternyata cuma sedikit yang Allah ambil. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Musibah itu terhitung. Antum bisa hitung musibah yang menimpa antum. Tapi nikmat yang Allah berikan, gak terhitung. Tapi terkadang manusia itu, Allahu Akbar, yang diingat musibah doang. Makanya Allah ingatkan di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan dengan musibah engkau bercerita, tapi dengan nikmat yang kau harus ceritakan. Ceritakan nikmat. Subhanallah. Orang itu ketika dapat nikmat 10 tahun enggak pernah cerita. Sekali kena musibah, semua orang dikasih tahu. Aku kena musibah. Subhanallah. Kau durhaka sama Allah. 10 tahun kau tidak pernah cerita sama aku tentang nikmat Allah. Kenapa dia tidak cerita? Ya takut dimintain fulusnya. Orang kalau lagi dapat rezeki, dia cerita, alhamdulillah saya punya rezeki. Masya Allah bang, bisa traktir ya nanti bang ya. Takut dia. Tapi kalau kena musibah, aku kena musibah. Okelah, aku traktir kau sini. Dia mencari, subhanallah jemaah. Maka ingat ketika kau kena musibah, apapun musibahnya, ingat nikmat Allah lebih banyak daripada yang Allah ambil. Kemudian, jangan berlalut dalam kesedihan, karena kesedihan tidak akan mengembalikan yang berlalu, jemaah. Antum kadangkala marah ya, mobilnya hilang, motornya hilang, marah-marah sama orang, marah sama anak, marah sama istri, itu terjadi. Motor hilang yang dimarahin siapa? Istri. Kalau bos mobilnya hilang yang dimarahin, anak buahnya dimarahin. Teh, biasanya teh dia bikinin teh. Ya memang itu sudah standar. Dia minum. Apa ini teh ini? Kenapa kata dia? Tiap hari bikin kayak gitu bos kata dia. Karena dia lagi kehilangan motor. Jadi kebawa-bawa teh jadi gak enak. Ma Allahu Akbar. Antum jangan. Sudahlah. Orang itu kalau menerima ya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah kepada dia. Allah kasih hidayah, ya tahu ini musibah dari Allah. Dan ya sudah, mau diapain? Motor hilang. Subhanallah, ada seorang jenderal parkir mobilnya. Malam hari ke tempat saudaranya di Jakarta. Pagi hilang sudah mobilnya. Kata dia, Allah Ustaz, itu mobil dari jerih payah. Kata dia, nyeleni sebelum dia jadi ya hilang. Si suami biasa-biasa aja. Yang gak biasa-biasa siapa? Istri kadang kalah. Si suami, udahlah. Katanya, gimana sudah-sudah? Gak sudah ini. Mobilnya hilang. Ya sudah hilang, mau diapain? Kok mau marah-marah sama siapa? Ada orang mengatakan, ya andai kata
Bapak tadi malam parkirnya di dalam, andai kata dititipin ke sana, andai kata, oke, kalau andai kata 1000 kali, balik gak mobilnya? Gak balik. Terus buat apa kok andai kata? Itu taftah ba'amala syaitan. Maka sekali lagi, jangan berkata andai kata.

kelihatan di saf pertama di masjid. Orang imamnya masya Allah, tumben ente di masjid. Naam, ana berubah, ana akan tobat kepada Allah. Karena duitnya udah habis dia. Itu nikmatnya musibah. Antum ketika dapat musibah, dan buktikanlah. Orang yang kena musibah, alhamdulillah, kita sendirilah. Banyak di antara bapak-bapak mungkin kenal dakwah sunnah setelah mengalami musibah. Kadang-kala ada yang ya musibah di rumahnya, di keluarganya. Kemudian dia cari jalan. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 8. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Apabila seorang insan ditimpa kesulitan, ditimpa suatu petaka, apa yang dia lakukan? Da'a rabbahu muniban ilaih. Dia akan memohon kepada Allah. Mohon banget sama Allah. Mau kemana dia minta tolong? Apalagi kalau sudah jalan buntu. Yang ada cuma Allah. Orang dulu ketika sehat gak pernah ke masjid. Gak pernah ke masjid. Tabrakan, cacat. Akhirnya ke masjid. Dengan mungkin dia pakai tongkat ya. Lalu dia cerita, ya Allah Ustaz, andai kata ana ya enggak cacat gini, mungkin ana akan lebih semangat ke masjid. Bohong ente. Ente dulu sehat enggak pernah ke masjid. Kan sekarang angan-angan kan. Orang itu alhamdulillah kau pincang pakai tongkat ke masjid. Daripada sehat enggak ke masjid. Maka ada banyak nikmat Allah dengan musibah yang diturunkan. Berapa banyak istri-istri ketika mendapatkan suami yang zalim, dia bangun tengah malam. Dulu ketika suaminya enggak zalim, enggak pernah sholat malam. Karena suaminya zalim, kata Ustaz suruh bangun malam dia. Dia bersyukur punya suami yang zalim, bisa bangun malam. Kalau suaminya baik, enggak bangun malam dia kan. Itu kalau kita lihat dalam artian, lihatlah dari sisi lainnya. Kita alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, ana sejak suami ana ya kurang perhatian sama ana, ana banyak berdoa, ana banyak beristighfar, ana banyak ini, banyak ini, banyak itu. Dan itu kebaikan jamaah. Di balik musibah, maka ketentuan Allah itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Semuanya indah. Makanya dalam doa itu dikatakan wasyarru laysa ilaik. Kejahatan itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Kita yang memandang itu jahat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir husnudzon kepada Allah. Ketika dapat musibah, kalian berhusnudzon kepada Allah. Ini pasti ada hikmah. Anak meninggal, dapat musibah apapun ya. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Di surat Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216, Allah mengatakan bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian cintai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kita ini benar-benar enggak punya ilmu loh jemaah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ilmu kalian itu dikit banget. Jangan sok jadi orang. Kita dapat musibah, dikasih nasihat, insya Allah ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Subhanallah. Kadang-kadang marah seperti itu. Pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lewat seorang wanita di kuburnya. Dia dikubur anaknya, dia lagi sedih dengan anaknya. Rasul datang kepada dia mengatakan, ihtasibi, bersabarlah kau. Innama sabru inda sadamatil ula. Sabar itu adalah di awal ditimpa musibah. Sabar yang sebenarnya itu ketika antum melihat motor antum hilang. Ketika antum sabar di situ, itu kesabaran yang sebenarnya. Tapi kalau setelah 3 hari, iya ya, ana harus sabar memangnya. Udah 3 hari udah lewat. Itu udah gak, kesabaran tidak seperti kesabaran yang. Nabi SAW mengatakan kepada wanita itu, memberikan nasihat. Perempuan itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Rasulullah SAW. Apa kata wanita itu? Innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Ya sudah ditinggal sama Rasulullah SAW.

dikatakan, tadi itu Rasulullah SAW mengatakan. Langsung dia bangun datang, ya Rasul, aku tadi enggak tahu macam-macam. Lalu Nabi mengatakan, innal sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu ketika awal ditimpa musibah, itu kesabaran sebenarnya. Kalau setelah berhari-hari, maka berbeda jemaah. Ada banyak orang yang tanya sama saya. Kadang-kadang dia tanya, apalagi via WhatsApp ya, macam-macam. Saya jawab ya, ada yang masalah keluarga, yang masalah macam-macam, ada masalah ibunya ininya, ada yang anaknya. Selalu nasihatnya ya sabar, Allah suruh sabar, fasobrun jamil, sabar yang baik. Ada perempuan-perempuan yang mengatakan, iya Ustaz tidak ditimpa musibah seperti saya. Ya Alhamdulillah gak dapat musibah kayak gitu. Ya kita bersyukur gak dapat musibah seperti itu. Kita kan cuma bisa memberikan arahan, kayak gini nih, kayak gini jalannya. Kau mau silahkan, gak mau silahkan. Kalau kita melihat ucapan-ucapan as-salafus saleh dalam masalah kesabaran ini, masya Allah, mereka benar-benar memberikan semangat kepada murid-murid mereka, kepada umat Islam pada masa mereka itu untuk bersabar. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan." Tidaklah Allah memberikan sebuah nikmat kepada hamba, ثم فانتزعها منه. Kemudian Allah cabut tuh nikmat. Antum dulu punya 2 rumah, punya 3 rumah. Tahu-tahu 3 rumah dicabut, antum harus ngontrak umpamanya. Fa'adahu makanahu sabr illa kana ma'awadahu khairan mimman taza'ahu. Kemudian Allah ganti dari harta yang diambil dengan kesabaran. Maka kesabaran itu lebih baik dari 3 rumah yang diambil sama Allah. Itu lebih baik ketika kau dikasih kesabaran. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan kasih pahala sama engkau. Orang-orang yang sabar tanpa perhitungan. Enggak ada hitung-hitungan. Allah kasih seperti itu kepada orang yang bersabar. Asalkan dikasih kesabaran. Dan antum teladanilah orang-orang yang soleh. Para nabi. Bagaimana kesabaran mereka? Di surat Al-An'am. Ayat 90, Allah mengatakan ketika menceritakan tentang orang-orang soleh, tentang para nabi, lalu Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallah, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk mereka kau tiru, kau teladani mereka itu. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad seperti kesabarannya ulul azmi minar rusul. Di antara utusan Allah itu ada yang ulul azmi. Siapa mereka? Yang pertama, Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita disuruh sama Allah meniru sabarnya ulul azm. Nabi Nuh, bagaimana kesabaran Nabi Nuh? Coba kita lihat. Antum kalau berdakwah, kadangkala antum berdakwah di kampung antum, antum mulai dibenci sama masyarakat. Antum lihat Nabi Nuh. Beliau berdakwah 950 tahun. Antum kadang kala berdakwah baru setahun, ya Allah susah ngasih nasihat mereka Ustaz. Oh, kayaknya udah gak bisa. Orang tuanya kadang kala ngasih nasihat orang tuanya, Allah Ustaz ya doakan orang tua ana Ustaz ya. Memang keras kepala, ana sudah berdakwah sama dia. Berapa lama inti berdakwah? Ya Ustaz baru 3 minggu. Baru 3 minggu sudah menyalahkan orang tuanya. Sabar. 950 tahun baru. Makanya kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, Naam. Berapa tahun? 950 tahun. Kayak sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah seperti itu, kau boleh berdoa tuh seperti doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam bangun, bikin kapal, tiap hari dihina. Bagaimana proses dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'utuhum
لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ni dakwanya Nabi Nuh. Antum baca ada surat Nuh. Allah turunkan surat Nuh. Kata Nabi Nuh, setiap aku berdakwah kepada mereka, mereka itu, ya Allah, naruh tangannya di telinganya. Antum bisa bayangin, antum ceramah, tahu-tahu ada orang lewat gini. Bukan cuma itu, dia sudah taruh ini, dia tutup kepalanya. Supaya mungkin tidak melihat atau apa. Benar-benar tidak mau mendengarkan dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Bapak mewariskan itu kepada anaknya. Jadi anak itu, kenapa yang beriman di kaumnya Nabi Nuh itu sedikit? Karena memang keturunan bapak ngasih, hati-hati sama Nuh. Hati-hati sama Fulan. Kan banyak di masyarakat. Hati-hati, jangan dekat-dekat sama Fulan. Jangan dekat-dekat sama Fulan. Terjadi seperti itu, sabar. Seperti sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu bukan cuma diuji di kaumnya. Diuji di istrinya. Istrinya kafir, jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Diuji sama Allah Jalla Jalaluh. Diuji sama anaknya. Anaknya kafir. Tapi beliau bersabar menghadapi hal itu. 950 tahun berdakwah. Kan ada orang yang berdakwah. Ya Allah, anak kayaknya sudah istirahatlah. Biar dilanjutkan sama generasi selanjutnya. Tetap berdakwah. Bumi Allah ini luas. Banyak tempat berdakwah. Kok berdakwah di sini? Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim dulu. Bagaimana ujian Nabi Ibrahim, Masya Allah. Diuji dengan bapaknya. Bapaknya kafir. Kalau Nabi Nuh anaknya yang kafir, Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Kemudian bertahun-tahun gak punya anak. Subhanallah. Nabi, kita kan berpikir Nabi itu seharusnya kan doa Allahumma langsung dapat anak. Nabi Ibrahim tahunan berdoa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli, minta sama Allah keturunan yang soleh. Setelah berapa tahun dikasih anak? Setelah tua renta. Sudah putih baru dikasih anak Nabi Ibrahim dari? Dari Hajar. Dari Hajar Ismail, kemudian dari Sarah Ishak. Itu ujian Nabi Ibrahim. Setelah punya anak, apa selesai ujiannya? Dikasih ujian lagi sama Allah. Gak boleh ngelihat anaknya. Antum kalau 20 tahun menunggu kelahiran anak, lalu antum melihat anak itu lahir, insya Allah antum akan berhenti bekerja mungkin. Sudah ana mau nungguin anak, sudah di sini, kata dia. Nabi Ibrahim punya anak, langsung disuruh pisah, taruh di Mekah anaknya. Taruh di Mekah, dia balik ke Palestina. Bersama Sarah di sana. Oke, selesai ujian itu, nah, datang lagi Nabi Ibrahim, anaknya udah gede. Ismail udah remaja, kata dia. Allah uji lagi Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Fandur madza tara. Diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih anaknya sendiri, jemaah. Anaknya. Antum disuruh nyembelih kambing masih mikir. Nabi Allah, mahal banget kambing sekarang, Ustaz, ya. Nabi Ibrahim anaknya disuruh sembelih. Subhanallah, dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa itu diuji sama kaumnya, sama Fir'aunnya kayak gitu, sama kaumnya. Kaumnya Nabi Musa itu suka ganyang Nabi Musa. Mereka itu pernah ngomongin, ya, ini. Jadi antum ketika menjadi pendakwah di kampung, diomongin gak enak itu biasa. Kaumnya Nabi Musa ini sampai berbicara tentang kemaluannya Nabi Musa. Bani Israel itu kalau mandi mereka bareng, telanjang. Dulu syariat Nabi Musa, mandi itu boleh telanjang. Syariat Islam udah gak boleh. Nabi Musa malu untuk mandi di satu tempat sama kaumnya. Nabi Musa mesti cari tempat yang menjauh. Apa kata kaumnya? Tuh Musa tuh gak berani mandi sama kita karena takut ketahuan aibnya. Dia itu punya penyakit di kemaluannya. Penyakit aib. Itu kata kaumnya, jemaah.
Subhanallah. Padahal Nabi yang ngajarin, mengenalkan mereka kepada Allah, ngisi ceramah kepada mereka jadi imam, tapi dia omongin gak enak sama kaumnya. Nabi Musa dibiarin omongan itu, tapi Allah ingin belain Nabi Musa. Akhirnya lagi mandi Nabi Musa alaihissalam, bajunya ditaruh di batu. Subhanallah, kuasa Allah, batunya lari. Mukjizat. Antum kalau dikatakan batu bisa lari, naam. Yang bisa membuat kita berjalan dengan kaki kita itu bisa membuat batu itu lari. Batu itu lari. Nabi Musa karena ngelihat batu itu lari bawa baju, langsung lari mengejar batu sama ngambil tongkat. Beliau mengatakan, "Thaubi hajar, thaubi hajar." Eh, batu tuh bajuku. Tuh bajuku, kata dia. Lari itu sampai melewatin Bani Israel yang lagi mandi. Bani Israel tidak melihat mukjizat batu bisa lari. Yang dilihat apa? Kemaluannya Nabi Musa. Oh, ternyata normal Nabi Musa ini, kata mereka. Subhanallah. Ya memang Allah ingin mereka melihat bahwasanya Nabi Musa tidak seperti yang mereka katakan. Tapi mana mungkin Nabi Musa, aku ini gak kayak gitu. Gak mungkin menunjukkan. Tapi Allah yang menunjukkan. Sampai di batu itu ada luka-luka jemaah. Subhanallah ya. Itu ujian Nabi Musa. Nyuruh kaumnya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian menyembelih apa sapi. Inti jangan main-main. Masa kita disuruh nyembelih sapi, kata dia. Iya, kata dia. Terus gimana model sapinya? Model sapinya gini-gini. Warnanya gimana? Subhanallah. Antum kalau nyuruh anak antum, nak, beli korek, ibu mau masak gitu kan. Pak, koreknya yang merek apa? Oh, koreknya yang merek apa, jemaah? Merek A. Oke, Pak. Terus yang warnanya kayak apa? Yang warnanya gini. Oh, terus di mana belinya? Oh, di situ belinya. Kalau enggak ada di situ, kemana? Tuh bapak ngelihat anak kayak gini digampar tuh, jemaah. Ini kaumnya Nabi Musa. Nabi yang nyuruh. Dapat wahyu dari Allah. Masih tanya sapinya yang kayak apa, warnanya kayak gimana. Subhanallah. Hampir saja mereka tidak mengamalkan. Kemudian sabarnya Nabi Isa AS. Bagaimana sabarnya Nabi Isa? Orang-orang Yahudi mengatakan dia anak zina. Subhanallah. Nabi dikatakan di kaumnya, di masyarakat. Orang-orang kenalnya ada anak zina. Oleh orang-orang Yahudi. Dan tersebar di masyarakat itu. Kemudian berdakwah, diperangin ya. Sampai mau dibunuh Nabi Isa bersabab. Sehingga Allah mengangkat Nabi Isa. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada Nabi yang lebih sabar seperti kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah dikatakan majnun. Dikatakan sahir. Dikatakan penyair. Dikatakan kahin. Semua yang disematkan, keburukan disematkan kepada Rasul SAW. Beliau di embargo sampai sempat gak makan kecuali rumput daun-daunan. Ya. Beliau dilemparin batu, beliau meninggalkan kaumnya. Beliau terluka pipinya, berdarah, giginya patah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tetap beribadah kepada Allah. Gak ada Nabi mengatakan, ya Allah aku kan nabimu, kok aku sampai kena musibah kayak gini? Gak ada jemaah. Bahkan beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, kenapa Muhammad? Kenapa? Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni semua dosamu, yang dulu dan yang akan datang. Kenapa kau masih harus seperti ini beribadah? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kalau antum berpikir, apakah Nabi itu punya rumah mewah sehingga bersyukur atas rumahnya? Apakah Nabi memiliki kekayaan yang banyak? Rumah Nabi itu cuma ya kira-kira 5x5. Yang 2x3 atau 5x6 ya. Itu rumah Rasulullah SAW. Ada teras di depannya untuk masak. Itu rumah Rasulullah SAW. Dan beliau beribadah sampai bengkak kakinya untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Padahal dari awal sampai akhir hidup Rasul SAW itu isinya perjuangan dan pengorbanan. Bukan beliau enak-enakan tidur-tiduran. Nabi Yaqub alaihissalam ditinggal anaknya. Nabi Ayub alaihissalam habis harta benda dan anak-anaknya.
tapi tetap beliau bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dan bersabar. Hadza

dari pengamalan rasa syukur. Apa tujuannya antum nulis? Pamer? Apa memang ingin menceritakan nikmat Allah Jalla Jalal? Kemudian ingat, Facebook itu mungkin yang kenal sama antum cuma 3 orang. Yang sisanya enggak ada yang kenal. Maka kalau antum mau bersyukur ya, ngomong sama teman, alhamdulillah aku punya rezeki nih. Allah memberi aku rumah, bersyukur kepada Allah, enggak apa-apa. Untuk mengatakan hal itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan cuma musibah. Kehilangan motor. Di mana? Di Facebook dia tulis. Pak Ustaz, anak-anak saya susah banget diajak sholat subuh ke masjid. Ya, semua anak kayak gitu, ibu-ibu. Jangan dipikir anaknya ini gampang diajak ke masjid. Sama, susah. Terus terang, sampai saat ini saya membangunkan anak-anak saya itu. Ada 2 yang udah besar. Itu kita bangunin ya Allah. Kita bangunin, bangun. Duduk dia. Iya, bah. Iya. Bapaknya keluar. Pih. Subhanallah. Kita sampai duduk, bangunin. Akhirnya ambil air. Siramkan ke dia. Disiram, kadang-kadang 5 kali nyiram. Baru bangun, ya Allah. Ya harus sabar. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Suruh keluargamu sholat dan kau sabar, sabar. Duduk di sebelahnya. Makanya orang tua itu kalau mau bangunin subuh harus bangun sebelum adzan. Soalnya kalau bangun setelah adzan, telat dia. Telat. Saya kadang-kadang kalau bangun setelah adzan, oh biasanya sudah dapat, kadang-kadang dapat atahiyat sudah. Karena nungguin si anak ini seperti itu. Kadang udah selesai ya. Ya namanya anak ya, pakai bajunya sambil ngantuk-ngantuk ya. Bismillah. Tapi antum anti harus bersabar. Kemudian suami itu punya peran besar. Jangan istrinya doang yang disuruh bangunin ya. Kadang kala suami bangun, tuh anaknya bangunin. Bapaknya bangunin. Akan anakmu sholat. Subhanallah. Anak bangunin. Sebelum anak cipratin air. Ketika adzan kagak anak. Anak siram pakai air 1 ember. Anak-anak masih tidak mau sholat subuh di masjid. Apakah anak mesti mukulin anak-anak itu agar mau sholat subuh di masjid? Subhanallah. Emangnya ini ibu-ibu apa bapak-bapak yang tanya? Kalau bapak-bapak kan tinggal dibawa tuh anak. Yang ditakutkan ini anak sudah besar. Dulu gak pernah diajarin sholat. Kemudian setelah SMP, orang tuanya udah ngaji, anaknya dipaksa sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ngajarin anak sholat mulai umur 7 tahun itu menyuruh. Sebelum 7 tahun udah diajarin sholat anak-anak jemaah.

bahwa, assalamualaikum Ustaz, bahwa tidaklah musibah itu menimpa seseorang kecuali sudah ditetapkan Allah. Bagaimana dengan seseorang yang melakukan ikhtiar? Ya, ikhtiar. Allah menyuruh kita beramal, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kalian beramal. Takdir Allah ini tidak untuk diperdebatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di kuburan di Baqi, beliau ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang

masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Ditanya nih tentang akhir hasil dari ujian. Allah tahu enggak yang menang yang kalah? Yang masuk surga, yang masuk neraka. Kata Rasul, "Naam, Allah tahu." Fa fi mal amal. Kata para kalau gitu buat apa kita beramal? Nabi memutus pertanyaan sahabat ini dengan mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tugas kalian tuh beramal. Kalian beramallah. Kalian kan enggak tahu dengan takdir Allah. Takdir Allah itu rahasia ilahi. Kita enggak tahu bahwasanya hasil usaha kita itu tiap hari 1 juta, ada yang hasilnya 50 ribu, enggak tahu. Tapi tugas kita beramal. Maka tugas hamba itu imtithalu al-awamir. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, bersabar dengan takdir Allah. Tidak ya mendebatkan masalah takdir, akhirnya kita enggak beramal. Tugas kita itu beramal, beramallah. Tapi ingat, ketika ikhtiar dan usaha ada batasan-batasannya. Ada yang halal, ada yang haram. Nih, yang ini enggak apa-apa nih kau jalanin. Jangan mengatakan ustaz, yang penting kan usaha. Iya. Tapi kalau usahanya haram, Allah murka. Karena Allah beri kepadamu jalan-jalan yang halal sebenarnya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah beberapa kali jatuh dalam usaha saya disebabkan orang-orang yang saya didik dan besarkan mengkhianati saya. Dalam hal ini, apa sikap yang saya harus perbuat dalam menghadapi ini? Salam. Apa jemaah? Maksud saya cuma sabar, Ustaz. Nah, yang pertama sabar. Kemudian antum harus memperbaiki hubungan antum dengan Allah. Kalau kau perbaiki hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Kenapa kok kita dapat teman-teman seperti itu? Atau mungkin karena banyak dosa kita? Atau mungkin kita juga pernah berkhianat? Atau mungkin memang musibah itu untuk mengangkat derajat kita? Ketika antum diuji terus, antum akan kembali kepada Allah terus. Tapi ada orang yang gak sadar ketika diuji. Jadi antum melihat dan pengkhianat itu jemaah banyak. Oleh karena itu tatkala kita berbuat, jangan mengharapkan balasan dari manusia. Antum kalau berbuat baik umpamanya sama tetangga antum ya, dikasih usaha ini supaya dia dapat berusaha, dengan harapan antum dapat balasan, yang ada sakit hati, dikhianati sama dia. Tapi kalau antum berbuat karena Allah, ana ngajarin dia karena Allah, dengan harapan ana jadi amal jariah ana, ilmu yang bermanfaat, sudah bismillah gak apa-apa. Dan ketika antum ridha bahwasanya itu takdir Allah, hidup antum tentram. Ya udah dikhianati lagi, ya antum belajar lagi. Namun seorang muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak disengat dari satu lubang dua kali. Umpamanya gini, antum ditipu sama si A. Oke, udah. Berarti yang gak benar siapa? Si A yang nipu. Kemudian antum ditipu lagi sama si A. Dua kali nih. Siapa yang gak benar? Udah mulai dilihat nih. Ini si A apa si yang? Ini yang benar. Antum ditipu sampai 5 kali oleh si A. Yang gak benar siapa? Kita yang gak benar. Bukan, memang dia dari awal udah gak benar dia. Tapi intinya yang lebih gak benar. Ditipu 5 kali, 10 kali. Ustaz, ana ditipu lagi. Berapa kali? Udah 5 kali, Ustaz. Sama orang yang sama. Iya, Ustaz. Sama orang yang sama. Ya, ana gak tahu lah gimana caranya menghadapi orang seperti ini. Karena seorang mukmin itu kayis. Dia tahu, oh, ana gak boleh lewat jalan sini. Antum tahu lewat jalan situ ada begal. Tiap hari lewat jalan situ, antum. Ya, yang salah antum sebenarnya.

Apakah hukum mencabut bulu, misalnya kumis, dengan tidak menggunakan alat cukur? Enggak boleh. Itu termasuk muthlah, karena enggak tumbuh lagi nanti. Yang diperintahkan adalah dicukur. Ada khilaf di antara ulama masalah kumis ini. Dicukur habis kayak gini atau ditipiskan? Insya Allah dua-duanya boleh. Tapi dalam madhab Maliki, orang yang mencukur habis ini termasuk merubah ciptaan Allah. Muthlah. Dalam mereka itu ditipiskan. Tapi insya Allah dua-duanya boleh, karena sabda Rasulullah SAW suruh habiskan. Hadisnya itu ahfush syawarib. Tapi habiskan, sebagian mengatakan bukan dihabisin, dibersihin, tapi yang di atasnya bibirlah ditipisin, dirapikan. Itu masalah. Yang dicabut dalam bulu di tubuh kita itu hanya bulu ketiak, jemaah. Bulu ketiak. Barakallahu fikum. Nah, ini bertanya tentang at-tahiyat, ya, tasyahud menggerakkan tangan atau tidak menggerakkan tangan. Jadi telunjuk, yaitu masalah khilafiyah di antara para ulama. Yang berpendapat menggerakkan mereka memiliki dalil yang kuat, dan yang tidak menggerakkan juga dalil mereka kuat. Insyaallah dua-duanya boleh diamalkan hal itu, ya. Nah, Ustaz, ayah saya meninggal dunia dan ada hutang yang belum dibayar. Tidak ada harta yang ditinggalkan sama sekali. Tidak ada saudara yang membantu. Saya berniat untuk melunasi, namun saat ini gaji saya belum cukup. Apakah ada keringanan untuk almarhum sampai saya bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya? Di dalam Islam, hutang itu termasuk perkara yang berat. Tidak boleh orang gampang-gampang berhutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau berlindung dari hutang? Karena hutang itu bisa menarik kepada dosa. Orang kalau berhutang sampai ada peribahasa di Arab situ, kalau kau enggak suka sama temanmu, anda enggak suka nih sama fulan umpamanya. Kalau kau enggak suka sama dia, pinjemin uang dia. Pinjemin duit, kasih 1 juta. Insyaallah enggak pernah ketemu ente lagi sudah. Karena orang kalau punya utang kan malu dia ketemu. Aduh, anda belum bayar utang. Dia akan cari tempat lain. Hutang itu memang membuat orang jadi malu, ya. Kegundahan. Kemudian kita tahu bahwasanya orang yang berhutang bergantung dirinya sampai dibayar utang. Bagaimana kondisi yang seperti ini? Ya, berusaha untuk mendoakan orang tuanya. Minta kepada Allah keringanan untuk orang tuanya dan niatkan antum untuk membayar. Di Indonesia ini silaturahim sudah banyak diputuskan, jemaah. Ketika saudara enggak bisa bayar utang, saudara lainnya mampu, siapa yang bantu? Saudaranya. Oleh karena itu tatkala Zubair bin Awam meninggal dunia, dia berpesan kepada anaknya, kau bayar utangku. Kalau enggak cukup hartaku, kau minta tolong kepada kerabat. Kepada keluarganya yang ada hubungan rahim. Silaturahim itu bukan hanya berkunjung. Bukan. Bantuin. Kita itu kadangkala lebih mau membantu yang jauh daripada yang dekat. Karena kalau membantu kerabat itu biasanya kerabat tidak akan cerita. Karena dia enggak enak lah. Ya, nanti motor dari mana? Oh, dari sepupuku, dari pamanku, dari kakak. Kadang-kadang dia malu. Tapi kalau ngasih sama orang lain, kan dia akan cerita. Kita lebih suka ngasih kepada orang lain. Karena ada cerita di situ. Maka seharusnya keluarga itu kita tumbuhkan kembali silaturahim di negeri ini. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dengan silaturahim yang dihidupkan. Bolehkah ana terus-menerus berdoa untuk segera mendapatkan pasangan hidup? Ana izin minum. Doa apa yang tepat untuk memohon mendapatkan jodoh? Bagaimana untuk bisa menemukan jodoh ana? Ya, antum kalau mau berdoa boleh, enggak ada yang larang antum berdoa. Minta terus.
Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa ya Allah berikan kepadaku istri yang salehah. Enggak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa. Modelnya gimana? Ya Allah, aku minta istri yang salehah yang tinggiinya 173. Kemudian yang warna kulitnya putih tapi enggak bintik-bintik. Kemudian yang rambutnya keriting, tapi gak terlalu keriting. Yang matanya warnanya coklat. Gak boleh untuk doa kayak gitu. Sudah minta, itu termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Seperti orang minta, ya Allah aku minta singgasana atau minta kosron abiyat. Aku minta istana putih di surga. Termasuk berlebih-lebihan. Kau minta masuk surga. Kalau sudah masuk surga, ya kau yang apa yang kau ingin kau dapatkan. Maka minta gak boleh berlebih-lebih. Minta. Kemudian bagaimana cara mendapatkan jodohnya? Ya antum cari jodohnya. So, ini kalau lelaki ya. Kalau ikhwan itu. Tapi kalau perempuan memang menanti dia. Sehingga para wali wanita itu. Ingat dia juga bertanggung jawab. Harus mencarikan jodoh buat anaknya. Ketemu fulan orang baik ya. Tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah punya istri? Sudah. Oh, berapa? Kan antum nikah kan? Nah, antum lihat. Soalnya memang kalau kasihan tuh perempuannya, apalagi akhwat-akhwat yang udah ngaji, masa dia menawarkan dirinya coba? Malu, jadi keluarganya yang menawarkan dirinya. Adakah takdir yang bisa ditolak dengan doa? Naam. Kata Rasul SAW, la yaruddu la yazidu fil umri illa la yazidu fil umri illa al bir wa la yaruddu al qada illa al du'a. Tidak ada yang menambah umur seseorang kecuali amal kebajikan, birrul walidain, berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada orang lain, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan doa pun dari takdir. Kau berdoa karena ditakdirkan berdoa. Dengan doamu takdirnya berubah. Berarti semuanya tetap takdir Allah SWT. Ya berdoa. Karena doa itu termasuk usaha. Antum umpamanya, Ustaz, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya kalau ditakdirkan punya anak, saya akan punya anak. Saya tidak akan menikah. Benar enggak? Enggak benar kau. Orang mau punya anak harus menikah. Maka dengan menikah itu termasuk usaha. Salah satu bentuk usaha adalah berdoa. Doa minta sama Allah SWT. Ustaz, ada yang berkata bahwa Ustaz Kiai harus memiliki sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Bila tidak dengan demikian, maka kita tidak diperbolehkan mengikuti Ustaz atau Kiai tersebut. Bagaimana kita menyikapi orang atau menjawab orang tersebut? Subhanallah. Al-Quranul Karim nyambung gak sampai Rasulullah SAW? Al-Quran. Al-Quran itu nyambung sampai Nabi dan sampai Jibril lalu kepada Allah. Orang yang baca Quran nyambung gak? Nyambung. Sekarang Sahih Bukhari nyambung gak sampai Rasulullah SAW? Nyambung sampai Rasulullah SAW. Memang kalau antum gak nyambung ya bahaya. Dapat ilmu dari mana antum? Kita semua alhamdulillah kitab-kitab sudah dibuikin Sahih Bukhari itu nyambung sampai Rasulullah. Aku ngambil ilmunya, ilmunya siapa? Ilmunya Imam Bukhari. Ilmunya Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, ilmunya para sahabat semuanya nyambung sampai Rasulullah. Dan betul kalau ada ustaz yang ilmunya enggak nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpamanya nyambung sampai Abu Lu'lu' Al-Majusi, jangan ikutin. Berarti enggak nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah ilmu kita semuanya nyambung sampai Rasulullah SAW. Makanya betul yang dikatakan itu, tapi maksudnya dia beda sebenarnya. Harus punya sanad khusus. Dan sanad itu harus lewat guru dia. Padahal para sahabat Nabi itu banyak sekali. Wallahu a'lam bissawab. Salah satu ujian Allah adalah kekurangan harta.
Bagaimana Pak Ustadz jika ada seorang laki-laki yang diuji Allah dengan kekurangan harta dan dia menunda pernikahan dengan alasan ekonomi belum siap, sementara laki-laki ini sudah cukup matang secara usia? Apakah dengan belum datangnya jodoh bagi seorang wanita itu merupakan azab Allah? Bagaimana cara melalui ujian tersebut? Yang pertama berkaitan dengan lelaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda yang sudah mampu kawin, kawinlah. Mampu kawin itu gimana sih? Punya uang untuk mahar. Kemudian bisa memberikan nafkah. Itu mampu sudah. Jadi enggak harus punya rumah. Akan tetapi orang-orang yang hidup di Jakarta standar mampunya sudah beda. Jadi dia merasa mampu kalau sudah punya rumah, punya usaha tetap, punya mobil atau punya motor, baru mampu. Tidak sebenarnya. Ini salah satu penyebab banyaknya perzinahan, orang menunda-nunda pernikahan. Kadang-kadang dia ngomong, ya kita pacaran dulu lah. Sampai kapan? Ada yang sampai 6 tahun. Ya, mah. Sampai 5 tahun anak kuliah itu terus kawinnya setelah kuliah. Tapi selama kuliah, na'udzubillah sudah berbuat yang haram semua. Maka jangan ditunda. Kalau sudah mampu, kata Nabi, falaytazawwaj, fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan diri kita. Terus wanita yang belum kedatangan jodohnya, belum tentu itu azab, itu ujian dari Allah. Ada wanita yang sampai mati gak kawin, dan ada lelaki yang sampai mati gak kawin. Apakah itu azab? Itu ujian dari Allah insyaAllah. Kalau dia bersabar. Tapi kalau dia gak punya pasangan hidup lalu berzina, azab buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Apa hukumnya wanita bekerja, sudah beranak dan bersuami? Di dalam Islam, wanita itu wajib bekerja. Kalau wanita tidak bekerja, maka separuh negeri ini akan tutup. Cuma orang-orang itu berpikir kerjanya wanita itu harus menghasilkan duit. Emangnya wanita di rumah gak kerja? Kalau istri bapak-bapak di rumah cuma duduk-duduk. Kenapa duduk? Katanya Ustadz haram bekerja. Duduk-duduk. Siapa yang ngurusin rumah? Wajib bekerja wanita itu. Namun bukan bekerja untuk cari duit. Bekerja untuk mencetak generasi masa depan. Bekerja untuk mencetak pemimpin-pemimpin. Bekerja untuk menciptakan ulama-ulama. Itu kerjaan wanita. Kalau nyari duit di luar, orang laki, suaminya yang suruh kerja. Ngapain kau punya suami? Ketika istrinya kerja, kadang-kala suami melihat, alhamdulillah, zen sudah. Gak perlu ngasih nafkah. Wajib ngasih nafkah. Maka si wanita, kalau bekerja di luar rumah, maka yang pertama dia harus izin sama suami. Yang kedua, kerjaannya sesuai dengan syariat, diperbolehkan dalam Islam. Tidak ada madharat di sana, tidak sampai ya ada khulwah, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga, jangan sampai menelantarkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Banyak suami-suami yang tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya karena kadangkala pulang kerja sama, sampai rumah sama-sama capek, sama-sama tidur. Anak, siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi kalau bicara bekerja, apabila suami minta nikah lagi, apa itu termasuk ujian? Emangnya suami minta nikah sama istrinya? Enggak boleh minta nikah sama istrinya. Minta sama wanita yang dinikahin. Walinya minta itu. Bukan minta sama istrinya, minta nikah lagi. Ya kalau dibilang ujian, ya ujian ya, Mak. Insyaallah. Kapan kita bahas? Besok insyaallah, jemaah. Kita besok bahas insyaallah di Blok M Square ya.
Ustaz, saya sudah berumah tangga cukup lama. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak. Suami saya baik dan perhatian. Tapi Ustaz, suami saya suka bohong. Masya Allah, dia katakan suaminya baik dan perhatian, tapi dia suka bohong. Ini perempuan melihat kepada kelebihan suaminya. Seharusnya seperti itu memang. Jangan hanya melihat kepada kekurangan suaminya. Setengah isi, setengah kosong suami kita tuh, suami ibu-ibu tuh. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Alhamdulillah ada kelebihannya. Suami saya suka bohong dan senang SMS-an dengan wanita lain. Tapi ingat, dia tetap mengatakan baik suaminya loh. Ini perempuan Masya Allah. Maksudnya itu kesalahan-kesalahan, ada kesalahan. Tapi kebaikannya banyak. Gimana? Masya Allah. Suaminya hadir, anak takut istri, suami yang nulis surat ini nantinya. Hati saya sedih dan kecewa kepada suami saya dibalik kebaikannya dan perhatiannya. Dia harus berpaling kepada wanita lain. Padahal suami saya sudah ngaji salaf, Ustaz. Mohon Ustaz nasihatnya. Kayaknya datang nih suaminya. Ya, ilmu yang dikaji itu dibawa kemana sebenarnya? Nanti sebelum kita melewatin sirat, kita akan ditanya salah satunya, an ilmihi mada amila bihi. Tentang ilmu yang kau dapat, kau gunakan untuk apa? Maka tolong ilmunya diperhatikan. Berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, boleh kalau ada urusan. Kita memang nelpon mau beli barang sama perempuan ya, memang ada urusan yang diperbolehkan, boleh. Tapi kalau tidak ada urusan, dan Allah itu cinta kepada kita, Allah tidak melarang berzina secara langsung. Jangan berzina. Allah melarang wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Segala lorong menuju zina itu ditutup. Mulai memandang, mulai berbicara, mulai menyentuh, mulai berduaan. Itu semua dilarang supaya jangan sampai berzina. Kemudian bagi wanita ini menghadapi suami yang kayak gitu, coba lihat, mungkin dia kurang perhatian sama suaminya. Karena salah satu cara memperbaiki suami yang gak baik adalah introspeksi diri. Mungkin aku ya tidak, biasanya perempuan lain yang belum kawin, kalau SMS-an mesti SMS-an yang baik-baik. Tapi suami istri SMS-annya SMS-an apa? Beliin tahu bang ya. Beliin ini, itu. Kalau sama perempuan, Masya Allah, gimana keadaanmu? Ada gak istri yang SMS suami, bang gimana kondisi keadaanmu sekarang bang? Hampir yang ditanya, bang jangan lupa bawain sayur nanti pulang. Jadi, si istri harus memperbaiki diri. Bagaimana dia sekarang ngobrol sama suaminya ya? Sebelum ngobrol sama suami, dan dengan siapa-siapa ya? Usahakan kita ini baik. Banyak orang ketika ngobrol sama keluarganya, sama ibu, sama orang tuanya, langsung to the point. Karena pulsa. Takut pulsanya. Kok katakan? Assalamualaikum. Kabar bah? Apa sehat bah? Kabar umi gimana? Atau istri tanya gimana kabarmu? Alhamdulillah. Baru setelah itu ucapkan keinginannya. Apa maksudmu? Begitu pula istri kepada suami. Agar suaminya ini jadi lebih baik ya. Di rumah ya. Usahakan berpenampilan yang disenengin sama suaminya. Banyak istri ya mudah-mudahan di sini gak ada. Kalau di rumah itu gak urusan sama penampilan. Mau penampilan kayak apa lah yang ngelihat cuma suami anak. Ya ini yang boleh ngelihat ente cuma suaminya. Bukan kalau keluar rumah malah berdandan bersih. Di rumah dihapus. Baru masuk rumah langsung dihapus. Gak benar. Maka tolong ibu untuk memperbaiki suaminya dengan cara seperti itu. Dan suaminya mengamalkan ilmu yang dia pelajarin selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Ana mau tanya, saat ana jelaskan tentang surga dan neraka kepada teman ana bilang dia yakin dengan surga namun tidak yakin dengan neraka. Beliau berkata, Allah kan maha baik, tidak mungkin menyiksa bahkan membakar hambanya di dalam neraka. Allah memang benci dosa tapi bukan pada pelakunya. Bagaimana dengan kalimat subhanallah? Allah benci kepada dosa tidak benci kepada pelakunya. Allah sering mengatakan al-kafirin, al-mutakabbirin, al-zalimin. Itu pelaku apa bukan?
pelaku kezaliman semua. Allah benci. Dan ada sebuah ya kalimat yang tersebar lah. Sama orang kafir kau jangan benci sama orangnya, tapi benci kepada kekufurannya. Kita benci sama orangnya dan benci kepada kekufurannya. Bagaimana Nabi Ibrahim, Allah mengatakan laqad kana lakum fi Ibrahima walladzina ma'ahu laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Kata kaumnya Nabi Ibrahim, kita ini berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian sembah. Berlepas diri dari kalian sebagai pelaku kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan mereka. Telah tampak antara aku dan kalian permusuhan, musuh, kebencian. Sampai kapan? Sampai kalian beriman kepada Allah. Maka kalau dikatakan Allah enggak benci dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, tanyakan mereka berbuat syirik dengan tubuh pemberian Allah. Udah dikasih kenikmatan dia berbuat syirik. Kalau dikatakan enggak ada neraka, baca Al-Qur'anul Karim. Ya mungkin dia enggak pernah baca Al-Qur'an, kasih tahu bosnya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim segala yang dibutuhkan oleh manusia. Bagaimana mengatasi rasa takut ketika harus keluar bekerja karena ingin mendampingi anak-anaknya? Sedangkan selama ini istrilah yang lebih banyak berperan dalam menafkahi keluarga selama ini. Suami memang terus berikhtiar namun belum jejek. Apa jejek? Pasti katanya. Syukran. Kadang-kadang terjadi di rumah pergantian peran. Suami yang di rumah, istri yang bekerja. Itu kebalik sebenarnya. Karena si suami tidak akan bisa mendidik anak dengan benar. Kenapa dikatakan seperti itu? Fitrahnya dia gak seperti fitrahnya wanita. Wanita itu penyabar, penyayang. Tapi antum subhanallah ya. Anda pernah lihat di Surabaya. Itu di mana kejadian? Di berita. Ada seorang istri titip anak bayi sama suaminya. Dia mau ke pasar. Maksudnya gak usah dibawa. Si anak nangis terus nangis. Dipikir sama dia haus, dikasih air tetap nangis, diambilkan ceret, disiram anaknya terus sampai mati. Alhamdulillah. Maka bagaimana kondisi suami seperti ini? Ya, dia duduk bersama istrinya tentang bagaimana seharusnya apa yang dia lakukan. Mungkin so istrinya yang balik ke rumah, dia yang bekerja, ada hal-hal yang bisa didiskusikan di rumah dengan bersama.

Nah, afwan Ustaz, pertanyaannya di luar materi. Ini ada dua pertanyaan mirip ini. Di suatu kajian diadakan semacam kompetisi dengan hadiah umroh. Apa hukumnya umroh tanpa mahram? Kalau hadiah umroh jelas, tanpa mahram, hukumnya umroh tanpa mahram. Kita tahu, jangan bicara umroh tanpa mahram ya. Bukan umroh tanpa mahram, safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram. Karena kalau bicara umroh tanpa mahram, orang Mekah umroh tanpa mahram. Karena dia di kotanya memang. Safar, ada perempuan-perempuan yang masya Allah, dia kemana-mana tanpa mahram. Dia berangkat ke Surabaya, ya, ke tempat suaminya tanpa mahram. Pas mau umroh dia tanya, Ustaz apa hukumnya umroh tanpa mahram? Inti ke Surabaya tanpa mahram, ke sana tanpa mahram, safar. Kenapa kau tanyakan tentang umroh tanpa mahram? Masalahnya bukan di umrohnya, tapi di safarnya. Kalau kau bisa biasa kemana-mana tanpa mahram, ya gak perlu tanya kau umroh tanpa mahram. Orang kau biasa memang safar tanpa mahram. Dan itu berdosa, safar tanpa mahram, bukan umroh tanpa mahram. Ingat, harus jelas. Yang tidak boleh itu bukan umroh tanpa mahram, tapi safar tanpa mahram. Kemanapun, mau ke Mekah, mau ke Amerika, ente, yang namanya safar tanpa mahram itu dilarang. Kalau dia umpamanya safar melaksanakan umroh tanpa mahram, sah umrohnya. Umrohnya sah. Tidak dikatakan umrohnya tidak sah, karena permasalahannya bukan dengan umrohnya. Permasalahannya dengan safarnya. Maka tolong diperhatikan seperti itu. Ini bertanya, apakah ketika umroh ada miqat di Ju'rana? Apakah umroh pada tawaf wada? Berkaitan dengan miqat. Ju'rana itu termasuk miqat buat orang yang tinggal di Mekah. Jadi orang yang tinggal di Mekah itu kalau mau umroh, orang yang netap di sana, itu harus keluar dari tanah haram menuju tanah halal. Di antara tanah halal yang paling dekat adalah Tan'im. Itu kira-kira 7 kilo sudah sampai tanah halal. Di situ boleh, sudah mulai miqat. Mau ke Ju'rana, Ju'rana juga tanah halal. Boleh. Rasulullah SAW pernah bermiqat dari sana ketika beliau pulang dari Taif. Beliau sempat umroh dari sana. Tapi orang yang berangkat umroh jamaah itu bukan ketika di Mekah pakai haji mumpung ya. Pagi umroh, siang umroh, sore umroh, malam umroh. Ketika ditanya, ente berapa kali umroh? Tetap dia ngatakan sekali berangkat umroh. Karena di sananya haji mumpung tadi itu. Adapun masalah tawaf wada buat umroh, ada perbedaan pendapat di antara para ulama karena tawaf wada itu wajib untuk haji. Sebagian mengatakan umroh pun seperti itu. Tapi tidak, insya Allah tawaf wada untuk umroh itu hanya sunnah lah. Kalau kau mau tawaf silahkan. Dalam artian akhir dari perjumpaanmu adalah tawaf dengan Baitullah. Para jemaah kayaknya ana udah gak kuat nih jemaah. Ana mohon maaf. Udah berapa jam ana ngomong? Udah 2 jam lebih kayaknya jemaah ya. Afwan ya. Karena suara ana harus disimpan buat kajian selanjutnya nanti. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri dan dari syaitan, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره segala puji bagi Allah jalla jalaluh kita senantiasa memuja dan memujinya memohon pertolongan hanya kepadanya dan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah jalla jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang tidak pernah berhenti membisikkan keburukan kepada kita. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang terlepas dari dosa. Semuanya pernah dan terus berbuat dosa. Kita bisa berkumpul di tempat ini karena Allah menutupi dosa kita. Kita bisa duduk bersama, bersebelahan, dan kita berhusnudzon sama saudara kita. Antum pun berhusnudzon kepada ustaz-ustaz antum. Maka kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Dan semoga Allah tidak menutup kehidupan kita dengan dosa nantinya. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah jalla jalaluh. Tema kita hari ini apa jemaah? Ketika hidayah menyapa. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudillalah. Tidak ada satu pun yang bisa menyesatkan dia, siapa saja. Dan sebaliknya, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, maka siapa yang akan bisa memberi hidayah kepada dia? Kita mau datangkan ustaz. Ya. Kadangkala orang tua datang ke ustaz, datang ke guru, datang ke kiai. Dia minta tolong anak saya ini. Udah gak benar. Ustaz, seorang yang alim mungkin hanya bisa menyampaikan. Sisanya kembali kepada Allah jalla jalaluh. Antum datang ke tempat ini tanpa ada yang memaksa. Antum menggerakkan kaki antum. Meninggalkan kesibukan dunia. Sebagian datang dari tempat yang jauh. Tanyakan kepada dirinya. Siapa yang membuat hati ana tergerak untuk datang ke tempat ini? Allah jalla jalaluh. Maka tiada yang pantas kita katakan kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dia Esa. Tidak ada sekutu baginya. Banyak manusia menuhankan selain Allah. Banyak manusia masih menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Tidak sedikit orang-orang yang menaruh harapan kepada lautan, kepada sawah, kepada jin-jin yang bertebaran. Padahal dia sholat. Dia mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia katakan itu. Tapi kenapa engkau masih memohon kepada selain Allah? Mana la ilaha illallah yang senantiasa kau zikirkan? Yang kita mengatakan, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Betul. Tapi itu bukan hanya zikir yang diucapkan dengan lisan. Hati dan raga kita juga ikut la ilaha illallah. Allah tidak punya sekutu. Oleh karena itu, tatkala orang mati, orang kena musibah, dia mengatakan, inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal balik nanti ke Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, antum kalau dengar nama Muhammad disebutkan, jangan diem. Serius gitu kadang-kadang. Kita serius, tapi tatkala kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, langsung sebutin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun abdun, syaqi. Antum fahami kata syaqi. Allah menjelaskan tentang penghuni neraka jahannam. Amal ladzina syuqu, adapun mereka yang hidupnya sengsara melarat itu penghuni neraka. Dan malaikat Jibril berdoa mengatakan, syaqiyun abdun dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Lalu Nabi mengatakan, amin. Celaka sengsara seorang hamba yang dirimu disebut di sisinya lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Kata Nabi, amin. Nabi mengaminkan doa kesengsaraan buat orang yang tidak bersolawat. Tapi di sisi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam sujud syukur. Ketika Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menginformasikan kepada dia bahwa man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha ashra. Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bersalawat untukmu sekali, bersalawat untuk, maka Allah akan bersalawat buat dia 10 kali. Nabi langsung sujud syukur. Ternyata yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersalawat kepada Nabi 10 kali lipat yang kita bacakan buat Rasulullah SAW. Kita baca sekali, Allah balas 10 kali. Manakah Nabi sujud syukur atas nikmat itu. Tapi terkadang, ya, ana tidak akan pernah bosan mengingatkan kita semua untuk bersolawat. Kita tuh, otak kita itu bisa merekam sesuatu dalam jangka waktu, akan mulai lupa, akan mulai hilang. Seperti kisahnya Handalah. Bagaimana Handalah ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, kaifa asbahta? Ente gimana pagi hari ini? Apa kata Handalah? Nafaqa Handalah. Handalah munafik. Kata Abu Bakar, gimana inti berani ngomong inti munafik? Kata dia, iya. Kita nih kalau lagi duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang surga, tentang neraka, seakan-akan kita ngelihat tuh surga sama neraka. Tapi tatkala kita pulang, falamma afasnal ahl wal mal wad dhai'a, ketika kita sudah sibuk sama dunia kita, sama kebon kita, sama harta kita, kita mulai lupa. Kata Abu Bakar, sama ente sama ana. Kata dia, ini Abu Bakar sama. Mengatakan kepada Hamdullah. Mereka bermuhasabah melihat dirinya ini kayaknya gak benar. Tapi kita terkadang merasa, aduh kalau ana mah udah lewat kayak gitu anu Ustaz. Subhanallah. Balik nih jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menceritakan kepada mereka, itu hal yang biasa. Beliau mengatakan, walakin sa'atan sa'ah. Gitulah hidup kita. Sekali kita sibuk sama keluarga kita lupa, ya datang lagi, ngaji lagi. Hidup kita terus akan dalam naungan sang pencipta. Jalla jalaluh. Maka, ana mau tanya nih. Antum, Masya Allah, berapa kali salawat antum dari tadi sampai antum duduk di situ? Dari tadi pagi. Ada 100? Berapa? Mungkin. Mungkin. Masuk masjid baca sholawat. Nah, sholat tahiyatul masjid baca sholawat. Kan. Terus? Habis gitu? Zikir baca sholat. Masya Allah. Saya kasih hadiah. Masya Allah. Jangan. 10 kali cuma sholawat buat Rasulullah SAW. Dapat buku. Antum bisa bayangin bagi Allah bersolawat buat kita nih. Tapi kadang-kadang kita merasa gak butuh. Tapi biasanya pulang abis diingetin solawat. Ya subhanallah jalan. Gak usah cerita anak mau solawat. InsyaAllah. Gitu tuh sehari, dua hari, tiga hari. Ingetin lagi aja ma'am. Fadzakir fa'inna zikratan fa'ul mu'minin. Memberikan peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Kenapa kajian itu terus diadain dan kita harus terus datang? Antum lihat Al-Quranul Karim. Berapa kali Allah ingatkan kita dengan surga? Hampir di setiap surat Allah ingatkan kita dengan surga. Dengan kiamat. Terus. Karena apa? Karena kita ini diperintahkan baca Quran. Sehingga di setiap lembaran itu kita ingat. Bahwa kita ini hamba Allah Jalla Jalala. Amma ba'd. Hari ini. Tanggal berapa? 14. Udah lewat tuh. Semalam malam. 15. Nah. Ini malam, hari ini hari 16 ya. Ana mau kasih hadiah. Ada peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Syakban. Supaya kita tahu nih, ada apa tuh. Kita bukan mau memperingati 16 Syakban, enggak. Kita mau mengingat tentang sejarah kita. Jamaah. Masa satu masjid enggak ada yang jawab. Peristiwa itu bermula dari tanggal 13, 14, 15, 16. Ayyamul Bid sampai 15 doang. Ada kalau tanya 13, 14, 15, ini 16 Syakbannya. Jamaah. Nah. Lailatul Qadar. Anak kasih hadiah. Antum kasih, enggak apa. Lailatul Qadar mah bulan Syakban itu mah. Tapi enggak apa-apa. Kenapa? Kalau di SD ketika guru tanya semua pada angkat tangan. Karena walaupun salah kata bu gurunya bagus gitu kan. Tapi ketika udah gede kalau salah gitu. Jadi akhirnya kita malas angkat tangan. Tapi ini Masya Allah nih angkat tangan. Masya Allah. Tapi jemaah masih ada hadiahnya. 16 Syakban. Nah. pindahnya kiblat. Enggak sih, 16 bulan iya kiblat itu pindah. Tapi ada peristiwa 16 Syaban. Ana tutup pada perang Qadisiyah, jemaah. Runtuhnya dinasti Persia. Tatkala Umar bin Khattab mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke Qadisiyah. Perang itu terjadi mulai tanggal 13, 14, 15. Perang 32.000 melawan 120.000 dengan pasukan gajah mereka. Allah menangkan umat Islam pada waktu itu, tanggal 16 Syaban. Antum baca tuh sejarahnya. Tanggal 16 Syaban 1437 Hijriah. Kita berkumpul di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Uswatun Hasanah. Terakhir anak kesini belum ada AC, jemaah. Atau ingat? Hah? Belum. Baru semalam katanya sih dipasang, masya Allah. Antum tuh. Ada orang-orang yang menghargai kehadiran antum di sini. Takut kepanasan. Karena ini bulan Syaban udah mulai bulan puasa. Udah mulai dianjurkan puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW di bulan Syaban tuh hampir penuh puasa. Di bulan Syaban itu. Maka mereka datangkan AC ini. Semoga yang memberikan AC itu catat kebaikan dia sama Allah SWT. Tatkala iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi ternyata iblis enggan. Dia merasa lebih baik dari Adam. Dan dia juga iri. Kenapa ini makhluk yang baru, yang belum pernah beribadah kepada Allah, aku disuruh sujud buat dia. Ini salah satu yang menghalangi hidayah datang. Kesombongan. Kata iblis, ana khairun min. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini orang diciptakan dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Para jemaah, kita lihat terkadang perasaan kita yang membuat kita lebih baik dari orang lain. Padahal pada sejatinya enggak. Orang itu lebih baik dari kita. Oleh karena itu tatkala Allah berfirman di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum itu meledek, menghina, merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi dia itu lebih baik. Kita yang kadangkala sombong merasa lebih baik dari orang lain. Kalau udah merasa lebih baik dari orang lain, susah dapat hidayah. Maka iblis pun dilaknat oleh Allah. Di surat Sa'd ayat 77-83. Allah mengatakan kepada iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kau keluar dari surga. Ini awal terjadinya peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Allah mengatakan kepada iblis, keluar kau. Sesungguhnya engkau itu terlaknat. Wa inna 'alaika la'nati, dan atasmu laknatku sampai hari pembalasan nanti. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berdoa, wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkannya manusia nanti. Iblis percaya dengan hari kiamat. Dan iblis percaya kalau yang mengabulkan doa itu cuma Allah Jalla Jalaluh. Kalau doanya iblis dikabulkan sama Allah, Masihkah antum akan malas berdoa? Iblis saja doanya dikabulin. Masa kita ngomong berdoa sama Allah? Allah tuh janji, kau minta aku kasih, kata Allah. Apa kata Allah? Qala fa innaka minal mumdharin. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai batas waktu yang sudah diketahui. Setelah iblis dapat penangguhan waktu, iblis bersumpah. Dan iblis dalam sumpahnya, dia bersumpah dengan keagungan Allah. Dia mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Maka demi kehormatanmu ya Allah. Lihat. Iblis aja bersumpah dengan nama Allah. Masihkah ada di antara kita yang bersumpah demi bapakku, demi gunung, demi apa? Subhanallah. Iblis mengatakan, aku bersumpah demi kehormatanmu, aku akan sesatkan semua manusia itu. Ajma'in semuanya. Tapi kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang aku tidak akan bisa menyesatkan adalah hamba-hamba pilihanmu. Hamba-hamba yang ikhlas, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di ayat lainnya di surat Al-A'raf ayat 17 tentang sumpah iblis ini. Kata iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku ya Allah akan godain manusia dari mana? Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka, dan engkau kelak akan mendapati kebanyakan hambamu tidak bersyukur kepadamu. Pertanyaannya, apakah iblis berhasil menjadikan kebanyakan hamba Allah tidak bersyukur? Iya. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasyakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Nikmat Allah berikan bertahun-tahun, kena musibah sekali, terbakar tokonya, seakan-akan dia tidak pernah dapat nikmat. Subhanallah. Puluhan tahun kau buka toko, kau buka usaha, baru sekali Allah jadikan kau bangkrut. Kau lupa dengan nikmat puluhan tahun itu. Itu iblis yang godain kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian itu, iblis dikeluarkan dari surga. Tapi iblis dikeluarkan bersama bapak kita, Nabi Adam, dan ibunda kita Hawa. Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 38-39. Qullah bitu minha jami'an. Kalian semuanya turun. Turun dari surga. Para jamaah, asal usul kita dari surga, asal usul iblis sama juga di surga. Tapi yang iblis jelas pulangnya akan ke neraka. Kita, wallahu a'lam. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ini hidayah. Kata Allah, adapun ketika datang kepada kalian dari aku hidayah. Ketika kajian disampaikan, ketika nabi-nabi diutus, petunjuk dibacakan, Al-Quran dibacakan, Allah katakan, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Barang siapa yang ikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang ini kalau sudah disapa sama hidayah, sudah enggak ada rasa takut mereka. Mereka tidak akan bersedih. Mereka akan siap menghadapi apa saja. Di dunia, mereka tidak akan takut. Mereka tidak akan cemas. Karena hidayah udah datang sama aku. Mau diapain? Udah. Orang mencela dia. Orang meledek dia. Bahkan mengusir dia. Mungkin memphk dia. Apa saja keburukan. Tapi kalau hidayah nyampe, Allah katakan, "Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak cemas dengan masa yang akan datang. Sudahlah. "Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun." Yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat yang turun, ketika hidayah datang lihat tolak, maka neraka tempat mereka. Dan mereka kekal di dalamnya, jemaah. Kata-kata khalidun ini mengingatkan kita kekal. Bahwa kita ini di sini enggak kekal. Walaupun kita susah hidupnya, enggak kekal. Orang umpamanya susah hidup dari umur 17 tahun, Ustaz. Anak belum punya rumah sampai umur 60 tahun, Ustaz. Masih ngontrak sama sekarang, enggak apa-apa. Kenapa? Kau gak akan kekal. Yang punya rumah tuh bakal meninggalkan juga. Tapi nanti surga dan neraka kekal di sana, jemaah. Kita akan lihat. Allah katakan orang yang mengikuti hidayah dari Allah, dia tidak akan sedih. Tidak akan cemas, tidak ada yang takut. Dan sejarah mencatat itu. Allah catat hal itu dalam Al-Quranul Karim. Ketika hidayah menyapa mereka. Yang pertama, tukang sihirnya Fir'aun. Antum tahu tukang sihirnya Fir'aun. Bertahun-tahun kerjanya penyihir. Alhamdulillah. Ya, dia tidak pernah kenal sama Allah. Gak ada sholat, gak ada zikir. Ya sudah. Kerjanya dia menyihir. Menipu orang. Memohon kepada selain Allah. Bahkan menuhankan Fir'aun. Nabi Musa. Alaihi salatu wassalam. Diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Allah berfirman. Hal ataka hadithu Musa. Idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddas itu. Idhab ila Fir'aun. Idhab ila Fir'aun. Innahu tagha. Faqul halaka ila antazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Faarahu al-ayata al-kubra. Fakadzaba wa'asa. Thumma adbara yas'a. Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la.
1: Ini diperintahkan Nabi Musa. Kau jumpai Fir'aun. Dakwain Fir'aun, datengin. Jadi mendakwain pemimpin itu didatengin. Dengan bahasa yang halus. Dalam ayat lain Allah mengatakan, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Katakan kepada Fir'aun itu, قَوْلًا لَيِّنًا. Perkataan yang lembut. Ya, Fir'aun yang aku Tuhan, kita ngomong lembut. Nabi Musa disuruh berlemah lembut dengan Fir'aun. Tujuannya apa? لَلَّهُ يَتَذَكَّرْ. Dengan harapan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi ternyata setelah ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dilemparkan tongkat Nabi Musa. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Jadi ular. Tangannya dikeluarkan, putih menjadi cahaya. Apa kata Fir'aun? Nih, ente penyihir ente. Ente tukang sihir. Ana punya penyihir banyak. Maka dikumpulin. Dan antum ketahui. Fir'aun ini tahu. Kalau tanda-tanda mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu dari Allah. Fir'aun itu tahu. Nabi Musa pernah mengatakan kepada Fir'aun. Di surat Taha. Ayat 102. Qala laqad alimta. Di surat Al-Isra awal. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aun mathbura.
0: Fir'aun, kau tahu kalau mujizat-mujizat yang turun itu, yang nurunkan itu Allah. Kau tahu. Di sini kesombongan orang. Dia tahu ini benar nih. Tapi karena kesombongan dia, sama dengan cerita iblis. Lalu apa yang terjadi? Fir'aun mengatakan, ayo kumpulin. Tarung antara sihirmu dan sihirnya. Tukang-tukang sihir yang penyihir-penyihir handal. Di sini salah satu skenario Allah yang indah. Nabi Musa mau berdakwah kepada seluruh penduduk Mesir. Tapi sulit Nabi Musa mengumpulkan mereka. Siapa Nabi Musa sehingga bisa mengumpulkan mereka? Ternyata yang mengumpulkan mereka siapa? Fir'aun. Dikumpulin semua. Dalam hari yang semua orang datang. Mereka datang untuk melihat kemenangan penyihir-penyihir. Wah, pertunjukan. Kumpul. Mulai tukang sihir ini datang ke Fir'aun. Dia tanya, innalana la ajrun, innalana la ajrun in kunna nahnul ghalibin. Dia tanya, wahai raja, kalau kita menang, kita dapat fulus, dapat upah kalau kita menang. Tukang sihir ini yang bertahun-tahun melakukan sihir, dalam pertunjukan itu mengharapkan kemenangan mereka masih. Apa kata Fir'aun? Qala na'am. Wa innakum laminal muqarrabin. Iya, pasti, kata dia. Kalian akan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada raja. Jadi orang-orang khusus. Jadi ring satunya Fir'aun. Udah mulai terjadi dialog antara Nabi Musa dengan tukang sihir, disaksikan oleh orang banyak. Jumlah penyihir ini, riwayat-riwayat yang paling sedikit menyebutkan 40 orang penyihir. Awalnya banyak, kemudian diseleksi, tinggal 40 orang penyihir. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, entah bagaimana model tempat pertunjukannya, yang jelas disaksikan oleh orang banyak. Dan Fir'aun hadir di situ. Rakyat Fir'aun datang. Qala lahum Musa, di surat Asy-Syu'ara ayat 43-53. Para jamaah, antum kalau melihat kisah Nabi Musa dalam Al-Quran itu adalah yang paling sering diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala. Diulangin terus kisah Nabi Musa. Supaya kita ambil pelajaran tuh. Yang berdakwah juga mengambil pelajaran dari bagaimana beratnya dakwahnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kemudian yang mendapatkan hidayah juga mengambil pelajaran bagaimana beratnya siksaan yang ditimpa oleh Bani Israel dan tukang-tukang sihir Fir'aun. Kita lihat kejadian ini. Tukang sihir ini yang sudah bertahun-tahun kerjanya nyihir. Kata Nabi Musa, kalian lemparin. Kalian dulu yang lemparin. Fa'alqaw hibalahum wa'asiyahum wa'isiyahum. Lalu mereka melemparkan buhul-buhul tali-tali mereka. Dan tongkat-tongkat mereka. Waqalu. Dan mereka berkata, bi'izzati Fir'aun. Antum lihat, ini penyihir Fir'aun mengatakan bi'izzati Fir'aun. Kesyirikan. Dengan kehormatan Fir'aun. Dan iblis ketika bersumpah, apa kata dia? Fabi'izzatika. Dengan kehormatanmu, ya Allah. Antum lihat perbedaan di sini. Tukang sihir sampai detik-detik terakhir mereka masih melakukan kesyirikan. Enggak ada tanda-tanda mau beriman, enggak ada. Qalu bi'izzati Fir'auna inna lanahnul ghalibun. Pasti kita menang. Ini keberkatan mereka. Enggak ada insyaallah wala apa, pasti. Selesai mereka lemparkan. itu tali-tali dan tongkat-tongkat menjadi ular dalam pandangan orang. Sihir ini tidak merubah benda itu jadi ular. Enggak, yang disihir itu matanya orang. Jadi kelihatannya seperti ular. Nabi Musa pun melihat ular. Fa'alqa Musa 'asah. Nabi Musa diperintahkan melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Tu ularnya Nabi Musa memakan semua tongkat-tongkat yang dilemparin. Kalau 40 tukang sihir, berapa tongkat dan berapa tali? 40. Dimakan sampai habis. Apa yang terjadi? Antum lihat. Tukang-tukang sihir ini ketika melihat kejadian itu, Allah katakan, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Tukang-tukang sihir itu langsung sujud. Mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin. Kita semua beriman dengan Rabbul Alamin. Baru saja mereka masih berbuat syirik, jemaah. Tapi ketika hidayah menyapa, langsung sujud dia, jemaah. Dia tadi masih mengharapkan bisa dekat sama Fir'aun. Masih bisa mendapatkan imbalan dari Fir'aun. Tapi tatkala hidayah datang, mereka sujud dan mengatakan aman Nabi Rabbil Alamin. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Fir'aun ketika melihat kejadian itu, apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada dia sebelum aku mengizinkan kalian beriman. Apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Fala sawfa ta'lamun. Tuf. Musa itu guru kalian yang ngajarin kalian sihir. Jadi ini permainan aja nih. Subhanallah. Kalau sudah tertutup hatinya melihat ke keajaiban Allah, tetap dia akan menolak. Apa kata Fir'aun? Fala sawfa ta'lamun. Kalian akan tahu apa yang aku akan berikan sanksi kepada kalian. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum ajma'in. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara bersilang, lalu aku akan salib kalian supaya orang-orang tahu. Apa kata tukang-tukang sihir Fir'aun? Qalu la bair inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, enggak apa-apa, itu tidak akan membahayakan kita. Kita bakal balik ke Tuhan kita. Kita bakal mati memang, kita akan balik ke Allah. Kok mau bunuh kita sekarang atau kapan? Kita bakal balik sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kita berharap Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita sudah banyak berbuat dosa. Puluhan tahun mereka kerjanya jadi tukang sihir. Harapan kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita menjadi orang yang pertama beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Setelah kejadian itu, tukang-tukang sihir itu benar dibunuh dan disalib. Tapi apakah membahayakan mereka tatkala hidayah sudah datang menyapa? Enggak ada. Kita mau diapain, mau dibunuh pun kalau kita sudah merasakan yang namanya iman, kita akan siap melakukan apa saja. Allah katakan, "Famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan bersedih dan tidak akan cemas. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ibnu Abbas ketika menafsirkan kisah ini, Dia mengatakan kanu min awwalin nahar saharah fasaru min akhirihi syuhada abarah. Mereka pagi harinya masih tukang sihir, sore harinya sudah mati syahid mereka jemaah. Antum lihat jarak ketika hidayah itu datang. Ada orang yang belum beramal kebajikan sedikit, cuma iman dia. Tapi di sini, ketika seorang merasakan halawatul iman, manisnya beriman, tukang sihir Fir'aun itu tahu mana yang sihir dan mana yang bukan sihir. Dia tahu ini gak mungkin sihir. Dia lihat tuh ular-ular beneran yang makan tali-tali mereka. Maka tatkala sudah bercampur keimanan dengan darah dan jantung kita, maka mereka akan siap melakukan apa saja. Abu Sufyan, ketika dia berada di Romawi, di Syam, ditanya oleh pemimpin Romawi tentang pengikut Nabi Muhammad SAW. Ditanya, apakah ada pengikutnya yang setelah dia beriman, dia mengikutin, kemudian murtad? Apa kata Abu Sufyan? Kada. Abu Sufyan melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi dibantai. Dan mereka tetap mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana ibunya Ammar bin Yasir ditusuk di kemaluannya. Sampai mati. Demi apa? Demi la ilaha illallah. Cuma itu yang dia pertahankan. Bagaimana Bilal bin Rabah. Maka tatkala Raja Romawi ini Herakl melihat, mendengar ucapan Abu Sufyan, apa kata dia? Kadzalikal iman idza khalaqat bashashatuhul qulub. Begitulah keimanan. Ketika cahayanya, ketika keindahannya sudah bercampur dengan hati, enggak ada yang murtad mereka. Mau dibunuh dia siap dibunuh. Para jemaah rahimakumullah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi. Kita akan bercerita tentang orang-orang yang tatkala hidayah menyapa mereka, apa yang mereka lakukan. Tadi tukang sihir Fir'aun. Allah menyebutkan beberapa di Al-Quranul Karim. Kita akan baca tentang Ashabul Ukhdud. Bagaimana tatkala mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumamah bin Affan. Seorang sahabat Nabi. Yang Nabi Muhammad SAW pernah kirim surat ke raja-raja, ke pemimpin-pemimpin kabilah. Dan ternyata surat Rasulullah SAW ditanggapi buruk oleh Thumamah bin Affan. Bahkan Thumamah bin Affan membunuh sebagian sahabat Nabi. Thumamah bin Affan ini pemimpin Bani Hanifah yang berada di Najd. Dia itu pemimpin mereka. Dia bunuh sebagian sahabat Nabi. Yang bisa dia siksa, dia siksa. Maka Rasulullah SAW mengumumkan bahwa darahnya Thumamah halal untuk dibunuh. Suatu saat, Thumamah bin Affan mau berangkat umroh. Dan umrohnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka melaksanakan umroh pada waktu itu. Karena mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim yang sudah dicampur adukkan dengan kesyirikan. Mereka tawaf, mereka sa'i. Kalau haji mereka wukuf. Mereka juga mabit di Muzdalifah. Mabit di Mina. Mereka lempar jamrat. Mereka lakukan itu. Cuma bercampur dengan kesyirikan. Thumamah bin Affan berangkat. Ketika dalam perjalanan, dia lewat daerah dekat Madinah, ternyata di situ ada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang ditugaskan untuk mengamankan kota Madinah. Takut ada serangan-serangan dari luar, ditangkaplah Thumamah bin Affan. Para sahabat enggak ada yang kenal sama Thumamah bin Affan. Ini orang musyrik, tangkap udah. Bawa diikat di Masjid Nabawi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, dilihat ada Thumamah diikat. Tiang Masjid Nabawi itu dari pelepah, dari batang pohon kurma dan banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Thumamah, "Atadruna man akhadtum?" Nah, ditanya sama sahabatnya, "Kalian tahu siapa nih yang kalian tangkap ini?" Baik jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Kalian tahu siapa yang kalian tangkap ini?" Qalu, "La ya Rasulullah, enggak tahu kita siapa ini." Faqala, "Hadza Thumamah bin Affan al-Hanafi." Ini pemimpinnya kabilah Bani Hanifah, Thumamah bin Affan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menghalalkan darahnya. Tapi itulah hikmah Allah. Para sahabat enggak tahu. Kalau tahu mungkin sudah dibunuh oleh para sahabat. Karena darahnya dihalalkan. Ini yang membunuh sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa ahsinu asarahu." Kalian tawan dia dengan baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Rasulullah SAW atau sebelumnya Nabi menghalalkan darahnya. Ketika sudah ditangkap, disuruh berbuat baik kepada dia. Karena Islam itu tidak ditebarkan dengan pedang. Rasulullah SAW lebih senang kalau orang-orang

Satu, Daus, aku udah berdakwah bertahun-tahun, mereka enggan dan mereka berbuat kezaliman. Tolong kau doakan kehancuran buat mereka. Rasulullah SAW berdoa angkat tangan. Ketika para sahabat melihat Nabi SAW berdoa, mereka sudah ada desas-desus mengatakan, halaka Daus, hancur Daus ini, sudah habis. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka, ya Allah. Betul. Tufail pulang, dibawa tuh kabilahnya, kira-kira 70 keluarga masuk Islam semuanya. Rasulullah SAW ingin orang dapat hidayah. Kenapa kita suka orang itu masuk neraka, jemaah? Harapan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian lakukan atau perlakukan Thumamah dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya mengatakan, ijma'u ma indakum min ta'am. Kalian punya makanan, kirimkan ke Thumamah. Subhanallah. Ontanya Nabi suruh perah susunya, suruh kasihkan Thumamah. Lalu Rasulullah SAW ketika mau sholat, diampiri Thumamah. Kita lihat di penjara, di mana? Di masjid. Masjid itu tempatnya orang-orang baik. Sehingga ada harapan dia jadi baik. Tapi kalau di penjara sama maling-maling, sama perampok-perampok ya. Anak kadangkala, anak pernah mengunjungi tahanan. Ada salah satu kerabat yang ditahan. Anak ngeliat, gimana dia mau bener ya. Kalau dikumpulin sama perampok-perampok yang wajahnya gak ada cahaya sama sekali. Keluar dari penjara, dapat berapa tahun, balik lagi ke penjara. Karena kumpulannya sama orang-orang yang gak benar. Nih Thumamah bin Affan, di penjara di masjid. Ditahan di masjid. Sehingga dia lihat orang-orang baik yang keluar masuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat, diampiri Thumamah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma indaka ya Thumamah. Apa yang kau miliki wahai Thumamah? Faqala, indi ya Muhammad khair. Aku memiliki kebaikan wahai Muhammad. Masih dia dengan kesombongannya. Fa in taqtul, taqtul dha damin. Wa in tun'im ala syakirin. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumamah enggak ngomong sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ngomong ya Rasulullah. Dia tidak ngomong wahai Nabi Allah, enggak. Muhammad, kalau engkau bunuh aku, engkau membunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau engkau membebaskan aku, engkau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau engkau minta tebusan harta, sebutkan nominalnya berapa aku kasih. Ini kesombongan. Amar Rasulullah SAW ditinggal sholat beliau. Besoknya gitu lagi. Dihampiri amar Rasulullah SAW. Ma indaka ya Thumamah. Apa yang kau miliki? Thumamah mengatakan, laisa indi illa ma qultu laka min qabl. Nggak ada yang lain yang kemarin aku katakan itu. Kalau engkau membunuh, kau bunuh orang yang darahnya terhormat. Kalau kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Kalau kau minta tebusan, sebut kenapa yang kau inginkan. Ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Besoknya lagi. Sama jawaban Utsamah dan sama pertanyaan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, udah nih, kayaknya Thumamah udah gak bisa. Udah selesai 3 hari ditarbiyah di situ. Diajak untuk masuk Islam, tapi ternyata jawabannya tetap enggak ada keinginan untuk masuk Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atliqu Thumamah." Kalian bebaskan Thumamah. Pergi Thumamah. Keluar, dia tinggalkan Masjid Nabawi. Lalu dia cari kebun kurma,

Dia masuk di sela-sela kebun kurma di dekat baki sana. Ontanya itu diturunin, lalu dia mandi di sana. Kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Dia mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia belum tahu tentang adab, karena dia baru masuk Islam. Tapi dia sudah masuk Islam. Dia mengatakan, Ya Muhammad. Padahal enggak boleh kita manggil Nabi dengan namanya. Dia mengatakan, Ya Muhammad. Wallahi, ma kana ala zahril ardi wajhun abghada ilayya min wajhi. Demi Allah, kata dia. Tidak ada di muka bumi ini wajah manusia yang lebih aku benci daripada wajah. Wa ma kana dinun abghada ilayya min dinik. Dan tidak ada agama yang lebih aku benci dari agamamu. Wa ma kana baladun abghadu ilayya min balad. Tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu sebelum ini. Lalu dia mengatakan, adapun sekarang, maka tidak ada wajah yang lebih aku cintai lebih dari wajahmu. Tidak ada negeri yang lebih aku cintai daripada negerimu. Tidak ada agama yang lebih aku cintai daripada agamamu. Lalu dia mengatakan, Laqad kuntu asabtu fi ashabika daman. Aku telah membunuh beberapa sahabatmu. Bagaimana caraku sekarang menghapuskan dosa-dosaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La tathriba alayka ya Thumamah, fa innal islama yajubbu ma qabla. Enggak ada celaan buat engkau wahai Thumamah. Islam itu menghapuskan semua yang dulu pernah dilakukan. Kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Thumamah, di mana Allah telah menetapkan bagi dia keislamannya. Maka Thumamah yang tadinya bersedih mulai tampak keceriaan di wajahnya, karena dia takut udah masuk Islam tapi dosaku banyak. Bahkan aku membunuh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Thumamah mengatakan, Wallahi la usibanna minal musyrikin adaf ma asabtu min ashabik. Demi Allah, aku akan menimpakan kecelakaan, kejahatan, keburukan kepada orang-orang musyrik berlipat ganda dari apa yang pernah aku lakukan kepada orang-orang, kepada sahabatmu. Barusan dia masih membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang siap untuk mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala adha'anna nafsi wa sayfi wa man ma'i fi nusratika wa nusrati dinik. Aku akan menjadikan semua diriku, pedangku, sahabat-sahabatku untuk membelamu dan menolongmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia cerita bahwasanya ana itu mau berangkat umroh. Kemudian aku ditangkap sama pasukanmu itu. Fama taro an af'al. Kira-kira menurutmu gimana sekarang? Aku pulang atau aku lanjutkan umrah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Indi li ada'i umra'ita. Umratika. Walakin ala syir'atillah wa rasulih. Kau laksanakan umrahmu. Tapi sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tidak ada kesyirikan lagi. Lalu Nabi ajarkan dan berangkat. Dikatakan oleh sejarawan, Thumamah itu yang pertama bertalbiyah jemaah dengan talbiyah Islam. Talbiyahnya orang-orang musyrikin. Mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka malakahu wa ma malak. Mereka mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah kecuali sekutumu ya Allah yang kau menguasai dia dan apa yang dia miliki. Mereka mengatakan itu. Thumamah ketika datang ke Mekah,
Maka Thumamah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu orang-orang pada marah. Siapa ini? Anak-anak muda pada mau memanah Thumamah bin Affan. Akhirnya orang-orang yang tua, ini tahu siapa dia ini. Ini pemimpin yang kabilah Bani Hanifah yang kita makan dari mereka. Di Mekah enggak ada pertanian. Pertanian itu adanya di daerah Najd. Di kampungnya Thumamah. Thumamah yang biasa ngirim gandum ke situ. Lalu orang-orang mengatakan datang kepada dia. Engkau ada apa Thumamah? Sobaut. Engkau murtad. Kau tinggalkan agamamu, agama nenek moyangmu. Kata dia, lah. Ma sobaut. Walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku masuk Islam bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak akan sampai ke Mekah satu butir gandum. Satu butir gandum pun tidak akan sampai ke Mekah ini sampai Muhammad mengizinkannya untuk datang ke tempat ini sallallahu alaihi wasallam. Benar yang dilakukan Thumamah. Dia pulang kampungnya, tidak ada lagi gandum yang dikirim ke Mekah. Sampai penduduk Mekah kelaparan. Apa yang mereka lakukan? Mereka enggak bisa mohon sama Thumamah. Kenapa perkaranya Thumamah ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang musyrikin tulis surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Akhid nabika tafsilur rahim wa tahuddu ala dzalik." Wahai Muhammad, kita tahu sallallahu alaihi wasallam, engkau itu orang yang menyambung rahim. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi utusan Allah, Nabi itu dikenal di kota Mekah sebagai orang yang pandai menyambung rahimnya. Maka orang musyrikin dia mengatakan, kita tahu engkau itu orang yang pandai menyambung rahim dan engkau menyuruh orang menyambung rahim. Wa inna Thumamah bin Athal qad qata'a 'anna miratana wa athara bina. Ini Thumamah sudah, apa istilahnya sekarang, embargo. Dikatakan orang yang pertama mengembargo itu Thumamah bin Affan. Thumamah itu sudah memutus makanan kita. Enggak ada makanan yang datang ke Mekah. Fa in ra'aita an taktuba ilaihi. Kalau kau lihat, kalau engkau merasa dia harus memutus embargonya, kau lakukan. Antum lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 3 tahun diembargo, dibaikot oleh orang-orang Mekah. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka makan daun-daunan jemaah. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah menginjak sesuatu di malam hari yang basah. Dia pegang dan dia masukkan ke mulutnya. Kata Sa'ad, aku enggak tahu sampai hari ini apa yang masuk ke mulutku. 3 tahun mereka melakukan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai susah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi, apa manfaatnya membuat orang lain susah? Maka Rasulullah SAW kirim surat ke Thumamah. Kirim tuh makanan ke mereka. Dikirim. Ma'asyul ikhwah rahimakumullah. Thumamah bin Affan tidak sampai situ keimanan dia. Ketika Bani Hanifah murtad. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. Murtad Bani Hanifah. Di mana mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Thumamah bin Affan berceramah di kaumnya. Kalian tahu bahwasanya Musailamah ini kadzab. Ayat-ayat yang dia bacakan enggak ada apa-apanya dengan Al-Qur'anul Karim. Surat-surat yang turun kepada Musailamah al-kadzab. Antum kalau baca itu, bagaimana orang bisa percaya? Ada suratnya mengatakan ya difda, wahai kodok, wahai kodok. Itu orang percaya kalau itu ayat Al-Quranul Karim. Atau itu wahyu dari Allah. Thumamah bin Affan, alhamdulillah dia berhasil menyelamatkan 3,000 dari kaumnya. Untuk tidak murtad. Jamaah. Seperti itulah ketika hidayah menyapa.
Umair bin Wahab Al-Jumahi. Umair bin Wahab Al-Jumahi, ketika itu dia masih musyrik. Ini kejadian setelah Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang menjadi pukulan telak terhadap orang-orang musyrikin. Pemimpin-pemimpin mereka pada mati. Akhirnya suatu hari, Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu pemimpin orang-orang musyrikin. Majikannya Bilal bin Rabah, yang terbunuh di Perang Badar. Ini anaknya. Namanya Safwan bin Umayyah. Safwan nanti ini masuk Islam juga dia. Tapi setelah Perang Badar, dia dalam kondisi sakit hati. Dia ngobrol sama Umayyah bin Wahab Al-Jumahi. Cerita tentang orang-orang yang terbunuh, kesedihan mereka. Ya. Dan Umayyah bin Wahab diceritakan, dia itu adalah syaitanun min syayatini Quraisy. Syaitannya bangsa Quraisy. Umayyah bin Wahab. Dia sering menyakitin Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih di Mekah. Sahabat Nabi juga disakiti oleh Umair bin Wahab. Anaknya Wahab bin Umair bin Wahab Al-Jumahi masuk tawanan Perang Badar. Ada di kota Madinah. Lalu dia lagi ngobrol sama Safwan bin Umayyah tentang bagaimana nih dengan tawanan-tawanan itu. Kita harus tebus. Katanya Umair, benar yang dikatakan Safwan. Apa kata dia? Wahai Safwan, ana ini andai kata bukan karena utang ana yang banyak dan ana punya keluarga yang ana takut mereka nanti melarat kalau ana tinggal, aku akan berangkat. La raqibtu ila Muhammadin hatta aqtula. Sallallahu ala nabi. Aku akan datang ke Madinah sampai aku bantai Muhammad di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Safwan? Kalau gitu, Safwan orang kaya. Bahkan dia itu pedagang baju-baju perang. Kata Safwan, aku jamin semua. Utangmu lunas. Keluargamu menjadi keluargaku. Pulang Umair bin Wahab. Dia suruh pedangnya untuk diasah. Dan dicelup, diracun. Setelah siap, dia berangkat. Kata Umair bin Wahab sama Safwan, kau jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan sampai bocor acara kita nih. Lalu Umair bin Wahab sampai kota Madinah. Orang-orang musyrikin ke Madinah gak masalah. Karena mereka datang untuk menebus tawanan-tawanan Perang Badar. Tapi dengan pedangnya. Umar bin Khattab lagi duduk sama sahabat Nabi, ngelihat Umar bin Wahab bawa pedang. Kata Umar bin Khattab, dia tunggu sini. Tunggu di luar. Rasul Umar bin Khattab masuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, "Ya Nabi Allah, hadza aduwullah. Umar bin Wahab qad jaa mutawashihan sayfahu." Wahai Rasulullah, nih, wahai Nabi Allah, nih Umar musuhnya Allah. Dia datang dengan pedang yang dia bawa. Boleh masuk enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qala fa adkhilhu alayya." Masukkan dia sudah. Masuk dengan pedangnya, tapi tali pedangnya diikat ke lehernya sama Umar bin Khattab. Umar takut ada apa-apa sama Rasul, ditarik. Dipegang terus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Arsilhu ya Umar." Umar lepas dia, ya Umar. Diam, dilepas sama Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam dari Umair bin Wahab. An'im sabahan. Artinya selamat pagi. Selamat pagi itu adalah salamnya orang-orang jahiliyah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad akramanallah bi tahiyatin khairun min tahiyatika ya Umair." Bissalam, tahiyati ahli jannah. Allah telah memuliakan kita dengan
ucapan selamat yang lebih mulia dari yang kau katakan. Yaitu assalamualaikum tahiyahnya penghuni surga. Kata Umar, ah itu mah anak gak tahu tuh. Kata Umar. Anak baru tahu dari ente itu. Kayak gitu. Dia memang tujuannya membunuh Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, kau datang mau ngapain? Kata aku datang mau nebus tawanan. Yang ditawan di sini. Lalu kata Rasulullah SAW, itu pedang kenapa ada di dadamu? Kau datang katanya mau urusan tawan, tapi kenapa ada pedang? Kata Umar, qabbahallahu min suyuf wal aghnat syai'an. Itu dia, mudah-mudahan Allah menjelekkan pedang ini. Apa ada gunanya pedang ini? Katanya, enggak ada, cuma sekedar dia pikir cuma daya lah. Karena di musim perang ya dia pakai pedang. Qala usduqni man ladzi ji'ta lahu. Kau jujur sama aku. Kau jujur, kau kenapa datang? Kata Umar, itu yang sudah aku katakan. Enggak ada yang lain-lainnya. Tidak. Kata Rasulullah SAW, bal qa'adta anta wa Sufwan bin Umayyah fil Hijr. Engkau pernah duduk berduaan sama Sufwan di Hijr Ismail. Lalu kalian cerita tentang orang-orang yang tewas di perang Badar. Kemudian engkau berkata, laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau berkata, andai kata bukan karena utang yang banyak dan karena keluarga yang harus kau tanggung dia, engkau akan keluar membunuhku. Kemudian Sufwan menjamin semua itu. Dia menjadikan keluarganya seperti keluargamu jadi keluargamu. Dengan catatan engkau membunuhku. Wahai Umar, Allah akan menghalangimu. Kau tidak akan bisa membunuh aku. Apa kata Umar? Dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Kata Umar. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Qad kunna ya Rasulullah nukadzibuk bima kunta ta'tina bihi min khabaris sama. Wahai Rasulullah, kita mendustakanmu dengan wahyu-wahyu yang turun dari langit, kita mendustakanmu. Adapun urusan ini, itu tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Sufwan. Dan aku tahu yang ngasih kabar kepadamu adalah Allah Jalla Jalla. Lalu dia memuji Allah dan dia umumkan Islamnya. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, faqihu akhakum fi dini, ajarin nih Umar tentang agamanya. Ajarin dia Al-Qur'an. Terus tawanan dia bebasin. Suruh dia pulang. Lalu Umar ngomong, ya Rasulullah, aku dulu memiliki usaha yang sangat besar untuk mematikan cahaya Allah. Aku sering menyakiti sahabat-sahabatmu. Aku ingin kau izinkan aku balik ke Mekah. Izinkan aku ke Mekah. Untuk apa? Aku ingin berdakwah kepada mereka, mengajak kepada Islam. Rasulullah SAW kasih izin, boleh kau berangkat. Berangkat ke Mekah. Sufwan bin Umayyah yang menanti berita di kota Mekah, dia berbicara kepada teman-temannya, abshiru, kalian bergembira, sebentar lagi ada berita yang datang, kalian akan lupa dengan peristiwa Badar, kalian akan lupa dengan sakit hati kalian di perang Badar. Sufwan nungguin. Ternyata ada berita sampai ke Mekah kalau Umar bin Wahab masuk Islam. Antum lihat, yang berhak membagi hidayah itu Allah. Jala-jala. Maka Sufwan bersumpah, aku gak akan ngomong sama Umar bin Wahab. Gak diajak ngomong. Berusaha. Umar bin Wahab berdakwah. Dan alhamdulillah, banyak orang yang masuk Islam lewat tangannya Umar bin Wahab. Dia udah belajar. Di sini orang kalau mau berdakwah itu belajar dulu. Kalau udah dapat hidayah, alhamdulillah ngaji.
Setelah itu dapat ilmu, ya enggak harus ilmu yang jadi ustaz. Enggak. Kau sudah bisa menyampaikan, ini yang kau sampaikan kepada keluargamu, kerabatmu. Masyaallah ikhwan. Begitulah tatkala hidayah menyapa seseorang. Khansa. Siapa yang tahu sama Khansa? Ana mau kasih hadiah. Ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Khansa. Ada yang kenal sama Khansa? Penyair Arab. Masuk Islam dia. Masya Allah. Kirimkan ke sini. Khansa ibunya para syuhada. Nah. Ketika dia masuk Islam sama kaumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala minta Khansa supaya menyebutkan syair-syairnya. Dia wanita penyair. Khansa. Itu bukan namanya. Khansa itu namanya. Tumadhir binti Amr ibn Syarit ibn Rabah ibn Tha'labah. Sebutkan tadi penyair Arab yang terkenal. Bahkan ada salah satu penyair Arab mengatakan laki ini. Sebenarnya aku nih yang paling handal membuat syair. Kalau enggak ada Khansa. Gitu. Cuma ada Khansa. Dia masuk Islam. Dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebelum dia masuk Islam. Di masa jahiliyah dia. Dua saudaranya tewas. Namanya Sokhr dan Muawiyah. Ketika mati kedua saudaranya ini Khansa menangis. Dan mulai saat itu syair-syairnya Khansa ini semakin banyak. Karena dia untuk ngobatin kesedihan dirinya dia bikin syair-syair. Dan dia pernah mengatakan, andai kata tidak banyak orang yang nangis di sekitarku, aku mungkin sudah bunuh diri, kata Khansa. Karena dia gak kuat menahan musibah yang ditimpa dia. Ini ketika masa jahiliyah. Maka Khansa di matanya itu ada beberapa mungkin garis tangisan air matanya. Umar bin Khattab pernah menanyakan, kenapa Khansa itu? Dulu. Aku sering menangis. Tentu melihat orang kalau sering menangis lama-lama akan ada hitam bekas. Dulu aku menangis karena saudaraku yang dua itu. Kata Umar bin Khattab, kau tahu keduanya itu di neraka. Iya, dan aku pun sekarang menangisi keduanya karena keduanya masuk neraka. Kata Khansa. Ketika masuk Islam, Khansa ini menikah beberapa kali. Dia punya anak empat. Ketika Perang Qadisiyah disebutkan terjadi tahun 14 Hijriah. Ada yang mengatakan 15 ya. Tapi kejadiannya tadi tanggal 13, 14, 15, 16. Hari kedua. Malam harinya tuh Khansa ngumpulkan anaknya yang empat. Anaknya yang empat dikumpulin. Dia mengatakan, ya Baniya. Innakum aslamtum wa hajartum mukhtarin. Wahai ananda, kalian masuk Islam dan kalian hijrah itu tanpa paksaan karena keinginan kalian. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh. Innakum labanu rajulin wahid kama annakum banu imra'atin wahidah. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kalian nih anak satu orang. Ibunya tidak berzina dalam masa jahiliyah enggak. Kalian anak satu orang dan ibu kalian satu. Ma khuntu abakum wala fadhtu khalakum. Aku tidak pernah berkhianat terhadap ayahmu. Ini di masa jahiliyah jemaah. Maka yang antum tahu Hind binti Utbah ketika dia membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membaiat para wanita agar mereka tidak berzina. Apa kata Hind? Kata Hind binti Utbah, awa taznil hurrah. Apa mungkin wanita yang bebas itu berzina? Ini di masa jahiliyah jemaah. Mereka berpikir, apa mungkin orang bebas, orang merdeka berzina? Karena yang ma'ruf berzina itu biasanya para budak-budak. Maka nih Khansa di masa jahiliyahnya gak pernah berzina. Bagaimana kita melihat kondisi umat Islam sekarang? Yang na'udzubillah jamaah. Jahiliyah aja mereka menjaga kehormatan dirinya dari perzinaan.
Kata dia, aku tidak pernah berkhianat kepada bapak kalian. Wala fadhahtu khalakum. Aku juga tidak pernah melecehkan paman-paman kalian dari pihak ibu kalian. Wala hajjantu hasabakum wala ghayyartu nasabakum. Aku tidak pernah mencampur nasab kalian atau merubah nasab kalian. Karena tahu, kadang-kadang ini anaknya orang, ibunya berzina sama orang, kemudian ini anak terus nasabnya sama nasab bapaknya, dapat warisan. Berapa dosa ibu yang berzina itu? Dia mencampur nasab, warisan dan yang lainnya. Waqad ta'lamuna ma a'adallahu lil muslimina min ats-thawabil jazil fi harbil kafirin. Kalian sudah tahu semua apa pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang memerangi orang-orang kafir. Wa'lamu anna ad-daral baqiyata khairun min ad-daril faniyah. Ketahuilah bahwasanya negeri yang abadi lebih baik daripada negeri yang fana. Lalu dia membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian besok perang. Kalau besok kalian masih hidup, kalian berangkat hadapi musuh kalian. Semoga Allah membantu kalian. Kalian kalau melihat perang sudah mulai pepanas, kalian masuk ke tengah-tengah. Kemudian kalian kalau menang, alhamdulillah. Dan kalian kalau mati, kalian akan mendapatkan kemenangan yang lebih abadi. Besoknya berangkat. Satu persatu anaknya berangkat. Sebelum anaknya itu perang, anaknya membacakan bait-bait syair. Lalu dia masuk, mati. Peperangan itu bukan jauh jamaahnya, kelihatan. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi pemimpin perang Qadisiyah ketika itu sedang sakit kena bisul. Dia tidak bisa ikut perang. Akhirnya dia tengkurap melihat peperangan dari atas. Wanita-wanita Khonsa dan beberapa wanita yang hadir pada waktu itu bersama anak-anak, subhanallah jemaah. Anak-anak kecil mereka ikut hadir pada waktu perang Qadisiyah. Apa tujuannya? Membantu yang sakit, yang terluka apa? Khonsa melihat anaknya satu persatu tewas. Yang kedua tewas. Yang ketiga tewas. Yang keempat tewas. Ketika dia dapat berita semua anaknya mati, apa kata dia? Alhamdulillah. Antum lihat perbedaan dia tatkala saudaranya dua tewas, dia menangisi saudaranya. Tapi tatkala dia masuk Islam, dia mengatakan alhamdulillah alladzi syarrafani biqatlihim wa arju min rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarri rahmat. Alhamdulillah yang memuliakan aku dengan tewasnya mereka, dan aku berharap dari Rabbku agar aku dikumpulkan bersama mereka di tengah-tengah rahmat Allah. Orang yang dapat hidayah, tatkala dia dapat musibah, akan berubah. Anda masih ingat cerita di Batam, kalau gak salah. Ada seorang polisi yang ditabrak. Mobilnya ditabrak dari belakang. Turun dari mobil. Yang turun polisi ternyata. Kita nabrak bukan polisi aja ribut. Gimana kalau polisi? Tambah habis ini, kata dia. Turun. Ya dilihat nggak apa-apa kata dia. Ya udah takdir Allah ini. Bayangkan polisi yang udah ngaji itu, dia tahu itu takdir Allah. Mau diapain? Kalau mau dimarahin, kau hati-hati. Iya kau hati. Tapi nggak mungkin balik. Ya udahlah. Sampai dikatakan kalau nggak salah yang nabrak itu motor. Ya kemudian tuh orang sudah kau ke rumah sakit diantar sama polisi itu. Subhanallah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat At-Taghabun. Ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali itu dengan izin Allah terjadi. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi,
Allah sudah catat kejadiannya akan seperti ini. Itu sudah Allah catat. Maka Allah katakan, waman yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, pasti Allah kasih hidayah hatinya sehingga dia menerima. Enggak ada bunuh diri seorang muslim. Kenapa? Dia percaya ini udah takdir Allah. Ketika saudaranya meninggal dunia atau apa, ya udah, anaknya meninggal dunia. Karena kalau kita tidak percaya sama takdir Allah di sini, kita enggak akan dapat hidayah. Anda pernah ceritakan seseorang yang anaknya mati masuk ke dalam kolamnya burung walet. Masuk anak siapa? Si bapak masuk rumah melihat anaknya sudah terapung di sana siapa? Diangkat tuh anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, ya Allah. Lalu selesai, ya Allah, andai kata aku gak punya sarang burung walet. Andai kata aku gak punya kolam. Andai kata sampai gila tuh orangnya. Mati dalam kondisi gila. Gak ada. Kita gak bisa mengembalikan sesuatu. Kita tidak akan bisa menjadikan kendi yang pecah kembali. Gak bisa. Apa ya udah kita katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Seorang yang mendapatkan hidayah, ada banyak yang harus dia korbankan. Ada banyak kesenangan yang harus dia tinggalkan. Karena dia tahu, kita ini diciptakan ini sebagai hamba. Kita ini budak. Makanya antum lihat, doa yang paling ampuh untuk menghilangkan kesedihan dalam hati, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk. Kita katakan, ya Allah, aku hambamu, korobku, aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibuku juga hambamu. Kita di secara silsilah nasab semuanya hamba. Gak ada yang bisa kita sombongkan, jemaah. Kita pun hanya bisa mengikuti takdir Allah. Maka tatkala kita dapat hidayah, kemudian kita meninggalkan, ada yang meninggalkan riba dia, meninggalkan pekerjaan dia, meninggalkan banyak kenikmatan yang dahulu dia dapatkan. Itu diuji seorang hamba. Untuk dilihat, benar enggak hidayahmu ini benar? Atau kok hanya pura-pura ke masjid? Hanya pura-pura baik. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan? Ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Setelah mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Sehingga tampak siapa yang benar hijrahnya. Siapa yang benar hidayahnya. Siapa yang benar keimanannya. Dan siapa yang pura-pura beriman. Maka para sahabat diuji, ya Ma. Mereka yang masuk Islam itu bukan dengan masuk Islam langsung senang hidupnya. Tidak. Suhaib Ar-Rumi. Dia namanya Suhaib bin Sinan. Dia masuk Islam termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dia dulu budaknya Abdullah bin Jad'an. Lalu dibebaskan. Dia masuk Mekah dalam kondisi miskin. Ya. Suatu hari dia datang ke rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Di situ di pintu itu ketemu sama Ammar bin Yasir. Nanti ngapain di sini, kata dia. Aku ingin jumpain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ya kepingin dengar dari dia. Ini salah satu pintu hidayah tuh kita dengar. Kalau kita enggak mau dengar, susah jemaah. Gimana kita mau dapat hidayah? Makanya ketika Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah, datang tuh kabilah pemimpin, kabilah-kabilah Ansor.
Salah satunya Usaid bin Khudair. Ini Mus'ab bin Umair datang Usaid bin Khudair. Dia mengatakan dengan tombaknya, ente nih, kata dia, jangan menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kami. Ente bawa agama baru di sini mengurusak agama kami. Katanya Mus'ab bin Umair, oh, ya Abu Fulan, kau dengarkan dululah dari kita. Kalau kau rasa baik, alhamdulillah. Kalau enggak, kami akan berhenti berdakwah. Oh iya, benar yang kau katakan. Akhirnya duduk Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini sahabat, nanti jadi sahabat. Dia dengerin, kata dia. Setelah dia dengar, dia tanya, kalau mau masuk ke agama kalian itu gimana caranya? Kata dia. Bayangkan jam, dia datang dengan tombaknya mau merusak dakwah. Tapi ketika hidayah, dengerin dulu nih yang kita sampaikan nih, qala Allah, qala Rasul, kau dengerin. Tapi kalau kau udah enggak mau denger, ya udah. Gimana mau dapat hidayah? Makanya musuh-musuh dakwah itu senantiasa berusaha untuk menghalangi orang mendengar Al-Qur'anul Karim, mendengar kebenaran. Akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, Said bin Khudair mengatakan, "Nih, aku akan bawa engkau ketokohnya orang-orang Ansor. Kalau dia masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Kata dia, benar iya, berangkat. Siapa yang datang? Sa'ad bin Mu'ad. Ingat sahabat Nabi Usaid bin Khudair ini, pernah dia baca Al-Quran, malaikat dari langit turun, jamaah dengerin bacaannya Usaid bin Khudair. Seperti cahaya-cahaya yang bergantung. Kata Rasulullah SAW, itu malaikat yang dengerin bacaanmu, wahai Usaid. Sa'ad bin Mu'ad. Siapa yang tidak dengar dengan Sa'ad bin Mu'ad? Yang tatkala dia meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Akhirnya didakwain Sa'ad bin Mu'ad. Masuk Islam Sa'ad bin Mu'ad. Ketika dia masuk Islam, dia balik ke kaumnya. Dikumpulin kaumnya semua. Kata Sa'ad, haram bagi kalian untuk berbicara sama aku. Yang besar, yang tua, semua yang perempuan. Sampai kalian masuk ke agama Islam. Satu kampung masuk Islam semua, jemaah. Subhanallah. Kisah Suhaib Ar-Rumi ngomong sama Ammar, aku kepingin dengar. Kata dia, ya udah, sama-sama aku juga kepingin dengar. Akhirnya mereka masuk. Masuk Rasulullah SAW menceritakan apa itu Islam, maka kita pun masuk Islam. Suhaib Ar-Rumi. Lalu tatkala hijrah. Ini dua orang masuk Islam disembunyikan keislamannya. Karena mereka orang-orang bukan orang-orang terpandang. Akhirnya sampai waktu hijrah. Hijrahlah Suhaib ke kota Madinah. Di tengah jalan dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Suhaib mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, laqad alimtum anni min armakum rajul. Kalian tahu aku orang yang paling tepat sasaran kalau memanah. Wa imullah la tasiluna ilayya hatta armi bi kulli sahmin ma'i fi kinanati thumma adribakum bi sayfi wa la yabqa fi yadi minhu shay' fa aqdimu in syi'tum. Kata Suhaib, kalian tidak akan bisa sampai ke aku sampai anak panahku ini mengenai semua dari kalian. Setelah habis aku akan pakai pedangku, mati-matian kita. Atau kata Suhaib, kalau ente mau, ana kasih tahu uang ana di mana, harta ana di mana. Karena orang-orang kafir mengatakan, Suhaib, kau itu masuk ke kota Mekah miskin. Masa kau mau keluar Mekah bawa harta? Maka akhirnya mereka mau negosiasi. Mereka nerima, okay, di mana hartamu? Dikasih tahu oleh Suhaib, hartaku di tempat ini, di rumahku di bawah, berangkat. Digali ada hartanya. Berangkat Suhaib. Dengar Rasulullah SAW perdagangan Suhaib sama orang musyrikin. Suhaib memberikan harta
tapi dia bawa Islam. Kau kata Maria, dia bisa hijrah. Semua hartanya ditinggal sama Suhaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahibal rabbihal bait. Datang nih Suhaib, jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Suhaib, rabbihal bait Aba Yahya. Rabbihal bait Aba Yahya. Perdagangan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang menguntungkan. Faqala ya Rasulullah, ma sabaqani ilaika ahad wa ma akhbaraka illa Jibril. Wahai Rasulullah, siapa yang ngasih tahu engkau? Enggak ada orang yang tahu ini kecuali aku. Pasti Jibril yang ngasih tahu kepadamu. Maka turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada di antara hamba-hamba Allah yang membeli dirinya, dia beli jiwanya dengan hartanya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada yang harus dikorbankan. Kemudian kisah orang-orang yang mendapatkan hidayah dalam Al-Qur'anul Karim, kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud yang diriwayatkan, yang disebutkan di surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa

kisah Ashabul Ukhdud. Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Satu kampung yang dibakar di dalam parit. Kisahnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tentang kisah seorang raja yang dia punya penyihir. Yang akhirnya penyihirnya udah tua. Raja itu ngomong, kirimlah bocah-bocah supaya belajar sihirku. Karena aku udah tua. Akhirnya raja milih seseorang untuk berangkat. Dalam perjalanan itu, si anak ini melihat ada seorang pendeta, rahib. Dia lihat agamanya kayaknya bagus nih. Akhirnya dia belajar di situ. Lalu dia baru berangkat ke penyihir. Sampai penyihir dimarahin kenapa telat. Akhirnya besoknya seperti itu terus. Dikasih tahu sama pendetanya, gini aja, ente kalau berangkat ke penyihir, katakan keluargaku menahanku sehingga aku gak bisa jalan. Kalau ente pulang dari penyihir menuju raja, katakan penyihir menahanku, aku gak bisa pulang. Sampai kejadian suatu hari tatkala ada binatang yang besar di jalan yang menutupi jalan, lalu anak ini, bocah ini melempar dengan batu atau dengan sesuatu, dia mau tanya, ya Allah, mana yang lebih baik, ilmunya penyihir atau ilmu itu pendeta? Ternyata yang lebih baik ilmu pendeta itu, lalu mulai tersebar tentang dia ini. Dia bisa ngobatin. Nah, masya Allah. Baik, jamaah. Dia bisa ngobatin yang sakit. Orang yang buta bisa ngelihat. Orang yang cacat bisa sembuh. Sampai suatu hari, teman duduknya raja, salah satu menteri atau apa, itu buta. Kan ada orang, ya udah tua apa, udah gak bisa ngelihat ya. Akhirnya, dia berobat ke anak ini. Kata dia, aku mau berobat, aku akan kasih harta semua kalau aku sembuh, kata dia. Kalau kau bisa menyembuhkan aku, kata dia, aku gak bisa menyembuhkan. Kalau kau beriman kepada Allah, aku doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan engkau. Akhirnya berimanlah dia. Ini kisah hidayah berjalan. Dia beriman, didoakan sembuh. Akhirnya dia berangkat lagi ketemu raja. Raja bingung. Inti siapa yang mengembalikan pandanganmu tadi? Kata ni teman duduknya raja, Rabbi, Tuhanku. Aku maksudnya ente, kata dia. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Mulai. Oh. Ente belajar dari mana? Ente disiksa sampai akhirnya melaporkan siapa, lewat perantara siapa dia sembuh. Datang ke anak muda itu. Ternyata ya yang dia didik ke penyihir itu. Kata raja, ente punya ilmu sihir yang begitu dahsyatnya sehingga ente bisa menyembuhkan orang yang buta, kata dia. Enggak, kata anaknya. Yang menyembuhkan itu Allah. Oh, ini dapat ilmu yang beda. Disiksa sama rajanya sampai akhirnya dia membuka. Ternyata yang dia belajar sama tuh pendeta. Akhirnya pendeta ini, jamaah, apa yang dilakukan? Digergaji kepalanya, jamaah. Sampai terpisah jadi dua. Mempertahankan iman. Lalu sang raja mengatakan kepada yang temannya itu juga dibunuh, teman duduknya, kemudian tinggal anak muda ini. Dia ngomong sama pasukannya, nih anak muda ini kau bawa ke gunung. Kalau dia bersikeras tidak mau murtad, tidak mau keluar dari agamanya, lemparkan dia. Dibawa ke gunung sama pasukan raja. Di gunung anak ini berdoa, Allahumma kfini biman syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka dengan siapa yang engkau kehendaki. Akhirnya bumi itu bergetar, orang ini semuanya jatuh, balik dia ke raja. Dia tanya, mana pasukan yang membawamu? Allah telah mencukupkan aku, menyelamatkan aku dari mereka. Dia ini dalam kondisi hendak berdakwah, jemaah. Dia gak mau kabur. Dia tahu nyawaku cuma satu.
Aku ingin berusaha berdakwah kepada orang-orang itu. Akhirnya dia suruh pasukan lain bawa ke laut. Naik perahu lemparkan. Sampai sana dia juga berdoa, Allahumma kfini biman syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dengan siapa yang kau kehendaki. Berbalik itu kapal, semuanya tenggelam, ini selamat. Menjumpain raja lagi. Lalu dia ngomong sama raja-raja, kau tidak akan bisa membunuhku. Kecuali engkau ikuti caraku. Gimana caramu? Kau kumpulkan semua orang. Antum melihat kejadiannya mirip dengan kejadiannya Nabi Musa bersama Firaun. Kau kumpulkan orang-orang, rakyatmu kau kumpulkan. Kemudian kau salib aku. Lalu kau ambil anak panah dari tempatku, kau taruh di busurku. Kemudian engkau panah aku sambil mengatakan Bismillahi Rabbi Ghulam. Dengan nama Allah Tuhannya anak bocah ini. Baru kau bisa membunuhku. Oh iya. Yang ada di benak raja ini, membunuh ini orang. Yang ada di benak tuh bocah, berdakwah. Gak apa-apa, nyawaku habis gak apa-apa. Yang penting orang tahu tentang kebenaran. Akhirnya disalib. Rajanya ambil. Orang-orang pada ngeliatin semua. Dia mengatakan, Bismillahi Rabbi Ghulam. Sat. Mati. Apa kata orang-orang di situ? Amanna billahi rabbil ghulam. Kita beriman semuanya dengan Allah Tuhannya. Ini bocah. Akhirnya orang-orang pada, ya teman-temannya raja mengatakan, kau lihat, seorang orang semua sudah beriman. Cukup mereka tahu keajaiban Allah kalau hatinya bersih, insya Allah beriman. Cukup dia dengar, cukup dia melihat. Akhirnya sang raja ini membuat ukhdud. Ukhdud itu parit. Yang disebutkan kejadian ini katanya di Yaman. Yang orang-orang Nasoro Yaman. Atau di tempat yang lainnya. Dia bikin parit kemudian dibakar api di situ. Satu persatu. Yang gak mau keluar dari agamanya. Dilemparkan ke api. Banyak yang dilemparkan ke api. Mereka baru beriman. Orang kalau baru beriman kan gampang biasanya murtad. Tapi tatkala iman itu benar, bukan ikut-ikutan. Kita banyak di antara kita Islamnya ikut-ikutan. Gak tahu apa itu iman. Jangan sampai dibunuh. Dikasih beras. Berubah keimanannya. Mereka ini taruhannya nyawa. Entah puluhan atau ratusan yang dimasukkan ke sana. Jemaah. Satu persatu. Sampai seorang wanita disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang wanita, dia sama anaknya. Tatkala dia kesian sama anaknya. Sang anak ini bisa berbicara. Mengatakan, ya umma. Wahai ibunda, isbiri fa innaki alal haq. Sabarlah engkau, wahai ibunda. Engkau berada di atas kebenaran. Maka sang ibu loncat di sana, dibakar. Dan orang-orang kafir pada nonton semua. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, jamaah, dan sahih. Dan untuk melihat bagaimana tatkala hidayah itu datang menyapa dan kita siap melakukan apa saja. Hadza wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena disebutkan sesi materi sampai jam 10.45, jamaah, ya. Kita mungkin masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, subhanallah, ya. Ini ada sebuah pertanyaan Ustaz, kenapa ketika kita awal mendapatkan hidayah rasanya melakukan ibadah itu serasa nikmat sekali. Tapi kenapa seiring waktu berjalan, kenikmatan itu terasa kosong, hampa, tidak ada kenikmatan. Apa kita harus terus memohon hidayah kepada Allah subhanallah? Iya. Kita itu jamaah, tatkala mendapatkan hidayah, kita menjadikan hidayah itu sesuatu yang mahal. Sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Seiring berjalannya waktu kita merasa biasa. Sehingga kita tidak lagi merasakan nikmatnya itu. Bagaimana supaya kita tetap merasakan nikmatnya itu? Salah satunya doa. Tetap doa. Dan terus baca Al-Quranul Karim. Kita lihat. Buktinya kalau kita datang ke kajian, ya.
kita baca kisah-kisah yang memang Allah suruh faksusul qasas, ceritakan kepada mereka kisah-kisah, baik itu kisah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim atau kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kisah para sahabatnya, agar mereka ingat gitu loh. Maka cara supaya kita merasakan nikmatnya beriman itu, ya terus kita datang kajian, kemudian niatnya diperbaiki. Antum kalau baca Al-Qur'anul Karim tidak akan pernah berhenti Allah itu menakut-nakuti kita dengan neraka. Nanti mengiming-imingi kita dengan surga. Terus nanti diceritakan tentang azab orang-orang kafir. Terus supaya kita terus terikat. Tapi kalau Qur'annya udah kita tinggalin, ya udah, kenikmatan beribadah itu akan berkurang. Maka terus kita pegang Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian doa. Ya doa kita enggak pernah berhenti. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim ya. Karena memang yang bisa memberikan hidayah itu cuma Allah. Hidayah itu ada dua. Yang disebut oleh para ulama hidayatul irsyad. Hidayah memberikan arahan, memberikan anjuran. Ini di sini arahnya di sini nih. Yang kedua, hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik ini adalah hidayah yang menyebabkan orang itu jadi ingin melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Ini Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau enggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai, kau enggak bisa. Terus siapa yang ngasih hidayah? Walakin Allah yahdi may yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, yang berhak mendapatkan hidayah. Maka kadang-kadang masalahnya tadi di hati kita ada kesombongan, ada hasud, sehingga hidayah itu gak masuk-masuk. Atau kita gak mau dengerin. Atau kita merasa itu salah. Ano yang benar. Dan Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratil azizil habib. Sesungguhnya engkau itu, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Engkau itu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus yaitu memberikan arahan aja Rasulullah SAW. Adapun menjadikan orang itu masuk Islam, gak bisa. Maka minta sama Allah SWT. Alhamdulillah Ustaz.

0: semuanya. Para jemaah, banyak di antara kita yang terikat dengan riba dahulu karena ketidaktahuan dia. Dia berpikir yang dosa itu yang minjemin duit. Dia berpikir seperti itu. Karena kita akan berpikir, iya, dia kan yang zalim. Masa anak yang dizalimi berdosa? Oleh karena itu, kenapa kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam urusan agama ini? Bukan pakai perasaan. Kalau kita pakai perasaan, betul itu. Rentenir umpamanya. Dia ngasih pinjaman 100, bayarnya 120 ribu. Yang dosa yang mana kalau pakai perasaan? Yang minjemin duit. Yang ini, oh itu dizalimi dia itu. Maka dia gak berdosa. Kita akan berpikir seperti itu. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, la'anallah akila riba wa mukilahu wa katibahu. La'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Yang pinjam duit ini, dia kan yang ngasih makan riba. Kalau gak ada ente, dia gak makan. Ini terjadi riba karena ada dua apa istilahnya? Dua pihak, ada dua pihak. Kalau satu pihak, mungkin satu orang mengatakan saya meminjamkan uang tertulis di jalan-jalan. Kredit lunak. Tinggal PPKB. Apa? Ya, seperti itu. Kalau kita gak datang, gak akan melakukan riba dia. Tapi kita yang datang sama dia. Terus gimana kita yang telah melakukan riba? Allah mengatakan, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampu tinggalkan semuanya, tinggalkan. Dan itu seharusnya kita melakukan hal itu. Ekonomi. Subhanallah. Kita harus siap. Jangan berpikir. Kadang-kadang kita sampaikan ke orang. Tenang kalau kau bertakwa kepada Allah. Betul nih ya. Ini firman Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Allah yang jadikan buat dia jalan keluar. Dan Allah akan kasih rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Afwan ya ma'am. Lalu kita mengatakan, Ustaz, ana nih udah bertakwa tapi rezekinya belum datang-datang, Ustaz. Ente berarti belum takwa tuh. Karena janji Allah enggak mungkin luput. Pasti kitanya yang mungkin luput takwanya. Maka kita tuh harus husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Kalau kita sudah husnudzon sama diri kita, insyaallah kita ini udah bertakwa, aman insya Allah. Belum tentu ini bertakwa. Allah uji jemaah. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Antum lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi ditinggalkan semua hartanya. Bagaimana para sahabat itu meninggalkan semua rumahnya ditinggal di Mekah. Dan dia tahu sampai Madinah gak punya apa-apa. Rumah gak punya. Tapi di sini seorang muslim, loyalitas seorang muslim, solidaritas seorang muslim harus ditumbuhkan. Al-mu'akha. Rasulullah SAW menjadikan para sahabat itu saling bersaudara. Yang dari Mekah Muhajirin sama Ansor. Karena dia gak mampu. Kita harus bantu. Jangan cuma kita ngomong, tenang. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Itu bantuin saudara ente. Yang baru hijrah, yang tinggalkan gitu, ente bisa bantu, bantu. Karena kadangkala kita nih lebih suka berteman dengan orang yang fulusnya banyak. Kalau gak punya fulus, walafu, ana lagi mau datang kajian. Kalau diajak sama orang yang fulusnya banyak, abshir, bismillah, berangkat. Maka tolong, kita nih banyak orang yang hijrah, solidaritas kita harus siap jamaah. Fulan butuh bantuan kita bantu. Islam nih bukan hanya sholat di masjid 5 waktu.
1: Ini banyak di antara kita yang udah ngaji, masya Allah, ibadahnya kenceng, sholatnya kenceng, masya Allah.

0: sendirinya, jangan ditanya, hampir gak pernah turun dari masjid. Tapi kalau sudah bersikap dengan orang lain, kadangkala gak ada solidaritasnya. Gak ada empati dan simpati yang dia berikan. Padahal kata Rasulullah SAW, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahubihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Kata Rasulullah SAW, orang beriman tuh, kita nih enggak saling kenal, jemaah. Kebanyakan antum duduk di sebelahnya enggak tahu siapa. Kenapa antum enggak salam nanti? Duduk nanti sebelum apa? Sebelum sholat ya. "Assalamualaikum, dari mana antum? Gimana kondisi antum ya? Antum tinggal di mana?" Mulai kita jalin hubungan persaudaraan kita sama saudara kita. Walaupun dia itu bukan anak paman kita, buat siapa? Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan seperti satu jasad yang kalau sakit salah satu raganya, seluruh tubuhnya jadi sakit. Kalau umpamanya jempol jarinya kena bisul, antum lihat seluruh tubuhnya itu panas, jemaah. Coba tanyakan ke dokter, "Dok, kenapa dok jempol ana yang sakit semua badan ana jadi panas?" Seperti itu kita bersaudara. Gak boleh kita lupakan saudara kita, jemaah. Apalagi yang baru-baru hijrah ya, kita jangan sampai persaudaraan kita itu karena manfaat dan maslahat gak ada faedahnya buat kita. Orang tidak akan merasakan nikmatnya beriman sampai kata Rasulullah SAW, "Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Dia sampai cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada yang niat bertanya karena di print dari rumahnya. Coba. Bagaimana menyikapi pendapat bahwa buat apa capek-capek mengejar hidayah karena toh semua hal sudah ditetapkan Allah. Kalau begitu buat apa diciptakan surga dan neraka atau mekanismenya pahala dan dosa kalau memang semua sudah ditetapkan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Subhanallah. Nah, ini nih pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah para sahabat bertanya. Pada suatu hari, tatkala Rasulullah SAW mengubur jenazah, lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Wahai Rasulullah SAW, apakah Rabb kita itu tahu siapa di antara kita ini yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, "Tahulah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu." Allah itu tahu yang masa lalu dan yang akan datang. Dan sesuatu yang belum terjadi, kalau dia terjadi gimana kejadiannya, Allah tahu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab kepada para sahabatnya, "Tentu Allah tahu siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka." Maka akhirnya para sahabat bertanya seperti pertanyaan ini kira-kira. Buat apa capek-capek? Lalu mereka bertanya, "Fafimal amal?" Kalau gitu buat apa kita capek-capek beramal? Kalau udah ketahuan. Apa kata Rasulullah SAW? "I'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu." Tugas kalian tuh beramal. Kalian gak perlu ngurusin urusannya Allah. Kalian urusin urusannya kalian. Antum lihat dalam urusan dunia ada nggak orang yang ngomong, "Inti kayaknya hidup miskin, inti sudahlah, inti nggak usah kerja." Apa mau kita kalian seperti itu? Nggak, anda mau berusaha. Siapa tahu anda dapat rezeki. Karena takdir itu rahasia ilahi yang kita nggak pernah tahu. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, "Beramallah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya." Kita nggak tahu. Maka nggak boleh seorang muslim itu ya udahlah kayaknya anak nih bakal masuk neraka kayaknya kayak gini. Malah ada yang mau kayak gitu, nggak ada. Semua yang jahat pun, antum melihat pelaku-pelaku dosa, antum tanya, ente ini kayaknya masuk neraka. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Oh, Allah jauhkan anda dari api neraka. Dia padahal melakukan perbuatan yang mengantarkan ke neraka, tapi dia tetap enggak mau, jemaah. Ini orang kadang-kala, ya, enggak masalah pertanyaan seperti ini itu wajar, tapi untuk urusan takdir jangan. Kita jangan ngurusin urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita urusin urusan kita. Apa yang kita bisa amalkan, amalkan. Barakallahu fikum. Tolong nasihati kami yang tidak berhasil mengajak keluarga untuk datang ke kajian dengan sukarela dan niat karena Allah. Jazakallah khair. Antum tidak berhasil. Abu Hurairah juga pernah tidak berhasil. Ibunya Abu Hurairah itu subhanallah. Dia itu kadang-kala muncul omongan-omongan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kafir. Terus Abu Hurairah, pada akhirnya suatu hari ibunya ini mengucapkan kata-kata yang tidak pantas buat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia takut azab Allah turun di sini. Keinginan yang hakiki untuk hidayah buat keluarga. Kadangkala kita ini ya udahlah dia mau dapat hidayah, nggak dapat hidayah, yang penting kan udah nyampein. Memang seperti itu seorang muslim? Enggak, dia harus punya keinginan yang besar bagaimana dia dapat hidayah. Sehingga dalam doa-doanya dia sebutkan segala cara dia lakukan, kepingin dia dapat hidayah. Tapi banyak di antara kita yang biarinlah, yang penting kan udah nyampein. Ana sudah iqamatul hujjah. Ana sudah tegakkan ayat-ayat Al-Quran. Ana sudah bacain. Kok itu enggak seperti itu mau dapat hidayah? Enggak pernah bosan. Abu Hurairah akhirnya radhiyallahu ta'ala anhu. Karena dia merasa berat yang dilakukan ibunya. Dia berangkat ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Doakan ibunya Abu Hurairah. Rasulullah SAW angkat tangan. Memohon kepada Allah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibunda Abi Hurairah. Bertahun-tahun Abu Hurairah ngajak. Ini Abu Hurairah ini masuk Islam lewat Tufail ibn Amr ad-Dausi. Yang tadi satu kampung supaya dihancurkan sama Allah. Akhirnya semua pada masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam lewat Tufailnya Abu Hurairah. Akhirnya ke Madinah bersama ibunya. Akhirnya Abu Hurairah pulang dari tempat Rasul SAW ke rumahnya. Dia dengar ada gemicik air di dalam rumah. Dia mau buka, kata ibunya, ayari silika. Kau tetap di tempatmu. Ternyata ibunya Abu Hurairah sedang mandi. Selesai mandi dia bukakan. Antum bisa lihat perjalanan Abu Hurairah dari Masjid Nabawi ke rumahnya. Dan bagaimana doa Nabi yang diangkat menuju Allah sampai rumahnya. Ibunya Abu Hurairah bukakan pintu lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa jemaah. Jangan pernah putus asa untuk memohon. Khususkan waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, niatkan buat keluarga kita. Iya. Insyaallah. Lalu kita terus berusaha. Yang jadi masalah banyak di antara kita yang orang tuanya belum dapat hidayah. Kenapa? Karena anaknya jauh dari orang tuanya. Si anak pulang setahun sekali. Dia dakwain orang tuanya, "Pak, gini gini gini." Setelah itu ditinggal. Butuh mereka itu kedatangan kita di situ. Kisahnya Al-Auza'i. Iya, Al-Auza'i kalau tidak salah. Al-Auza'i tinggal di Lebanon. Ketika itu ada salah satu orang datang. Dia itu dari kota Tustur. Yang ada di Irak sana atau di Iran. datang ke pengajiannya Al-Auza'i. Ditanya, ini ada orang baru nih. Tanya, ente dari mana? Kata dia, ana dari Tustur. Dari kota jauh, kata dia. Terkenal kota itu agamanya masih banyak yang Majusi. Tanya, ente bapak ente gimana? Kata dia, ya itu. Bapak ana masih Majusi. Kata Auza'i, kau pulang sana. Baru nyampe, jaman suruh pulang. Kau pulang, mudah-mudahan bapakmu dapat hidayah lewat dirimu. Pulang jamaah. Berhari-hari dia melakukan perjalanan sampai ke Tustur. Sampai ke sana ketemu orang-orang tua yang sakit. Udah di tempat tidur. Akhirnya si anak merawat orang tuanya. Ini kebaktian seorang dirawat orang tuanya. Suatu hari abahnya ngomong. Ananda, kata dia. Agama intinya agama apa sih? Kata dia. Kok bisa ceritakan sama bapak? Yang mungkin dari dulu setiap ngomong di-cut. Kan ada orang tua. Udah lah tinggal inti gak usah ngasih tahu bapak. Bapak lebih tahu dari inti. Sehingga sang anak gak bisa menyampaikan. Akhirnya nih anak udah meladeni, melayani. Ayahnya merawat orang tuanya. Suatu hari dia tanya. Tentang apa agama? Diceritakan agama ini, agama Islam. Allah mengutus Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Ceritakan. Masuk Islam bapak berjama. Besoknya meninggal dunia. Antum lihat. Kita ini kadangkala yang kurang baik sama keluarga kita. Kita mengklaim, oh mereka itu memang sombong. Ini. Kita dulu pun sama kayak gitu. Maka kita minta, kita doa. Jangan sampai kita meremehkan doa. Ustaz Afwan, apa perbedaannya orang yang dapat hidayah dengan orang yang hijrah? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena kadangkala istilah bahasa Arab itu jadi salah kaprah. Kayak silaturahim sama ziarah. Itu udah jadi salah kaprah di Indonesia. Hijrah sama hidayah. Kadangkala kita tanya, alhamdulillah Ustaz, Anda sudah hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu disebut hijrah. Dan hijrah yang sebenarnya adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sehingga perpindahan antum dari hal-hal yang masa jahiliyah yang mungkin dulu gak sholat macam itu, hijrah itu pindah artinya. Seakan-akan antum pindah. Hidayah itu petunjuk. Hijrahnya antum itu berdasarkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gak ada petunjuk, antum gak mungkin hijrah. Gak mungkin meninggalkan yang dilarang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan, ana tanya, bagaimana caranya menyampaikan suatu ilmu ke orang yang belum mengenal sunnah. Tadi malam ana menyampaikan ilmu tentang malam nisfu Syaban. Bahwa tidak ada dalil yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan amalan ritual di malam nisfu Syaban. Berjamaah di malam nisfu Syaban. Tapi mereka tidak menerima Ustaz. Padahal ana sudah menyampaikan bil hikmah wal mu'idhal hasanah. Afan minta nasihatnya. Jemaah, orang Indonesia, saudara-saudara kita tuh, rata-rata mereka itu suka beribadah. Senang puasa. Senang baca Quran. Senang berzikir. Jangan diputus kesukaan mereka. Tapi diarahkan. Gak ada tuh puasa nisfu Syaban. Ada apa gak ada puasa nisfu Syaban? Ada puasa nisfu Syaban. Nabi kan nyuruh kita puasa tanggal 13, 14, 15. Ketika itu gak ada mam nisfu Syaban. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan tentang kemuliaan malam nisfu Syaban. Allah kasih hadiah. Apa keutamaan nisfu Syaban yang sahih? Keutamaan nisfu Syaban yang sahih. Bukan puasa, keutamaan dak ada apa dengan malam nisfu Syaban? Antum dia dapat hidayah belum? Dapat hadiah? Belum, masya Allah. Nah, apa? orang musyrik dan orang permusuhan. Nah, pada malam nisfu Syakban itu Allah memandang kepada penduduk bumi ini lalu mengampuni semua dosa orang kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Ini keutamaan yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah hadisnya. Tapi tidak ada ritual khusus. Tetap malam nisfu Syakban malam yang mulia. Maka di situ bulan Syakban ini bulan diangkatnya amal perbuatan. Maka gimana kalau kita kepingin dicintai Allah SWT? Banyak-banyak beramal di bulan Syakban. Tapi yang sesuai dengan sunnah. Kita ajarin. Kau malam nisfu Syakban mau baca Quran? Tafadhol. Boleh baca Quran. Berzikir fadhol. Itu malam diampuni dosa-dosa. Tapi tidak membuat ritual khusus. Ada yang pawai obor. Iya. Subhanallah. Ada yang bikin ritual macam-macam. Ya tugas kita menyampaikan. Kau mau beribadah silahkan. Baca Quran itu bagus. Tapi jangan cuma di nisfu Syakban. Baca di waktu-waktu lainnya. Surat Yasin bagus. Surat Yasin. Siapa yang bilang surat Yasin gak bagus? Bagus. Tapi kau juga baca surat Al-Baqarah. Kita ajarin dia itu. Dia itu suka ibadah. Maka jangan sampai diputus. Oh gak ada amalan bulan Syakban. Emangnya gak ada amalan bulan Syakban? Bid'ah semua dalam bulan Syakban. Subhanallah. Rasulullah SAW puasa di bulan Syakban. Dan bulan Syakban ini bulan diangkatnya amal yang tentunya menuntut kita untuk beribadah lebih tekun. Apa aja ibadah sunnah. Apa aja? Sholat duha, mau sholat malam, mau qobliyah, ba'diyah. Yang dia berusaha Allah mudah-mudahan amalku ini diangkat banyak yang baik-baik. Di situ kita memaafkan saudara kita. Mana dalilnya? Kalau Syakban kita maaf-maafan. Mana dalilnya cuma? Itu hadis Rasulullah SAW tadi. Yang diampuni dosanya semua orang kecuali orang musyrik dan orang yang dendam. Tapi bukan dengan cara broadcastan. Semua orang minta maaf sama seluruh penduduk Indonesia. Enggak. Kita kalau memang punya salah sama fulan, ya Allah, ana nyimpen dendam sama fulan, sama ya Allah. Jangan sampai di bulan Syakban ini amalku enggak diangkat, kemudian dosaku enggak diampuni. Berarti di situ mengandung anjuran kita membersihkan hati kita dari kesyirikan dan dari dendam-dendam. Tapi ingat bukan dengan cara apa? Broadcast-broadcast semua. Ya kita minta maaf boleh lah jemaah. Tapi dengan orang yang tidak kenal, ya siapa tahu Ustaz. Ana menyakiti penduduk Indonesia. Antumnya yang bersihkan diri antum. Antum kalau punya salah minta maaf sama kerabat antum. Dan antum kalau ada orang punya salah, antum bersihkan dendam dia. Jadi kalau dia itu gak mau, mungkin cara kita sudah hikmah. Ya gak harus mau jemaah orang dikasih tahu itu. Tugas kita menyampaikan. Sudah selesai. Hadza wallahu a'lam. Bagaimana solusinya? Ketika sedang berhijrah, datang cobaan berat sehingga timbul pikiran saya rasanya percuma perubahan ini. Karena suami kurang mendukung. Subhanallah jemaah. Isi dunia ini ujian. Semuanya. Allah sudah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami itu menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kami, kata Allah, kalian bakal balik. Kita ingat baliknya kita bakal kepada Allah. Supaya tatkala kita diuji, ingat kau tuh lagi diuji, nanti balik sama Allah. Dan kalau ada seorang wanita yang kadang-kadang diuji sama suaminya. Ada suami yang diuji dengan istrinya. Ada bapak yang diuji sama anaknya. Ada yang anak diuji sama orang tuanya. Ada yang menantu diuji sama mertuanya. Ujian semuanya. Terus gimana ketika tidak mendapatkan dukungan? Ini nih, perempuan nih, akhwat ini semoga dijaga sama Allah SWT. Ketika antum mendapatkan ujian dari suami yang tidak mendukung, antum ingat sama istrinya Fir'aun. Asiyah binti Muzaim. Dia bukan hanya tidak didukung oleh suaminya, dia disiksa sama suaminya sampai mati. Karena dia mempertahankan keimanan, perubahan dia dari kekufuran, dari kesyirikan menuju tauhid. Dia pertahankan. Ini seorang akhwat yang dia itu lemah, disiksa. Dan ini ujian. Tadi sudah disampaikan, keimanan kita akan diuji, jemaah. Dan nanti yang akan menjadi penilaian mati kita. Bukan sekarang. Al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi standar itu adalah nanti ketika kau mati. Ada seorang alim ulama mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqatan, kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal jalannya, baik itu menuntut ilmu, baik itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berubah, hijrah, awal perjalanannya itu membakar, susah dia, maka akhirnya akan bercahaya. Tapi kalau awalnya santai-santai, wallahu alam bagaimana akhirnya. Kita nih di awal ini benar-benar kayak diayakan situ. Lihat mana yang benar. Maka anti bersabar, doain terus suaminya. Antum tahu bagaimana putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab, suaminya masih kafir waktu itu. Bagaimana usaha dia supaya suaminya masuk Islam? Maka kita harus berusaha. Dan kalau merasa berat, berat mau masuk surga. Kita tidak seperti beratnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ketika tahun kelima Hijriah, kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan bersenjata dari orang-orang kafir Mekah dan sekitarnya. Berkumpul untuk menghabisi kota Madinah. Di kota Madinah yang bisa perang kira-kira hanya 3.000 orang pada waktu itu. Kondisinya umat Islam yang berada di kota Madinah miskin. Mereka dalam kondisi kelaparan di musim dingin. Datang. Dalam kondisi umat Islam ketakutan dengan kondisi itu. Tatkala pasukan itu datang ke kota Madinah, apa kata para sahabat yang ditekan, yang ditindas, yang dalam kondisi kelaparan, ketakutan, bahkan Allah katakan wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhunun hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Pada hari itu mereka benar-benar diuji, digoncangkan keimanan dengan dahsyat. Supaya tampak mana yang benar-benar iman dan mana yang pura-pura beriman. Ketika para sahabat melihat pasukan musuh. Dan mereka takut. Apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Wa sadaqa Allah wa rasuluh. Wa ma zadahum illa imanan wa tathbita. Mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini nih, seperti ini nih. Ketakutan, ketidaknyamanan, kelaparan. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan benar janji Allah dan Rasulnya. Peristiwa itu tidak menambah mereka kecuali tambah yakin dan beriman dengan agamanya. Apa janji Allah kepada para sahabat? Jamaah, tinggal terakhir hadiah. Bagaimana sahabat merasa musibah yang datang ini janji ya Allah nih. Apa janjinya? Di surat Al-Baqarah, antum nanti baca tuh. Ayat 214. Allah mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bisa masuk surga kalian? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa seperti ditimpa orang-orang sebelum kalian. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya tukang sihir Fir'aun. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya ashabul ukhdud. Allah katakan, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, belum datang kepada kalian seperti yang datang kepada umat-umat sebelum kalian, massathumul ba'sa, mereka ditimpa kelaparan, wadharra, ditimpa penyakit, kesusahan, wazulzilu, keimanan mereka itu digoncangkan jamaah. Benar enggak iman mereka itu? Sampai para nabi, sampai nabi dan umatnya itu mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Ala inna Nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Di sini para sahabat ketika mendapatkan cobaan, dia semakin yakin, ini yang dijanjikan. Jadi kita pun tatkala mendapatkan cobaan, kita kan ini janjinya memang gak mudah masuk surga itu. Kita aja mau punya villa di Bandung, kita mau punya rumah yang besar, kita harus berjuang jemaah untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masa dengan sedikit penyakit, ya Allah, tapi kita jangan minta musibah. Jangan mengatakan anak kok gak pernah kena musibah ya. Lalu dia berdoa enggak? Minta afiah, minta keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Apa benar Allah SWT benar-benar menjamin surga bagi semua muslim? Nah, antum nulis SWT. Dan ketika nulis, antum juga tidak baca subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala ini pujian buat Allah. Kenapa tatkala kita memuji Allah? Apa bisa kita memuji Allah? Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT. Nah. Subhanallah, subhanallah. Itu pujian buat Allah. Maka tolong mulai dirubahlah. Ustaz katanya sebagian ustaz, gak apa-apa kata dia. Dia terserah. Tapi ini di catatan kebaikan antum, nanti antum cuma dapat SWT. Bukan subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang kita tulis. Allah jamin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Akhir, bukan sekarang. Tapi yang akhir itu mulainya dari sekarang. Kita mulai dari sekarang banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah ya, berzikir, jauhkan dari kesyirikan. Insyaallah masuk surga. Tapi ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mampir. Karena nanti akan ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Muslim enggak pernah berbuat syirik, insyaallah masuk surga. Tapi yang pernah berbuat syirik, selesai. Enggak ada harapan masuk surga selama dia belum tobat. Kalau dia sudah pernah taubat dari kesyirikannya, insyaallah tetap masuk surga. Allah mengatakan, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nanti akan ditimbang amal kebajikan kita dan amal keburukan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mohon doanya untuk teman ana yang sedang ditimpa ujian. Ibunya menderita kanker stadium 4 dan ayahnya sakit urat kejepit dan beliau membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan beliau hanya kerja sendiri. Semoga Allah memberikan kesabaran. Mohon doanya. Subhanallah. Ya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara orang-orang Islam, dan sembuhkan ini yang minta didoakan. Semoga Allah menyembuhkan dia dan meringankan segala bebannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir jemaah. Ustaz, bagaimana seorang muslim yang menjaga hidayah ketika menyapa dengan syahadat? Apakah cukup dengan mengetahuinya dan mengucapkannya? Apakah cukup dengan mengamalkannya? Barakallahu fikum. Subhanallah. Berkaitan dengan syahadat kita. Syahadat itu bukan hanya ucapan di lisan. Karena kalau ucapan di lisan berarti munafik. Orang-orang munafik itu datang mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Tapi cuma lisannya. Syahadat itu harus dengan lisan, hati dan raga kita. Umpamanya hati kita bersyahadat la ilaha illallah, lisan kita syahadat la ilaha illallah, tapi ternyata kita masih menyuguhkan sesajen untuk selain Allah. Ya gimana kau mengatakan la ilaha illallah? Ya enggak masuk lah. Seperti seorang prajurit yang mengatakan iya iya kepada majikannya, kau bersihkan itu.
1: Iya, siap.
0: Kau mandikan mobil.
1: Iya, siap.
0: Dilihat 2 jam. Ini kau belum mandikan. Ya enggak, malas aja. Digampar tuh sama majikannya. Ini perintahnya laksanakan, larangannya tinggalin. Begitu pula syahadat kita. Syahadat itu membutuhkan ilmu, tahu sama artinya. Pengetahuan enggak cukup. Pengetahuan itu harus bersambung dengan menerima maknanya. Karena ada orang tahu artinya, orang-orang kafir tahu sama artinya. Tapi dia tidak menerima. Orang-orang kafir Mekah, ketika pamannya Nabi disuruh mengatakan la ilaha illallah, enggak mau pamannya ngomong la ilaha illallah. Karena dia tahu maknanya ini, kalau aku mengatakan la ilaha illallah, ada konsekuensinya. Aku harus tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Makanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ketika paman Nabi mau meninggal, itu ada di sebelahnya. Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Abdul Muttalib. Enggak jadi dia baca la ilaha illallah. Karena ada konsekuensinya. Dia harus menerima. Dia harus mencintai la ilaha illallah. Lalu dia harus tunduk dengan semua yang ada dalam la ilaha illallah itu. Sehingga konsekuensi itulah yang membuat kita menjadi muslim yang sebenarnya. Karena tadi ada Islam KTP. Bisa kamu syahadat. Fasih saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus tuh ayam yang dipotong. Ini buat sesajen kalau ini. Dia syahadat motong buat sesajen. Ini masih terjadi di masyarakat kita. Maka syahadat kita harus diiringi dengan ilmu kita pelajarin. Tentang apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan apa konsekuensi dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ini ada hadiah terakhir ana kasih buat yang paling tua. Masya Allah. Berapa bapak? Berapa? 59. 71. Berapa? 73. 75. Ada 75? Insyaallah. Antum lihat yang 75 masih ngaji. Masa yang muda-muda. Kalau yang 75 bersandar boleh jemaah. Nah, ini buat yang 75 di sana, barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah.

Dan juga kadang-kadang sebagian kita juga merasa, oh temanya itu-itu saja, akhirnya mulai malas hadir ke majelis ilmu. Kira-kira apa judulnya Ustaz kita buat? Apa ya? Karena tidak ada niat untuk memberikan kajian semulanya ke Jakarta. Ya udah, buat aja ngaji sampai mati. Karena memang keistiqomahan dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan. Menuntut ilmu salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap kita muslim dan muslimah sampai kita menghembuskan nafas kita. Kewajiban yang tidak dibatasi oleh tingkatan-tingkatan usia. Kewajiban yang tidak dibeda-bedakan antara pria dan wanita. Semuanya sama. Wajib menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu agama adalah ibadah. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dan tidak meninggal, tidak mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bagaimana mungkin kita akan bisa menjaga keislaman kita, istiqomah di atas agama ini hingga akhir hayat kita, kalau kita tidak menuntut ilmu? Jika kita tidak memiliki ilmu, tidak paham agama, bagaimana mungkin keistiqomahan itu akan kita punyai atau akan kita miliki? Maka sebuah keniscayaan menuntut ilmu sampai mati itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan kajian kita hari ini untuk menyegarkan kembali semangat kita untuk menuntut ilmu. Saya berharap bisa menjadi cambuk hati kita sehingga kita kembali meramaikan majelis-majelis, mengajak masyarakat untuk belajar menuntut ilmu agama. Walaupun hari ini sebenarnya saya agak letih karena seharian kemarin dengan sebagian ikhwan-ikhwan ada acara sampai malam. Tetapi insyaallah melihat antum-antum bersemangat, jamaah bersemangat, insyaallah rasa letih itu hilang dan semangat saya untuk menyampaikan kajian tumbuh lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kajian kita akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita akan berbicara tentang keutamaan ilmu, kemudian juga bagaimana cara kita meraih ilmu itu. Setelah itu kita akan bahas sandungan-sandungan yang menghalangi langkah para penuntut ilmu agama di tengah jalan ketika dia menuntut ilmu. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama tentang keutamaan ilmu. Sebenarnya ini masalah yang antum-antum pasti juga sudah tahu bahwa ilmu agama itu tidak perlu lagi, tidak diragukan lagi. Tidak dijelaskan pun antum sudah tahu ilmu agama itu pasti yang paling utama. Tetapi dengan adanya dalil, adanya tambahan bayan, kita akan semakin yakin dan membuat kita semakin kuat. Suatu ketika ada seorang pria berkulit hitam, matanya satu buta, hidungnya pesek, pincang pula. Coba, berkulit hitam seperti orang-orang dari Afrika,

karena dia bekas seorang budak. Hidungnya pesek, matanya satu buta, pincang lagi. Kalau datang orang yang seperti itu, bahkan kalau seandainya dia ada duduk di sini, mungkin antum juga malas menolehnya. Kalaupun antum melirik, mungkin penasaran saja, orang ini kok gini ya? Manusia seperti itu. Nah, ada seorang laki-laki ketika itu. Laki-laki ini seperti yang saya sifatkan tadi, sedang duduk salat. Sedang salat di Masjidil Haram. Tiba-tiba masuk seseorang dengan busana bangsawan. Ternyata seorang khalifah. Salah seorang khalifah Bani Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mukminin. Masuk ke dalam masjid bersama dua orang putranya, dua orang anaknya, khalifah dan anaknya. Ini bukan orang sembarangan. Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Masuk, lalu dia menuju orang tadi yang sedang sholat tadi. Karena orang tadi masih sholat, lalu dia duduk di sekelilingnya, di belakang, di samping, kiri kanan. Menunggu sampai selesai. Kemudian setelah selesai sholat, dia mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan. Lalu orang ini menghadap kepada sang khalifah dan anaknya. Kemudian khalifah dan anaknya bertanya kepada dia masalah haji. Terus bertanya, banyak sekali pertanyaannya. Karena banyak pertanyaannya, siapa ini? Laki-laki ini membalik dan cukup menoleh saja kepada dia. Oh iya, dia jawab, dia seperti itu. Khalifah itu. Khalifah bertanya, dia cukup menoleh saja. Oh begitu, jawabannya begini, begini. Khalifah terus bertanya. Selesai pertanyaan, khalifah berdiri, lalu berjalan keluar bersama anaknya. Ketika menuju keluar masjid, dia berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la taniya fi talabil ilmi, fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdul aswad." Wahai anakku, jangan pernah engkau malas, jangan pernah engkau jemu, jangan pernah engkau bosan untuk menuntut ilmu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam ini. Antum tahu siapa itu? Atha bin Abi Rabah. Salah seorang imam tabi'in. Ibunya seorang budak. Penampilannya seperti itu. Tapi khalifah merasa hina di depan dia. Bertanya, "Ya imam, ini gini apa hukumnya? Kalau haji begini apa hukumnya? Kalau ini begini?" Beliau jawab, "Oh gitu." Santai saja. Terasa dia hina, rendah di hadapan orang yang berilmu ini. Nampak mulianya ilmu. Dan dia tahu betapa mulianya ilmu itu. Maka dia pesankan kepada putranya, "Ya bunayya la taniya an talabil ilmi," wahai anakku, jangan engkau malas menuntut ilmu. Itu khalifah. Anda siapa? Ini khalifah berpesan itu kepada anaknya. Dia tahu kalau kamu mau mulia, nak, itu bahasa gampangnya, kalau kamu mau mulia dan tidak hina, tuntut ilmu. Jangan pernah malas. Saya tidak pernah merupakan kehinaan kita di hadapan budak hitam ini. Lihatlah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, betapa mulianya ilmu ini. Nah, ilmu itu yang akan memuliakan Anda, kita semua di dunia dan di akhirat. Kisah yang lain tentang kemuliaan ilmu. Ada salah seorang ulama atau imam qadhi yang bernama Syuraik. Antum mungkin juga pernah mendengar atau membaca kisahnya. Ini salah seorang imam yang terkenal. Qadhi Syuraik. Hamdan Al-Asfahani menuturkan, "Kuntu 'inda Syuraikin
Fa'atahu ba'du waladil mahdi. Suatu ketika aku sedang duduk bersama Shuraih al-Qadhi. Lalu datanglah salah seorang putra al-Mahdi. Al-Mahdi khalifah, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, di daulah Abbasiyah. Fastanada ilal ha'iti. Jadi putra khalifah ini datang waktu itu di majelisnya sang imam Shuraih. Ini anak khalifah. Duduk dan bertanya sambil bersandar di dinding. Fastanada ilal ha'iti fasa'alahu an hadith. Duduk langsung bersandar di dinding dan dia bertanya, "Imam, hadis ini gimana? Hadis ini gimana?" Dia bertanya. Falam yaltafit ilaihi. Sang imam tidak menoleh sedikit pun kepada putra khalifah ini. Tidak didengarnya. Dan dia sibuk dengan orang-orang yang lain. Malah di belakangnya sibuk dia. Wah, oh, dia bicara. Dan putra khalifah itu terus bertanya. Ditanyanya lagi, dia cuek saja, tidak peduli dengan pertanyaan putra khalifah itu. Sampai akhirnya jamaah yang hadir berkata kepada sang imam, "Ya imam, atastakhifu bi auladil khulafa?" Wahai imam, apakah engkau melecehkan putra-putranya khalifah? Kemudian sang imam dengan tenang menjawab, "La, bukan. Walakinnal ilma ajallu inda alihi min an yudayyi'u." Bukan. Saya bukannya merendahkan putra khalifah, tetapi ilmu ini jauh lebih mulia bagi ahlinya daripada direndahkan dan dihinakan serta disia-siakan. Mendengar itu, putra khalifah itu paham bahwa dia tidak menghargai ulama ini. Bertanya seenaknya saja, datang bersandar di dinding santai-santai begitu dan bertanya. Maka dia cepat duduk baik-baik, duduk ke hadapan sang imam, duduk bersimpu dengan kedua lututnya. Fajata ala rukbatai. Maka putra khalifah itu duduk bersimpu di atas kedua lututnya. Thumma sa'alahu. Kemudian dia bertanya. Ketika itulah Shuraih berkata kepada dia, "Hakadha yutlabul ilmu." Seperti ini ilmu itu dituntut. Perhatikan betapa mulianya ilmu itu. Lihat, tidak ada sedikit pun ini tidak menghargai ilmu ini. Walaupun dia putra presiden. Akhirnya dia terpaksa duduk dia di depan sang ahli ilmu, sang imam, sang ulama. Ketika itu Qadhi Shuraih mengatakan, "Hakadha yutlabul ilm." Abul Aswad Ad-Du'ali berkata, "Laisa syai'un a'azzu minal ilmi." Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. "Wa dhalika annal muluka hukamun 'alan nasi." Karena para raja-raja adalah hakim yang memerintah dan memutuskan manusia. "Wal ulama hukamun 'alal muluk." Dan ulama, merekalah hakim yang memutuskan atas setiap raja. Maka ilmu agama adalah ilmu yang paling mulia. Kaum muslimin dan muslimat, kalau antum ingin tahu, kalau anda ingin tahu betapa mulianya ilmu itu, coba lihat, saking mulianya ilmu, orang bodoh pun mau mengaku berilmu. Itu saking mulianya. Orang yang tidak berilmu akhirnya ngaku-ngaku. Supaya apa? Supaya dia dipandang. Orang bodoh dia berpura-pura berilmu. Supaya apa? Supaya dipandang. Ada nilai, ada harga. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Yang tidak tahu ngaku tahu, kenapa? Supaya dimuliakan, dihormati. Kadang-kadang pura-pura tahu dia. Oh iya, oh, ikut-ikutan nimbrung. Oh iya, padahal dia enggak tahu apa-apa. Supaya apa? Supaya dianggap tahu. Karena orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Dan cukuplah kejahilan itu bukti bahwa orang bodoh itu hina. Orang bodoh sendiri tidak mau dibilang bodoh. Iya, orang jahil, orang bodoh sendiri tidak mau dibilang bodoh. Itu menunjukkan hinanya kebodohan itu. Orang yang hina saja tidak mau dibilang seperti itu. Kamu bodoh, enak saja bilang orang bodoh. Padahal memang bodoh. Tapi dia gak rela dibilang bodoh. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu itu mulia dan kebodohan itu adalah sebuah kehinaan.
kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan nas-nas yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu ini, dan tidak saya sampaikan kali ini karena itu sudah sering Anda dengar di kajian-kajian ustaz-ustaz kita yang lainnya. Ilmu itu indah. Ilmu itu nikmat, ilmu itu lezat. Ini yang akan kita bicarakan berikutnya. Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah juga dari Bani Umayyah. Suatu ketika Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, "Undur li rajulan aliman bil halali wal harami, arifan bi asy'aril arabi wa akhbariha, astanisu bihi wa usibu indahu ma'rifah." Hai Hajjaj, tolong carikan seseorang yang berilmu tentang halal dan haram, mengerti syair-syair Arab, tarikh Arab, agar aku bisa duduk bersamanya dan mendapatkan pengetahuan ma'rifah, mendapatkan pengetahuan darinya. Dicari, akhirnya dapatlah dia Imam Asy-Sya'bi. Lalu dibawanya lah Imam Asy-Sya'bi ajma' ahli zamanihi, orang yang diakui paling berilmu di masa itu, Imam Asy-Sya'bi, Imam Tabi'in, dibawa dia. Sampai dia di hadapan khalifah, mulai dia, mereka berdiskusi, berbicara tentang ilmu. Dia bacakan hadis, sang khalifah mendengar. Qala Syabi, Syabi bercerita, "Falam alqa walian wala suqatan illa wa huwa yahtaju ilayya wala ahtaju ilayhi ma khala Abdul Malik." Apa kata Imam Syabi? "Saya tidak pernah bertemu dengan seorang pemimpin ataupun masyarakat umum kecuali dia butuh kepada saya." Lihat, saya tidak pernah bertemu dengan seorang pemimpin pun ataupun masyarakat umum melainkan wa huwa yahtaju ilayya illa Abdul Malik, kecuali Abdul Malik ini. Kecuali Abdul Malik, dia tidak butuh kepada saya. "Ma anshatuhu syi'ran wala hadatsuhu haditsan wa illa wa huwa yaziduni fi." Tidak saya baca satu syair, tidak saya sampaikan satu hadis, melainkan dia minta tambah terus. Tambah. "Wa kuntu rubbama hadatsuhu wa fi yadihi al-luqma fayumsikuha." Dan pernah saya menyampaikan hadis kepada dia, sedang berbicara, menyampaikan ilmu, dan sang khalifah sedang menyuap nasi. "Wal-luqma fi yadihi wa fi yadihi al-luqma yumsikuha." Dan dia sedang menyuap, bukan nasi ya, makanan pokoknya, dan ada suapan makanan di tangannya. "Fa'akul," aku berkata kepada dia, "Ya Amirul Mukminin, asiq ta'amak." Wahai Amirul Mukminin, silakan suap dulu makananmu. "Fa innal hadits mi wara'i." Setelah itu kita lanjutkan lagi. Ini suapan ini masih tertahan, dia asik mendengar. Di tangannya ini makanan ini. Dia mau nyuap enggak jadi. Dia dengar terus. Sang imam melihat itu, katanya, "Makan dulu, Imam. Nanti setelah itu saya sampaikan lagi, saya lanjutkan." Apa kata dia? Kata sang khalifah, "Lihat bagaimana mereka dahulu menghargai ilmu itu dan merasakan nikmatnya ilmu itu. Ma tuhadditsuni bihi awqa'u biqalbi min kulli ladzatin wa ahla min kulli fa'idatin." Apa yang engkau sampaikan kepadaku lebih nikmat bagi hatiku dari segala kelezatan, lebih manis, lebih indah dari segala faedah, sehingga mengalahkan suapannya tadi. Sibuk dia, suapannya itu dia sudah lupa, dia sibuk mendengar. Bayangkan betapa mereka dahulu, salafus saleh dahulu, mereka merasakan nikmat dan indahnya ilmu. Wah, nanti itu. Sekarang ada kajian futsal apa, nanti dulu. Sekarang ini nih. Ini lebih enak dari futsal ini. Nah, kajian. Bayangkan ini makanan. Demikian mereka bisa merasakan nikmat ilmu itu. Dia katakan, apa yang engkau sampaikan, hadis-hadis tersebut, faedah-faedah, pengetahuan yang engkau sampaikan kepadaku jauh lebih lezat dari segala kelezatan dan jauh lebih indah dari semua faedah.
kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang digelari Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwayni. Beliau ini dahulunya, awalnya beliau adalah seorang ulama ahli kalam berakidah Asy'ariyah. Tetapi di akhir hayatnya diceritakan dia taubat. Bahkan menjelang dia meninggal, dia ada menyampaikan bait-bait syair yang menegaskan dia kembali kepada agama ibunya. Artinya dia tinggalkan bid'ah-bid'ah kalam itu, filsafat itu, dia kembali kepada akidah, akidah ahlus sunnah. Nah, bagaimana Abu Ma'ali Al-Juwayni menuntut ilmu dan bagaimana dia menikmati ilmu itu? Mari kita simak penuturan Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya. Imamul Haramain pernah menuturkan dan bercerita tentang dirinya. Ana la anamu wa la akulu adatan. Aku ini, kata Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, aku ini biasanya tidak tidur, tidak makan. Loh, kita biasanya tidur, biasa makan, dia tidak tidur, tidak makan. Aneh. Ana la anamu wa la akulu adatan. Adatan itu biasanya. Saya biasanya tidak makan, tidak tidur. Ini kebiasaan yang aneh ini. Apa sebabnya? Wa innama anamu idha ghalabadin naum. Lailan aw kana nahara. Wa akulu idha shahaitu ta'am. Ayu waktin kana. Hanya saja aku tidur kapan aku sudah ngantuk, betul-betul ngantuk, dikalahkan oleh kantuk, baru tidur. Siang ataupun malam, jadi tidak ada waktu tidur khususnya. Dan aku makan ketika aku betul-betul ingin, baru aku makan. Kapanpun waktunya. Kenapa? Kana ladzatuhu wa lahu wa tanazzuhu fi mudhakaratil ilmi wa talabil fa'idah min ayyi naw'in kana. Diceritakan di situ oleh Ibnu Katsir, kelezatan dia, kenikmatan dia, kesenangan dia adalah dalam bermuzakarah, mengulang-ulang, mendiskusikan ilmu dan mencari faedah dari berbagai cabang keilmuan. Subhanallah. Saking dia menikmati ilmu itu, belajar sampai dia lupa makan, sampai dia lupa tidur. Dan itu bukan hanya ulama-ulama terdahulu. Barangkali Anda dengar bagaimana seperti seorang Syekh Al-Albani rahimahullahu taala itu. Dia naik di atas tangga mengambil bukunya. Dia sampai dia baca sampai tidak turun-turun dari tangganya itu, dihidangkan makan sarapan paginya. Rupanya siang ketika diantar makanan siang oleh keluarganya yang pagi belum juga dimakan lagi. Sibuk dengan ilmu, dengan buku-bukunya. Subhanallah. Sampai mereka merasakan seperti itu, begitu nikmat dan indahnya ilmu itu bagi mereka. Para ulama mengatakan tentang Imam Al-Juwayni ini, ma ra'aitu asyiqan lil ilmi misla hadzal imam. Kami tidak pernah melihat seorang yang asyik, yang sangat kasmaran, jatuh cinta kepada ilmu, misla hadzal imam, seperti imam ini. Nah, sebenarnya kelezatan seperti apa yang dirasakan oleh seorang penuntut ilmu itu? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwasanya lezatnya ilmu itu adalah kelezatan yang paling besar. Kelezatan yang akan tetap kekal abadi setelah mati, bermanfaat di akhirat. Kelezatan ilmu, al-ilmu billah wal-amal lahu. Kelezatan mengenal Allah dan beramal untuknya. Dan inilah dia sebenarnya iman, keimanan, beriman kepadanya. Dan ilmu itu sendiri, kata beliau, fa nafsul ilmi bihi illam yakun ma'ahu hubbun lahu wa ibadatun lahu bal kana ma'a hubbi li ghairihi ka'inan man kana fa inna adhab hadha qad yakunu min a'dhabil adhab fid dunya wal akhirah. Kata beliau, ilmu itu sendiri, illam yakun ma'ahu hubbun lahu wa ibadah, jika kita belajar tanpa ada rasa cinta,
kepada Allah dan tanpa diniatkan ibadah, bahkan diniatkan yang lain, bisa menjadi azab yang sangat besar sebagaimana dia adalah kenikmatan yang sangat besar apabila disertai dengan cinta kepada Allah. Intinya, Anda baru bisa merasakan nikmatnya ilmu itu jika Anda mempelajarinya diiringi dan disertai rasa cinta dan keinginan untuk beribadah dengan ilmu itu kepada Allah Azza wa Jalla. Baru terasa indah dan nikmatnya. Pernah Ibnu Taimiyah ini sakit. Ini diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim. Lalu datanglah tabib. Kemudian tabib berkata kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Ya Imam, kegiatanmu, aktivitasmu sibuk menelaah kitab-kitab, mempelajari ilmu, menyampaikan ilmu, ini menyebabkan sakitmu tambah parah." Jadi, tabib menyarankan dia berhenti dulu menelaah ilmu, belajar atau menyampaikan ilmu. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? "La asbir ala dzalik." Kalau itu yang kau suruh, aku tidak akan bisa tahan. Harus meninggalkan ilmu, oh itu tidak bisa. Tidak mungkin. "La asbir," tidak mungkin saya sabar untuk meninggalkan ilmu. Bayangkan, dia tidak bisa sabar meninggalkan ilmu. Kalau kita duduk sebentar saja tidak sabar, aduh gimana ini, lama betul kajiannya. Dia tidak bisa sabar untuk meninggalkan ilmu. Subhanallah. Lantas Ibnu Taimiyah berkata kepada sang tabib, dokter ini, "Wa ana uhakimuka ila ilmik." Saya akan adu engkau dengan ilmumu. Nah, bagaimana itu? "Alaisatin nafsu idza farihat wa surrat qawiyat at-tabi'ah fadaf'atil marad." Bukankah menurut kalian jiwa manusia ini apabila dia senang, gembira, plong, tidak tertekan, lapang, bukankah itu juga akan memperkuat stamina dia, kekuatan jiwa dia itu akan membantu dia untuk sehat dan menolak penyakitnya? Sang dokter berkata, "Bala, betul." Dan memang pikiran itu, hati sangat berpengaruh kepada penyakit. Coba lihat orang, kenapa yang kolesterolnya banyak naik, tensinya tinggi, jantungan apa dan segala macam, banyak karena masalah pikiran. Hati tidak tenang dan segala macam, udah semuanya. Orang stres itu sebenarnya pengaruh pikiran dan segala macam, makan tidak teratur lagi. Tapi kalau dia hatinya sudah bahagia, tentram, damai, senang, gembira, sudah tidak ada lagi sakit. Bukankah begitu? Dokter itu menjawab, "Bala, itu benar." Faqultu lahu, Ibnu Taimiyah berkata kepadanya, "Fa inna nafsi tusarru bil ilmi fatuqawi bihi at-tabi'ah." Hatiku, jiwaku sangat gembira dengan ilmu dan ini akan menguatkanku. "Fa ajidu raha." Aku dapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kedamaian dengan ilmu. Jangan kau halangi itu. Akhirnya sang tabib menyerah. Dia berkata, "Hadza kharijun an ilajina." Kalau seperti ini keluar dari disiplin pengobatan kami. Sudah, angkat tangan dia. Lihat bagaimana Syekhul Islam menampakkan kecintaan dia kepada ilmu. Sakit itu tidak bisa menghalangi dia dari ilmu. Itu bukan hanya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama sekarang seperti itu juga. Anda baca biografinya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Suatu ketika dia masuk rumah sakit, guru murid-muridnya datang menjenguk. Terbaring sakit itu dia tanya, "Ah, kitab apa yang kalian bawa? Ayo kita baca, kita pelajari." "Ya Syekh, engkau sedang sakit. Tidak apa-apa, ayo ambil kitab apa." Langsung diambil, rupanya ada Sahih Bukhari di mobil, dibawa, dibaca dan dia syarahkan. Ilmu. Begitu semangat mereka untuk mengkaji. Jadi tidak ada alasan, "Aduh, saya capek, letih, lelah, apa segala macam." Dan ternyata mental kita sangat jauh dibanding salafus saleh itu. Sangat jauh, kita yang mengaku kami ini salafiyun, kami ini pengikut jejak-jejak salaf, manhaj kami manhaj salaf. Tapi semangat kita melempem, lemah dalam menuntut ilmu. Bahkan tidak perlu jauh-jauh di zaman Ibnu Taimiyah untuk seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, seperti Syekh bin Baz, kita sangat-sangat jauh. Nah, maka kita tidak merasakan nikmat dan lezatnya
lezatnya ilmu itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu imam dan ulama besar yang sering dijadikan contoh dalam menuntut ilmu adalah Imam Ibnul Jauzi. Beda ya dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu beda. Ibnul Jauzi ini lebih dahulu, jauh sebelum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, Ibnul Jauzi ini di dalam kitabnya Saydul Khatir bercerita tentang pengalamannya menuntut ilmu. Saya minta air hangat biar segar di sini. Kata Ibnu Jauzi, "Walaqad kuntu fi halawati talabi al-ilma." Lihat ungkapan dia. Adalah aku di masa-masa halawah. Halawah itu manis. Di masa-masa manisnya aku menuntut ilmu, talabi al-ilma, manisnya masa aku menuntut ilmu, dia mengungkapkan masa menuntut ilmu itu masa yang manis, lezat, nikmat. Begitu mereka mengungkapkan, karena itu masa yang paling indah. Alqa min asyada'idi ma huwa indi ahla min al-asali. Aku mendapatkan kondisi-kondisi yang sangat berat. Bagiku itu lebih manis daripada madu. Bagi dia berat menuntut ilmu. Bagaimana beratnya dia menuntut ilmu itu? Nanti dia tuturkan lagi. Li ajli ma atlubu wa arju. Aku merasakan ujian, cobaan di jalan menuntut ilmu yang sangat berat itu lebih manis daripada madu. Kenapa? Itu semua demi cita-cita. Demi ilmu yang ingin aku raih. Kuntu fi zamanis siba. Ketika aku masih kecil. Akhudhu ma'i arghifatan yabisah. Aku berangkat untuk menuntut ilmu hadis itu membawa bekal roti yang kering. Saking keringnya tidak sanggup dikunyah. Iya. Keras. Lantas bagaimana? Kalau dia mau makan, dia duduk dulu dekat sungai. Namanya Sungai Isa. Duduk dia, dia basahkan dulu dengan air di sungai itu. Kadang dia minum air itu, dia kunyah itu. Biar lunak. Seperti itu. Anak-anak kita sekarang menuntut ilmu apa? Kalau tidak AC sekolahnya, wah gak bisa. Lihat tempat tidurnya, wah tempat tidurnya tipis ini, gak usah. Wah selimutnya begini, lemarinya jelek, ini itu, dan segala macam, cari sekolah lain aja. Orang tuanya yang ingin mengajarkan anaknya untuk berleha-leha. Nah, tidak mendidik anaknya untuk mandiri. Kalau gitu gak boleh senang-senang dong. Bisa, tidak apa-apa, yang layak, yang wajar, yang pantas itu boleh, itu nikmat Allah. Tetapi kalau anak kita dari kecil sudah kita biasakan, kalau tidak fasilitas, tidak lengkap, tidak ini, tidak bisa belajar, ini sebuah, akan kita akan membangun semangat dan mental yang lemah pada anak-anak kita. Dulu para ulama jadi seperti itu. Fala aqdir ala akliha illa indal ma, aku tidak sanggup untuk mengunyahnya kecuali bersama air, saking kerasnya roti itu. Fa kullama akaltu luqma syaribtu alaih, setiap satu aku dikopeknya, dipotong dikit, dimasuk ke mulut, dia langsung minum air. Syaribtu alaiha wa ainu himmati, dan fokus tekadku, cita-citaku ketika itu, la taro, tidak melihat, illa ladzata tahsil ilmi, yang ada dalam pandanganku, dalam hatiku, dalam angan-anganku, lezatnya, nikmatnya menuntut ilmu. Tidak peduli dia. Sampai seperti itu. Fa'athmar dhalika indi. Dan itu akhirnya membuahkan hasil. Sehingga akhirnya beliau dikenal di masanya orang yang paling banyak meriwayatkan, mendengarkan hadis dan siar sejarah-sejarah Rasul, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan juga sejarah para sahabat serta tabi'in. Itu buah dari perjuangan dia menuntut ilmu. Dia merasakan kesulitan menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Berdesak-desakan, duduk berdempet-dempetan, kadang kawan sebelah ini belum mandi pagi, bau keringat. Ya sabar,
Anggap saja itu yang penting, fokus lezatnya ilmu. Anggap itu seperti parfum minyak kesturi, kan? Sabarkah? Ya tidak apa-apa. Namanya menuntut ilmu berdesak-desakan, ya keluarlah semua baunya, kan? Tidak apa-apa. Saking nikmatnya, indahnya duduk di majelis ilmu, Anda lupa. Tidak ingat lagi, tidak peduli itu. Karena fokus Anda bukan kepada orang di kiri kanan lagi. Fokusnya menuntut ilmu. Fokus Anda bukan lagi melihat besok barangkali ada jilbab model baru. Ha, minggu kemarin saya belum beli, baru lihat aja, duit belum ada. Sekarang udah minta sama abang ini. Duit udah disiapin. Pas sampai di situ, pas baru datang lihatnya yang jualan dulu kan. Waduh, jilbab kemarin udah enggak nampak lagi. Jubah kemarin udah enggak ada lagi. Nanti pokoknya habis kajian tanya. Selama kajian dia mikirin itu aja itu. Aduh. Bukan enggak boleh yang jualan ya, yang jualan di luar itu teman-teman, ikhwan-ikhwan silakan saja. Tetapi tetap harus fokusnya ilmu itu, fokusnya tujuan, niat dan cita-cita datang itu betul-betul untuk ilmu itu, sehingga tidak terganggu lagi. Jadi nikmatnya ilmu jauh lebih indah daripada pakaian-pakaian yang baru itu, makanan-makanan yang lezat itu. Yang jualan, aduh kalau gini berkurang ini udah. Tidak apa-apa, insya Allah rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Anda wahai saudaraku yang berdagang juga, jangan niat Anda kesini hanya dagang aja. Masuk paling belakangan, keluar di ujung-ujung. Khawatir nih dagangan di sini nih. Nanti belum apa-apa sudah di luar jagain. Ya Anda cuma dapat sekedar itu saja ilmu ya. Mungkin Anda tidak dengar atau juga mungkin Anda salah dengar. Jadi tetap niat antum datang ke majelis ilmu, niat yang awal itu adalah untuk menuntut ilmu. Baik, ini tentang keutamaan, kemuliaan ilmu, nikmat dan indah serta lezatnya ilmu. Kemudian wahai saudara saudariku, ilmu yang mulia itu tidak akan membuat Anda mulia. Ilmu yang nikmat lagi lezat itu tidak akan terasa apa-apa bagi Anda kecuali Anda mengikhlaskan niat Anda. Sebagaimana yang kita ungkapkan tadi, tujuan itu betul-betul menuntut ilmu lillahi ta'ala. Bahkan niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu disebutkan oleh para ulama syarat menuntut ilmu, syarat tatabu'i, bukan syartun ibtidai. Apa itu syartun ibtidai? Apa itu syartun tatabu'i? Syartun ibtidai maksudnya ikhlas menuntut ilmu itu bukan di awal saja. Misalnya kita sudah tahu majelis di ustadz itu sudah rutin di situ, ya. Setiap pekan. Nah, kita datang. Bukan ikhlas itu awal mula pengajian pekan pertama, berikutnya tidak, tidak. Haruslah syarat ikhlas itu tatabu'i, terus-menerus kita perbaiki. Setiap majelis, setiap kita datang, kapanpun harus terus diperbaharui keikhlasan niat untuk menuntut ilmu itu. Nah, ini maksudnya tatabu'i, terus harus dikoreksi terus. Setiap waktu diperbaiki lagi niat kita itu, sebenarnya apa tujuan saya datang ke sini? Apakah sekedar ingin bertemu dengan teman-teman, berkunjung, kumpul-kumpul, sudah lama tidak ketemu si fulan, di sanalah kesempatan bisa ketemu, atau bagaimana? Nah, ini harus diluruskan, diluruskan niat tersebut. Bahkan para ulama-ulama salaf dahulu, mereka menganggap tidak ada yang lebih berat lagi perkara kecuali masalah mengikhlaskan niat itu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma alattu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati." Aku tidak pernah merasakan perkara yang lebih berat untuk diperbaiki atasku kecuali niat. Ada salah seorang ulama, Ibnu Hijjah Al-Hamawi, berkata kepada istrinya dalam bait-bait syair, waqailatan anfaqta fil kutbi ma hawat yadaka min al-amwali qultu da'ini la'alli ara fiha kitaban yadullani li akhdhi kitabi aminan bi yamini. Jadi istrinya marah kepada dia karena banyak habis duitnya beli kitab aja. Akhirnya marah kepada suaminya, suaminya menjawab,
Waqailatun, dan dia berkata, anfaqta, engkau telah menghabiskan fil kutbi mahawat, menghabiskan untuk membeli kitab uang yang ada di tanganmu, yadaka minal amwali. Qultu, aku menjawab, da'ini, istriku, biarkan aku. La'alli arofiha kitaban yadulluni, barangkali aku akan dapatkan di antara kitab-kitab itu satu kitab yang menunjukiku. Li'akhdi kitabi aminan biyamini, kelak di akhirat yang menunjukiku, membimbingku untuk mengambil catatanku, kitabku dengan tangan kanan. Jadi dia ungkapkan di sini niat dia. Niat dia sebenarnya belajar membeli kitab dan lain sebagainya, sehingga banyak hartanya kesana, habis untuk apa? Agar kelak di akhirat dia bisa menerima kitab dengan tangan kanan. Ini termasuk bagian dari niat yang ikhlas, niat akhirat. Nah, ini harus betul-betul kita perbaiki. Niat itu bukan untuk menandingi para ustaz, menandingi para ulama, bukan untuk dianggap jadi ustaz. Terkadang kan kita menanamkan kepada anak kita, kamu nanti rajin-rajin belajar biar bisa kayak ustaz itu. Ya mungkin tujuannya agar dia meniru, meneladani ustaz itu. Tetapi sebenarnya di sana terselip pesan yang tanpa kita sadari, itu bisa membuat anak itu termotivasi. Dia menuntut ilmu itu sekedar hanya untuk ingin lebih hebat daripada ulama itu, atau setidaknya menyamai. Seharusnya dari kecil kita sudah ajarkan dia untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Nak, bapak mengantarkan kamu ke pesantren ini, memasukkan ke sekolah ini. Kenapa bapak pilih, kenapa ibu pilih, kenapa umi pilih kamu sekolah di sini? Tujuannya adalah agar kamu bisa beribadah kepada Allah dengan benar, agar kamu bisa selamat dunia dan di akhirat, agar kamu bisa menjadi orang yang soleh. Sering itu ditekankan, sehingga akhirnya terbiasa dia mengikhlaskan niatnya. Tahu dia datang untuk apa ke sini. Ini harus dibiasakan. Sebagian orang, kebanggaan dia adalah ketika dia bisa menjawab pertanyaan. Maka tujuan dia mencari masalah-masalah saja, dia hafal masalah-masalah yang lagi tren. Dia cari, menuntut ilmu hanya untuk sekedar itu. Ini merusak niat. Maka orang-orang yang seperti ini paling suka kalau di majelis-majelis dia unjuk gigi itu. Kadang-kadang dia ikut pula menjawab-jawab pertanyaan yang ditujukan kepada guru dia. Oleh karena itu ada ancaman-ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang menuntut ilmu ingin menandingi ulama, untuk orang yang menuntut ilmu ingin untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau untuk mendapatkan kedudukan, maka orang ini diancam dengan neraka. Bahkan termasuk orang yang paling keras dan yang pertama dicampakkan ke dalam neraka, orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas. Ada tiga orang, salasa tusa'aru awwalu man tusa'aru bihim an-nar. Ada tiga orang, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada tiga orang, merekalah yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka dari umat ini. Salah satunya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya agar dikatakan qari, agar dikatakan berilmu, hafal Al-Quran, hebat bacaannya, bukan ikhlas mengharapkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama salaf, Abu Abdullah Ar-Ruzbari, berkata, al-ilmu mauqufun 'alal amal, ilmu itu tergantung amal, wal amal mauqufun 'alal ikhlas, dan amal itu tergantung keikhlasan, wal ikhlasu lillahi yurisul fahma 'anillahi azza wajal, dan juga keikhlasan itu akan mewariskan pemahaman dari Allah azza wajalla. Anda ingin cepat paham ilmu, ingin bisa dapat manfaat dari ilmu yang dituntut, ikhlas dalam menghadiri majelis ilmu dan belajar. Kemudian perkara kedua, agar Anda mulia dengan ilmu, ilmu diberkahi dan ilmu terasa lezat dan nikmat setelah ikhlas, yang paling penting bagi penuntut ilmu ini adalah masalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyanjung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka. Sama.
Nah, mensucikan jiwa adalah perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkanmu ilmu. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah, lihat, "Wattaqullaha yu'allimukumullah." Syarat agar Allah mengajarkanmu ilmu, bertakwa kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa hahuna, takwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Sambil beliau memberi syarat ke dadanya, hati. Ini masalah yang penting, kesucian hati. Bahkan Anda tidak mungkin istiqomah. Bahkan Anda tidak mungkin istiqomah dalam seluruh urusan agama sampai hati Anda istiqomah. Dan hati Anda tidak akan istiqomah jika dia tidak bertakwa. Dan mustahil hati Anda bertakwa jika dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa maksud ayat ini, wattaqullah, di sini makna sesungguhnya? Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, wattaqullah ay ma'nahu khafuhu wa raqibuhu wattabi'u amrahu watruku zajrahu. Apa kata beliau? Khafuhu, takutlah kepada Allah, itu maksudnya. Raqibuhu, muraqabah, hadirkan muraqabah itu. Muraqabah itu apa? Keyakinan kita bahwasanya Allah melihat, mengetahui setiap tindak tanduk dan perbuatan serta perkataan kita zahir maupun batin. Hadirkan itu terus. Wattabi'u amrahu wasruku zajrahu, tinggal lakukan perintahnya, ikuti perintahnya dan jauhi serta tinggalkan larangannya. Wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajarkan. Nah, tazkiyatun nufus itu adalah dengan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa menghadirkan muraqabah. Ini dia muraqabah, ini yang paling penting. Banyak penuntut ilmu, dia istiqomah di hadapan jamaahnya, di hadapan kawan-kawannya. Tapi ketika dia sendiri, dia goyah, lemah, dan mudah terpedaya, mudah terbawa oleh arus. Nah, yang seperti ini sulit mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tazkiyatun nufus sangat penting. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau sangat mementingkan masalah ini. Coba lihat di Mekah 13 tahun. Antum baca ayat-ayat makkiyah itu. Jamaah, ibu-ibu juga coba lihat ayat-ayat makkiyah. Apa itu ayat-ayat makkiyah, ibu-ibu? Yang turun di Mekah. Hah. Lihat karakter ayat-ayat Mekah yang turun di Mekah itu, pertama pendek-pendek. Antum juga kalau belajar itu harus sesuai prosesnya juga. Kalau di awal-awal penuntut ilmu itu baru belajar sudah beli kitab Fathul Bari terjemahannya, bangga pula kan. Wah, anak kemarin beli Fathul Bari mahal sekian. Mau diapain itu kitab? Ikuti saja prosesnya dari awal itu, tahapannya. Ya, untuk dibaca-baca nanti Ustaz. Sedangkan para penuntut ilmu yang sudah bertungkus lumus dengan ilmu, membaca itu saja berkerut keningnya. Iya, susah ini, banyak istilah-istilah yang digunakan oleh Ibnu Hajar, banyak pembahasan. Seperti berenang di samudra. Ngapain antum beli itu? Bagus antum beli kitab-kitab yang kecil-kecil yang bermanfaat. Kitab tauhid dengan syarahnya, hadis-hadis yang dengan syarahnya, kitab fikih yang Anda butuhkan, Anda baca, Anda kuasai, jauh lebih bermanfaat daripada membeli itu. Nah, mulai ilmu itu dari yang kecil-kecil dulu. Lihat di Mekah itu, ayatnya pendek-pendek. Kemudian selain pendek-pendek, ayat itu kandungannya ketika di Mekah itu didominasi oleh masalah-masalah keimanan. Memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, dan masalah sorga serta neraka. Itu.
Nah, alhamdulillah masalah kita sering mengkaji masalah tauhid, masalah syirik, masalah keimanan, tapi kadang kita jarang mengkaji masalah akhirat, surga dan neraka. Makanya hati kita kadang agak keras, sampah. Padahal ayat-ayat makkiyah itu umumnya masalah tauhid, syirik dan masalah surga dan neraka, tentang surga dan neraka. Sehingga para sahabat ketika itu terbina di atas itu, kemudian sholat malam, tahajud, akhlak yang mulia, berbuat baik, itu isi-isinya ayat-ayat itu. Dan kita harus ikuti proses pembinaan, penempaan ilmu yang ditempuh oleh Rasulullah untuk para sahabatnya ini. Nah, ini yang kadang-kadang hilang dari para pendidik, dari da'i. Padahal itu sangat penting untuk tazkiyatun nufus tadi, agar jiwa mereka itu betul-betul betul-betul bersih dan suci. Salah seorang ulama yang bernama Bishr Ibn al-Haris berkata, "Idza aradta an tulaqqan al-ilma fala ta'si." Jika engkau ingin dianugerahi oleh Allah ilmu, jangan berbuat maksiat. Penuntut ilmu wajib mensucikan jiwanya dengan memurnikan akidah, kemudian juga menjauhi dosa dan bertaubat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Sahnun pernah berkata, sa'altu, adalah aku, kuntu idza sa'altu Ibn al-Qasim anil masail. Sahnun ketika dia menuntut ilmu kepada gurunya Al-Qasim, gurunya berkata kepada dia, "Ya Sahnun, anta farigh, inni la uhissu fi ra'si dawiyan kadawi riha." Wahai Sahnun, engkau ini banyak waktu kosong, farigh. "Inni la uhissu fi ra'si dawiyan kadawi riha." Sesungguhnya aku merasakan di kepalaku ada yang berputar-putar karena sholat malam. Dan gurunya ini, kata dia, sering berkata, setiap kali dia mengajarkan, menyampaikan ilmu, dia sering berkata, "Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fa inna qalila hadzal amri ma'a taqwallahi katsir." Walaupun sedikit ilmu yang kalian dapat, tetapi jika diiringi dengan takwa kepada Allah, dia akan menjadi banyak. Sebaliknya, wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Dan sekalipun banyak hadis yang kalian raih, kemana-mana

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan bersama di masjid yang mulia ini, masjid yang mubarak ini, untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ingin mengingatkan tentang kedudukan dunia dan hakikatnya bagi orang yang beriman. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir tentu saja mengetahui dan meyakini bahwa dunia ini akan berakhir. Dunia ini hanya sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah fana, yakni akan hancur, akan berakhir. Dan yang kekal adalah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Makanya orang yang beriman menjadikan kehidupannya di dunia bukanlah seperti orang yang ingin menetap di satu tempat, ingin menghabiskan waktunya di tempat tersebut. Tapi dia tahu dunia ini hanya sementara, berarti ibaratnya dia adalah seperti seorang yang sedang merantau, tinggal di satu tempat tapi hanya sementara. Inilah sikap hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, tentang bagaimana seorang yang beriman menyikapi dunia, menyikapi kehidupan dunia. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundaku dan beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia, jadikanlah dirimu di dunia bahwa seolah-olah kamu itu adalah seorang perantau, orang asing yang singgah di satu tempat. Au abiru sabil, atau orang yang terus melakukan perjalanan. Ini sikap hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang beriman. Dengan dua pilihan tadi, bisa kita menyikapi dunia ini dengan menjadikan diri kita seolah-olah seorang yang asing, orang yang sedang merantau. Kita menetap di satu tempat tapi pikiran kita bukan tertuju kepada tempat tersebut, tertuju kepada kampung halaman kita di akhirat. Orang yang beriman, kampung halamannya adalah di surga. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, ke muka bumi ini karena menerima hukuman, karena pelanggaran yang mereka lakukan, dan mereka berdua telah bertobat kembali kepada Allah. Tinggal kita anak cucunya di muka bumi ini. Jadi orang yang beriman di dunia ini, dia memposisikan dirinya seperti seorang perantau. Memang dia tinggal satu tempat, tapi dia tidak menunjukkan atau mentargetkan angan-angan yang tinggi di tempat tersebut. Pilihan yang kedua, au'abiru sabil, atau seorang yang selalu melakukan perjalanan. Kesimpulannya, dua-duanya ini pikirannya hanya tertuju ke kampung halamannya. Orang yang selalu melakukan perjalanan juga kan pikirannya dia ingin sampai ke tujuannya, dan tujuannya adalah kembali ke kampung halaman orang yang beriman yang sesungguhnya, yaitu di akhirat, yaitu di surga. Ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh seorang ulama salaf, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia menulis sebuah nasihat kepada ulama salaf yang lainnya, khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika pertama kali dia diangkat menjadi khalifah. Al-Hasan Al-Basri menulis nasihat kepadanya, mengingatkan, amma ba'du, fa innama dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin, wa innama ukhrija ilaiha adam uqubatan. Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini adalah daru dha'nin, negeri perantauan, bukan negeri tempat tinggal selama-lamanya. Dan hanyalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan ke dunia ini adalah dalam rangka menjalani hukuman. Dalam rangka menjalani hukuman. Yang namanya negeri perantauan, apalagi negeri tempat kita, negeri tempat hukuman, tidak ada orang yang ingin betah berlama-lama di tempat tersebut. Makanya seorang perantau, kita ketahui, kalaupun misalnya di negeri perantauan atau di tempat tinggal sementaranya, di negeri yang dia asing padanya, mungkin dia membangun rumah, mungkin dia menyiapkan tempat tinggal, tapi kita ketahui pasti rumah yang dibangunnya adalah rumah yang seadanya. Semua hartanya, semua yang baik-baik dikirim untuk dibangun di kampung halamannya. Ini seorang perantau, apalagi musafir. Kalau tinggal dia hanya mencari penginapan, kemudian dia pergi meninggalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan dunia ini di dalam sebuah hadis yang sahih, hanya seperti naungan yang kita butuhkan sementara di waktu siang hari yang panas, kemudian setelah sore kita meninggalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, ada apa aku dengan dunia? Tidak lain perumpamaan hidupku di dunia adalah hanya seperti seorang penunggang kendaraan, seorang yang menunggang unta atau menunggang kuda, seorang yang sedang melakukan perjalanan menunggangi kendaraan. Istadhalla tahta syajaratin, yang kemudian ketika siang hari panas dia mencari naungan di bawah sebuah pohon. Thumma roha, kemudian tiba di waktu sore maka dia meninggalkan naungan tersebut. untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, sikap ini, kalau kita menyikapi dunia seperti ini, kita tidak akan larut dan tenggelam dalam hal-hal yang melalaikan dalam kehidupan dunia. Coba kita bayangkan tadi, orang perantau, ya, keinginan dan cita-citanya beda dengan orang yang tinggal di tempat tersebut sebagai pemukim tetap. Sampai dalam keinginannya, kalau mereka berlomba-lomba mencari kedudukan, ingin menempati kedudukan-kedudukan yang tinggi, perantau ini pikirannya, biar mereka yang mengambil, saya tujuanku hanya di kampung halamanku. Ya, itu pikirannya. Meskipun dia tetap beraktivitas di tempat tersebut, tapi hati dan pikirannya selalu ke kampung halamannya. Inilah hakikatnya dunia. Orang yang beriman pasti cita-citanya adalah bisa kembali ke kampung halamannya, surga, dengan selamat. Karena bayangkan godaan di dunia demikian besar, fitnah, tipu daya syaitan. Maka dengan sebab ini dia mempersiapkan amal-amalnya, selalu mohon pertolongan kepada Allah agar disampaikan ke surga. Dia menjadikan dunia hanya sebagai ladang untuk bercocok tanam yang nanti dipetik di akhirat. Oleh karena itu, pelajaran penting yang kita dapatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tentang sikap hidup orang yang beriman adalah satu. Pelajaran inilah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini sendiri, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Setelah beliau meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, wa kana ibn Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul. Setelah itu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, idza asbahta fala tantadhiril masaa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabaha, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Yes. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu datangnya sore, karena belum tentu kita sampai ke sore. Ya, jangan kita mentargetkan sesuatu untuk lakukan di sore hari, atau apalagi menunda kebaikan sampai sore, karena belum tentu kita sampai di situ. Dan jika kamu berada di waktu sore, jangan tunggu datangnya pagi. Gunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah masa-masa hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. Ini intinya mengajarkan kepada kita untuk dalam urusan dunia tidak panjang angan-angan. Qasrul amal, qasrul amal. Tidak panjang angan-angan, tidak terlalu muluk target terhadap urusan dunia. Toh dunia akan berakhir. Kita kejar juga, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, tiba-tiba dia berakhir. Yang ada, setelah kita meninggalkan dunia tanpa persiapan adalah penyesalan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang-orang kafir disebutkan di dalam Al-Quran, ketika mereka telah meninggalkan dunia ini, mereka berkata dengan penuh penyesalan, ya laitani qaddamtu lihayati, duhai alangkah baiknya dulu aku mempersiapkan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Dengan keimanan kita yakin dunia cuma sementara, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat nanti. Itulah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Sekarang, apakah mungkin masuk di akal seseorang yang berakal Dia mengetahui ada sesuatu yang sementara dan ada sesuatu yang kekal abadi, waktunya panjang. Kemudian dia akan mendahulukan yang sementara. Kan tidak masuk akal. Kalau kita lihat orang di dunia bekerja, berpayah-payah, berpanas-panasan di terik matahari, orang yang bangun rumah, orang yang mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan waktu dan tenaga, ya, apa yang menjadi tujuannya, kenapa dia mau berpayah-payah untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan? Tentu tujuannya adalah supaya dia bisa mendapatkan upah, yang dengan upah itu dia membiayai keluarganya beberapa bulan ke depan. Untuk ini dia rela untuk berpayah-payah sementara. Ini padahal hanya untuk beberapa bulan membiayai kehidupan keluarganya. Nah sekarang kehidupan di akhirat berapa lama? Kekal abadi selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Ya, inilah kehidupan yang sesungguhnya. Maka tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mendahulukan dunia yang sementara, apalagi kenikmatan di dunia, kalaupun ada, itu bukanlah kenikmatan yang hakiki. Ya, bukanlah kenikmatan yang hakiki. Di dunia ini tetap harus ada cobaan, tetap harus ada hal-hal yang tidak kita sukai. Kalaupun ada kenikmatan, pasti diselingi dengan penderitaan, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kata sebagian dari para ulama, seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara hikmah besar kenapa di dunia ini banyak cobaan, kenapa banyak cobaan di dunia ini, musibah datang, sakit, ya, kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, kekurangan makanan, dan berbagai macam musibah. Di antara hikmah terbesarnya adalah supaya menjadikan orang yang beriman itu tidak lupa kepada akhirat. Karena ketika dia menghadapi musibah di dunia, dia akan bandingkan, ternyata dunia ini bukan tempat kesenangan yang murni. Hanya akhirat yang kesenangannya murni, kenikmatannya tidak tercampur dengan kesusahan. Sehingga orang yang beriman setiap dia menghadapi musibah, dia semakin cinta kepada akhirat, semakin rindu kepada kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang-orang yang beriman di dalam surga. Oleh karena itulah, ya, jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus ingat tentang hakikat dunia ini, dan ini merupakan konsekuensi iman. Orang yang beriman, iman yang akan menuntut dia untuk lebih cinta kepada akhirat, ya, untuk lebih mengutamakan akhirat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mengutamakan dunia di dalam Al-Quran, bal tu'thiruna al-hayata dunia wal-akhiratu khairun wa abqa, tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal, ini adalah teguran untuk dipahami oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita harus mengambil prinsip hidup kita di dunia ini, kalau kita ingin selamat dan kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti, kita harus menjalani kehidupan di dunia, kita harus mengambil sikap terhadap seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Dunia sementara dan cepat berlalu. Orang yang lalai dalam kehidupan dunia, tidak disangka, ya, tiba-tiba dunia berakhir dalam keadaan dia belum mempersiapkan dirinya. Coba kita bayangkan saat ini, usia kita sudah berapa tahun? Ingat masa-masa kita masih muda, masih kecil, seolah-olah tidak terasa, karena dunia ini memang cepat berlalu. Cepat berlalu. Salah satu di antara sebab dunia dinamakan dunia, seperti diterangkan oleh Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidhul Qadir, itu ada dua pendapat ulama. kata-kata dunia, tentu bahasa Arab ya, asalnya dari mana? Asalnya dari kata-kata dalam bahasa Arab yang pertama, dana yadun.

dana'atan, artinya rendah dan hina. Karena dunia ini memang rendah, kecuali urusan dunia yang dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu baru jadi tinggi dan mulia. Makanya pencinta dunia adalah orang-orang yang punya selera rendah. Ini dunia. Yang kedua, kata-kata dunia diambil dari dana yadnu dunuan, artinya dekat. Maksudnya usianya pendek. Akhirat dekat pada masing-masing kita. Sebentar lagi kita akan bertemu dengannya. Ya. Akhirat itu dekat dengan kita karena kalau kita menghembuskan nafas yang terakhir kita telah mati, maka kita sudah masuk di negeri akhirat. Jadi akhirat itu jangan kita pikirkan hanya hari kiamat saja yang menimpa semua manusia. Itu kiamat besar namanya. Tapi ada yang namanya al-kiamatus sughra, kiamat kecil, yaitu kematian kita masing-masing. Berarti kita bisa berjumpa dengan akhirat mungkin berapa menit kemudian bagi orang yang dicabut nyawanya saat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas kematian yang baik, husnul khatimah, dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, ini menggambarkan dekatnya akhirat dan singkatnya umur dunia. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini cepat berlalu tanpa terasa. Orang-orang yang kita dapatkan, diwafatkan atau mati, ada yang masih muda, ada yang sudah tua, bahkan ada yang masih bayi. Kalau kita ke kuburan, bermacam-macam model kuburan yang ada ukurannya. Berarti tidak ada jaminan bagi kita, oh kita akan mati nanti masih sekian umur kita, tidak ada. Semua cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang pasti kita mesti akan berjumpa dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang dilakukannya saat ini, dipersiapkannya saat ini untuk hari esoknya. Allah menyebutkan akhirat dengan kata-kata godan. Dalam bahasa Arab apa artinya godan? Besok, hari setelah hari ini. Ya, jadi sekarang hari Ahad, besok hari Senin, dalam bahasa Arab kita katakan godan. Allah menyebutkan seperti itu. Hendaknya masing-masing diri mempersiapkan diri, melakukan persiapan-persiapan kebaikan untuk besoknya. Ayat ini memberikan faedah apa? Akhirat itu kedatangannya hanya seperti besok, tidak lama, waktu yang sebentar. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi dari kalangan tabi'in, ahlul hadis sekaligus ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in, penduduk Basrah, mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, mazala rabbukum yuqarribu sa'ata hatta ja'alaha kagodin. Senantiasa Allah menjadikan dekat terjadinya hari kiamat sampai Allah jadikan hanya seperti besok saja, tidak lama, tidak terasa waktu berlalu. Kemudian faedah berikutnya yang kita ambil dari ayat ini, bahwa kalau kita ingin mempersiapkan untuk masa depan kita, maka masa depan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Sekarang kalau kita tanya kepada orang, tanya kepada orang lain, apa tujuannya dia membangun rumah yang indah? Oh, untuk masa depan saya dan anak-anak saya nanti, untuk hari tua saya. Apa manfaatnya dia melakukan ini dan itu, membuat fasilitas, membuat menabung uang dan seterusnya,
oh ini untuk persiapan masa depan saya. Kalau kita kembali tanyakan kepada dia,

atau untuk masa depan anak-anak. Apakah Bapak yakin anak-anak ini masih hidup lagi, masih hidup 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian? Tidak ada yang yakin. Jadi masa depan yang kita persiapkan untuk menghadapinya itu belum pasti. Tapi yang sudah pasti, kita semua akan mati. Kita akan semua bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita di hadapannya. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Ini yang pasti terjadi, inilah masa depan yang sesungguhnya. Dan dengan pemikiran seperti ini menjadikan kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan kematian sebagai termasuk sebaik-baik nasihat, termasuk sebaik-baik yang mengingatkan kita tentang hakikat hidup di dunia. Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemusnah kelezatan, yaitu kematian. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, inilah manfaatnya kita senantiasa berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Kalau kita sering membaca Al-Quran, sering merenungkan kandungan dan isinya, kita akan selalu diingatkan tentang tujuan hidup kita di dunia. Kalau kita sering mendengarkan kajian-kajian ilmu, nasihat-nasihat yang bermanfaat ketika diadakan di masjid-masjid, maka kita akan sering ingat kampung halaman kita di akhirat, tidak lalai dengan kehidupan di dunia. Orang yang beriman itu diajarkan di dalam agama Islam ini untuk selalu tidak panjang angan-angan terhadap kehidupan dunia. Bukti imannya benar, dia mesti mengutamakan balasan di sisi Allah yang demikian indah, kekal abadi selama-lamanya, daripada dunia yang kalaupun ada keindahannya, maka keindahannya selalu bercampur dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lagi pula usianya cuma sementara. Ya, maka sekali lagi, dunia hanya merupakan ladang untuk kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya yang nanti hasilnya kita akan petik di akhirat nanti. Maka oleh karena itulah, kalau kita selalu mengingat sikap hidup ini menjadikan kita dalam kehidupan dunia, kita akan selalu berusaha memperbaiki ibadah kita, kita akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu minta nasihat ketika kita lalai, dan termasuk yang paling penting tentu saja, kita akan segera kembali memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan hal-hal yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah sikap orang yang beriman dalam menghadapi kehidupan dunia. Maka semoga nasihat ini memberikan manfaat kebaikan bagi kita semua. Ya, setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus selalu diingatkan tentang hal-hal yang seperti ini, karena sekarang kita ketahui godaan dunia itu semakin banyak dan semakin bermacam-macam. Dan memang di antara target utama godaan syaitan, ya, adalah menjadikan manusia itu betah dengan dunia, mengutamakan balasan duniawi, sehingga ini menghalangi mereka dari keikhlasan dalam beribadah, menghalangi mereka untuk ingat akhirat, menjadikan mereka lalai dan lupa mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi motivasi, menjadi sebab yang bisa menjadikan perenungan bagi kita semua untuk memahami

0: hakikat kehidupan di dunia dan untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selantiasa memohon petunjuk kepadanya agar kita tidak dilalaikan dengan kehidupan dunia dan dimudahkan selalu untuk mempersiapkan diri menghadapi hari perhitungan, hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Apakah manusia itu tidak yakin? Mereka-mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat untuk menghadapi hari perhitungan yang agung, yang ketika itu manusia semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat nanti dan mewafatkan kita di atas keimanan yang benar, di atas keislaman yang benar, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoinya. Demikianlah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, satu atau dua pertanyaan saya persilakan sebelum saya akhiri kajian ini. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung diajukan. Ya. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua. Bagaimana sifat zuhud dalam kehidupan dunia? Apakah zuhud itu identik dengan kemiskinan? Zuhud adalah salah satu sifat yang dipuji di dalam Islam dan kita diperintahkan atau dianjurkan untuk menghiasi diri dengannya. Di dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan, Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad bima indan bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah kamu dalam kehidupan di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi zuhud ini sifat yang mulia. Cuman orang salah faham ya, karena zuhud diidentikan dengan kemiskinan, pakaian yang buruk, pakaian yang tidak terurus ya, pakaian yang tidak rapi atau compang-camping. Ini tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang memakai pakaian yang indah karena tujuannya untuk mensyukuri nikmat Allah. Di dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, mencintai melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya. Jadi ketika orang misalnya berpakaian indah, apalagi ketika dia melaksanakan sholat, ketika sholat Jumat, ketika Idul Fitri, Idul Adha, dalam rangka menampakkan syukur nikmat kepada Allah, selama tidak berlebihan, bukan untuk merendahkan orang lain atau menyombongkan diri, ini diperbolehkan bahkan dianjurkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika menyambut tamu yang datang untuk menanyakan tentang Islam, beliau memakai pakaian yang indah. Jadi bukanlah zuhud itu diidentikan dengan penampilan seperti ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang makna zuhud, beliau menafsirkannya dengan hadis yang tadi kita baca. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, Imam Ahmad pernah ditanya, ayyu syai'in az-zuhdu fid dunya? Apakah makna sifat zuhud dalam kehidupan dunia? Maka beliau mengatakan, kasrul amal. Zuhud itu hakikatnya adalah tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Man idza asbaha qala la umsi. Orang yang ketika berada di waktu pagi, maka dia berkata, saya khawatir tidak sampai lagi di waktu sore. Yakni segera dia dalam berbuat kebaikan. Ini artinya zuhud. Jadi maksudnya orang bisa zuhud kalau hatinya atau angan-angannya tidak tergantung kepada hartanya. Dia tahu hartanya akan segera habis, maka segera dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan, segera dia menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang zuhud meskipun dia kaya. Karena kalau kita artikan zuhud itu harus miskin, ya, pada kenyataannya di antara para nabi dan para rasul ada yang kaya. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian Nabi Yusuf yang menjadi bendahara alaihissalatu wassalam. Di antara para sahabat juga meskipun sedikit ada yang kaya, seperti Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan dan yang lainnya. Apakah kita katakan mereka-mereka ini tidak zuhud? Tentu tidak demikian. Jadi zuhud tidak identik dengan kekayaan. Meskipun orang punya banyak harta yang dia dapatkan tentu dari cara yang halal, selama hatinya tidak terikat pada harta tersebut, tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang zuhud karena tidak panjang angan-angannya terhadap urusan dunia. Nah, barakallahu fikum. Silakan yang lain kalau ada.
1: Bagaimana ciri manusia yang mencintai dunia meskipun dia
0: kafir? Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang baik sekali. Bagaimana ciri manusia yang mencintai dunia, mungkin mencintai dunia berlebihan gitu ya, meskipun dia muslim. Ya, karena tentu hukum asalnya kita boleh mencintai urusan dunia, bahkan ini fitrah manusia. Orang mencintai rumahnya, boleh. Mencintai kampung halamannya, ya boleh-boleh saja. Ini fitrah manusia, selama tidak berlebihan. Contohnya tidak berlebihan bagaimana? Orang mencintai kampung halamannya sehingga dia suka tinggal di kampung halamannya. Tapi ternyata kampung halamannya misalnya berubah menjadi kampung tempat maksiat tersebar di mana-mana, banyak keburukan. Kalau dia imannya benar, maka dia akan rela meninggalkan kampung halamannya untuk mencari tempat tinggal yang lain karena di kampung halamannya banyak perbuatan buruk dan maksiat. Ini bukti bahwa dia tidak mendahulukan kecintaan terhadap urusan dunia dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang mencintai dunia secara berlebihan, nanti dilihat bagaimana sikapnya ketika urusan dunia ini bertentangan dengan keridhaan Allah. Orang yang misalnya sedang berdagang. Orang yang sedang berdagang, dia mengurusi dagangannya, sibuk mengurusi jualannya atau bisnisnya. Ini hukum asalnya boleh apa tidak? Boleh. Ini kan pekerjaan yang halal, iya kan? Tetapi ini juga bisa melalaikan. Kapan waktu lalainya? Ketika datang panggilan untuk mengingat Allah. Ketika itu kalau dia tetap sibuk dengan urusan perniagaannya, maka dialah yang dinilai sebagai orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Tapi ketika dia sibuk mengurus urusan dagangannya, datang panggilan Allah salat berjamaah, dia meninggalkannya sementara waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang dipuji. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah laki-laki, orang-orang yang tidak disibukkan, tidak dilalaikan dengan kesibukan berdagang dan berniaga, berjual beli untuk mengingat Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang ketika itu hati dan pandangan dan hati manusia berguncang. Ini dipuji. Bahkan kata para ulama, kenapa yang dipuji di ayat ini pedagang, padahal pekerjaan lain juga bisa melalaikan? Diterangkan sebagian dari para ulama, karena perniagaan berjual beli itu potensinya dalam hal melalaikan lebih besar dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Orang berdagang itu berhadapan dengan apa? Dengan barang-barang, dengan uang, keuntungan. Ini potensinya dalam melalaikan lebih besar dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Makanya ketika dia tidak dilalaikan dengan urusan dunianya, dia bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa kecintaannya terhadap dunia tidak berlebihan, tidak mengalahkan kecintaan dia kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berikutnya tadi silakan. Ya. Iya. Maksudnya keledatan yang melalaikan, itulah yang hina. Kan tidak ragu lagi dalam urusan-urusan dunia ada yang rasanya lezat atau rasanya nikmat. Cuman keledatan ini ya pada hakikatnya adalah keledatan yang tadi kita katakan tidak murni, cuma syaitan kan menghiasi supaya seolah-olah ini kenikmatan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang tipu daya syaitan. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi oleh syaitan keburukan amalnya sehingga dilihat baik? Jadi syaitan itu menghiasi urusan dunia ya, dijadikan seolah-olah ini kenikmatan tertinggi, ini target yang paling besar, akhirnya manusia mengejarnya dan lalai, tiba-tiba dia bertemu dengan akhirat tanpa persiapan. Itu maksudnya. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Ini jelas. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Apa artinya terlaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti buruk dan hina. Kecuali illa, ada yang dicarikan oleh Rasulullah SAW, illa dzikrullahi wa mawala, kecuali yang menjadikan kita ingat kepada Allah, yang membuat kita taat kepada Allah. Illa dzikrullahi, kecuali orang yang mengingat Allah atau hal-hal yang mendukung ketaatan kepada Allah. Wa alimun wa muta'allimun, dan orang yang berilmu serta orang yang mempelajari ilmu. Ini hadis yang hasan atau sahih. Rasulullah SAW mengecualikan laknat di dunia atau dijauhkannya dunia dari rahmat Allah, dikecualikan hanya hal-hal yang mendukung dari urusan dunia ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ya, satu pertanyaan lagi silakan. Bagaimana? Ya. Barakallahu fikum. Seorang yang berilmu ya, sebagaimana yang lainnya secara umum, setiap orang yang beriman tentu dituntut untuk bersikap tawadhu, merendahkan diri. Karena tawadhu keutamaannya besar. Ya, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa yang bersifat tawadhu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah meninggikan derajatnya. Maka demikian pula orang yang berilmu, tawadhu'nya ditunjukkan dengan ya, tawadhu' yang paling utama adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersegera dalam melakukan kebaikan, apa yang disampaikannya jangan sampai dia menyelisihinya. Kemudian sikapnya ketika menghargai murid-muridnya, ya, ketika berjumpa dengan muridnya dia mengucapkan salam terlebih dahulu, menanyakan kabarnya, atau hal-hal yang mampu dia lakukan secara umum. Ya, tentu saja orang yang berilmu harusnya menjadi panutan dalam kebaikan-kebaikan besar seperti ini, karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu sifat tawadhu adalah sifat yang terpuji dan yang paling pantas untuk memilikinya atau mempraktikkannya tentu orang yang berilmu, orang yang telah kenal agama, karena dia mengetahui keutamaan dan kemuliaan sifat yang agung ini. Nah, barakallahu fikum. Oh ya, satu lagi. Silakan. Orang kafir ya. Ya, barakallahu fikum. Hadis yang dimaksud adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya? Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, maksudnya tempat dia memenjarakan hawa nafsunya. Adapun orang-orang kafir, di dunia dia memperturutkan keinginan hawa nafsunya. sehingga seolah-olah ini seperti surga, padahal justru ini membawa kepada kebinasaan. Kita harus memahami hadis ini dan menggandengkannya dengan hadis lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Makanya kalau kita menembus, kita bersabar sampai di ujungnya surga. Sedangkan neraka itu dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Kalau kita tembus, sampai membawa kita kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu maknanya. Oleh karena itu, memang dalam kehidupan di dunia, ya, karena dunia ini dihiasi oleh syaitan, sehingga nafsu kita tertarik. Inilah kenapa kita diwajibkan untuk selalu menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sifatnya penghuni surga. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan agungnya kedudukan Allah dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka surga Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya atau tempat tinggalnya. Itu maksudnya. Oleh karena itu, maksudnya di sini bukan berarti dunia itu surga bagi orang-orang kafir, mereka benar-benar merasakan kesenangan di dunia, tidak. Maksudnya mereka tidak ada halangan, semua diperturutkan, karena tidak ada ketentuan yang mengikat mereka. Adapun orang yang beriman, dia memenjarakan hawa nafsunya untuk dia perbaiki keimanannya, dengan sebab itu dia mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat. Makanya ada salah seorang dari para ulama yang membawakan sebuah kisah sehubungan dengan hadis ini. Kisah yang terjadi pada seorang imam besar, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama besar, ahlul hadis yang terkenal. Dia tinggal di Mesir. Di zamannya dia menjadi seorang hakim agung di negeri Mesir saat itu. Seorang hakim agung, kita ketahui kan kedudukannya tinggi. Kedudukannya mungkin langsung di bawah raja, seperti menteri. Maka ketika dia keluar kemana-mana, karena dia adalah orang yang berilmu dan orang yang selalu dijadikan rujukan untuk masalah-masalah, urusan-urusan yang berhubungan dengan kaum muslimin, tentu dia dengan pakaian yang indah, dengan kendaraan yang indah. Satu saat ya, Ibnu Hajar ini ada keperluan pergi ke pasar. Pergilah dia dengan pakaian kebesarannya, dengan kendaraannya. Sampai di pasar, tiba-tiba ada seorang Yahudi. Seorang Yahudi ini dia pekerjaannya menjual minyak panas di pasar. Saat itu ada yang minyak panas dijual, otomatis pakaiannya belepotan, penampilannya ya aut-autan, kotor. Ketika dia melihat Imam Ibnu Hajar, tiba-tiba dia lari mendekati Imam Ibnu Hajar. Orang-orang sudah takut apa yang dia akan lakukan. Ternyata sampai di hadapan Imam Ibnu Hajar, dia ingin bertanya, orang Yahudi ini. Dia mengatakan, ayyuhal imam, wahai imam, innakum taz'umun, kalian ini orang-orang muslim menyangka ya, bahwa nabi kalian, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, dibacakan hadis tadi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang-orang kafir. Kalian menyangka demikian? Kata Ibnu Hajar, betul memang nabi kami telah mengatakan demikian. Maka orang Yahudi ini kembali bertanya, kalau begitu sekarang surga apa yang saya sedang alami saat ini, surga apa yang sedang saya rasakan dengan penampilanku, jual minyak panas kepanasan, bajunya pakaiannya kotor tersiram minyak, penampilannya aut-autan, surga apa yang sedang saya rasakan saat ini, dan penjara apa yang sedang kamu rasakan dengan kemewahan dan kebesaranmu saat ini? Mendengar pertanyaan ini, Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menjawab, ya, kamu saat ini, dia mengatakan, kondisimu saat ini dengan kamu menjual minyak panas menderita, ini masih seperti surga dibandingkan dengan azab neraka yang kamu akan dapatkan di akhirat nanti. Masih mending sekarang. belum sampai tersiksa dengan parah. Ini masih ibaratnya bagi surga bagimu dibandingkan dengan azab di akhirat nanti yang kamu dapatkan kalau kamu tidak masuk Islam. Sedangkan saya atau orang yang beriman yang hidupnya senang di dunia, ini masih seperti penjara dibandingkan kenikmatan surga yang demikian tinggi yang akan didapatkan oleh orang yang beriman kalau dia benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Mendengarkan jawaban ini, orang Yahudi tersebut kemudian langsung masuk Islam. Ini kisah yang disebutkan juga oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir tentang kisah imam besar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Tabarakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas keimanan yang selalu mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang ya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan bagi yang ingin melaksanakan sholat isyraq, masih ada waktu 5 menit lagi atau 4 menit lagi untuk bisa kita laksanakan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: pikir yang diisi oleh homer-homer yang pantas.
1: Wa minan nas man yastari lahwa al-hadith liyudhilla an sabilillah.
0: Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwa
2: al-hadith.

0: sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'az. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal harir, sutra bagi laki-laki, wal khamra, minuman yang memabukkan, wal ma'azif, dan alat-alat musik, alat-alat. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami nahnu abidun lillah wallahu al-malik wal khaliq wal mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.

Afan di luar tema, adakah doa awal dan akhir tahun sesuai sunnah? Maksudnya tahun hijriah ya. Di zaman Nabi SAW sudah ada tahun hijriah belum? Belum ada. Awal ditetapkannya tahun 1 hijriah. Setelah Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu pun pas ketika hijrah belum ada penetapan tahun. Nabi SAW wafat. Lihat 10 tahun di Madinah tidak pernah ada tahun baru Muharram. Tahun baru hijrah enggak pernah. Nabi wafat, maka diganti, bukan kenabian yang diganti, tapi kepemimpinan umat oleh khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa lama? 2 tahun. Enggak pernah ada tahun baru hijriah. Baru di zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun hijriah dan permulaan satu tahun 1 hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Nah, jadi sampai Nabi wafat belum ada perhitungan tahun hijriah. Nah, kalau demikian sampai Nabi wafat belum ada tahun hijriah, kira-kira ada enggak ritual yang berkaitan dengan awal dan tahun hijriah? Tidak mungkin ada. Kalau toh sekarang ada, buatan orang. Yang diada-adakan, yang pasti bukan dari Nabi SAW, bukan dari para sahabat ya. Oleh karena itulah, kalau berdoa kapan saja boleh, tapi mengkhususkan diri berdoa di waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, nah itu yang tidak boleh. Jadi walhasil dari sisi syariat tidak ada doa khusus awal tahun dan akhir tahun. Doa khusus awal tahun dan akhir tahun tidak ada ya. Boleh gak kita pas awal Muharram berdoa? Kalau berdoanya dikhususkan awal tahun dan diyakini itu sunnah, tidak boleh. Tapi kalau berdoa secara umum, mau awal tahun, mau tengah tahun, mau akhir bulan gitu ya, saya berdoa setiap hari, hanya sekarang berpapasan dengan tahun baru kemudian berdoa tidak dikaitkan dengan tahun barunya, itu tentu saja boleh. Karena itu doa umum. Jadi tidak ada doa khusus awal dan akhir tahun.

0: para ulama telah menjelaskan permasalahan ini semenjak dahulu kala. Iya. Makanya Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wada' fil Hadis menukil perkataan para ulama tentang bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun itu semuanya palsu. Amalan-amalan tertentu di awal tahun dan di akhir tahun semuanya palsu. Yang pertama kali melakukan perayaan-perayaan itu di awal tahun dan di akhir tahun itu orang-orang Syiah ekstrim dari Banu Fatimiyah. Di tahun sekitar 360-an lebih, ya abad keempat. Ya. Maka dari itu akal Islam, ya, kalau dia kembali lagi kepada permasalahan tadi, puasa itu baik. Rasulullah SAW menyuruh kita berpuasa. Ini dalil umum tidak, Pak? Ya. Itulah cat permasalahannya. Selalu yang dibawakan adalah dalil-dalil yang bersifat apa? Umum, puasa baik, puasa baik. Kita katakan, Pak, kita tidak menyelesaikan Anda dalam masalah baiknya puasa. Tapi kita menyelesaikan Anda dalam masalah mengkhususkan suatu ibadah puasa, ya, waktu tertentu dengan tanpa dalil yang sahih. Yaitu, ya, keutamaan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Demikian pula mencoba membaca ayat kursi 300 kali tanpa dalil. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis maudhu palsu. Siapa yang lebih faham pemahaman kita terhadap kebaikan? Anda apa Rasulullah? Anda apa para sahabat? Anda apa para tabi'in? Ternyata kenapa kita tidak pernah mendengar satupun para ulama dalam kitab-kitab madhab mereka mengatakan disunahkan puasa awal tahun dan akhir? Silakan Anda buka kitab-kitab madhab Syafi'i, ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ketika menyebutkan tentang bab saum, tidak pernah disebutkan di situ yustahabbus saum awalu as-sana atau akhirus sana. Tidak ada, bahkan semua sebetulnya para ulama bersepakat bahwa itu perkara yang diadakan bid'ah dalam agama. Iya, makanya ini akal Islam di zaman sekarang ini memang subhanallah, ya, karena kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengkritisi suatu riwayat, akhirnya orang, ya, sebatas melihat ini kan baik, ya, subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam, ya, sama dengan misalnya salawat, apa salat tertentu dengan keyakinan bahwa salat itu baik. Salat rogoib, salat nisfu Sya'ban yang hadisnya palsu, telah dinyatakan kepalsuannya oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu ada orang berkata, itu kan baik. Subhanallah. Salat memang baik. Ya, di zaman tabi'in Sa'id bin Abi bin Musayyab pernah melihat seseorang laki-laki sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyib melihat ada seorang laki-laki apa? Melaksanakan sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id berkata, La taf'al, jangan kamu lakukan. Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah. Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Ini kan sholat baik. Apakah mungkin Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, La. Bal yu'adzibuka bimukhalafatika lisunnati Rasulillah. Tidak. Allah tidak akan adab kamu karena sholat. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW sholat qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Anda lebih dari 2 rakaat. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Iya. Anda menyunahkan sholat apa puasa awal tahun dan akhir tahun. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Kalau itu baik tentu Rasulullah sudah mengajarkan. Para sahabat sudah mengamalkan. Para ulama sudah menyampaikan. Kenapa ketika tidak ada satupun ulama bahkan imam yang 4 pun tidak pernah mengamalkan. Anda sendiri berani untuk mengatakan itu baik. Iya. Subhanallah. Ini ajaib. Ya, Allahu a'lam.
1: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tazlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: CD original.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: para muslimin. Semoga menjadi amal saleh dan amal jariah.
2: Beriman. Dan iman tidak mungkin lurus tanpa ilmu dan beramal saleh.
1: Roja TV. Muhammad
3: dan abduhu wa rasulullah mabalu. Saudara keseiman dan seakidah para pemerhati roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu pekan yang ketiga, kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, yaitu pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar, disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz LC MA Hafizahullah Ta'ala di Batam. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-80, yaitu mengenai takutlah dengan neraka walaupun bersedekah dengan setengah kurma. Dan setelah materi seperti biasa, kami akan sediakan sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa mengirimkannya melalui layanan pesan WhatsApp ataupun melalui layanan telepon untuk menghubungi kami secara langsung. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma alhamna rushdana wa qina shurura anfusina, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghithu, asli sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya muallima ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Para pemerhati roja, para pendengar dari roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah bifadlillah, hanya karena karunia Allah SWT hingga saat ini kita masih dalam limpahan nikmat-nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam hidup ini. Keistiqomahan dalam menimba ilmu, keistiqomahan dalam mengamalkan ilmu apa yang kita dapat, yang kita dengar. Keistiqomahan dalam mendakwakan ilmu yang sedikit ini kepada siapa yang berdekatan dengan kita. Dan semoga Allah senantiasa limpahkan kepada kita kesabaran dalam menimba ilmu, mengamalkannya dan mendakwakannya. Pada kesempatan pagi hari ini, jemaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita Bahjatul Qulubil Abrar. Yang membuat nyaman tentram hati orang-orang baik adalah merupakan kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, yang mengumpulkan padanya hadis-hadis pilihan. Dan pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan hadis yang ke-80. An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala, berkata al-musannif rahimahullah dari Abdul Rahman, dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidaklah ada seorang pun dari kalian, illa sayukallimuhu rabbuh, kecuali Tuhannya akan berbicara kepadanya, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tak ada perantara, tak ada penterjemah antara dia dengan Allah Jalla wa'ala Tuhannya. Allah akan berbicara langsung kepadanya tanpa ada perantara, langsung. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, maka dia lihat sebelah kanannya, taklah dia lihat kecuali apa yang dahulu dia telah lakukan di dunia. Wa yanzuru ashamma minhu, dia lihat sebelah kirinya, fala yara illa ma qaddam, maka tidaklah dia lihat kecuali apa yang dia lakukan dahulu kala di dunia, karena pada hari itu akan dibentangkan semua catatan amalan. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar, dia lihat di hadapannya, tidaklah dia lihat kecuali neraka. Tilqa'a wajhihi, di hadapan wajahnya, fattaqun nar, takutlah kepada api neraka. Takutlah dengan neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan setengah daripada kurma yang disedekahkan. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tak menemukan sesuatu yang dapat disedekahkan, fabi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Muttafaqun alaih. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, hadza haditsun azim. Ini hadis-hadis yang begitu agung. Tadammana min azamatil bari ma la tuhitu bihi al-uqul wa la tu'abbir anhu al-alsun. Hadis ini adalah hadis yang begitu agung. Hadis yang akal pendek manusia takkan dapat mencapai hakikatnya. Takkan dapat diekspresikan dengan lisan. Mengapa demikian? Berkata Syekh Abdul Rahman, akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, di mana Nabi memberitakan dalam hadis ini, anna jami'al khalqi sayukallimuhumullah mubasharatan. Bahwasanya seluruh makhluk nanti di hari kiamat Allah akan berbicara kepada mereka seluruhnya. Satu demi satu, min duni turjuman atau tarjaman. Tanpa ada penterjemah, tanpa ada perantara. Wala wasitah, tak ada penterjemah, tak ada perantara. Allah akan berbicara kepada seluruh makhluk, kepada seluruh hamba, jin dan manusia. Dalam satu waktu, berbicara kepada mereka seluruhnya. Ya, satu demi satu, dalam satu waktu. Allahu Akbar. Ya, tidak ada penterjemah, tak ada perantara antara Allah dan hamba. وَيَسْأَلُهُمْ جَمِيعًا, Allah akan bertanya kepada mereka semua. وَيَسْأَلُهُمْ عَنْ جَمِيعًا عَمَالِهِمْ, Allah akan tanyakan ke mereka tentang amalan-amalan mereka. خَيْرِهَا وَشَرِهَا, yang baik, yang buruk. دَقِيقِهَا وَجَلِيلِهَا, amalan yang sedikit, amalan yang banyak. سَابِقِهَا وَلَاحِقِهَا, amalan yang dahulu, amalan akan yang berikutnya, setelahnya. Ma alimahul ibadu wa ma nasuhu minha, apa-apa yang masih diingat oleh hamba dan apa-apa yang telah mereka lupakan, Allah akan tanyakan kepada mereka segala amalan mereka. Kata Allah, waqifuhum innahum mas'ulun, berhentikan mereka, sungguhnya mereka akan ditanya. Yang menanya bukan malaikat, yang menanya Allah langsung. Semua Allah akan tanyakan, bahkan jangankan tentang amalan dan tentang nikmat pun Allah akan tanyakan. Tsumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu kalian pasti akan ditanyakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Semua Allah akan tanyakan, untuk apa umur yang Allah berikan? La tazulu qadamu 'abdin yawma al-qiyamati hatta yus'ala 'arba. Belum lagi kaki melangkah dari kiamat kecuali akan ditanyakan tentang empat hal. An umrihi fi ma afna. Umur yang Allah berikan untuk apa kau habiskan umurmu? An umrihi fi ma afna. Umurmu untuk apa kau sia-siakan? Untuk apa kau gunakan? Wa an shababi fi ma abla. Masa mudamu untuk apa? Ya. Wa an ilmi fi ma amila bi, tentang ilmunya. Ilmunya untuk apa dia lakukan dengan ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmunya? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dan akan ditanyakan tentang harta dari mana ke mana. Semua orang akan ditanya. Allahu Akbar. Bahkan anggota tubuh, peranggota tubuh akan tanya Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya. Bayangkan seluruh makhluk yang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dari golongan jin, baik dari golongan manusia, sejak awal Allah ciptakan Adam hingga akhir kiamat, hingga hari kiamat datang, semua akan ditanya Allah satu demi satu. Dalam satu waktu, tanpa ada perantara antara Allah dan mereka, langsung Allah berbicara kepadanya. Dan ini menunjukkan keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara dengan apa yang dikehendaki, bagaimana dia kehendaki. Di hari kiamat Allah akan berbicara langsung kepada hamba. Hamba mendengar perkataan Allah tabaraka taala, berdialog dengan Allah langsung tanpa ada perantara. Dan ini madhab Ahlus Sunnah yang diingkari oleh Ahlul Kalam, diingkari oleh Mu'tazilah, diingkari oleh Jahmiyah. Bahkan perkataan Allah langsung dengan hamba ini, hamba mendengar perkataan, diingkari oleh kelompok-kelompok lain. Ya, kelompok Asyariyah, Maturidiyah mengingkari. Subhanallah. Dan mereka tak mungkin Allah SWT berbicara dengan suara yang huruf dengan oleh hamba. Karena itu menunjukkan Allah muhdas, suatu yang baharu, dan itu sifat yang milik makhluk, kata mereka. Ahlu sunnah meyakini Allah akan berbicara dengan apa yang dia kendaki, bagaimana cara yang dia kendaki, kapan dia kendaki. Di hari kiamat, bayangkan begitu banyaknya seluruh makhluk, entah berapa miliar, hanya Allah tahu, semuanya Allah akan sidang, berbicara dengannya, satu demi satu. Di hari kiamat, langsung Allah yang turun tangan menyidang manusia. Alaihissallahu bihakamil hakimin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah sebaik-baik yang menyidang, hakim yang paling adil, wahuwa asrarul hasibin, dialah paling cepat menghisab manusia. Subhanallah. Ya. Yeah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkata Syekh Rahman, وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لِعَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ. Itu menunjukkan betapa agungnya Allah, betapa perkasaannya Allah subhanahu wa ta'ala, كَمَا يَخْلُقُهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ فِي سَعَةٍ وَحِدَةٍ. Sebagaimana Allah mudah menciptakan mereka dalam satu waktu, memberi rezeki mereka dalam satu waktu,

berapa jumlah makhluk yang ada di muka bumi ini? Manusia kah, binatang kah, tumbuh-tumbuhan kah? Berapa banyak jumlah binatang-binatang di lautan? Hanya Allah yang tahu. Jumlah manusia. Semuanya memberi rezeki dalam satu waktu. Semua dapat rezeki. Allahu Akbar. Nanti di hari kiamat Allah menghidupkan mereka dengan satu waktu. Seluruhnya Allah hidupkan. Apa payahnya bagi Allah SWT. Demikian juga Allah menyidang mereka dalam satu waktu. La hawla wa la quwata illa billah. Wa yab'atsuhum fi sa'atin wahidah. Allah bangkitkan mereka seluruhnya. Kita semua sudah menjadi hancur, menjadi debu, tulang belulang sudah menjadi tanah. Semuanya Allah akan hidupkan dalam satu waktu. Karena Allah mudah baginya segala perkara. Lihat bagaimana makhluk semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu waktu Allah mendengar doa mereka semua, Allah tahu bahasa mereka semua, Allah tahu mana yang si Fulan meminta apa, si Alan meminta apa, Zaid apa, Umar semua Allah ketahui. Ubaid lihat bagaimana ya, misalnya di padang Arafat. Billah billah. Di padang Arafah, ketika wukuf di Arafah, itu berapa orang? Jutaan manusia. Mungkin 4 juta orang, 8 juta manusia semuanya berdoa di padang Arafah dalam satu tempat. Dengan segala macam bahasa, dengan segala macam permintaan. Allah mendengarkan semuanya. Allahu Akbar. Ya. Ketika manusia mengucapkan Fatihah, setiap orang yang sholat, ya, pada waktu yang bersamaan semuanya mereka mengucapkan Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjawab semua ucapan mereka. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, Allah berkata hamdani abdi, hambaku mujiku. Allah. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yuhasibuhum jami'ahum fi sa'atin wahidatin. Allah menghisab mereka seluruhnya dalam satu hari. Ya. Yawma yab'atuhumullahu jami'an. Pada hari Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka semua. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada mereka semua apa yang mereka lakukan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencatat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan dahulu. Ahsahu Allahu wa nasu. Manakala mereka lupa dengan apa yang mereka buat di dunia, Allah ingat. Allah tanya, ketunjukkan, hayya mbak, bukankah kau lakukan ini? Hayya mbak, bukankah kau lakukan ini? Allahu Akbar. Sebagaimana dalam hadis lebih tokoh. Allah menyidang salah satu hambanya yang banyak buat dosa. Allah Subhanahu wa taala beri tutupan. Allah Subhanahu wa taala bentang kepada 99 catatan, setiap catatan sepanjang melihat mata penuh dalamnya kebuatan perbuatan-perbuatan dosa. Maka Allah bertanya kepada hamba, "Wahai hamba, ini semua yang kau amalkan benar tidak? Jangan-jangan kau dizalimi oleh para penulis-penulis dari golongan malaikat. Apakah benar kau lakukan ini semua?" Hamba berkata, "Benar ya Rabb, benar ya Rabb." Tidak ada yang salah. Subhanallah. Manusia lupa, Allah Subhanahu wa taala ingat, Allah hisab. Ya, yang luar biasa menunjukkan dahsyatnya Allah, agungnya Allah. Bagaimana begitu banyaknya hamba-hamba ini semua, Allah beri mereka semuanya rezeki dalam waktu yang sama. Allah Subhanahu wa taala nanti bangkitkan mereka dalam waktu yang sama. Allah menyidang mereka dalam waktu yang sama. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala sidang. Tanpa ada perantara lagi antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. فتبارك من له العظمة والمجد مقام سوتي لا الله ما tinggi penuh keberkahan Allah, dialah pemilik segala macam keagungan kemuliaan. والملك العظيم والملك العظيم والجلال, dialah pemilik kerajaan yang maha agung, pemilik segala macam bentuk keperkasaan. Berkata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, wa fi hadhihi al-halati allati yuhasibuhum fiha, pada waktu Allah menghisab seluruh hamba, begitu cepat hisab Allah Subhanahu wa taala. Laisa ma'al 'abdi ansar, kala itu tidak lagi ada bersama seorang hamba apapun juga dia yang dapat menjadi penolongnya. Wala awan, tak ada penolong, tak ada pembela. Wala aulad, tak ada anak-anak. Wala amwal, tidak ada harta. Semua tak guna di sisi Allah pada hari itu. Di dunia ini

0: Kan banyak pembela-pembelamu, kan banyak penolong-penolongmu. Ada manusia yang menolongmu. Kau punya backingan yang hebat. Ya, kau punya orang-orang kuat. Kau punya para pengikut. Kau punya anak-anak. Kau punya harta. Tapi bagi Allah, semua tak berguna di hari kiamat. Semuanya habis. Datang kiamat, hancur dunia ini semua. Hartamu semua habis. Kekayaanmu habis. Kekuatanmu habis. Kekuasaanmu habis. Sehingga Allah menyingkap di hari kiamat. Bagaimana pernyataan manusia? Halakahani sultannya. Ma'agna'ani maliyah. Halakahani sultannya. Tak ada lagi gunanya hartaku. Bagiku, habislah sudah hancurlah kekuasaanku. Tak ada yang menolongnya. Ya. Ketika itu semua sibuk dengan dirinya sendiri. Nafsi-nafsi. Sehingga anak-anak lari daripada orang tuanya. Yawma yafirul mar'u min akhih. Lari daripada saudaranya. Pada hari seorang lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abih. Lari daripada ibunya. Lari daripada bapaknya. Wa sahibati wa akhih. Wa sahibati wa bani. Dia lari daripada ya istrinya. Lari daripada anak-anaknya. Setiap orang sibuk mengatakan nafsi-nafsi. Diriku-diriku. Pada hari itu. Tak berguna segala sesuatu yang kita banggakan di dunia. Tak guna hartamu, pangkat. Dulu kau di dunia jadi presiden, Allah tak tanya. Apa hebatnya? Dulu di dunia kau jadi seorang pejabat, konglomerat, tak ada guna si Allah SWT. Ya. Baja'a fardan. Kama khalaqahu awwal marrah. Setiap orang Allah sidang sendiri-sendiri. Ya pun Allah SWT. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah, kata Allah. Sungguh kalian akan datang kepada aku dalam keadaan sendiri-sendiri. Bagaimana kami dahulu menciptakan kalian sendiri-sendiri? Ya. Bukan ketika kau disidang, kau punya pengikut-pengikut. Di dunia ya. Mungkin jutaan orang followermu. Berapa banyak orang di dunia ini dalam jaringan media sosial. Memiliki jutaan follower. Subhanallah. Apapun omongannya orang akan ambil. Dengar, saksikan, dilihat. Ya. Di hari kiamat, semua followermu habis hilang, tak guna lagi. Allahu Akbar. Ya, mesin penghasil uangmu di dunia ini semuanya habis, musnah. Qadja'ahu fardan kama khalaqahu awwal marrah. Datang sendiri, sebagaimana Allah ciptakan dia dahulu sendiri. Tak ada. Ciptakan bersama-sama dia sendiri-sendiri. Qad ahatut bihi a'maluhu. Dia telah dikelilingi dengan amalan-amalannya. Tatlubul jaza'a bil khairi usyar. Amalan tersebut ya menuntutnya ya pada kebaikan atau pada keburukan. An yaminihi wa shimalihi. Maka dia lihat catatan amalan tersebut di kanannya, di kirinya. Semuanya Allah bentangkan. Kanannya dilihat segala macam amalan-amalan di dunia yang dilakukan olehnya. Jadi kebaikan-kebaikan. Kirinya dia lihat, dapat padanya segala macam daripada keburukan-keburukan yang dilakukan di dunia. Ya. Depannya dia lihat, tak ada kecuali jurang. Neraka. Yang begitu dalam. Ya. Yang terbentang di atas sirat. Bagi orang-orang yang beriman yang akan menyampaikannya kepada surga, sirat. Jembatan yang dibentangkan, di depannya neraka, di atasnya ada sirat. Ada orang yang melintas sirat bagaikan petir menyambar. Ada yang bagaikan angin kencang, ada yang bagaikan kuda berlari kencang, ada yang bagaikan unta berlari kencang, ada bagaikan orang berlari kencang. Ada orang yang berjalan cepat, ada orang berjalan biasa, ada berjalan lambat, ada yang merangkak-rangkak melewati sirat. Dan ada yang cemplung masuk ke dalam neraka jahanam. Orang-orang kafir masuk ke dalam neraka jahanam. Depannya neraka jahanam. Ya. Wa amamahun nar la budda lahum min urudiha. Di depannya neraka yang harus dilewati. Semua orang kan lewati neraka. Wa in minkum illa waliduha. Kata Allah, tidaklah ada seorang pun dari kalian kecuali akan melintasi neraka, melewatinya. Wakana ada Rabbika hatman maqdiyah, dan adalah merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kalian. Semua, wa minkum, siapa dari kalian akan melintas. Ya, semua telah Allah tetapkan. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Di dunia, dia ingat perintah-perintah Allah, dia kerja. kan? Dia ingat larangan Allah, dia tinggalkan. Kalau anda kata dia tergelincir, bersalah, meninggalkan perintah, mengerjakan larangan, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Mengerjakan perintah-perintahnya, mengharapkan daripada Allah balasan. Mengerjakan perintah-perintahnya atas cahaya ilmu. Meninggalkan larangan-larangannya karena takut dengan azab Allah. Ya, karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Inilah takwa. Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kata Talq bin Hamid, takwa adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah. Di atas cahaya daripada Allah, kau harapkan daripadanya. Ganjaran daripada Allah, engkau meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah. Di atas cahaya daripada Allah SWT, karena engkau takut hukumnya, adabnya. Inilah taqwa. Mereka Allah selamatkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kami kemudian selamatkan orang-orang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiyah. Kami akan biarkan, tenggelamkan, campakkan ke dalam neraka tersebut orang-orang zalim. Allahu Akbar. Maka tak ada depannya kecuali neraka yang harus dilintas. Kanan kirinya adalah kebaikan dan keburukan dilakukan di dunia. Dia lihat semua. Subhanallah. Fahal ila sururih min hasabil. Mampukah dia untuk melintas jembatan tersebut? La sabila ila dhalika illa birahmatillah. Maka tak ada jalan melintas tersebut kecuali dengan rahmat Allah semata. Subhanallah. Wa bima qaddamat yadahu min al-amalil munjiyati bintah. Tak ada jalan melintas kecuali dengan rahmat Allah, kemudian dengan amalan-amalan yang dia perbuat di dunia. Amalan yang menyelamatkan dia, berupa amalan-amalan saleh. Ini kerjakan dengan sepenuh keikhlasan hati. Ini kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi, itu yang menyelamatkannya. Karena itulah takwa. Dengarkan segala macam yang dilarang Allah dan Nabi SAW. Dan takut azab Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Walihada, berkata Syekh Abdul Rahman, karena itulah hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Nabi ingatkan umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada umatnya motivasi, anjurkan kepada umatnya alattiqa'in nar walau bisyai'il yasir, agar mereka takut dengan neraka ini, jangan sampai masuk ke dalam jurangnya. Walaupun dengan mengerjakan amalan yang tak banyak, yang sedikit. Apalah contohnya amalan sedikit? Kasyakit tamratin. Dengan setengah kurma. Kata Nabi, ittaqun nara wala bisyakit tamrah. Takutlah dengan api neraka. Walaupun kau bersedekah dengan setengah kurma. Allahu Akbar. Datang seorang wanita membawa dua anak-anak kecilnya. Ya. Menemui Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka Ibunda Aisyah melihat, ya tak ada yang dapat diberikan kecuali hanya ada, ya, kurma yang cukup untuk seorang satu. Subhanallah. Ya. Maka sang ibu memberikan kepada anaknya masing-masing satu kurma dan dia satu kurma. Ketika anak-anak tersebut telah makan kurma satu butir, sang ibu akan makan kurma yang satu butir. Kemudian anak-anaknya melihat kepada sang ibu berharap agar mereka diberikan kurma tersebut. Jatah cuma tiga kurma, masing-masing satu kurma. Maka sang ibu pun membelah kurma itu menjadi dua bagian. Yang setengah diberikan kepada satu putrinya yang kecil, yang satu lagi kepada putrinya yang lain. Allahu Akbar. Takjub Aisyah melihat betapa baiknya sang ibu kepada anaknya. Yang untuk dia pun dia bagikan kepada anaknya. Subhanallah. Maka ini menunjukkan kepada kita, bersedekah tak harus banyak, tapi ikhlas. Ya. Dengan setengah kurma saja kau bersedekah, Allah akan terima. Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang maha kaya, tak butuh kekayaanmu. Manakala kau tak punya uang, kecuali hanya sedikit, kau hanya berinfak 100 perak. Kau hanya berimpak 200 perak. Kau hanya berimpak dengan 500 perak. 1000 perak. Subhanallah. Satu bakwan pun tak cukup misalnya. Itu yang mampu kau bersedekah dengannya, sedekahlah. Akulah dengan api neraka. Walaupun kau bersedekah dengan sesuatu yang Tak banyak jumlahnya. Subhanallah. Karena yang namanya sedekah, itu kembali kepada besarnya keikhlasan. Bukan besarnya jumlah. Banyak orang yang bersedekah dengan jumlah yang banyak, bersedekah mungkin miliaran rupiah, tapi diiringi dengan pamer, diiringi dengan ria, diiringi dengan ujub. Ketengahlah bagaimana media sosial mengiring orang untuk ujub, mengiring orang untuk bangga, bersedekah kepada fakir miskin, tapi harus difoto, harus disorting, disorot, membagi-bagikan kepada manusia uang, tapi harus dilihat. Allahu Akbar. Maka sedekah itu bernilai sesuai dengan keikhlasan, bukan dengan banyaknya jumlah. Bahkan boleh jadi sedekah yang sedikit melampaui sedekah yang banyak ketika keikhlasan penuh padanya. Si fakir hanya punya uang 100 ribu, dia berinfak 10 ribu. Ya, sementara si kaya punya uang misalnya 100 miliar, dia hanya berinfak dengan 10 ribu atau berinfak dengan 100 ribu. Maka lebih utama yang miskin. Subhanallah. Karena cuma 100 ribu, dia berinfak 10 ribu. Sementara kamu 100 miliar, cuma berinfak 10 ribu atau 100 ribu. Allahu Akbar, tak dapat disamakan. Jawa ini menyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Ya. Faman lam yajid, kalau ternyata seseorang berinfak pun tak punya uang. Tak ada yang dapat diinfakkan. Apapun tak ada. Fabi kalimatin tayyibah, maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik. Bertasbihlah, itu sedekah. Bertahmidlah, itu sedekah. Bertahlillah, itu sedekah. Takbir, tahmid, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, alhawqalah, itu sedekah. Bersedekah dengan kata-kata yang baik. Amar ma'ruf, nahi munkar, sedekah. Ajak orang kepada kebaikan, ajak orang ke masjid, larang orang daripada kemungkaran, itu semua sedekah. Subhanallah. Berkata-kata yang baik, membuat orang senang, itu sedekah. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin, itu sedekah dengan kata-katamu, dengan perbuatanmu. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini, anna min a'zamil mundiyati minan nar al-ihsanu ila al-khalqi bil mal. Al-ihsana ya, al-ihsana ila al-khalqi bil mal wal aqwa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara perkara yang paling utama yang dapat menyelamatkan seseorang dari neraka kelak adalah senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia, kepada hamba. Dengan apa yang dimiliki? Berbuat baik dengan hartanya, berbuat baik dengan perkataannya. Subhanallah. Jadi pintu masuk surga setelah tauhidullah adalah ihsanil makhluk, berbuat ihsan kepada orang-orang yang membutuhkan, berbuat kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Kata Nabi, takutlah dengan neraka walaupun dengan setengah kurma yang kau sedekahkan. Allahu Akbar. Ya. Ini menunjukkan kepada kita tak ada amalan-amalan kebaikan itu dianggap sepele. Tidak ada apa-apanya. Allah akan anggap nilai jika dia dengan keikhlasan, ketakwaan. Wa annal abda la yanbaghi lahu an yahtaqir min al-ma'rufi walau syai'an qalila. Maka janganlah seseorang itu menganggap rendah, menyepelekan suatu amalan-amalan. Meski dianggapnya sedikit, meski dianggapnya kecil. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau hinakan, engkau anggap sepele perbuatan-perbuatan kebajikan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Sekalipun engkau berhadapan, berjumpa sahabatmu, engkau berikan kepada sedikit senyuman. Jangan disepelekan. Itu kebaikan. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum di hadapan saudaramu, itu sedekah. Jangan sempelekan kebaikan. Walau bifir syarishatin, janganlah engkau sepilihkan meski engkau hanya mampu menghadiahkan kepada tetanggamu, ya, sup kaki ayam misalnya, subhanallah, ceker ayam, buat sup kaki ayam kau sedekahkan kepada tetanggamu, jangan anggap sepilih. Bifir syarishat orang Arab dengan kaki sapi atau kaki kambing, itu yang ada. Jangan sampai engkau merasa enggan berbuat kebaikan. Walau bifir syarishatin, walaupun dengan kaki kambing, walaupun dengan ceker ayam, subhanallah, walaupun dengan setengah kurma, tetap berbuat kebaikan. Kebaikan ini akan menyelamatkan engkau daripada azab Allah, daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya penyebab orang paling banyak masuk neraka setelah gagal tauhidnya adalah berbuat kezaliman kepada hamba Allah, mengambil harta mereka, menumpahkan darah mereka, mencederai kehormatan mereka. Ini sebab paling banyak membuat orang masuk neraka. Allahu Akbar. Ya. Karena itu yang dipesankan sallallahu alaihi wasallam di penghujung kehidupan beliau dalam khutbah Hajjatul Wada, kata Nabi SAW, inna dimakum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa aradakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum. Semuanya Allah haramkan atas kalian. Darah haram ditumpahkan, harta haram diambil, kehormatan haram dilecehkan. Ya. Hurmati yaumikum hadha, fi yaumikum hadha, fi baladikum hadha. Sebagaimana diharamkannya kalian pada hari ini, pada bulan ini, pada tempat ini. Allahu Akbar. Pernah seseorang menuliskan kepada Abdullah ibn Umar satu risalah. Isinya, wahai ibn Umar, tuliskanlah kepadaku dalam risalah ini semua ilmu. Allahu Akbar. Ini permintaan luar biasa. Ibn Umar, tuliskanlah kepadaku semua ilmu. Maka berkata Abdullah bin Umar, dia tulis balasannya, innal ilma kathir, ilmu itu terlalu banyak. Tak mungkin dapat ditulis dalam satu kertas. Ya. Walakin, tetapi inilah ringkasan ilmu. Istata'ta an talqallah, jika kau mampu nanti berhadapan, berjumpa Allah SWT, wa anta khafifudh dhahri. Andima'il muslimin, sementara bahumu itu tak dibebani dengan darah-darah kaum muslimin yang kau tumpahkan. Bila mampu kau berjumpa Allah dengan tidak menumpahkan darah kaum mukminin, ya. Bila mampu kau berjumpa Allah sementara perutmu kosong daripada memakan harta orang-orang beriman kaum muslimin, ya. Bila mana kau mampu berjumpa Allah SWT, engkau tidak membawa kezaliman kepada kaum mukminin dengan lisan menyakiti mereka. Ya, bila mana maka mampu senantiasa taat tunduk kepada pemimpin kaum muslimin, lakukanlah. Inilah kesimpulan daripada ilmu. Allahu Akbar. Kau berbuat baik kepada manusia, kau tidak menzalimi manusia, itulah ilmu yang hakiki. Ya. Ilmu bukan gelar yang panjang, titel yang hebat, bukan. Pengikut yang banyak, bukan itu ilmu. Ilmu adalah yang membuat engkau takwa, takut kepada Allah. Karena itulah mengatakan, innamal ilmul khasyah. Ilmu itu hakikatnya adalah ketakutanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdul Rahman, wal kalimatu tayyibatu tashmalu an-nasihat al-haq. Di antara bentuk kalimat baik, jika kau tak mampu bersedekah, berkata-kata yang baiklah. Di antara bentuk perkataan baik adalah an-nasihatu lil-khalqi. Kau senantiasa memberikan nasihat yang tulus kepada makhluk, bita'limih majhanun, dengan kau ajarkan kepada mereka apa yang mereka ketahui. Itu merupakan kebaikan. Wa yasaduhum ila masalihim ad-diniyah wa ad-dunyawiyah, ketika kau bimbing mereka untuk dapat melakukan segala kemaslahatan dunia dan agama mereka. Kau bimbing bagaimana mereka beribadah, kau bimbing mereka bagaimana dalam perkara dunia ini. Subhanallah. Ini semua bagian daripada perkataan yang baik. Wa tashmalul kalamal musirra lil qulub, mencakup pula perkataan yang buat hati menjadi senang. Bila mana kau berjumpa dengan teman, membuat dia senang. Kata-kata yang baik, tanya kabarnya, kefahaluk, bagaimana beritamu, semoga Allah berikan kepada kesehatan, fulan, semoga Allah jaga engkau, jaga keluarga, ini kalimat yang baik. Subhanallah, inilah kalimat yang baik, tak mampu bersedekah dengan harta dan kalimat yang baik. Asyarihal sudur, kata-kata yang dapat membuat dada menjadi tenang, tentram, lapang. Bukan kebaliknya. Bila mana jumpa orang, orang akan tersakiti dengan lisanmu. Kau akan membuli dia, kau akan mengejeknya, engkau mencercanya, mencacinya. Bukan seperti itu. Al-muqarina lil-bashashati wal-bishir. Ya. Yang diiringi dengan senyum, dengan wajah yang menampakkan senyuman. Ya. Wa tashmalu dzikra wa sana'alaih. Perkataan baik juga mencakup segala macam bentuk zikir-zikir kepada Allah, pujian kepada Allah, takbir, tahmid, perkataan yang baik. Tilawatul Quran, baca Quran, perkataan yang baik. Amar ma'ruf nahi munkar, perkataan baik. Mengajar kebaikan, perkataan yang baik. Ya. Wa dzikru ahkami wa syara'i, yang kau menjelaskan kepada manusia hukum Allah, syariatnya, ini salat, begini caranya, ini haji, begini caranya, itu perkataan yang baik. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, Allah bentangkan dengan sebanyak-banyaknya jalan. Sebagian orang tak mampu dari pintu A masuk ke surga, masuk daripada pintu B. Subhanallah. Ada salah seorang sahabat Malik bin Anas. Ya. Sahabat Imam Malik bin Anas menuliskan kepada satu risalah mengajak dia untuk beribadah, berkhulwat. Ya. Dengan meninggalkan majlis, maka Imam Malik rahimahullah mengatakan sesungguhnya Allah innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah telah memberikan, membagi-bagikan kepada manusia amal-amal apa yang mampu dilakukan sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Sebagaimana rezeki tak sama, demikian juga amalan pun tak sama. Kata Imam Malik, di antara manusia ada yang dibukakan Allah baginya pintu beramal melalui salat yang banyak, yang tak dibukakan baginya pintu bersedekah yang banyak. Sedangkan orang bukan mengenai pintu bersedekah yang banyak, tapi tak dibukakan baginya pintu mengerjakan puasa yang banyak. Dan Allah telah bukakan bagi pintu ilmu untuk menyampaikannya, mengajarkannya. Maka inilah jalanku menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidaklah pernah menyangka bahwasanya apa yang aku kerjakan itu lebih rendah daripada apa yang aku kerjakan. Dan aku berharap semua kita dalam keadaan baik saja. Subhanallah. Bila mana kau tak mampu bersedekah dengan hartamu, maka dengan perkataan yang baik. Allahu Akbar, betapa luar biasanya Islam. Bahkan bila mana kau tak mampu berkata-kata baik, diam juga sedekah. Subhanallah. Ya. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Dia sebut, siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Jika tak mampu, lebih baik diam. Subhanallah. Ya, ketika salah seorang Imam Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan, apa yang paling utama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling utama adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian berjaya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Mas'ud, bagaimana jika aku tak mampu mengerjakan amalan jihad? Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau bantulah orang. Ya, kau bantu orang. Ya, yang memang butuh bantuan. Ya tu'inu dha'i'an, jika ada orang miskin kau bisa bantu-bantu dia dengan harta yang kau miliki. Atau sani'an, tu'inu sani'an, ada orang yang melakukan suatu perbuatan yang dia tak mampu dengan sempurna kecuali bantuan, kau bantu dia. Atas sa'ali akhraq, ada orang yang tak memiliki keahlian dalam perkara-perkara tertentu, engkau miliki keahlian, bantu dia. Ada orang tak mampu memasang lampu di rumahnya, listrik di rumahnya, engkau bantu dia, bantu. Subhanallah. Itu perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Mas'ud, jika aku ya Rasul tak mampu mengerjakan semua itu, tak mampu berjihad, tak mampu bantu orang dengan apa yang dimiliki, dengan hartanya, dengan kemampuan lainnya, ilmunya, kata Nabi SAW, takuffu syarra anil muslimin, kau tahan dirimu, jangan engkau berbuat keburukan kepada kaum muslimin. Itu sedekah. Allahu Akbar. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu kalamin yuqarribu ila Allah, segala macam perkataan, kata Syekh Abdul Rahman, yang mendekatkan seorang kepada Allah, wa yahsulu bihi an-naf'u li ibadillah, yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, fa huwa dakhilun fil kalimati thayyibah, semua akan masuk ke dalam bentuk kalimat yang baik. Qala ta'ala, Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepada Allah jualah naik segala perkataan yang baik-baik, wal amalu salihu yarfa'uh, dan kepada Allah diangkat amal-amal yang salih. Allah juga berfirman, wal baqiyatus salihat, di sisi Allah lebih utama adalah al baqiyatus salihat, amalan-amalan yang baik-baik yang bersisa. Apa itu al baqiyatus salihat? Wahia kullu amalin wa qawlin yuqarribu ila Allah, dialah segala macam perkataan maupun perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah, wa yahsulu bihi daf'u li khalqi, yang bermanfaat bagi makhluk. Khairun inda rabbik, Maka amalan-amalan ini al-baqiyatus salihan, ya, itu lebih baik dari situanmu. Thawaban, ganjaran pahalanya, wa khairun amalah. Dan itu yang paling besar harapan seseorang akan diselamatkan Allah dengannya di hari kiamat. Wallahu a'lam. Para pemirsa Roja Ilmiah Allah SWT, para pendengar Roja dimanapun Anda berada, demikianlah kiranya materi yang dapat kita sampaikan pada pagi yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alamu wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdi wa rasuli Muhammad. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal akhi, barakallahu fiik.
1: Fika barakallah, jazakul khair, barakallah fik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini. Pembahasan kita baca di Kulubil Abrol, hadis yang ke-80, yaitu takutlah dengan neraka walaupun bersedekah dengan setengah kurma. Yang mudah-mudahan menjadi faidah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati Roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini. Silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon yang di 0218236543. Nah, Ustaz, yang pertama kami ajukan pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagaimana jika kita berinfak dengan niat supaya penyakit yang diderita oleh kita atau oleh salah satu anggota keluarga kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah niat bersedekah seperti ini dapat dibenarkan, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Jazakallahu khair.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Ba'du, orang-orang mukmin pasti ketika bersedekah mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan ampunan-Nya, mengharapkan surga-Nya, kemudian mengharapkan apa-apa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya dan dalam kitabnya, subhanallah. Maka bila mana orang mukmin bersedekah, dia berharap Allah tentunya, dan dengan berharap Allah juga dia berharap yang lain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan misalnya hartanya, Allah sembuhkan penyakitnya, tak ada masalah. Dan dia meyakini janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wal man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wan sa'ala fi athari falyasil rahimah, ingin dipanjangkan umurnya dalam menyambung silaturahmi misalnya, ya, maka dia berusaha menyambung silaturahminya dengan perintah Allah, mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengannya pula dia berharap agar Allah luaskan rezekinya, panjang umurnya, enggak ada masalah. Ya, seseorang berinfak, dia yakin bahwasanya sedekah itu dapat menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala rahmati dia, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah jauhkan daripadanya mara bahaya, alangkah banyaknya keutamaan sedekah. Dia yakin semua janji-janji Allah, janji Rasulullah SAW, maka dia bersedekah karenanya. Tentunya semua karena yakin dengan janji Allah SWT. Karena mengharapkan balasan daripada Allah SWT, tidak jadi masalah. Subhanallah. Karena orang-orang mukmin apapun mereka buat, mereka harapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mustahil ada orang yang beriman tak berharap Allah SWT. Tak berharap ridhonya, cintanya, hanya berharap dunia saja. Itu enggak akan ada pada orang-orang mukmin. Itu hanya ada pada orang munafik. Orang-orang kafir, ketika Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, Allah menyebutkan tentang manusia yang berdoa. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa hanya mengharapkan dunia belaka. Maka bagi orang semacam ini enggak ada baginya sedikit pun keberuntungan di akhirat. Ya. Ingin dia pujian manusia, sanjungan manusia, kalau dia punya follower yang banyak, pundi-pundi uangnya akan terbuka, mengucur. Jutaan followernya, apapun dia katakan, dia akan diberikan oleh berbagai macam pemilik-pemilik kegiatan ini akan memberikan kepadanya uang yang banyak. Hanya itu yang diharapkannya, subhanallah. bersedekah kemana-mana, masukkan ke dalam konten, kemudian jutaan orang yang melihatnya. Dia hanya mau uang saja, dengan sebab itu dapat uang dia. Ini hanya ada pada orang munafik, dan orang-orang semacam ini hanya dunia yang dia dapatkan. Subhanallah. Makanya setelah itu Allah menyebutkan ciri-ciri orang mukmin. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada berkata, ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia, kebaikan kami di akhirat, dan pelihara kami daripada azab api neraka. Oleh karena itulah, tak ada masalah ketika seorang mukmin bersedekah, berharap agar Allah sembuhkan penyakitnya, Allah tambahkan hartanya, setelah tentunya dia yakin dengan janji Allah, berharap kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naam.
1: Naam, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan oleh Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ya silakan yang sudah terhubung di layanan telepon, kami berikan kesempatan. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
1: Silakan.
2: Izin bertanya, Ustaz. Apakah ada dalil satu amalan itu untuk Allah? Karena ibadah kita baik sholat, puasa, kemudian umrah, haji, itu untuk kita. Jadi apakah ada ibadah untuk Allah? Dalilnya, Ustaz.
1: Baik.
2: Nah, itu aja, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, hakikatnya segala macam apa yang kita amalkan itu kembali manfaatnya ujungnya kepada kita. Semuanya yang kita lakukan kembali manfaatnya untuk kita. Karena itulah dalam hadis kursi Allah mengatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum wa thumma wafiha. Sesungguhnya itu semua adalah amalan kalian, aku hitung, aku akan berikan ganjaran kepada kalian dengan apa yang kalian lakukan. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang menemukan kebaikan di hari akhirat karena dia beramal kebaikan di dunia, maka banyaklah puji Allah SWT. Barang siapa menemukan dalam dirinya ternyata dia melakukan kebaikan-kebaikan daripada perintah-perintah Allah di dunia ini, maka tidaklah dia memuji Allah SWT. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Barangkali sebaliknya dia dapat di dunia tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka janganlah celakakan dirinya. Maka apapun yang kita kerjakan, segala macam amalan semuanya itu hakikat ujungnya maslahat manfaatnya kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Karena Allah tak butuh ibadah kita, tak butuh kebaikan kita, tak butuh puasa kita, semuanya tidak Allah butuhkan. Karena itulah Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam hadis kursinya, ya, bahwasanya manusia itu, kalaupun seluruh manusia disatukan menjadi satu hati, menjadi hati yang paling bertakwa kepada Allah SWT, tidak sedikit pun akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jika seluruh manusia itu disatukan menjadi satu manusia, menjadi hati yang paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tak butuh dengan apapun makhluk seluruh alam semesta ini. Ya. Manakala seseorang dalam beribadah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan niat kepadanya semata, untuknya semata, maslahatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu adalah merupakan bentuk ibadah, bentuk ketaatan kita. Karena itulah Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Di dalam mereka diperintahkan untuk mengibadati Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya semata. Diperintah Allah SWT, kul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelianku, wa mahyaya, hidupku, wa mati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah SWT. Jadi hakikatnya ibadah kita tertujukan untuk Allah itu kewajiban kita atas perintah Allah untuk mengibadatinya. Tapi Allah tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun daripada ibadah yang kita lakukan kepada Allah SWT. Allah tidak ambil untung, karena Allah tidak butuh kepada kita semua. Kalau manusia kafir, Allah enggak akan pernah berkurang daripada kerajaannya sedikit jua pun. Allah Maha Kaya. Allah tak butuh kepada manusia makhluk. Subhanallah. Tetapi dalam sisi amalan, Nabi mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li. Wa ana jazibi. Semua amalan-amalan anak Adam itu, semuanya diperbuat oleh anak Adam untuknya.
3: Ya.
0: Untuk kemaslahatannya, agar dapat ridha Allah, dapat rahmat Allah, masuk surga Allah SWT. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu amalan yang kuperintahkan untukku. Karena diterangkan Nabi, yatruku ta'ama wa syahwatahu li. Di mana dia meninggalkan makan minumnya untukku semata. Wa najzibi, karena itulah aku akan memberikan baginya ganjaran. Subhanallah. Ini keistimewaan puasa, di mana seorang itu meninggalkan syahwatnya untuk Allah SWT. Yang halal baginya, makan minum, mencampuri isinya halal, tapi ditinggalkan ketika Allah perintahkan ditinggalkannya. Makanya ada keistimewaan puasa. Inilah maksud daripada perkataan Rasulullah, seluruh anak Adam amalannya bagi mereka, keuntungannya. Ya. Semuanya mereka lakukan karena Allah SWT yang kembali manfaatnya kepada mereka, kecuali puasa. Itu puasa untuk atas perintahku, dia meninggalkan syahwatnya. Ya, subhanallah. Kalau yang lain adalah mengerjakan, mengerjakan salat, mengerjakan macam-macam. Kalau ini meninggalkan makan minumnya, itulah puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah istimewakan. Wallahu tabaraka wa taala alam. Naam.
1: Naam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz dari Ibu Lina yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, saya memiliki permasalahan di mana terputusnya tali silaturahmi dengan adik saya Ustaz. Beliau tidak sangat membenci saya dan tidak ada lagi rasa kasih sayang terhadap saya sebagai kakaknya. Saya sudah berusaha mengalah dan meminta maaf. Mungkin barangkali ada kesalahan saya yang pada dia yang menyakiti hatinya, tapi dia selalu menolaknya Ustaz. Saya sedih dan takut nanti di akhirat tidak bisa masuk surga karena masalah ini. Mohon solusinya Ustaz, bagaimana menghadapi masalah seperti ini. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya.
0: Billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwwata illa billah. Di antara bentuk dosa besar adalah memutuskan silaturahmi. Ya, ketika Allah SWT menciptakan silaturahmi, Allah berkata sebagaimana terbuat dalam hadis mufrad, adalah adabul mufrad. Ya, aku akan menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambung engkau, dan aku akan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang memutuskan engkau. Subhanallah. Maka ini menunjukkan kepada kita memutuskan silaturahmi dosa besar. Bal asaitum in tawallaitum fil ardi an yuqatti arhamakum. Ya, apakah kalian nanti jika mana kalian diberikan kesempatan untuk menjadi penguasa, memimpin dunia ini, kalian akan memutuskan tali silaturahmi kalian? Allah mengatakan, wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi al-arham. Takutlah kalian kepada Allah yang kalian bermohon dengan namanya, dan takutlah kalian untuk memutuskan silaturahmi. Begitu besar masalahnya. Ya. Dan kewajiban manusia adalah menyambung silaturahmi, dan hakikat daripada menyambung silaturahmi kata Rasulullah, antuasila menqata'aka, antasila menqata'aka, engkau terus berusaha menyambung silaturahmi dengan orang yang putuskan dengan mutar hubungan silaturahmi. Maka penanya sudah bagus, sudah baik, tetaplah bersabar berupaya menyambung kepadanya kebaikan silaturahmi. Misalnya dia membenci anda, dia mangkal kepada anda dan seterusnya, memutuskan silaturahmi, tetapi anda tetap berusaha berbuat baik padanya. Ya, kirim kepadanya kata-kata yang baik, kirim kepadanya berbagai macam hadiah-hadiah. Kata Nabi, tahadu, tahabu, tidaklah akan beri hadiah, akan lahirlah kecintaan. Berupailah untuk membantunya, terus berbuat baik kepadanya, meski dia berbuat keburukan kepada anda, insya Allah anda akan selamat. Dia yang akan menjadi masalah, dan semoga saja akan, ya, dia akan menjadi terbuka, ya, dia akan menjadi baik dengan perbuatan anda. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala macam kekhilafan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fik. Semoga apa yang telah disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengambil faedahnya, dan tentunya ilmu yang telah kita dapatkan dan kita pahami bisa kita amalkan. Jazakumullahu khair, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah mengajar kami di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCM Hafidhullah. Pembahasan kita Bahjatul Qulubil Abrar, dan silakan atau mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali di Rabu pekan yang keempat akan datang. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
5: Al-Quran dan Sunnah, tetapi harus ada metode.
4: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
6: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
7: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
7: Bismillahirrahmanirrahim.